0: listrik
1: dapat air
0: ya, jadi mahar mereka.
1: Kalau di
0: airnya
1: pun misalnya dia ngumber lagi,
0: menunjukkan kewajiban
1: dari Allah
0: mengatakan mahar adalah rukun.
1: Kalau bisa mencari tempat lain
0: pernikahan,
1: maka sebaiknya dijadikan,
0: harus dijalankan
1: tempat lain.
0: Tidak boleh membuat syarat yang.
1: Tapi kalau misalnya diperkirakan tempat lain juga keadaannya sama,
0: ketika syariat mewajibkan, maka tidak boleh
1: diperparah dengan
0: tidak
1: keadaan hujan ya,
0: memberikan syarat
1: terus menerus
0: yang misalnya kewajiban tersebut
1: meninggal
0: itu puas balik
1: kita musim hujan.
0: Ketika syariat Islam
1: mengharamkan hujannya pas sedang tinggi tingginya,
0: tidak boleh kita membuat syarat
1: tidak ada hari kecuali hujan.
0: Hal tersebut dibolehkan.
1: Kemudian daerahnya juga daerah
0: ini
1: yang
0: tidak diperbolehkan. Demikian yang bisa saya sampaikan ya.
1: Airnya itu
0: dalam kesempatan kali ini ya, karena waktu
1: jadi di
0: saya akhiri kajian ini
1: dengan buat lubang
0: ya kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
1: asyhadu an la
0: ilaha illa anta
1: astaghfiruka
0: wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika keadaannya seperti itu,
2: Radio Roja Bandung
1: ya, apa
2: namanya 4.3 FM
1: tetap letakkan
2: cahaya surga,
1: posisikan mayit
2: demikian
1: dalam keadaan tertidur
2: dan miring. Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi
1: dalam keadaan seperti
2: disampaikan
1: itu
2: disampaikan oleh
1: karena memang tidak dimungkinkan
2: Musyafa
1: lebih baik lagi
2: MA Hafizahullahu Ta'ala.
1: Kalau dimungkinkan lebih baik lagi, maka itu yang harusnya dilakukan.
2: Jadi ilmu yang
1: misalnya cari tempat lain,
2: semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan
1: atau misalnya siapkan
2: sehingga kita bisa mengambil apa yang kita dapatkan tadi.
1: Allahumma
2: amin.
1: Untuk
2: berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara.
1: Siapkan mesin untuk menguras.
2: Terima kasih.
1: Sehingga paling tidak ya ketika
2: dilakukan
1: atas tersebut
2: Anda
1: lebih
2: yang bertugas pada diri. Wassalamualaikum
1: sedikit airnya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walaupun nanti akhirnya
2: dimanapun
1: akan datang air lagi ke situnya. Tapi paling tidak ketika
2: manfaat,
1: dikuburkan
2: ya,
1: tempatnya lebih ringan keadaannya.
2: www.rojabandung.
1: Memang ini sesuatu yang tidak ideal ya. Di dalam Islam ada kaidah yang sangat memberikan keringanan kepada kita. Lailahaillallahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan. Ada juga bertakwalah mastata'tum,
3: meningkatkan ilmu,
1: bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan kalian. Kemudian para ulama juga menyimpulkan kaidah al-masyaqqah bagi dibutuhkan sesuatu yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan. Demikian Allah Ta'ala.
4: Allah mencintai.
1: Jazakallahu khairan sahabat atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita bacakan pertanyaan di pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, sering Anda saksikan Ustaz, setelah jenazah disolatkan sebelum dikuburkan, dibacakan dulu surat Al-Fatihah Ustaz, kemudian diangkat kerandanya sebentar, kemudian diturunkan kembali dan dibacakan kembali surat Al-Fatihah, dan ini berulang selama 3 kali. Apakah ini bagian dari sunnah
2: Ustaz?
1: Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: dari
1: yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi telah menjelaskan
2: kata, aku
1: semua kebaikan
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kepada
2: tidak
1: kita sebagai
2: laki muslim meninggal dunia.
1: Tidak ada satu
2: kemudian disolatkan jenazah
1: ibadah
2: oleh 40 orang laki-laki
1: yang belum beliau sampaikan
2: Allah dengan
1: kepada umat
2: apapun kecuali Allah akan memberi manfaat mereka kepadanya. Hadis
1: kalau kita ingin menjalankan sebuah ibadah, maka kita harus mengetahui sandar

0: zaman kita
1: dan bersabarlah.
0: Tapi kita
1: apa yang menimpa kita
0: telusuri
1: sesungguhnya
0: sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak ada Allah. Maka
2: Radio Roja
0: kita bisa tahu bahwa amalan tersebut bukanlah kebaikan. Walaupun terlihat seperti kebaikan, ternyata agama Islam itu sudah sempurna. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Apa yang ditanyakan tadi membacakan Al-Fatihah untuk mayit sebanyak 3 kali ketika diangkat. Diangkat, dibacakan Al-Fatihah, kemudian diturunkan, diangkat lagi, dibacakan Al-Fatihah, kemudian diturunkan, diangkat lagi, dibacakan Al-Fatihah, untuknya kemudian dibawa ke kuburan.
2: Coba kita
0: jujur,
2: membuat senang orang yang membenci dan
0: coba kita jujur
2: orang yang mencintai.
0: Apakah perbuatan itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa pernah dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ini dijaga.

وهم في روايه لواحد الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم ketika akan menyebutkan jenazah والاحزاب ابتهم الاقوال seperti itu وهمت كل برسولهم ليأخذوه itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada pahalanya. Kalau tidak ada maka berarti itu bukan kebaikan, karena kalau itu kebaikan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah mendahului kita dalam melakukan laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu kebaikan, tentunya orang-orang tersebut, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di awal Islam, mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Ya.

0: mendapatkan pahala sama sekali. Ya, demikian Allah Ta'ala.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita angkat pertanyaan dari pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Mursalah di Pamulang. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tata cara penguburan jenazah Ustaz ketika harus menggunakan peti Ustaz? Afadal Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian,

sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba diposisikan miring menghadap ke kiblat. Diposisikan miring.

ini bisa dibuka lagi sebelum penguburan, ya. Mengiringkannya bisa sebelum penguburan. Tapi kalau misalnya petinya tersebut setelah dibawa ke kuburan tidak boleh dibuka lagi, maka mengiringkannya ya sebelum itu. Ya, ketika nanti dia dikuburkan, posisi dia itu

0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari Dedi, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, apakah ada tuntunan Ustaz ketika mayit hendak dikuburkan dibuka kain kafan bagian kepala, dan kalau dibuka Ustaz, sejauh mana dibukanya sebelum dibaringkan dan ditimbun di tanah ini Ustaz? Barakallahu fiik. Kepada Ustaz.
1: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah. Wajah

insyaallah tidak menjadi masalah ya. Insyaallah tidak menjadi masalah, tapi yang penting wajahnya dibuka. Tidak ada penjelasan

0: Jazakallahu khairan sahabat atas penjelasannya dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhwatan berantem Ustaz.
1: Para jemaah sekalian rahimahullah warahmatullah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya lah amal-amal saleh menjadi sempurna. Sampailah kita di akhir dari majelis ini.

semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.

Wabu Khairan kami ucapkan bagi Anda para pemirsa Roja TV dengan kebersamaan Anda di saluran yang kita cintai, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Roja TV. Dan telah Anda saksikan program acara pilihan kami, dan insya Allah program ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kita, dan juga insya Allah bisa memperbaiki amal-amal kita. Dan berikutnya kami akan hadirkan pula kajian-kajian ilmiah dan program acara pilihan kami yang tidak kalah menarik dengannya. Anda tetap dapat menyimaknya di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Roja TV. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, dari studio kami sampaikan selamat menyaksikan acara-acara kami

0: Gak yakin kalau dia akan mati.
1: Kullu nafsin dha'iqatu al-maut.
0: Semua mati.
1: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
0: Engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku ke tempatmu.
2: Dunia ini
3: berkata,
4: manusia berlomba-lomba.

0: terjadi saya.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosa? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat

0: dijanjikan tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesini.
3: Allahumma inni a'udzubika min al-ma'i wal maghrib. Berarti ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu diukufal lisyahid dan fi'ilatain. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali nafsul mu'min. Ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaihi, tergantung dari hutang hatta yu.

0: Yunus dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi, "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong.

0: ورزقكم demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Huwal Hayyul

0: Rasulullah SAW bersabda, Islam duduk di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Dan Rasulullah

segala sesuatu yang lain. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan janganlah Engkau serahkan aku kepada

0: وقال ربكم
1: ستجد
0: إن أستجب لكم إن وعد الله حق.
2: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.

bisa menghilangkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya. Ya akhul Islam,

0: diyan para kasyarikan yung aking Islam. At ito sa saorang nalita paliruan kapagas ng Allah. At ang menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan oleh Allah. Kerbau yang menciptakan oleh Allah. Sapi yang menciptakan oleh Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah ya akhi Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya,
2: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhul Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

sehingga telah datang kematian kepada mereka. Mereka berkata, ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang mengetahui di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.

0: wajib dan manusia, kecuali agar mereka hanya beribadah kepada-Ku saja. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
1: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.

0: telah kami utus pada setiap umat itu rasul. Itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Karena Rojo TV akan sambung dengan Al-Quran dan Al-Quran. Muttafaqun

0: qasasul haq.
1: Alangkah tertipunya manusia.
0: Wa ma min ilahin illallah.
2: Nikmat yang engkau curahkan kepada

0: يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
1: رب العالمين.

0: amanu
1: adalah karunia.
0: Wallahu waliyyul
1: mu'minin. Yang pasti itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada mu.

0: yakin kalau dia akan mati.
1: Kullu nafsin dha'iqatu
0: al-maut.
1: Semua mati. Wa innama tuwaffawna yawmal qiyamah.
0: Orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku.
1: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia
1: akan
2: dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
3: Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
0: Saksikanlah kajian Islam Allah, Raja TV dan Radio Raja.
4: Kajian
0: Islam Allah, Raja TV dan Radio Raja.
5: Jadi Nabi Yusuf itu
0: kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
5: ketampanan manusia di alam semesta ini.
0: Wa ma'adhalika
5: falakul rabbuna jalla wa ala anil maliki
0: falamma sama Allah.
2: Kalau dia menyembuh waktu petang, ada apa yang menyembuh malaikat yang akan mendoakan dia?

0: بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار.
1: Tapi tidak beriman dengan hatinya.
0: Jangan
1: kamu mencari-cari kesalahan kaum
0: muslimin. Tetapi
1: Allah arata.
0: Kadzalika
1: yubayyinullahu ayatihi
0: la'allakum
1: tahtadun. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah?
0: Walitakum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.

0: النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Saksikanlah kajian Islam ini di Raja TV dan Radio Raja. Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Park 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja.
0: Alhamdulillah, hamdulillah, syukran taibam mubarakan fi kamu yuhibbu rabbuna wa yarada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Alimul Hafizullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Lanjutkan pembahasan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema penduduk surga yang menertawakan penduduk neraka. Nah, ikhwatul Islam wa'alaikumsalam, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di lantaran 021-823-6543. Nah, atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz
2: di nomor yang sama 021-823-6543.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penjelasan materi yang akan disampaikan.
0: Alhamdulillah.
2: Selanjutnya kita akan
0: mengucapkan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa man yudlil Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha أما بعد فاستحي في كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita bacakan dari kitab Al-Jannatu
2: Wan-Nar. Kaum muslimat, para pemerhati
0: Ikhwah Iyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan bidadari surga
2: abadi yang kita bacakan dari kitab,
0: terkait dengan bidadari surga, bagaimana karakter mereka. Ya, juga kita sudah bahas nyanyian mereka dan seterusnya secara rinci.
2: Dengan
0: untuk kesempatan pagi ini ya, kita akan bahas terkait dengan, penduduk surga yang mentertawakan penduduk neraka
2: dan seterusnya.
0: Penduduk surga yang mempertawakan atau mempertawai penduduk neraka
2: terkait dengan
0: apa permasalahannya, apa pembahasan masalah ini, mengapa sampai seperti itu ya. Penduduk surga mempertawai penduduk neraka.
2: Apa permasalahan?
0: Ba'da ayyida firallahu ahlal jannati wal jannata. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan penduduk surga ke dalam surga,
2: mempertawai penduduk neraka.
0: Yunaduna fusumahum minal kufar ahlinar. Maka setelah penduduk surga tersebut memanggil, memanggil orang-orang,
2: yunaduna khusumahum,
0: memanggil musuh-musuh mereka
2: ahlinar
0: dari kalangan orang-orang kafir.
2: Penduduk
0: yang sudah menempati neraka,
2: memanggil orang
0: yang sudah menempati neraka, berarti ikhwah
2: memanggil
0: penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka,
2: kafir.
0: Nah, di saat itulah penduduk surga memanggil musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir yang sudah menempati neraka.
2: Penduduk surga
0: pada saat itu sudah berada di neraka.
2: Penduduk neraka sudah masuk neraka.
0: Mubakkirina wa mu'adzibina, mereka itu
2: memanggil musuh-musuh
0: mencela dan
2: kafir yang sudah
0: sedang menegur
1: menegur mereka.
2: Itu sudah
1: sebenarnya kalau mubakitin ini
2: mu'annibin
1: mencela tapi dengan bukti yang nyata
2: sedang menegur
1: dan bukti yang nyata.
2: Sebenarnya kalau
1: misalnya ini, misalnya
2: apa namanya,
1: seorang menjelaskan orang tuanya, misalnya nggak jelaskan orang tuanya untuk keluar malam karena banyak begal, misalnya nih,
2: dengan bukti yang
1: banyak begal,
2: misalnya
1: kemudian
2: misalnya,
1: tapi si anak tetap
2: dilarang orang
1: tetap masih kekeh untuk keluar rumah
2: tuanya,
1: ternyata terjadilah apa yang dikhawatirkan
2: karena banyak begal, misalnya
1: ya, terjadilah apa yang dikhawatirkan.
2: Kemudian
1: ketika orang tuanya si bertemu dengan si anak tadi yang sudah diingatkan dari awal tapi tetap bersikukuh untuk pergi keluar,
2: malah
1: terjadi
2: khawatirkan
1: ada begal yang menghadangnya,
2: tapi
1: dia terluka atau terluka parah atau ketika motornya dilempar
2: bertemu dengan si anak,
1: apakah orang tua
2: sudah diingatkan dari awal
1: sudah tetap bapak katakan jangan keluar karena banyak begal. Itu namanya
2: begal yang menghadangnya,
1: mungkin dia terluka,
2: itu yang sebenarnya
1: membatikin
2: atau
1: mengingatkan kembali akan teguran-teguran yang lalu.
2: Kan sudah
1: ya, mengingatkan kembali akan nasihat-nasihat
2: karena
1: yang sudah diberikan tapi tetap dilanggar. Itu ya,
2: itu yang sudah
1: mubakitin sebenarnya. Itu mencela tapi sudah
2: menunjukkan
1: yang sudah setelah orang ya, yang ini orang yang diingatkan
2: nasihat
1: langsung
2: yang sudah diberikan
1: langsung mengalami peristiwa yang sudah diingatkan dari sebelumnya.
2: Itu mubakitin
1: yang sebenarnya
2: mencela tapi sudah
1: mu'annibin
2: yang sudah
1: mencela dan mencerca mereka.
2: Langsung
1: dalam surah Al-Araf ayat 44 Allah Subhanahu wa ta'ala firman,
2: itu yang disebut dengan
1: wa nada ashabul jannati ashaban nar,
2: mencela
1: dan penduduk surga memanggil penduduk neraka.
2: Allah Subhanahu wa nada
1: ashabul jannati ashaban nar, penduduk surga memanggil penduduk neraka.
2: Ikhwah, ingat
1: ashab di sini artinya penduduk, bukan sahabat.
2: Penduduk neraka
1: ya. Ada sebagian orang mengatakan ada sahabat yang masuk neraka, ada sahabat yang masuk surga.
2: Manggil penduduk.
1: Apa dulunya?
2: Ingat.
1: Wa nada ashabul jannah,
2: penduduk bukan sahabat.
1: Sahabat-sahabat yang masuk surga.
2: Sebagian orang
1: memanggil sahabat-sahabat ashabul nar
2: yang masuk,
1: dan sahabat-sahabat memanggil sahabat-sahabat yang masuk dalam neraka. Ikhwah, itu artinya itu keliru menerjemahnya.
2: Dan
1: ya,
2: sahabat-sahabat
1: dalam tafsirnya
2: memanggil
1: di sini wa nada ashabul jannati ashaban nar,
2: memanggil sahabat-sahabat
1: penduduk surga memanggil penduduk neraka.
2: Itu artinya
1: apa sih panggilannya?
2: Keliru
1: menerjemahnya. Qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqo.
2: Di sini
1: kami sudah mendapatkan apa yang pernah dijanjikan Tuhan kami kepada kami.
2: Apa isi
1: panggilannya? Wajadtum ma wa'ada rabbukum
2: haqqo.
1: Sekarang apakah janji-janji Tuhan yang kalian sembah dahulu sudah kalian dapati?
2: Fahal wajadtum.
1: Ini sebenarnya pertanyaan tapi mengolok sebenarnya. Mengolok
2: janji-janji Tuhan.
1: Karena dari awal orang-orang mukmin tahu bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu sama sekali tidak akan bisa memberi manfaat.
2: Ini
1: dan
2: ini
1: sama sekali
2: pertanyaan, tapi mengolok sebenarnya.
1: Tidak akan
2: mengolok. Karena dari
1: tidak
2: awal orang-orang mukmin tahu bahwasanya
1: Tuhan yang mereka sembah apakah berupa manusia,
2: dan
1: apakah berupa bintang, bulan, matahari, malaikat, ataupun benda-benda mati atau jin yang mereka sembah. Sama sekali tidak akan ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka di akhirat. Tidak akan bisa menolong,
2: bintang,
1: bahkan
2: bulan,
1: tidak sedikit pun tidak bisa mengurangi azab yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Tidak bisa menyelamatkan mereka dari neraka.
2: Sama sekali tidak akan ada manfaat.
1: Makanya ikhwah, ya, dan orang mukmin sudah yakin itu. Sebelum mereka meninggal dunia, sebelum mereka dibangkitkan dari akhirat, di dunia saja mereka sudah meyakini bahwasanya Tuhan yang mereka sembah takkan mampu menyelamatkan mereka dari api neraka.
2: Dan orang mukmin sudah
1: makanya ketika mereka bertanya,
2: mereka meninggal dunia,
1: bertanya
2: dengan hari akhir,
1: dengan memberikan pernyataan terlebih dahulu ini,
2: inna
1: qada wajadana ma wa'adana rabbuna haqqo. Kami sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami.
2: Makanya ketika mereka
1: ma wa'adana rabbuna haqqo. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian sudah dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian yang sudah sembah waktu di dunia itu?
2: Dengan rabbuna haqqo.
1: Ini pertanyaan, tapi sebenarnya apa yang
2: dijanjikan oleh Tuhan kami?
1: Mengolok-olok mereka.
2: Dengan rabbuna haqqo.
1: Jawabannya sudah tentu, sudah jelas.
2: Apakah
1: sudah ada jawabannya? Intinya mereka masuk neraka
2: di bumi itu.
1: Ya.
2: memberikan ikhlas.
1: Buktinya mereka masuk neraka. Yang menyembah Allah masuk surga. Yang menyembah selain Allah masuk neraka.
2: Memberikan ikhlas.
1: Posisi mereka itu saja sudah
2: jelas.
1: Sudah menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah jelas salah.
2: Ya.
1: Demikian itu. Hanya di sini memang
2: menyembah Allah,
1: apa namanya?
2: Allah masuk neraka.
1: Pertanyaan orang mukmin ini ya, sedang orang mukmin sedang mengolok mereka, bukan sedang bertanya dikarenakan tidak tahu. Karena bertanya dia tidak tahu.
2: Apa namanya?
1: Apa kata mereka?
2: Pertanyaan orang mukmin ini ya, orang mukmin sedang mengolok mereka, bukan sedang
1: ada nama adil. Artinya
2: tidak tahu.
1: Ya di sini ikhwah
2: bertanya,
1: ya kami enggak dapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami. Karena ikhwah semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh Allah, ya.
2: Iya,
1: itu hanyalah sangkaan-sangkaan belaka.
2: Iya,
1: iya tabi'una illa
2: dzalika.
1: Wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikut itu hanya sangka-sangka
2: Allah
1: dan hawa nafsu mereka.
2: Itu hanyalah
1: Allah juga menyebutkan ma'anzalallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada dasar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua sesembahan yang disembah selain Allah itu semua asumsi sangka-sangka dari para pelakunya.
2: Allah juga
1: beda dengan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah sekali ada dasar-dasar yang konkret. Baik ayat Al-Qur'an ya maupun ayatul qauliyah,
2: semua asumsi sangka-sangka dari para pelaku.
1: Dua-duanya menunjukkan mengerucut bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ateis yang enggak mengakui adanya Tuhan, atau bahkan ateis di antaranya mereka yang mengatakan bahwasanya tadinya Tuhan itu ada, kemudian dia ciptakan makhluk, setelah itu makhluk itu dia biarkan begitu saja berjalan dan
2: mengakui
1: dan berbulu dengan sendiri.
2: Sementara
1: Tuhannya pergi,
2: tidak boleh kita.
1: Tadinya itu orang ateis atau orang yang dualisme, mereka yang meyakini adanya dua Tuhan,
2: seperti
1: orang
2: berjalan dan
1: maknawiyah yang mereka yang mengatakan maksudnya ada Tuhan cahaya Tuhan gelap, atau seperti orang yang mengatakan
2: orang ateis,
1: Tuhan itu tiga
2: yang dualisme,
1: seperti Buddha
2: yang
1: ataupun Kristen yang mengatakan ada Trinitas dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Intinya ikhwan Allah wa iyyakum, ya, intinya di sini orang mukmin sedang bertanya dan pertanyaan itu sedang mengolok
2: mengatakan ada di
1: mana
2: dan lain-lainnya.
1: Tuhan yang kalian sembah
2: sudah
1: empat yang
2: ini
1: nah kira-kira itu.
2: Tapi katakan belumnya
1: ya.
2: Di sini orang mukmin
1: sa'adana mu'adzin
2: la'natullahi
1: fa'adana mu'adzin bainahum la'natullahi 'alal zalimin. Maka
2: katakan belum.
1: Penyuruh pun menyerukan, ini para malaikat maksudnya. Penyuruh pun menyerukan di antara mereka, la'natullah ya ala zalimin, bahwasanya laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim.
2: Penyuruh pun menyerukan,
1: karena orang kafir itu zalim, ikhwah.
2: Penyuruh pun menyerukan,
1: orang kafir itu orang-orang zalim. Orang-orang musyrik itu orang zalim. Luqman al-Hakim pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai ananda, janganlah kamu mensekutukan Allah, sungguhnya mensekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Makanya
2: Al-Hakim pernah berkata
1: kepada mereka, mengatakan pada orang-orang kafir, itu orang-orang kafir itu memang orang-orang yang mengakui Tuhan selain Allah, adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau tak mengakui Tuhan sama sekali.
2: Sangat besar.
1: Ya.
2: Makanya
1: Allah katakan, makanya malaikat mengatakan la'natullah, la'natullah al-zalim. Laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini ikhwah wa iyyakum, adanya dialog ya antara,
2: makanya Allah katakan
1: antara penduduk surga dengan penduduk neraka.
2: La'natullah al-zalim.
1: Di mana di situ ada saling jawab.
2: Zalim.
1: Orang-orang mukmin, orang-orang mukmin sengaja, ya sengaja mencari
2: antara
1: musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir yang menentang dakwah tauhid, yang menentang.
2: Karena di situ ada saling jawab.
1: Akidah Islamiyah,
2: ya,
1: yang seolah mereka itu adalah orang yang benar,
2: musuh-musuh mereka dari kalangan
1: orang-orang kafir dengan berbagai macam argumentasi mereka yang mereka buat-buat tersebut seolah-olah masuk
2: akidah Islamiyah.
1: Ya, seolah yang mereka yang paling logis
2: itu adalah orang yang benar.
1: Adapun akidah Islam itu tidak logis
2: dengan berbagai macam argumentasi
1: pada saat
2: mereka
1: itu,
2: yang mereka buat-buat tersebut
1: penduduk neraka, penduduk surga.
2: Ya,
1: akan
2: mereka yang paling logis
1: berdialog dengan penduduk neraka.
2: Adapun akidah Islam,
1: pertanyaannya gampang,
2: logis.
1: Gimana? Kami sudah kami dapatkan apa yang dijadikan Tuhan kami. Sekarang ya, gimana teman kalian?
2: Neraka,
1: sudah surga. Sudah. Tetapi enggak ada niat pada kalian.
2: Akan
1: berdialog tidak pada mereka pada itu sudah berada dalam neraka.
2: Pertanyaannya gampang.
1: Ya pada kana kufar fi dunya yuqasimun al mu'minin, sungguh orang-orang kafir, orang kafir pada waktu pada masa di dunia, mereka itulah yang tidak yang memusuhi, yang mendebat orang-orang mukmin. Yasharuna minhum, dan mereka mengolok-olok dan melecehkan orang kafir, mengolok-olok kaum muslimin. Ya, wastahzi'una bihim, dan melecehkan mereka yang fidzalikal yaum yang tasiru mu'minun pada waktu itu nanti, ya, nanti hari akhirat
2: melecehkan orang-orang olok-olok kaum muslimin
1: mukmin akan mendapat pertolongan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala fa idza bihim wa hum fil na'imin mu'min nanti na'imin mukim di mana mereka mukmin, pada saat itu orang-orang mukmin sedang berada di dalam nikmat yang kekal yang duruna ilahi mujrimin. Pada waktu itu mereka melihat kepada orang-orang yang mujrim
2: saat itu
1: pendosa-pendosa
2: sedang berada
1: orang-orang kafir
2: nikmat yang kekal
1: fayaskhuruna minhum, mereka pun balik pada waktu ya, itu mereka kembali melecehkan mereka, mengolok-olok mereka, wayahza'una bihim, dan mengolok-olok mereka. Maka mereka pun balas, tapi balasnya di hari akhirat, bukan di dunia.
2: Mereka pun balik,
1: bukan di dunia. Kenapa ikhwah? Kalau di dunia, bagaimanapun ceritanya ikhwah, tak boleh kita mengolok-olok orang kafir. Kenapa? Karena kita berharap dia bisa taubat dari kekufuran mereka. Jadi hanya ada apa? Dakwah, mengajak atau dengan nasihat.
2: Bagaimana
1: nah, itu berita. Tidak ada hak kita untuk mengolok-olok mereka.
2: Orang kafir, kenapa?
1: Yang nah, ada itu orang kafir yang mengolok-olok orang-orang mukmin.
2: Kekufuran mereka.
1: Jadi mereka bahkan Allah wa iyyakum. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia dan mereka mati dalam keadaan kekafiran,
2: itu orang kafir
1: yang mereka mati dalam keadaan kemusyrikan, maka ikhwah layaklah mereka sudah layak sudah layaklah mereka untuk diolok-olok.
2: Ketika mereka
1: sudah layaklah mereka untuk dilecehkan, sudah layaklah mereka untuk dihinakan. Kenapa ikhwan? Tidak ada yang lebih hina melainkan orang yang menempati neraka jahanam. Itu ikhwan. Rahimahullah wa iyyakum. Karena sudah jelas,
2: sudah layaklah
1: rendahnya mereka
2: dihinakan.
1: Karena orang-orang penduduk surga yang lebih itu bertemu dengan menemui atau mencari pada penduduk neraka yang dahulu sempat ikhwah mengolok-olok mereka semasa di dunia.
2: Rendahnya mereka.
1: Kemudian,
2: karena orang-orang penduduk surga itu bertemu
1: Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Mutaffifin
2: ya, neraka yang dahulu
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mutaffifin, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang baik itu berada di dalam kebaikan. Orang-orang baik itu berada dalam nikmat. Alal araiki yang mujur, dan mereka
2: sungguhnya
1: sambil bertolekan di atas lipan-lipan mereka, yang jurut mereka lihat-lihat sana kemari.
2: Orang-orang baik itu berada dalam nikmat.
1: Kemudian
2: alal
1: araiki fujuhihi mabrakan na'im, kamu akan lihat dari wajahnya
2: terlihat yang juru
1: keceriaan
2: sana kemari.
1: Dari wajah terlihat mereka sedang menikmati nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yusqawna min rahiqin makhtum, dari pada saat itu mereka diberi minum
2: keceriaan
1: min rahiqin makhtum,
2: mereka sedang
1: minuman khamar al-makhtum yang masih gula, masih disegel.
2: Yusqawna min rahiqin makhtum,
1: itu bukan minuman sisa.
2: Mereka diberi
1: yang diminum penduduk surga. Setiap kali mereka minum bukan minuman sisa,
2: minuman khamar
1: al-makhtum, tapi minuman yang belum pernah ada yang minum sebelumnya. Makanya ditandai dengan
2: minuman sisa
1: makhtum. Mereka diberi minum khamar yang makhtum, minum makhtum yang sudah gula, belum ada yang buka sebelumnya, belum ada yang buka tempat tersebut,
2: belum pernah ada yang minum.
1: Di sini wa rahmullah, makanya di rahik khamar ya khamar maksudnya tentu khamarnya tidak sama dengan khamarnya dunia. Kalau khamar dunia itu kan sifatnya membuat pusing,
2: ada yang buka tempat tersebut,
1: membuat sakit, membuat muntah, sesuatu yang memang sangat tidak mengenakan.
2: Khamarnya tidak sama,
1: buat mabuk ya. Tapi khamarnya akhirat tidak seperti itu, seperti yang pernah kita kita bahas tentang minuman penduduk surga. Masih ingat para pemirsa di mana surga itu punya
2: buat mabuk,
1: di surga itu ada mengalir sungai-sungai. Di antaranya ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin yang lam yataghayyar ta'mu wa anharun min 'asalin musaffa.
2: Ada mengalir sungai-sungai,
1: ada di sungai-sungai, anhar sungai-sungai, jadi bukan hanya sungai. Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya itu air yang sangat segar. Tidak ada sungai-sungai, jadi bukan hanya satu sungai. Ada sungai-sungai yang mengalir di sungai tersebut adalah susu.
2: Susu
1: yang tidak akan pernah berubah rasanya, tidak sama dengan susu di dunia. Dah, susu di dunia diberikan tiga hari, empat hari, dia akan berubah.
2: Sungai, ada sungai-sungai.
1: Anharum min
2: di sungai tersebut.
1: Anharum min khamil batal lantatul syaribin.
2: Susu yang
1: dan sungai-sungai khamal yang sangat lezat untuk diminum.
2: Susu
1: anharum min asalul musaffa dan sungai-sungai yang dalamnya mengalir madu-madu yang
2: murni.
1: Ada sungai-sungai, sungai-sungai air, sungai-sungai yang mengalir di situ susu, sungai-sungai yang mengalir dalamnya khamar, dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya itu
2: ada
1: madu murni
2: air.
1: Nah itu merupakan minuman minuman
2: itu
1: ya, penduduk surga
2: dan
1: dijadikan sebagai minuman
2: yang khamar dan sungai
1: sungai
2: itu.
1: Namun ada minuman minuman khusus seperti ini ikhwah. Ya,
2: kalau
1: minuman rohim maktum mereka itu diberi
2: surga
1: minuman khamar
2: sebagai minuman
1: dari tempat yang masih gila.
2: Rahimahullah wa iyyakum.
1: Kemudian kita mengusmus.
2: Ada minuman yang khusus
1: itu, ikhwah. Ikhwah.
2: Segernya itu
1: smus. Terbuat dari misk. Wangi yang luar biasa.
2: Minuman khamar yang
1: fadzalika falyatanafasul mutanafisun. Untuk itulah maka hendaklah orang-orang
2: berlomba untuk mendapatkan surga tersebut.
1: Misk.
2: Fastabiqul khairani.
1: Maka bersegeralah kalian untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan.
2: Hasil mutanafisun.
1: Wasari ila ma'rifati rabbikum majannat ardhas samawati wal
2: mendapatkan surga.
1: Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga yang luasnya, seluas langit dan bumi. Berlomba-lombalah untuk itu. Jadi ikhwah anjallahu wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala
2: dari Allah Subhanahu wa taala
1: kepada kita
2: surga yang luasnya.
1: Bang, bagaimana kondisi surga? Ini sudah pernah kita bahas
2: pada
1: sebelumnya. Bagaimana kondisi penduduk surga?
2: Ya,
1: yang mereka berada dalam nikmat yang sangat luar biasa, minuman yang sangat luar biasa, makanan yang sangat luar biasa, pakaian yang sangat luar biasa.
2: Sudah pernah kita bahas.
1: Fidzalika sebelumnya. Falyatanafasul mutanafisun. Oleh karena itu, oleh
2: mereka
1: oleh karena itu
2: nikmat yang sangat luar biasa.
1: Hendaklah kalian wahai manusia, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan surga tersebut. Wa mizajuhu min tasnim. Dan air minum mereka itu bisa dicampur dengan tasnim. Ya, tasnim, air tasnim. Aini yasawu bihal mutqarrabun
2: tersebut.
1: Tasnim ini diambil dari
2: tasnim.
1: Dari mata air,
2: air
1: yang biasa diminum oleh orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: Itu rahimallahu wa iyyakum. Aina yasawu
1: mutqarrabun.
2: Tasnim ini diambil dari mata air
1: pemirsa,
2: yang biasa diminum oleh orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu.
1: Minuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk surga di antaranya ikhwan
2: mungkin
1: ada yang disebutkan wa mizajuhu
2: para pemirsa,
1: Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dengan sebutan
2: di surga
1: kana mizajuha zanjabila.
2: Ada yang disebutkan
1: campuran minumannya itu yaitu jahe. Wa mizajuha zanjabila
2: menyebutkan
1: kana mizajuha zanjabila
2: dengan
1: campurannya itu jahe.
2: Aina
1: fiha tusamma salsabila,
2: campuran
1: itu mata air yang ada di surga disebut dengan mata air salsabila.
2: Jadi
1: ada minuman jahe itu. Itu juga apa ya? Merah jahiku, tidak jahiku. Allah alam.
2: Fiha tusamma salsabila.
1: Apakah rasa jahe surga seperti jahe sekarang ini? Yang ada sepet-sepet agak tenggar-tenggar pak dan dari tebas. Tidak tentunya ikhwah. Namanya jahe sama, tapi hakikatnya berbeda.
2: Ya.
1: Itu ikhwah.
2: Apakah rasa
1: setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang mukmin di surga
2: pedes enggak
1: tentu barulah
2: ya.
1: Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukuman
2: itu ikhwah
1: orang-orang yang telah
2: mengada
1: Allah
2: menyebutkan kondisi orang-orang mukmin.
1: Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
2: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhaku.
1: Sesungguhnya orang-orang yang ajramu, orang-orang yang berbuat orang yang mujrim, orang-orang pendosa, orang-orang kafir,
2: kanu minal ladzina amanu yadhhaku.
1: Dahulu mereka semasa di dunia itu mempertahankan orang-orang mukmin,
2: orang-orang yang mujrim,
1: orang-orang
2: kafir.
1: Kemudian
2: wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Apabila mereka melintas bertemu dengan orang-orang mukmin, yataghamazun. Yataghamazun ini ikhwan
2: Allah, orang mukmin.
1: Itu adalah satu mimik wajah, apakah dengan alis ataukah dengan bibir ataukah dengan mata, kedip-kedip. Namun intinya adalah untuk menggunakan
2: yataghamazun.
1: Mungkin bahasa kita sekarang ketika orang
2: melihat satu mimik,
1: itulah.
2: Apakah dengan alis?
1: Kalau
2: dengan
1: orang Melayu yang mencibir,
2: dengan mencibirnya.
1: Artinya intinya adalah untuk ekspresi yang tujuan itu untuk
2: bahasa kita. Orang memilat,
1: mereka saling memberi isyarat kepada temannya.
2: Orang Melayu yang mencibir,
1: mencibirnya.
2: Artinya
1: tidak ada bicara di sana.
2: Yang
1: malam tanpa bicara, tapi memberikan ekspresi. Memberikan ekspresi apakah dengan alis, dengan mata, dengan hidung, dengan bibir, yang tujuannya itu menghina
2: dan bicara di sana,
1: mengejek ya orang-orang mukmin
2: tanpa ada kata-kata,
1: hanya pakai ekspresi,
2: hanya pakai ekspresi,
1: ekspresi apakah
2: atau dengan alis, dengan juga para ulama ini menyebutkan hidung dengan bibir,
1: dan mukmin itu juga dengan ekspresi tubuh
2: kan dan mengejek
1: yang tujuannya sama untuk
2: ada kata
1: untuk menghinakan. Namun lebih banyak kalau orang menyebutkan ekspresi wajah
2: atau dengan
1: alis, mata, hidung, bibir,
2: juga ekspresi pipi
1: yang digunakan ekspresi yang digunakan untuk menghinakan orang-orang mukmin.
2: Itu taghamazun.
1: Menyebutkan ekspresi
2: wa maru bi hidung, bibir, pipi yang digunakan
1: apabila
2: ekspresi yang digunakan
1: apabila mereka
2: orang-orang mukmin
1: apabila mereka melintas mereka melecehkan mengolok-olok mereka dengan ekspresi wajah mereka.
2: Wa idza qalabu ila ahlihim talabu fakihin.
1: Apabila mereka kembali ke keluarga mereka,
2: qalabu
1: fakihin, mereka kembali dengan rasa gembira, merasa gembira karena mereka sudah berhasil mengolok-olok orang-orang mukmin yang beriman kepada
2: keluarga mereka.
1: Mereka rasa bahagia, puaslah sehingga mereka mengolok-olok begitu. Padahal hanya sekedar dengan ekspresi kan, tidak ada dengan kata-kata. Tentu ikhwan mengolok-olok dengan kata-kata itu biasa lebih kasar, biasa lebih tajam, ketimbang mengolok-olok dengan ekspresi wajah. Namun begitu pun,
2: padahal
1: saking apa namanya, saking tak suka yang mereka dengan orang-orang mukmin, saking mengusungnya mereka dengan orang mukmin, dengan mengolok-olok.
2: Ketimbang
1: dengan mengolok-olok dengan
2: pakai ekspresi wajah saja,
1: itu sudah membuat mereka sangat bahagia.
2: Saking apa namanya?
1: Ibarat begini, ikhwan. Sambil mengolok-olok,
2: saking
1: begitu lah ya. Mengolok-olok orang-orang mukmin, ketika mereka bertemu,
2: ekspresi wajah saja,
1: menceritakan kepada keluarganya. Tadi saya, atau kalau dia seorangnya, tadi ayah
2: mengolok-olok
1: orang mukmin,
2: merasa senang
1: mukmin,
2: mereka merasa senang
1: dengan
2: mengolok-olok orang mukmin
1: dan menceritakan itu kepada keluarganya.
2: Seolah-olah suatu hal yang sangat menyenangkan bagi mereka.
1: Keluarganya
2: sangat senang mendengar cerita yang mengolok-olok itu.
1: Mereka juga sangat senang menceritakan tentang mengolok-olok yang telah mereka lakukan
2: dan
1: terhadap orang-orang
2: keluarga.
1: Begitulah para
2: mereka. Bagi mereka.
1: Apabila mereka melihat orang mukmin, mereka mengatakan
2: wa inna haula ila dhallun,
1: orang-orang sesat jadi
2: apabila
1: bermacam cara mereka lakukan, mereka gunakan
2: inna haula
1: ila untuk mengolok-olok dan merendahkan dan melecehkan orang-orang mukmin. Jadi mereka bukan hanya dengan fisik,
2: mereka
1: dengan perbuatan tangan,
2: dengan kaki,
1: tapi juga
2: berbagai macam cara
1: dan terutama dengan lisan mereka.
2: Dengan mengatakan mereka ini orang-orang hanya dengan fisik, dengan
1: ya, kalau kita lihat dalam ayat-ayat itu banyak ikhwah Allah ceritakan bagaimana sikap orang-orang ya, kafir yang mengolok-olok, menghina, melecehkan, menuduh, menjustifikasi orang-orang mukmin dengan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti.
2: Allah ceritakan bagaimana
1: seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah,
2: menghina,
1: wa'idha kila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman,
2: qalu yang Allah sebutkan dalam
1: mereka akan mereka mengatakan anu'minu kama amanu sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya
2: dikatakan
1: orang bodoh-bodoh ini,
2: berimanlah kalian sebagaimana orang-orang
1: beriman kepada Allah, mereka katakan orang-orang bodoh, berarti kan mereka apakah menanggapkan mereka orang yang cinta
2: mana berimannya,
1: mengatakan orang bodoh ikhwan, ini kan suatu penghinaan.
2: Orang yang beriman kepada
1: orang yang beriman kepada Allah hari akhirat,
2: mereka katakan orang bodoh,
1: kan mereka menganggap mereka katakan orang yang idiot,
2: kan orang ikhwan,
1: ini penghinaannya sangat luar biasa.
2: Penghinaan.
1: Apakah kami harus beriman seperti berimannya orang idiot yang bodoh-bodoh ini? Ini
2: berkatakan orang
1: terbalik sudah.
2: Ikhwah, ini penghinaannya sangat
1: yang beriman kepada Allah dikatakan orang bodoh. Sementara mereka yang menyembah berhala,
2: orang idiot,
1: mereka menganggap diri mereka orang yang paling pintar. Makanya ikhwah rahimallahu iyyakum, jangan sekali-kali mengatakan dukun itu orang pintar. Karena sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan
2: sementara
1: dukun itu orang pintar. Itu bukan orang pintar, itu orang bodoh.
2: Mereka menganggap diri mereka
1: ini kan ikhwah. Karena banyak kesyirikan yang dia lakukan. Ikhwah
2: rahimallahu iyyakum,
1: jangan dirubah-rubah
2: mengatakan dukun.
1: Jangan dirubah-rubah. Makanya salah satu trik setan ikhwah rahimallahu iyyakum
2: itu orang
1: merubah kata-kata untuk satu ungkapan maksiat,
2: karena yang
1: sebenarnya kata yang itu mengandung celaan, dan dirubah dengan bahasa yang lebih halus. Misalnya ini pelacur
2: rahimallahu iyyakum
1: dirubah
2: merubah
1: kata-kata melalang
2: untuk satu ungkapan
1: maksiat.
2: Kenapa dirubah
1: sebenarnya bilang pelacur sudah
2: celaan
1: selesai nampak dari kata saja itu sudah perbuatan yang

0: katakan
1: bagaimana ucapan orang lain
0: dan soal bakal
1: inna lana roka fi safahati wa inni lana dhunnuka min al-kadhibin.
0: Ada lagi ikut
1: ini ucapan murad pada Nabi Muhammad
0: dalam surah
1: inna lana roka.
0: Allah mengatakan
1: safahati kami itu melihat engkau wahai orang makhluk lagi yaitu orang yang
0: lana dhunnuka
1: min al-kadhibin.
0: Ini ucapan
1: kemudian kami melihat kami itu sebenarnya bayangkan ikhwah seorang nabi utusan Allah Rabbul Alamin dituduh orang bodoh, dituduh orang yang berdusta.
0: Kemudian kami melihat kami itu sebenarnya pembohong.
1: Padahal tidak sedikit orang-orang yang mengucapkan ini sebenarnya dia mengakui
0: dituduh,
1: dia mengakui apa yang dibuat oleh para nabi itu benar
0: dusta.
1: Ikhwah, ya, berikan contoh.
0: Padahal tidak sedikit
1: seperti Firaun
0: yang mengucapkan ini.
1: Firaun ketika dia datang oleh Nabi Musa, Nabi Musa mengajak dia untuk beriman kepada Allah karena Firaun ini telah berani lancang mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, dengan berbagai macam alasan-alasan. Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat-mukjizatnya yang Allah turun kepada dia. Apa kata Nabi Musa?
0: Wa ana rabbukum.
1: Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Basaira lin nas.
0: Nabi Musa alaihi salam
1: membuat sudah tahu
0: izatnya.
1: Tidak ada yang menurunkan mereka itu para nabi
0: Musa,
1: ya. Kecuali adalah rabbus samawati yaitu Tuhan langit dan bumi. Kamu kan sudah tahu sebenarnya itu.
0: Firaun,
1: kamu sudah tahu.
0: Sebenarnya sudah tahu.
1: Ya, seolah
0: tidak
1: ada yang mengatakan mereka itu. Firaun, kamu mengatakan kamu itu Tuhan.
0: Kecuali adalah rabbus samawati.
1: Sebenarnya kamu sendiri sudah tahu kamu itu bukan Tuhan.
0: Langit dan bumi.
1: Kamu juga sudah tahu bahwasanya aku bahwa ini sebuah kebenaran. Makanya kan dalam ayat yang lain Allah mengatakan
0: bahwa kamu mengatakan
1: anfusul ilmawa
0: Allah.
1: Mereka mengingkari
0: Tuhan.
1: Sebenarnya dalam hati mereka
0: kamu juga sudah tahu bahwa ini sebuah kebenaran.
1: Mereka mengingkari secara lisan, mereka mengatakan enggak, kamu itu sesat. Tapi mereka meyakini dalam hati mereka. Kenapa mereka enggak menerima? Karena zalim,
0: mereka
1: merasa lebih tinggi.
0: Secara lisan mereka katakan
1: merasa tidak layak dia mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa seolah Firaun mengatakan, Musa kamu itu lagi Nabi. Kamu kan aku dapati apa namanya hanyut, anak hanyut, bukan saja gitu ya. Anak hanyut kalau nggak pelihara kamu jadi santapan budaknya.
0: Nabi Musa
1: alaihissalam.
0: Nabi Musa seolah
1: kepada Nabi Musa alaihissalam.
0: Nabi kamu kan aku dapati.
1: Azzaallahu ya
0: Allah. Anak hanyut, kira-kira gitulah.
1: Ya, mereka mengatakan bahwa mereka kamu itu bodoh, kamu itu dusta. Ya, ada lagi ikhwah rahimahullah wa iyyakum surah Al-Ahzab 60.
0: Inna lana waqa fi dhalalin mubin.
1: Itu ucapan terhadap seorang nabi.
0: Kaumnya mengatakan
1: kami itu melihat ente itu sesat. Bayangkan seorang nabi dikatakan sesat.
0: Surah Al-Ahzab 60.
1: Kemudian kalau kita lihat di dalam surat ayat 4 dan 5
0: seorang nabi
1: wa ajibu an ja'ahum mundhir minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun
0: kadzdzab. Nabi dikatakan sesat.
1: Mereka merasa aneh. Kemudian ajibu an ja'ahum mundhir minhum. Mereka merasa aneh, masa sekolah yang aneh ketika mereka diingatkan tentang kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Apa kata mereka?
0: Wahai kafir,
1: orang kafir mengatakan
0: ibu anja ahum mundur.
1: Orang kafir mengatakan
0: aneh, masa
1: bahwasanya ada sahur aneh. Ini adalah tukang sihir
0: pendusirikan kesirikan yang mereka.
1: Jadi warahmatullah wa iyyakum. Tuduhan tidak seperti itu sejak pada sejak zaman para rasul terdahulu.
0: Orang kafir mengatakan
1: mengaman dakwah tauhid sudah banyak tuduhan-tuduhan mereka terhadap para nabi. Jadi rasul sudah pengikut untuk para nabi dan rasul
0: itu sejak pada
1: bukan hanya dituduh sesat, dituduh tukang sihir, dituduh tukang dusta, dituduh majnun, dituduh gila, dituduh idiot dan seterusnya.
0: Tetap pengikut
1: itulah tuduhan yang berat pada pengemban-pengemban
0: bukan hanya dituduh sesat.
1: Ikhwan rahimahullah wa iyyakum, ayat ini mereka mengatakan inna haula'i ladhallin, ini adalah orang-orang sesat
0: seterusnya.
1: Ya, itulah kemudian
0: kepada
1: wa ma ursilu alaihim hafidhin. Kami itu tidak mengutus mereka untuk menjaga orang-orang mukmin. Itu bukan tugas mereka.
0: Ini adalah orang-orang sesat.
1: Tugas mereka adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat dan nasuhah, dia tinggalkan
0: itu tidak
1: kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan dan beralih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengamati tingkah laku perbuatan gerakan ataupun aktivitas orang-orang mukmin, bukan tugas mereka
0: kesyirikan-kesyirikan yang mereka
1: lakukan
0: dan beralih mentauhidkan
1: kemudian
0: subhanahu wa
1: ta'ala.

0: zaman mengenal kufar yang hakim. Pada hari ini, ya, pada hari ini orang-orang mukmin, orang-orang yang mukmin,
1: kemudian
0: mengenal kufar yang hakim akan balik mentertawakan orang-orang
1: pada hari ini.
0: Dahulu
1: hari ini
0: orang-orang kafir semasa di dunia mentertawai, mengolok-olok, melecehkan, memberikan tuduhan-tuduhan buruk kepada orang mukmin. Dan yaumal ladzina amanu minal kuffar yadhhakun, hari ini kata Allah di hari berbangkit nanti, orang-orang mukmin akan balik mentertawai orang-orang kafir.
1: Fal yaumal ladzina
0: yanzurun,
1: hari ini kata
0: mereka
1: Allah
0: itu hari berbangkit nanti, bertelekan di atas
1: orang mukmin,
0: bertelekan di atas
1: balik
0: menghitam di tangan mereka yang buruk sambil melihat hal sulibal kufaru maka nuhid
1: mereka
0: yaf'alun, bukankah orang-orang kafir itu akan diberikan balasan, diberikan balasan sebagaimana yang pernah mereka lakukan semasa di dunia
1: sambil melihat
0: hal sulibal. Mereka pernah mengolok-olok orang mukmin, orang mukmin akan mengolok-olok mereka nanti. Mereka pernah melecehkan orang mukmin, orang mukmin akan melecehkan mereka. Mereka pernah apalagi ikhwah, mereka pernah
1: mengolok-olok mukmin,
0: mereka pernah menghina orang-orang mukmin,
1: mereka
0: pernah akan menghina mereka. Al jaza ma'al jinsil amal,
1: mereka
0: al jaza ma'al jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan amalan yang pernah dilakukan. Dalam ayat yang lain surah al-mukminun ayat 111 sampai 118 Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai 108
1: sesuai dengan
0: 108 sampai 111 Allah Subhanahu wa taala mengatakan
1: surah al-mukminun
0: qala sa'u fiha wa la tukallimun
1: 11
0: karena ributnya penduduk neraka. Kata Allah, udah kamu kan jangan ribut di situ saja, udah
1: 108 sampai 111
0: Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu
1: kalau
0: merasakan azab neraka itu,
1: udah diam.
0: Gak usah minta dikembalikan-kembalikan dunia, gak ada itu.
1: Kata Allah, udah kamu kalian.
0: Kalau sa'ufiha, wala tukallimun, jangan kalian ribut. Udah, kalian neraka, kalian rasakan aja nikmat. Apa? Rasakan saja azab neraka itu. Kenapa? Innahu kana fariqun min ibadi, mereka itu yang mahzuba itu fariqun min ibadi, sekelompok hamba-Ku. Yaquluna rabbana ighfir lana, yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mereka dahulu yang masuk surga sekarang ini kata Allah, yaitu sekelompok hamba-Ku yang dulu semasa di dunia mereka kata rabbana amanna faghfir lana warhamna, mereka berdoa memohon kepada-Ku, ya Allah ya Tuhan kami, kami beriman, ampunkan dosa kami dan rahmati kami, wa anta khairur rahimin, kepada sebaik-baik zat yang maha memberi pengampunan dan rahmat. Itu ucapan mereka semasa di semasa mereka di dunia. Tapi apa yang kalian lakukan wahai penduduk neraka?
1: Ini
0: Allah mengingatkan mereka akan tingkah laku mereka terhadap orang-orang mukmin semasa mereka di dunia.
1: Semasa di
0: ya, saya ulangi, Allah mengatakan ketika orang-orang kafir minta agar mereka dikembalikan ke dunia supaya mereka beramal soleh,
1: la'alli
0: a'malu sholihan fi ma tarok, agar aku bisa melakukan amal soleh yang pernah kutinggalkan.
1: Ya,
0: saulannya Subhanahu wa taala
1: ketika orang-orang
0: musyrik
1: minta agar mereka
0: tolak saufia, kalau diam di sana
1: supaya mereka beramal saleh,
0: rasakan tuh azab neraka.
1: A'malu sholihan fi ma tarak.
0: Ada tuh orang-orang hamba-hambaku yang pun masuk surga sekarang. Innahu kana fariqun min ibadi, mereka adalah
1: tolak saufia,
0: mereka adalah
1: diam di sana
0: sekelompok hamba-hambaku yaquluna rabbana ighfir lana, yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mereka dahulu mengatakan,
1: mereka adalah
0: hamba-hambaku yang
1: adalah
0: mukmin, mengatakan ya Allah ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan faghfir lana dan warhamna dan rahmatilah kami, kasihanilah kami ya Allah
1: Tuhan kami,
0: dan Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha memberi,
1: inilah dosa-dosa kami dan
0: lantas apa yang kalian lakukan dengan mereka terhadap mereka semasa dunia dengan yang mereka berdoa kepada Allah,
1: engkau
0: berdoa kepada selain Allah,
1: lantas
0: apa respon kalian
1: wahai orang
0: rahmat, wahai penduduk neraka? Apa respon kalian dahulu sudah di dunia?
1: Apa yang kalian lakukan terhadap mereka semasa dunia
0: dengan
1: kepada Allah?
0: Bukan kalian ternyata pada waktu mengolok-olok mereka, wahai
1: meremehkan mereka.
0: Apa respon kalian dahulu?
1: Mana?
0: Apa begitu ikhwah?
1: Apa itu ikhwah?
0: Kalian meremehkan mereka dan ucapan dan doa mereka itu.
1: Kalian ternyata
0: ansaukum bi'ni
1: sampai kalian itu lupa
0: dan zikir kepada mereka.
1: Wangkun tumbuh pada hati
0: dan kalian dahulu
1: kalian remeh
0: dan kalian dahulu mempertawai mereka
1: itu.
0: Ini jazaituhum al-yawma bima sabaru.
1: Hari ini
0: aku beri mereka ganjaran bima sabaru atas kesabaran yang mereka lakukan.
1: Dan
0: innahum innahumul faizun.
1: Ini
0: mereka adalah orang-orang yang sukses.
1: Hari ini aku
0: jadi orang-orang kafir dahulu begitu itu.
1: Semasa dunia okelah mereka
0: kesabaran yang
1: ya mereka punya kemampuan untuk menghina orang-orang mukmin,
0: orang-orang yang.
1: Dan ketika ikhwah
0: apa ini orang-orang mukmin salatnya
1: tunggang-tunggi
0: gitu
1: terus itu.
0: Apa ini?
1: Dihina lah kaum muslimin,
0: hina,
1: dicerca kaum muslimin,
0: kalian mentertawakan
1: orang-orang mukmin,
0: kalian anggap tak masuk akalnya.
1: Tunggang-tunggi.
0: Seperti ketika para rasul mengajak orang-orang untuk beriman kepada hari berbangkit,
1: kalian mengetawakan
0: beriman hari berbangkit.
1: Kemudian apa jadi mereka?
0: Ketika
1: kalau kita sudah
0: jadi tanah
1: mati,
0: dikarenakan kesabaran mereka.
1: Itulah dia.
0: Dan aku masukkan mereka ke surga. Kalian ingat itu yang kalian lakukan dahulu semasa di
1: hari ini.
0: Kalian waktu melangkari
1: mereka.
0: Kalian dahulu sempat pernah aku
1: melihat
0: mereka dan tertawakan mereka.
1: Dikarenakan kesabaran mereka.
0: Naam.
1: Dan
0: Allah
1: telah
0: diuji.
1: Kalian
0: kufaru bil muslimakan
1: ya falun.
0: Betul.
1: Allah telah memberikan
0: kalian
1: balasan
0: orang-orang kafir sebagaimana yang pernah mereka lakukan semasa dunia.
1: Nah,
0: wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan amalan yang pernah mereka lakukan.
1: Wa
0: tadzakkaru al-mu'minu
1: fi jannatin na'im dzalikal qarib
0: aw as-sadiq
1: alladzi kana yuzayyinu lahu
0: al-kufar fi dunya.
1: Dan orang-orang mukmin yang pada waktu itu di surga
0: sudah
1: masuk surga,
0: sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala,
1: teringat dengan teman-teman mereka dahulu semasa di dunia,
0: di mana
1: teman-teman mereka itu
0: dan orang
1: menghiasi
0: pada waktu itu
1: apa, mengajak mereka
0: surga,
1: menghiasi kekafiran
0: mendapatkan nikmat ya, Allah
1: semasa dunia.
0: Oh ini
1: pemahaman
0: seperti ini bagus,
1: pemahaman
0: ateis itu bagus,
1: pemahaman
0: pokoknya subhanallah wa iyyakum.
1: Mereka itu mengajak pada pemahaman kufur,
0: menghiasi kekafiran.
1: Bahkan ya da'ulu ila tilkal mabadi
0: idzalillati
1: allati taj'aluhu
0: fi safil kafir
1: ada Allah
0: itu bagus pemahaman
1: di mana
0: mereka mengajak.
1: Mereka itu
0: teman-teman mereka dahulu semasa dunia
1: mengajak
0: mereka
1: untuk
0: meyakini
1: prinsip-prinsip
0: yang sesat
1: Allah,
0: yang kalau mereka yakini itu
1: maka mereka akan
0: Allah tempatkan satu
1: sesat dengan
0: orang-orang kafir.
1: Mengajak mereka,
0: alhamdulillah mereka tak terpengaruh. Jadi itulah.
1: Jadi
0: semasa di dunia
1: sehat.
0: Ada orang-orang
1: yang udahlah
0: tinggalkan Islam.
1: Udahlah jangan berakidah seperti ini.
0: Dikit-dikit
1: kafir,
0: Jadi kira-kira gitu ikhwah.
1: Itu ikhwah.
0: Jadi ikhwah
1: rahimanallah wa iyyakum.
0: Jadi ikhwah.
1: Ketika itu ikhwah
0: di dunia.
1: Ketika itu
0: ada orang-orang
1: udahlah.
0: Apa namanya?
1: Udahlah janganlah berakidah seperti ini.
0: Orang-orang mukmin
1: dikit kafir.
0: Akan
1: kira-kira
0: gitu.
1: Kawan-kawan mereka.
0: Jadi
1: ikhwah enggak dulu ya.
0: Wa iyyakum.
1: Enggak dulu ada teman kita
0: itu mengajak pada kemunduran.
1: Ya,
0: mereka memandang baik
1: prinsip-prinsip
0: kekufuran
1: akan
0: ya.
1: Mereka menganggap
0: baik
1: mereka.
0: Kan ada ikhwan
1: orang yang mengatakan dia muslim tapi mengatakan bahwasanya
0: semua agama sama.
1: Mereka menganggap inilah suatu
0: apa namanya
1: satu toleransi yang sangat bagus.
0: Mereka inilah toleransi yang paling afdol.
1: Mereka menganggap baik.
0: Enggak boleh mengatakan agama yang lain
1: salah. Mengatakan dia.
0: Enggak boleh mengatakan agama lain itu salah.
1: Semua agama sama.
0: Demikian.
1: Inilah
0: dikatakan dengan pandangan agama dia.
1: Toleransi yang sangat
0: besar. Seolah mereka katakan kita enggak boleh mengatakan agama Kristen itu sesat. Dengan kacamata kita.
1: Agama yang lain.
0: Kalau kita pandang
1: enggak boleh mengatakan
0: dengan kacamata Kristen, pastilah mereka akan meyakini itu yang benar.
1: Ini
0: teman-teman.
1: Akhirnya muncullah
0: satu pernyataan
1: semua agama itu benar.
0: Agama Kristen
1: itu kufur ikhwah.
0: Dengan kacamata
1: dengan berbagai macam silat
0: linda,
1: dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang
0: mempesona
1: yang sebenarnya
0: isinya adalah
1: muncullah
0: isinya adalah kesesatan.
1: Agama itu benar.
0: Kemudian
1: kufur ikhwah. dengan
0: fayuhadditsu ikhwanahu an dzalika
1: kalimat yang
0: mempesona surga ini
1: sebenarnya
0: ya, di surga ini
1: adalah
0: bercerita tentang
1: isinya teman-temannya
0: sesatan ya. Penduduk surga menceritakan kepada temannya juga penduduk surga. Saya butuh kawan lah. Teman saya ini juga mengajak pada kuburan.
1: Penduduk surga ini
0: gimana kalau kita cari mereka? Di mana posisi mereka sekarang? Nah itu ikhwan. Jadi yang punya pengalaman hampir kena, hampir disesatkan oleh kawan-kawannya.
1: Kawan
0: ya.
1: Teman
0: dia bercerita kepada kawan-kawannya sama penduduk surga.
1: Gimana
0: kalau ya ohum limnabri ilaihi fil maqarri alladhi yu'addu
1: pengalaman hampir
0: mana teman ini mengajak temannya sesama penduduk surga ayo kita cari di mana mereka
1: dia bercerita
0: di jahanam sebelah mana mereka di neraka sebelah mana mereka
1: limnabri
0: indama yara ma yu'anu ma yu'ayanu
1: ma yu'ayanu
0: sesama penduduk surga
1: ada cari di mana mereka
0: ya alam mudda ni'matillahi alaihi
1: sebelah mana mereka
0: ketika mereka tahu bahwa ternyata kawan-kawan dia teman-teman dia yang dulu mengajak pada kufuran ternyata tempatnya dalam neraka yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala
1: ya alam mudda
0: ni'matillahi alaihi mereka bagaimana kenikmatan yang Tuhan Allah berikan kepada mereka
1: kawan-kawan dia teman-teman yang dulu mengajak pada kufur
0: jadi wa rahimallahu iyyakum
1: dalam neraka yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala
0: seorang itu terkadang belum merasakan nikmat kecuali setelah melihat nikmat tersebut
1: terjadi
0: atau ada orang yang enggak mendapatkan nikmat
1: artinya
0: kita makan hari-hari
1: seorang itu
0: kita sehari setiap hari makan
1: belum merasakan
0: kita nikmat. Bisa jadi kecuali kurang mensyukuri nikmat makan tersebut kecuali setelah melihat ada orang yang enggak makan
1: enggak mendapat
0: masya Allah kita punya kita nasi melimpah lauk melimpah sementara ada orang yang jangankan lauk nasi pun susah
1: bisa dapat. Jadi kurang
0: ini penuh surga ketika melihat kawan-kawannya yang dahulu mengajak dia pada neraka ternyata kawan-kawannya itu berada di neraka
1: melimpah
0: sementara mereka di surga
1: jangan
0: merasa sangat nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada
1: ketika melihat kawan-kawannya yang dahulu
0: mengajak
1: dia ke dalam
0: neraka
1: ternyata
0: kaifa khallasahu min halihi
1: di neraka
0: di mana Allah telah menyelamatkan mereka dari apa yang sedang timpa oleh kawan mereka yang dalam neraka tersebut
1: mereka.
0: Summa yatawajjahu ilaihi billaumi wa taqifi. Kemudian mereka pun mencela dan mencerca kawan-kawan mereka yang dahulu mengajak kepada kekafiran.
1: Dari apa yang sedang timpa.
0: Qabala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalu.
1: Summa yatawajjahu
0: ilaihi billaumi. Maka surga ini pun duduk berhadapan-hadapan saling bertanya-tanya
1: kawan mereka.
0: Sebagaimana kita bahas saling bertanya-tanya artinya kamu di mana kondisinya begini-begini sehingga sampailah pada permasalahan qala qa'ilu minhum inni kana li qurun berkata salah seorang mereka it's berhulu saya punya kawan lah setelah mereka saling menceritakan bagaimana perjalanan
1: begini
0: alam barzah mereka menceritakan bagaimana perjalanan mereka sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar
1: berkata
0: sampai mereka, pada titik
1: dahulu saya punya kawan
0: mereka teringat dengan kawan mereka dulu saya punya teman
1: alam barzah
0: mereka qala qa'ilun minhum inna li kana li
1: qurun oleh Allah Subhanahu wa taala
0: dulu saya punya kawan
1: sampai ya pada
0: qulu ya qulu a innaka la minal musaddiqin a innaka la minal musaddiqin musaddiqin
1: inna li kana
0: mereka katakan apa kamu itu
1: baru saya punya kamu
0: percayai
1: ya qulu ya qulu
0: apakah kamu yang betul
1: yang mengatakan
0: musaddiqin a innaka la minal musaddiqin wa musaddiqin inna lana dinun
1: mereka katakan
0: yaitu kalau kami mati
1: untuk
0: kalau kami meninggal mati
1: yang
0: terus kami sudah jadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang terus kami
1: dibangkitkan
0: nanya
1: kalau kami
0: bertanya tapi mengolok
1: kalau kami meninggal
0: karena memang mereka tidak beriman dengan hari berbangkit aida mutmukin mahtura berlaku-laku aina lana dinun
1: dibangkitkan
0: kalau seandainya kami mati kemudian sudah jadi tanah atau jadi tulang-belulang terus kami dibangkitkan nah, ini
1: karena
0: ikhwan.
1: Memang mereka
0: apa bisa kalian percaya oleh omonganmu tapi ini ikhwan omongan yang nilainya ataupun dengan ekspresi mokolo-kolo
1: kemudian sudah jadi tanah
0: kalau hal antum mutu'adu
1: terus kami dibangkitkan
0: jadi kata
1: dengan ikhwan
0: jadi si salah seorang penduduk surga ini bercerita kepada temannya dulu saya punya teman
1: yang
0: teman saya ini juga mengatakan gimana kamu mempercayai kamu masa kalau kami sudah mati kemudian jadi tanah kemudian jadi tulang
1: jadi
0: terus kami dibangkitkan
1: seorang penduduk
0: kemudian
1: cerita kepada teman
0: mereka katakan lagi Kalau hal antum
1: berpaling,
0: nggak kita carikan
1: di mana? Percaya kamu?
0: Kalau kamu mana nih? Orang itu mengatakan mengolok-olok
1: tanah, kemudian tentang masalah hari berbangkit.
0: Kami dibangkitkan.
1: Fattalaa 'afara'a fi sawa'il jahim.
0: Mereka katakan.
1: Taulah jumpalah ternyata mereka berada di tengah-tengah neraka jahanam.
0: Di mana nih?
1: Qala tallahi in kuntala turdin.
0: Tentang masalah
1: kata penduduk surga kepada penduduk neraka.
0: Kau hampir saja kau dahulu mantu aku.
1: Ternyata
0: hampir saja kau menyeret aku masuk neraka.
1: Kemudian,
0: falaula ni'mat Rabbi, seandainya tidak dikarenakan nikmat Tuhanku, lakuntu minal muhdarin, sungguh aku termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di sini penduduk surga mengatakan alhamdulillah Allah menyelamatkan kami, seandainya tidak dikarenakan anugerah dan hidayah dari Allah, pasti kami terseret dengan ucapannya yang merupakan kekufuran, dan artinya kami bersama kau ikhwah dalam neraka jahanam.
1: Di sini
0: apakah nahnu
1: dimungkinkan
0: apakah kita akan mati
1: illa mautatna ula wa ma nahnu mu'adzabin,
0: kecuali kematian kita yang pertama,
1: dan kami bersama
0: kami tidak akan diazab
1: jahanam.
0: Ikhwah, sementara
1: kalian juga enggak mati,
0: dan kalian hidup dan
1: enggak mati,
0: ya ya mautu fi hawala ya, mereka diazab, kondisi mereka bagaikan tidak hidup dan mati.
1: Kami
0: azab mereka yang seharusnya membuat mereka mati,
1: ikhwah.
0: Tapi sementara di dalam neraka tidak ada lagi kematian sebagaimana di dalam surga.
1: La yamutu fiha wa la yahya.
0: Inna hadza la huwal fawzul 'adzim,
1: hidup
0: ini merupakan kesuksesan yang sangat
1: mereka mati, tapi
0: di dalam neraka rahimallahu wa iyyakum. Yang intinya bahwasanya penduduk orang-orang mukmin yang diolok-olok oleh orang-orang kafir
1: yang sangat
0: memberikan justifikasi,
1: ikhwah,
0: memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka nanti di hari akhirat mereka akan berbalik
1: oleh orang
0: berbalik kafir, mencemoohkan mereka.
1: Di mana?
0: Memberikan
1: tuduhan. Bisa Tuhan kalian menyelamatkan kalian dari neraka?
0: Dengan ikhwah.
1: Nanti di hari akhir
0: ada dialog
1: antara
0: penduduk surga dan penduduk
1: berbalik
0: dengan ikhwah rahimahullah. Orang kafir dahulu
1: di masa
0: dunia mempertawakan orang mukmin, orang mukmin juga nanti akan mempertawakan mereka
1: antara penduduk surga,
0: dikarenakan kebodohan mereka semasa di dunia yang tidak beriman terhadap
1: orang kafir
0: Allah dan hari akhirat, tidak beriman terhadap utusan-utusan yang Allah kirimkan
1: mentawakan mereka
0: kepada manusia, agar manusia bertaubat
1: dan
0: memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar manusia-manusia tidak masuk utusan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Demikian ikhwah
0: rahimanallah wa iyyakum, kajian tentang
1: mohon ampun kepada
0: ahli jannati
1: mendahulukan
0: manusia-manusia,
1: tidak duduk neraka
0: Allah subhanahu
1: akan mempertawakan
0: penduduk surga, akan mempertawai
1: kajian
0: penduduk neraka, dikarenakan sebagai balasan mereka dahulu mempertawai orang-orang
1: akan mempertawakan.
0: Ikhwah, itu sudah kajian kita, semoga bermanfaat.
1: Aku
0: qouli hadza wa astaghfirullah
1: wa lakum
0: duduk wa muslimin innahu huwal ghafur.
1: Balasan
0: mereka
1: dahulu mentertawai orang-orang.
0: Terima kasih, jazakumullahu khairan,
1: barakallahu
0: fiikum, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema penduduk surga yang menertawakan penduduk neraka. Nah, ikhwatul Islam wa'alaikumsalam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah proses hisab, mizan, dan sirat
1: pertanyaan pertama
0: menjadi penentu perjalanan manusia menuju surga atau neraka, dan apa saja yang perlu dipersiapkan seorang muslim untuk menghadapi tahapan tersebut?
1: Bagaimanakah proses hisab, mizan, dan sirat
0: menjadi
1: penentu perjalanan manusia menuju surga?
0: Bapak yang bertanya, mungkin kalau ada filenya, videonya, itu sudah kita bahas secara urutan ya, terkait dengan hisab. Hisab, ada mizan, ya, ada mizan. Kita sudah bahas bahwasanya
1: mungkin kalau
0: hisab, mizan,
1: videonya,
0: hisab
1: kita bahas
0: itu sebelum sirat.
1: terkait ya, dengan hisab
0: dan mizan itu sebelum sidang. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Di mana
1: kita bahas bahwa
0: hisab itu
1: hisab
0: ada dua,
1: mizan,
0: ada tiga, ada tiga yang terkait dengan hisab. Pertama orang yang orang mukmin yang tidak dihisab
1: sebelum sidang.
0: Yang kedua orang mukmin dihisab tapi hisabnya hisab yang mudah.
1: Hisab itu
0: maka ada dua. Yang kedua ini mereka telah dihisab, diberikan hisab yang mudah dan diampuni dosanya dan disuruh masuk. Yang ketiga itu hisab dan asir. Hisab yang sulit,
1: dan
0: ini akan dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Maka pun di akhir
1: yang
0: ceritanya nanti dia juga akan dimasukkan ke dalam surga.
1: Hisab yang mudah,
0: hisab. Ada pun mizan.
1: Ini merupakan
0: tiga itu
1: menimbang
0: amalan.
1: Mizan menimbang
0: akan dipastikan dia masuk ke dalam.
1: Yang timbang pertama yang timbang
0: orangnya
1: ceritanya nanti.
0: Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya nanti akan didatangkan seorang laki-laki.
1: Ada pun mizan.
0: Balatnya besar,
1: namun tidak lebih berat daripada seorang nyamuk.
0: Artinya sangat ringan.
1: Yang ditimbang.
0: Jadi orang yang ditimbang.
1: Orangnya,
0: kalau tadi
1: bagaimana
0: pahalanya ditimbang,
1: amalnya ditimbang.
0: Apabila pahalanya lebih berat, maka surgalah dia.
1: Besar, namun ya. Tidak
0: apabila dosa lebih berat,
1: sangat ringan.
0: Nerakalah dia.
1: Jadi orang
0: kemudian yang ditimbang orangnya. Tadi,
1: tapi begitu pun walaupun orang yang ditimbang tetap
0: ditimbang.
1: Yang memberatkan dia adalah amalnya.
0: Maka surgalah dia.
1: Yang ketiga yang ditimbang adalah buku catatan amalan baik dan amalan buruknya.
0: Maka nerakalah dia.
1: Itu mengenai
0: timbangan
1: orangnya.
0: Kemudian wa'alaikumsalam wa'alaikum. Ada pun yang namanya sirat
1: yang
0: ya, seperti yang pernah kita bahas bahwasanya yang memiliki sirat itu hanya orang-orang mukmin saja.
1: Baik dan aman buruknya.
0: Hanya orang-orang mukmin, orang muslim.
1: Timbangan.
0: Jadi ada orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengikuti sesembahan mereka.
1: Yang menyembah Firaun akan
0: berkumpul dengan Firaun, akan mengikuti Firaun.
1: Orang
0: dan Firaun itu
1: fa'aur ada hubungannya.
0: Ada orang-orang kafir menjerumuskan mereka ke dalam api neraka.
1: Mereka akan
0: yang mereka menyembah bulan,
1: akan mengikuti
0: yang mereka menyembah
1: Firaun,
0: berhala,
1: mengikuti Firaun
0: dan menyembah
1: Namrud
0: Firaun
1: atau menyembah batu.
0: Akan
1: mereka itu akan
0: menjerumuskan mereka
1: akan mengikuti apa yang mereka sembah
0: dan mereka yang mereka sembah selain Allah itu akan menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka
1: misalnya.
0: Atau tinggallah orang-orang mukmin, orang-orang munafik.
1: Mereka itu akan
0: bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memisahkan seperti yang sudah kita bahas.
1: Allah Subhanahu wa taala akan
0: pisahkan
1: menjerumuskan
0: Allah Subhanahu wa taala
1: berikan mereka cahaya.
0: Tinggal
1: orang-orang mukmin
0: akan
1: munafiknya cahaya.
0: Dia akan cepat berjalannya.
1: Bagaimana cara Allah
0: SWT orang-orang munafik
1: misahkan seperti yang
0: katakan
1: Allah Subhanahu wa taala
0: mengatakan bahwasanya
1: cahaya.
0: Tunggulah kami sebentar agar kami bisa ibadah ikut dengan menggunakan cahaya kalian.
1: Kilan ji waro akum fal kami sunur.
0: Kata Allah
1: tak dan balik ke belakang.
0: Cari cahaya kalian sendiri.
1: Setelah
0: terpisah antara orang-orang mukmin orang-orang munafik
1: agar kami
0: ibadah inahum bisuri lahu babun babu fi rahmah wa ghairu min kibal
1: abad.
0: Maka kalau pisah dengan dinding.
1: Kalian balik ke belakang. Cari cahaya kalian sendiri.
0: Orang munafik di sini, orang mukmin di sini.
1: Terpisah antara orang-orang mukmin
0: ada pintunya.
1: Munafik
0: orang-orang munafik melihat pintu, seolah yang di dalam pintu itu semua mendapatkan azab.
1: Padahal
0: dengan dinding yang di dalam pintu itu
1: orang-orang mukmin
0: tidak bisa mendapatkan azab, tapi sudah mendapat rahmat.
1: Dan
0: orang-orang mukmin inilah yang akhirnya yang akan meniti ke
1: sirat.
0: Ada yang bagian kilat, ada yang bagaikan angin, ada bagian itu
1: sudah tidak sedang mendapatkan
0: azab. Allahu a'lam bishawab, dan itu yang sudah dirujuk oleh
1: orang-orang mukmin inilah yang akhirnya yang
0: yaitu meniti sirat itu. Hanya orang-orang
1: yang
0: menghidupkan
1: angin
0: yang akhirnya walaupun mereka diadab di dalam neraka,
1: tapi
0: mereka pada akhirnya juga akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam
1: yang
0: surga. Allahu a'lam. Ikhwah, karena waktu kita sudah sampai pada akhir
1: yang akhirnya
0: kita semoga Allah Subhanahu wa taala
1: juga
0: memberikan kita keistiqomahan
1: wa taala ke dalam
0: memberikan kita ketumbuhan dalam akidah. Jangan sampai
1: kita sudah sampai
0: sampai tergoda, tersesatkan dengan dengan ucapan-ucapan yang manis yang sebenarnya itu dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Makanya berhati-hati, terutama ikhwan hati-hati mencari teman. Rasulullah mengatakan, almaru ma'adi li khalilihi
1: yang
0: paling yanzur ahadakum yukhalilmu, seorang itu bersama agamanya seperti agama temannya, maka perhatikan, pilih-pilihlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena sahib-sahib, teman itu akan menurut. Kalau kita punya teman yang baik, maka dia akan selalu kita kepada kebaikan. Kalau kita memiliki teman yang buruk, maka dia akan menurut kita kepada keburukan. Demikian ikhlas. Baik, itu sajalah kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik hidayahnya. Hingga kita memiliki buruk hingga kematian kita. Demikian aku lakukan di hadapan astagfirullah wa lakum. Demikian muslimin innahu wal ghafurin.
1: Bagian kita
0: saya berdiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik hidayahnya hingga
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kepada kita Ustaz Ali Marhafillah diberikan demikian kepada Islam jazakumullah. Program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kita Al Jamil Mazhar menuju negeri Ahmadi dengan tema duduk ke surga yang ditawarkan penduduk neraka. Semoga orang tua kita sinar benarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keindahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin. Kami bertugas pamit undur diri. Semoga bermanfaat atas segala khilafah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
2: radio Jabar 101.1 FM, radio Raja Majalengka 93.1 FM, radio Raja Paru 101.8 FM, dan radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya surga
3: dari 104.3 FM, radio Raja Mangprung Ngajomantara.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: hanya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat
1: Tuhan, ya.
0: Rusak
1: Islam itu sendiri. Ya Tuhan, ya.

0: этого мушалка Ислам. Ислам она насыгала гаранья, Ислам она рагану я хали. Ilmu sebelum
1: Allah, semoga Allah meridhai karenanya.
0: Maka kaum muslimin
1: apabila mereka ingin berjaya,
0: apabila mereka ingin
1: menang,
0: apabila mereka ingin hidup terhormat,
1: maka
0: mereka harus beriman, mereka harus beradab, mereka harus paham tentang agama, baik dirinya dan keluarganya. Dan Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum."

0: سميع الدعاء
1: peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat, seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya,
0: peringati
1: yang ditanya tentang kepemimpinannya.
0: Surat Ali Imran ayat
2: 33.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: yang pertama, dan ini baik. Terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara
1: Allah.
2: Jangan allati waquduhan nasu wal hijar uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Saksikanlah kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.
2: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap
1: jangan
2: ramah
1: bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan, namun kurangnya ilmu agama adalah salah satu kemiskinan terbesar. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: A'udzu billahi minasy
1: syaitonir rajim. Kajian Islam ilmiah Roja TV dan Radio Roja.
2: Jadi ketika salat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya
1: dan
2: semampunya,
1: supaya
2: dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik pada
2: dan sebaiknya

0: tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Saudara, dunia ini hanya singgah. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti segera bertemu di beberapa sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali
1: berusaha introspeksi diri.
0: Anda sampai kepada Tuhan.
2: Qala illa bithum illa qalilan
1: law berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang
2: kuntum ta'lamun.
1: Sahabat-sahabat,
2: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
3: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
4: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
5: Dunia sejenis mukmin wa jannatul kafir, dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
0: Apakah ada di antara kamu yang suka memakan

Untuk teman-teman Romawinya.

0: saudara-saudari
1: kaum.
0: Kita memang hidup di dunia,
1: orang yang selama
0: berjalan di atas bumi
1: dari kejahatan.
0: Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan
1: katakan yang baik.
0: Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta.
1: Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau
0: ini hanyalah
1: kita akan menyesal.
0: Ini hanyalah
1: atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan
0: kita akan yang tidak baik.
1: Kita akan menyesal baik di dunia
2: atau di akhirat.
3: Kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Pintu neraka.
5: Di dalam hadis

0: dia tidak ambil pikir.
1: Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih
0: la yulqi laha bala
1: fala'natullahi 'alal kafirin.
0: Satu potong kalimat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadilah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadilah dia.
0: Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Muhammad
1: Al-Qur'an
0: bihi ajma'in amma ba'd. Pada Islam rahimani
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Khotbah Islam para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di layar televisi Anda satu kajian ilmiah dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang kita simak kembali ini memberikan pemahaman yang lebih baik.
0: Kami hadirkan semoga
2: Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya.
0: Satu
2: di studio kami mengucapkan selamat menikmati kajian berikut ini.
0: Jazakumullah
2: khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga kajian ini dapat
1: TV
0: untuk kita
1: selamat
0: menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri.
4: Alhamdulillahirabbil alamin.
3: Wa sallallahu 'ala
4: nabiyyina Muhammadin
3: wa 'ala alihi wa sahbihi
4: sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin
3: wa
4: 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Amma ba'du. Kesempatan pagi
4: kita banyakkan
3: yang
4: berjalan ini
3: kehadirat Allah
4: subhanahu wa ta'ala,
3: kesehatan
4: pada kesempatan yang berbahagia kali ini
3: kita
4: kembali diberi
3: kekuatan sehingga kita bisa kembali
4: mengalami
3: pengajian
4: dari Allah
3: pagi
4: sehingga
3: Manarul Ilmi
4: kita bisa kembali menghadiri pengajian
3: rutin
4: Senin pagi di Masjid
3: Manarul
4: Ilmi di komplek pondok pesantren untuk
3: menyiapkan
4: di desa kita
3: semua
4: Purbalingga ini
3: yang bermanfaat.
4: Kita berharap semoga Allah
3: Subhanahu
4: wa ta'ala
3: untuk menghadap
4: melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat.
3: Salawat dan salam
4: sehingga bisa kita
3: semoga senantiasa
4: tercurahkan
3: untuk kepada
4: kita
3: jadilah wa'adat sallallahu alaihi wasallam.
4: Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita
3: dan
4: Nabi Agung
3: sallallahu tuntunan
4: sallallahu alaihi wasallam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu,
4: para
3: hadirat,
4: sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga
3: alhamdulillah. Kembali
4: para hadirin dan hadirat sekalian dan juga sekalian
3: serta
4: pemirsa rahimani
3: kita rahimahumullah, serial nomor 233
4: kita hari ini adalah
3: yang memenuhi disyariat
4: belajar
3: baca anak
4: dan
3: basmalah.
4: Masih
3: ingat gak
4: sih
3: sebelumnya tema kita apa?
4: Memenuhi hak belajar anak. Siapa yang memenuhinya?
3: Banget apa prainya
4: berarti anak juga itu punya
3: disyariatkannya
4: haknya sedikit atau banyak
3: is
4: anak itu punya
3: Allah.
4: Hak yang banyak dari orang tua
3: disyariatkannya
4: bukan hanya banyak
3: si Allah
4: pihak itu
3: istiadah.
4: Bermacam-macam
3: dan
4: perlu dipahami bahwa dari sekian
3: jadi
4: yang harus dipenuhi oleh orang tua
3: tema tentang bacaan-bacaan dalam
4: sekolah adalah hak
3: kan sebelumnya kita bahas napa cobi
4: belajar apa
3: tip
4: terutama
3: belajar ilmu
4: agama.
3: Setelah itu kita membaca mengkaji isti
4: namun
3: adah.
4: Sangat disayangkan
3: ada berarti apa
4: tidak sedikit di antara orang tua
3: kan salat kan Allahu
4: akbar yang terkesan mengabaikan
3: habis itu pada ihram apa
4: kenapa kok ada orang tua yang tidak
3: habis
4: memenuhi hak belajar anak
3: a'udzubillahi minasyaitanir
4: rajim.
3: Habis itu
4: ada yang mungkin
3: karena
4: tidak tahu.
3: Jadi kita membahas
4: ada yang mungkin karena tidak
3: jadi di dalam salat
4: ada yang
3: ini disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an,
4: tidak mau
3: salah satu bacaan yang disyariatkan untuk kita baca di dalam salat adalah Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah
2: tidak
3: sampaikan
2: tahu maksudnya bagaimana
3: di dalam firman-Nya,
2: dia enggak tahu
3: qara'u ma tayassara
2: wajiban orang tua itu ngajarin apa?
3: Bacalah apa yang kalian bisa dari Al-Qur'an.
2: Ya mungkin karena dia
3: Muzammil ayat 20. Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Qur'an.
4: Mau jadi bapak, mau jadi ibu, itu butuh ilmu
3: semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah.
4: Ada sebagian orang menikah modalnya.
3: Jadi kita disuruh baca Al-Qur'an saat sholat. Nah, kita tahu semua bahwa salah satu adab membaca Al-Qur'an sebelum kita membaca surah di dalam Al-Qur'an, kita disuruh apa? Baca bas
4: wis kepengin ya wis bocok baik.
3: Jadi salah satu adab
4: apakah dia sudah mempersiapkan ilmu
3: untuk kita lakukan
4: untuk menjadi
3: suratan yang baik, kita disuruh
4: menjadi ibu yang baik,
3: malah kata iman
4: menjadi suami yang baik, menjadi istri yang
3: di semua awal surah kita dianjurkan
4: sehingga dari situlah kemudian
3: berarti sebelum baca Al-Fatihah
4: jadi
3: baca apa? Basmalah. Sebelum kita baca surah Al-Ikhlas kita baca apa? Basmalah. Sebelum kita baca surah Al-Falaq kita baca apa?
4: Cukup modal ini.
3: Sebelum kita baca surat An-Nas kita disuruh baca
2: atau
3: apa?
2: Misalnya tidak terjadi perceraian tapi terjadi
3: awal surat Al-Falaq kita disuruh baca apa?
2: Lantar pen
3: kalau jenengan ingin bukinya coba jenengan buka mushaf Al-Qur'an
4: punya bapak dan di punya ibu tapi kaya
3: selalu ditulis apa? Bismillahirrahmanirrahim
4: ini faktor yang pertama
3: satu surat
4: tidak tahu
3: surat apa?
2: Atau faktor yang lain karena tidak apa? Mampu
3: surat atau
2: dia tahu
3: nama lainnya adalah surat Baro'ah
4: bahwa dia itu punya kewajiban untuk mengajari
3: surat Baro'ah itu tidak tertulis kalimat apa?
2: Kenapa tidak mampu?
3: Bismillahirrahmanirrahim
2: macam-macam
3: kenapa Ustaz?
4: Mungkin karena terlalu
3: ya, Rasulullah SAW sudah baca itu
4: ya. Bapaknya
3: jawaban yang
4: paling
3: simpel kenapa kok sebelum sebelum surah
4: akhirnya anaknya
3: tidak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim
2: sama siapa?
3: Ya karena dahulu Rasulullah SAW sebelum membaca surat Al-Baro'ah
2: tidak mampu
3: tidak
2: karena tidak punya ilmunya
3: membaca
2: tidak punya
3: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua
2: surah untuk mengajar
3: diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dia paham bahwasanya
3: sunnahkan
2: ini wajib
3: membaca
2: diajarkan
3: tapi sebelum
4: bagaimana
3: membaca
4: Al-Qur'an lah wong dia sendiri.
3: Antara lain adalah sebuah hadis yang ada di dalam Sahih Muslim yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu
2: enggak peduli
3: kata beliau
2: ini yang parah
3: pada suatu hari
4: dia enggak peduli apakah anaknya sudah sholat atau belum
3: tidur sejenak
4: dia enggak peduli apakah anaknya
3: tidur apa
4: sejenak
2: menutup
4: lama atau tidak
2: tidur
3: sejenak
4: dia enggak peduli apakah anaknya bisa baca Quran atau
3: tidur sejenak
2: cuek
3: setelah itu beliau bangun maklep
4: jadi
3: terus bangun
2: inilah yang terjadi di zaman
3: begitu
2: ini
3: bangun beliau tersenyum
4: kita melihat tidak sedikit anak-anak yang terlantar
2: seakan-akan kayak yatim piatu
3: wong bangun tidur kok
2: padahal sebenarnya tersenyum. Masih punya bapak
3: nah,
2: masih punya
3: tidur pribun.
2: Dan ini amat menyedihkan
3: susah enggak kita bangun tidur terus
4: padahal nanti
3: di kiamat Rasulullah SAW tidur sebentar bangun
2: senyum
4: di hadapan Allah
3: dan itu menimbulkan pertanyaan
4: wa kullukum
3: mas'ulun para sahabat beliau
4: masing-masing
3: dari
4: kita
3: sahabat yang bertanya ya Rasulullah
4: dimintai
3: wahai Rasulullah
4: jawaban di hadapan Allah
3: tersenyum apa yang membuatmu
4: salah apa belum
3: biasanya tersenyum itu
4: biar gimana pak
3: lagi maka Nabi SAW
4: bisa baca Quran
3: barusan
2: itu akan ditanya nanti kita dihadapkan
3: berarti kapan ketika lagi tidur sebentar tadi
4: Allah memang itu akan ditanyakan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, berarti kita
3: surat
4: harus siap.
3: Surat di dalam Al-Qur'an
4: siap,
3: satu surat itu menghadapi surat Al-Kautsar. Surat apa?
4: Bagaimana mempersiapkannya? Fahami
3: favorit ya.
4: Bagaimana cara
3: favorit? Kenang apa favorit?
4: Kemudian setelah kita memahami ya, bagaimana cara mendidik anak, lalu kita berusaha
3: dan seperti surat
4: Al-Kautsar kewajiban
3: tersebut. Favorit karena apa? Karena
4: ini sudah serian fikih pendidikan ya, anak nomor
3: 8 mengatakan barusan diturunkan satu surat Al-Qur'an padaku
4: 27.
3: Beliau SAW membacanya surat tersebut
4: 2 minggu sekali kan di surat Islam Selim ya. Pendidikan anak sama doa
3: awalnya fikir. Apa? Inna a'tayna
4: kan kalau 2 minggu sekali itu sudah.
3: Saat Nabi SAW akan membacakan surat Al-Kautsar,
4: jadi sudah berapa tahun itu?
3: Apakah beliau langsung membaca Inna a'tayna Al-Kautsar?
4: 10-11 tahun.
3: Beliau baca basmalah dulu.
4: Saya pulang
3: baru
4: dari Madinah tahun 2000
3: sebuah surat dalam Al-Qur'an. Lalu beliau
4: memulai pengajian itu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-kautsar. Terus fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal.
4: Jadi kita belajar terus selama sekian belas tahun.
3: Rasulullah SAW sebelum membaca surat, beliau baca apa dia?
4: Mati Ustaz Desis atau mati jenengan Desis? Saya enggak tahu.
3: Jadi sunnah.
4: Pokoknya kita belajar.
3: Kita baca surat apapun di dalam Al-Qur'an kecuali surat apa? Membaca surat apapun di dalam Al-Qur'an disunnahkan untuk
4: jadi bertahun-tahun, belasan tahun atau mungkin puluhan tahun kita belajar bagaimana caranya didik anak.
3: Disunnahkan membaca basmalah sebelum membaca suratan Al-Qur'an. Itu ketika sholat atau ketika di luar sholat. Ketika sholat,
4: kenapa di luar sholat? Nanti kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa menjawab pertanyaan itu.
3: Dulu-dulu. Ketika sholat,
4: minimal ketika kita
3: baca suratan Al-Qur'an juga disunnahkan membaca basmalah di luar sholat. Sebelum kita membaca
4: karena urusan dia kemudian mau sholat atau tidak, urusan dia mendapatkan hidayah atau tidak,
3: makanya kita bahas tema ini di syariat
4: membaca basmalah. Urusan kita adalah
3: dan surat yang pertama
4: minimal kita sudah
3: baca. Baca di dalam
4: bacanya bukan sekali dua kali
3: ya. Terus Al-Fatihah.
4: Jadi bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memenuhi hak belajar anak? Di hadapan kita ada 3 poin ya, yang akan kita pelajari insya Allah.
3: Yang pertama harus dibaca,
4: menjelaskan keutamaan belajar ilmu agama. Apa yang pertama bu?
3: Berhubung Al-Fatihah ini adalah surat
4: keutamaan belajar ilmu agama.
3: Dan kita tadi sudah tahu bahwa
4: jadi yang perlu kita kerjakan Bapak Ibu yang kami hormati
3: sebelum baca surat Al-Qur'an
4: adalah menjelaskan kepada anak-anak kita
3: sebelum kita membaca Al-Fatihah kita
4: bahwa ketika kita belajar ilmu agama
3: apa?
4: Maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan, kita akan mendapatkan banyak keistimewaan.
3: Apalagi
4: di dunia maupun
3: mayoritas di ulama berpendapat bahwa
4: kenapa ini perlu kita jelaskan
3: bagian
4: bukan hanya sekedar nyuruh anak belajar. Kenapa perlu dijelaskan
3: basmalah?
4: Karena sejatinya Bapak Ibu
3: bagian dari
4: namanya belajar itu membutuhkan pengor.
3: Coba jenengan buka mushaf Al-Qur'an
4: lagi belajar ilmu
3: ketika jenengan buka mushaf
4: Al-Qur'an
3: di sebagian mushaf Al-Qur'an jenengan akan temukan
4: kita harus berkorban waktu
3: bahwa sebelum Alhamdulillahirrahmanirrahim ditulis
4: kita harus berkorban
3: Bismillahirrahmanirrahim
4: kita harus berkorban
3: kemudian
4: melihat
3: gimana
4: badan
3: Setelah kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan tertulis nomor ayat.
4: Betul
3: ayat berapa?
4: Ayat bensin.
3: Ayat 2 nya
4: nomor jalan kaki. Masya Allah.
3: Alhamdulillah. Ya
4: jalan Allah. Kaki itu butuh nopo?
3: Tenaga. Saya ulangi. Yeah. Habis ini jalan
4: kaki. Jadi duduk di sini butuh nopo?
3: Lihat surat pertama. Yeah. Apa surat yang pertama dalam Al-Quran?
4: Jadi belajar itu butuh pengorbanan. Yeah.
3: Terus jadi
4: dan yang dikorbankan itu banyak.
3: Di awal surat Al-Fatihah tertulis apa?
4: Ada yang mengorbankan waktu, ada yang mengorbankan tenaga, ada yang mengorbankan pikiran, ada yang mengorbankan biaya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ada apalagi angka. Kalau misalnya belajarnya nah, itu sifatnya tahunan. Anak kita mondok, itu butuh biaya ya tidak?
3: Pertama. Sedangkan alhamdulillah rabbil alamin.
4: Dan mau mondokkan anak. Kenapa? Karena enggak mau keluar.
3: Berarti harus dibaca enggak basmalah?
4: Iya, iya. Padahal harus kalau di rumah keluar biaya atau tidak? Yeah. Ada gua, eh.
3: Oke. Okay. Ini pendapat sebagian ulama. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat enggak. Ayat pertama
4: di rumah alhamdulillah. Oke, lu ya.
3: Ayat yang kedua adalah
4: jaluk motor enggak bisa jaluk motor di pondok enggak boleh motor.
3: Perbedaan pendapat yang enggak para ulama.
4: Kalau di rumah
3: tapi yang penting jangan lupa baca nama. Sebelum membaca
4: al karena membutuhkan pengorbanan maka perlu ada
3: bacanya
4: motivasi yang
3: kuat lirih Ustaz fleksibel
4: supaya mau berkorban
3: bagi imam ya
4: perlu bagi ada dorongan yang kuat supaya mau kita mau berkorban demi belajar ilmu agama
3: mau dibaca lirih juga ada
4: apa motivasinya
3: jadi Nabi SAW
4: bagaimana supaya kita termotivasi dan semangat untuk belajar
3: keras,
4: anak-anak kita juga semangat
3: juga
4: untuk belajar
3: membaca basmalah secara
4: adalah dengan memahami lirih. Bahwa belajar
3: itu dalam istilah fikihnya
4: menguntungkan
3: kalau jahar itu membacanya
4: keras, atau merugikan
3: kalau sir itu membacanya
4: untung apa rugi sinau
3: atau lirih
4: untung
3: dua-duanya ada dalilnya dan dalilnya
4: di dunia atau di akhirat.
3: Saya pernah membahas itu di dalam kajian sholat lahir batin.
4: Ketika kita belajar,
3: itu
4: akan untung.
3: Sholat lahir batin.
4: Jadi jangan sampai ada di antara kita yang punya pemahaman bahwa belajar itu merugikan.
3: Ada rekaman videonya.
4: Kalau ada orang punya pemahaman seperti itu, biasanya dia jadi males. Wah, selalu ngapa?
3: Terus imamnya
4: sinau rugi.
3: Setelah Allah
4: gara-gara pemahaman yang keliru itulah
3: terus
4: akhirnya
3: baca,
4: orang nggak mau belajar akhirnya baca, orang nggak mau memasukkan anaknya ke pondok
3: pelan
4: apa alasannya kenapa
3: pelan,
4: anaknya nggak di pondokan ada sebagian orang
3: yang membaca alhamdulillahirobbilalamin
4: nama pak madzhab
3: jangan jenengan suuzon
4: masa tukang
3: suuzon berikut
4: bu anakku kan
3: suruh
4: maman
3: imam ramaca bismillah jadi siapa
4: segera
3: imamnya baca bismillah tapi bacanya pelan
4: taman SD ya
3: yeah. Ada dalilnya enggak
4: apa
3: tahun
4: 80
3: di lain kesempatan jenengan akan menemukan setelah imamnya baca iftitah pelan terus beliau membaca Al-Fatihah dan beliau membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim
4: ditanya satu-satu
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim berarti basmalahnya dikeraskan
4: satu-satu ini yang jawab mau keraskan
3: ada dalilnya juga
4: nyontok.
3: Jadi masalah-masalah yang seperti ini
4: jadi aneh.
3: Tidak seharusnya
4: menjadi manusia
3: Tuhan.
4: Aneh. Wong
3: biasanya yang
4: itu nopo?
3: Duh, gue sing jarang sholat
4: sampai
3: sing jarang
4: kami itu
3: si
4: mengatakan
3: biasanya
4: memang
3: yang ribut itu orang yang jarang ngaji.
4: Kenapa kok beliau mengatakan seperti itu?
3: Tuh kayak kiye. Pokoknya harus seperti ini.
4: Alhamdulillah satu nemnya paling tinggi itu.
3: Masing-masing punya dalil.
4: Saya okay. Lupa sekecamatan apa sekabupaten.
3: Sekarang kita berusaha untuk memahami makna dari
4: satu nem kami paling tinggi.
3: Rahim.
4: Itu dia masuk SMP lah.
3: Kenapa?
4: Favorit.
3: Bismillah.
4: Dia menyebutkan
5: itu apa enggak
3: masuk di SMP biasanya nomor
4: SMP favorit lah
3: dengan
5: nama
3: Allah
5: pondok. Oh, jadi, berarti sing buku pondok itu
3: sebelum kita melakukan aktivitas terutama aktivitas-aktivitas yang positif.
5: Jadi ada persepsi yang berkembang
3: ini
5: seperti
3: disunahkan untuk membaca basmalah.
5: Dan ini harus kita perbaiki.
3: Kenapa? Supaya kita mendapatkan berkah.
5: Bahwa dari kita jadi ilmu agama itu untung
3: dari sinten?
5: Bukan apa?
3: Untung dari kita menyebut nama Allah dengan menyebut
5: apa untungnya Ustaz di dunia?
3: Kenapa kita
5: sebut kita belajar ilmu agama?
3: Supaya kita dapat berkahnya.
5: Kita akan untung
3: berkahnya sinten.
5: Salah satu keuntungannya adalah kita enggak gampang di
3: dan supaya kita mendapatkan pertolongan. Pertolongan dari
5: siapa?
3: Dari Allah. Pertolongan untuk apa Ustaz? Ya untuk menjalankan aktivitas
4: coba tersebut. Perhatikan di Indonesia kita ini
3: dengan
4: setiap berlangsung
5: keliruan sesat
3: baca nama bapak
5: enggak mengikutnya
3: bismillah
5: setiap bismillah muncul aliran sesat
3: dan bismillahi tawakkaltu
5: bukan ada
3: malah la haula
5: coba ada berapa nabi palsu di Indonesia
3: bismillah
5: makai banget
3: mau makan
5: baca nama penjara
3: bismillah mau masuk masjid
5: bahkan ada yang aku malaikat
3: bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli
5: datang banget di
3: abwaab rahmatik
5: baca bismillah.
3: Jadi kapan bisa kita akan melakukan aktivitas-aktivitas terutama kenapa? aktivitas-aktivitas kebaikan yang bermanfaat
5: kita baca bismillah
3: supaya apa? Supaya kita
5: keuntungan di mana?
3: Bisa melakukan aktivitas tersebut
5: keuntungan di akhirat
3: contoh misalnya
5: dan ini lebih indah lagi keuntungan di akhirat
3: baca nama bau
5: kita akan dimudahkan oleh Allah untuk
3: kalau kita baca mana? Bismillah bapak-bapak ibu-ibu para pendengar para pemirsa maka kita
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yang tani sufi
3: ilman
4: sahabat warunah bihi
3: hadikan ilmi jannah sehingga jenengan
4: barang siapa
3: oleh Allah
4: yang belajar ilmu agama
3: menemukan
4: maka Allah akan
3: mudahkan
4: carinya jalan kemana?
3: Suruh jenengan biasanya belanja nyari sesuatu
4: mesti jadi orang dengan, yang menguasai ilmu agama
3: ketemu,
4: dengan orang yang tidak menguasai ilmu agama jalan ke surganya lebih
3: dengan mudah siapa? Belanja
4: yang menguasai ilmu
3: nyari bawang merah
4: ketemu, dan bukan hanya sekedar masuk surga
3: bawang putih
4: orang yang berilmu
3: padahal itu yang dicari
4: akan ditempatkan oleh Allah di derajat yang
3: jadi kita
4: berbantuan
3: sama Allah
4: jadi bukan sekedar masuk surga
3: apa yang kita cari ketemu
4: sebagaimana yang Allah sampaikan ya rufa'illahu alladhina amanu
3: minkum dan ketemu cocok cocok apanya
4: jadi Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang beriman
3: cocok barangnya
4: minim ilmu
3: harganya
4: dengan orang yang beriman ilmunya banyak
3: dengan keluar rumah pengen
4: tinggi yang ilmunya
3: bawang merah ketemu bawang merahnya tapi
4: gak
3: cocok
4: barang yang soleh
3: peribun bu
4: ilmunya sedikit dengan orang yang soleh ilmunya banyak
3: atau
4: derajatnya lebih tinggi yang mana
3: larang mahal jadi kita itu kapan pun membutuhkan
4: jadi,
3: pertolongan sinten bu
4: sadarkan diri kita dan sadarkan nah, anak-anak
3: yang
4: kita
3: yang kita bahas hari ini
4: ilmu agama itu
3: menguntungkan yang kita bahas
4: hari ini
3: adalah membaca Al-Quran sebelum kita membaca Al-Quran
4: kenapa kok sedemikian menguntungkan ya karena ini kewajiban
3: agama supaya apa? Supaya kita dibantu
4: kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi SAW setiap apa yang diwajibkan oleh Allah
3: perlu
4: dan apa yang diwajibkan oleh Rasul SAW kepada kita
3: perlu.
4: Pasti mendatangkan keberuntungan
3: bantuan untuk apa Ustaz?
4: Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun ilmi faridatun ada pun
3: muslim bacanya
4: belajar ilmu itu hukumnya apa?
3: Karena tidak semua orang baca Al-Quran
4: Islam membacanya
3: berlebihan
4: dan dirihasan oleh Imam Al-Bisi
3: ada enggak orang baca Al-Quran bacanya keliru-keliru
4: menjelaskan apa bu?
3: Ada atau tidak?
4: Keutamaan belajar ilmu agama
3: yang kedua kutune an'am
4: menanamkan nilai-nilai
3: keimanan
4: benar
3: kita tahu.
5: Jadi yang dilakukan tidak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ya.
5: Jangan mendidik kita anak-anak
3: sama Allah
5: adalah dengan menanamkan nilai-nilai keimanan.
3: Ditolong supaya apa lagi
5: dalilnya?
3: Selain bisa baca
5: dalilnya dan adalah sebuah benar, hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu
3: di dalam membaca Al-Qur'an.
5: Kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi siyam hazawirah.
3: Isi dahulu yang kita baca
5: saat kami masih anak-anak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: dia paham
5: ta'allamnal iman qabla an nata'allam
3: Al-Qur'an. Tidak paham,
5: kami itu belajar keimanan sebelum belajar Al-Qur'an.
3: Contohnya
5: belajar apa bu?
3: Dewek
5: keimanan sebelum belajar Al-Qur'an. Nanti saya akan jelaskan. Summa ta'allamnal Qur'an, setelah belajar keimanan baru kami belajar Al-Qur'an.
3: Jadna
5: bihi imana.
3: Orang yang bacanya baik,
5: kami belajar Al-Qur'an, iman kami pun semakin bertambah kuat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Iraqi.
3: Makna yang dibaca.
5: Jadi dahulu para sahabat itu diajarin iman dulu sebelum diajarin
3: Quran kita dengan basmalah.
5: Apa maksudnya
3: ya kita diajarin iman sama Allah?
5: Maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.
3: Berhenti sampai di situ
5: enggak diajarin.
3: Kita masih terus butuh bantuan
5: Allah. Diajarin nilai yang ada dalam Al-Qur'an.
3: Terus butuh pertolongan dari
5: nilai sinopo Ustaz.
3: Ajaran
5: apa Ustaz?
3: Ya.
5: Jadi sebelum anak diajarin baca Quran, diajarin ajaran yang ada dalam Al-Qur'an.
3: Kita butuh bantuan dari
5: Allah. Itulah yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Quran sinopo Ustaz. Ajaran Quran itu secara garis besar ada tiga. Ada akidah, ada apa?
3: Mengamalkan
5: ada apa
3: yang kita baca.
5: Akhlak.
3: Kenapa?
5: Ada
3: karena
5: berapa?
3: Belum tentu.
5: Yang pertama
3: orang yang bacaan
5: yang kedua,
3: baik.
5: Ibadah. Yang ketiga
3: kemudian akhlak. Memahami apa yang dibaca.
5: Jadi
3: belum tentu.
5: Ajarkan kepada anak kita akidah. Ajarkan kepada anak kita ibadah. Ajarkan kepada anak kita.
3: Betul.
5: Akhlak.
3: Betul.
5: Ya tentunya.
3: Contohnya.
5: Mengajarkannya levelnya ya sesuai ya, dengan levelnya apa? Anak.
3: Contohnya.
5: Akidah misalnya kita ajarkan
3: antara kita yang alhamdulillah
5: yang menciptakan kita siapa
3: baca Quran.
5: Allah.
3: Bagus sama badan
5: itu contoh.
3: Bagus sama badan
5: yang ngasih kita rezeki siapa?
3: Allah. Tidak sedikit di antara kita
5: yang memberikan kita
3: yang
5: kesehatan siapa?
3: Baca Al-Qur'an.
5: Itu namanya mengajarkan keimanan kepada anak.
3: Ya. Tidak sesuai.
5: Nah, tahu enggak
3: sesuai
5: nanti
3: dengan apa
5: kita mati?
3: Sesuai dengan
5: kita mau kemana?
3: Contoh
5: memasuki kehidupan lain namanya alam apa? Akhir.
3: Sesuk rasanya orang.
5: Di alam akhir nanti di sana ada surga, ada apa? Neraka. Itu namanya keimanan.
3: Masih sering menggunakan.
5: Jadi anak-anak kita itu sejak dini
3: masih sering menggibah orang lain. Padahal ayat yang dibaca
5: adalah
3: sering akidah kita
5: juga. Ibadah yang paling pokok adalah
3: dengan tegas mengatakan jangan saling menggunji.
5: Selain ibadah kita juga ajarkan kepada anak kita
3: akhlak.
5: Ya.
3: Setiap hari kita baca Al-Qur'an
5: kepada anak-anak
3: kita, perilaku kita enggak cocok.
5: Kita ajarkan kerendahan hati,
3: itu mata,
5: sombong.
3: Ya.
5: Kita ajarkan tutur kata yang
3: berarti besok baik baca
5: cara ngajarkannya bagaimana Ustaz? Cara ngajarkannya ya dengan lisan dengan perbuatan.
3: Jadi dengan lisan bagaimana tadi kita
5: diajarkan
3: nasihat ini terus ada yang mengatakan
5: lihat
3: apa baca Qur'an sih tetap
5: lihat langit lihat
3: bintang
5: itu sampai ke
3: anak baik
5: betul atau salah?
3: Salah. Jangan kemudian
5: ini semuanya
3: bikin suka menggunjing orang lain berarti besok gak usah baca Quran.
5: Ajarkan sholat dengan lisan, tahu nggak?
3: Terus yang benar bagaimana bu?
5: Wajib.
3: Yang benar baca Al-Qurannya diteruskan.
5: Dengan perbuatan bagaimana?
3: Nyontoni. Ditinggal.
5: Siapa yang nyontoni?
3: Ya.
4: bapaknya atau ibunya.
3: Kenapa kita baca basmalah sebelum baca Al-Qur'an?
4: Terus siapa lagi Ustaz yang nyontoh nih?
3: Guru-guru sama Allah.
4: Makanya milih sekolah itu
3: untuk bisa membaca dengan baik dan benar.
4: Jadi kalau kita itu akan masukkan anak kita ke sebuah lembaga pendidikan,
3: memahami
4: salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah
3: tolong sama Allah agar kita tergerak.
4: Mulanya jadi ini guru
3: mengamalkan isi
4: guru di kukulan
3: bismillah terus napa? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bismillahirrahmanirrahim
4: karena nanti anak-anak kita itu akan
3: menyebut asmaul husna.
4: Jadi kalau misalnya gurunya
3: ngomongnya tiga asmaul husna, yang pertama
4: asar
3: Allah, yang kedua ar-rahman,
4: nanti anak-anak kita
3: ar-rahim. Mari kita pelajari
4: kira-kira
3: dari tiga nama
4: balik neng kelas ngomongnya
3: apa, Bu? Allah.
4: Maaf.
3: Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan ulama yang lainnya,
4: keluar kata
3: nama Allah artinya adalah
4: zat yang kita pulang-pulang
3: untuk disembah. Apa artinya, Bu? Zat yang berhak untuk disembah. Siapa yang
4: tidak sedikit di antara guru
3: berarti
4: coba dengan bayangan
3: kalau kita melakukan ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada sinten Allah.
4: Anak
3: berarti mau sholat sholatnya harus
4: nggak boleh nggak
3: lah lah ini artinya apa, Bu? Untuk Allah.
4: Jadi cara mengajarkan adab.
3: Kalau kita mau puasa,
4: mengajarkan.
3: Jadi puasanya harus
4: cara mengajarkan
3: lah.
4: Gak cukup hanya dengan mengajarkan menggunakan apa?
3: Kalau kita pengen mengeluarkan zakat, harus kita pengen sedekah, maka semuanya harus
4: yang menyampaikan adalah
3: untuk Allah.
4: Makanya mengajarkan sholat. Tahap sholat pertama yang puasa, paling utama zakat, yang harus dilakukan oleh orang tua ngajari anaknya sholat adalah
3: doa.
4: Ibadah atau bukan?
3: Ibadah atau bukan?
4: Siapa yang
3: menyontoni? Berarti doanya harus lillah. Doa lillah ini
4: sehingga begitu anak bisa
3: doa mulai. Lillah itu maksudnya apa, Ustaz?
4: Bisa mulai melihat
3: doanya kepada si
4: apa yang dilihat adalah bapak ibunya yang sholat.
3: Makanya kalau kita doa,
4: maka di anak bisa mendengar
3: dengan nopo
4: Allahumma
3: Al-Qur'an. Saya tanya, Bu, Allahumma artinya apa? Ya Allah. Atau kita membaca
4: di bahasa
3: Luna
4: dari lisan
3: artinya apa?
4: Ibunya bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang bagus.
3: Contoh doa yang awalnya
4: ucapan yang sopan.
3: Setiap pagi kita membaca Allahumma inni as'aluka,
4: yang dia dengar dari anaknya, yang dia dengar dari orang tuanya,
3: wariskan thayyiban
4: wa'amalan
3: taqabbalan.
4: Rasanya
3: baca enggak tadi
4: pagi, sehingga kemudian anak itu akan tumbuh kembang
3: kapan
4: dengan karakter yang baik.
3: Doa ini diawali
4: dengan apa? Kalimat yang sopan.
3: Allahumma. Apa tadi artinya?
4: Ini yang keberapa?
3: Ya.
4: Yang kedua.
3: Yang ketiga. Ada doa yang lain diawali dengan Rabbana. Contohnya. Rabbana.
4: Membaca apa?
3: Al-Qur'an.
4: Ini yang diartikan oleh Nabi Sallam. Jadi ngajarin keimanan dulu, baru kemudian ngajarin Al-Qur'an. Apa yang perlu kita ajarkan dari Al-Qur'an?
3: Harus
4: nomor satu adalah yang wajib.
3: Berarti kalau doa kepada selain Allah boleh atau tidak? Benar apa salah?
4: Salah. Surat Al-Fatihah.
3: Doa minta
4: kenapa Pak surat Al-Fatihah
3: boleh atau tidak?
4: Karena surat Al-Fatihah ini harus dibaca ketika sholat.
3: Sesolat
4: itu merupakan
3: ruangan yang dikubur,
4: Ustaz.
3: setinggi apapun kewaliannya.
6: Sehingga yang perlu kita contohkan, yang perlu kita ajarkan,
3: dan di dalam surah Al-Fatihah kita itu diajari iyyaka na'budu.
6: Terus sering saya sampaikan,
3: iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah,
6: menyampaikan,
3: dan minimal kepadamu kami.
6: Dialah yang ngajarin apa?
3: Pertanyaannya kepada
6: Al-Fatihah,
3: kepada sinten?
6: Allah. Supaya ketika anaknya ini sholat
3: kita membaca Al-Fatihah dalam hal-hal
6: yang tidak
3: mampu untuk diberikan kecuali kepada Allah. Oke, ini nama yang pertama.
6: Allah. Setelah ngajarin Al-Fatihah,
3: nama yang kedua
6: di apa yang ada dalam basmalah mendek?
3: Ar-Rahman. Apa arti dari Ar-Rahman?
6: Suratan pendek
3: dari Ar-Rahman adalah
6: salatnya bacanya
3: yang kasih sayang dirasakan.
6: Maka itu yang diajarkan
3: seluruh makhluk.
6: Walaupun itu letaknya di juz berapa?
3: Apa?
6: Juz 30.
3: Zat yang kasih sayangnya dirasakan atau mengikuti seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Berarti orang Islam atau orang bukan Islam?
6: Jadi kita habis
3: dua-dua
6: langsung pindah ke surat terakhir.
3: Orang yang beriman atau orang yang tidak beriman?
6: Dua-dua.
3: Surat apa nih? Orang yang sholat atau yang tidak sholat?
6: Loh, kenapa sih?
3: Dua-duanya.
6: Nomor satu langsung memburit deret.
3: Manusia atau binatang? Dua-duanya. Semua makhluk mendapatkan rahmat Allah yang ada di dalam
6: nama
3: Ar-Rahman.
6: Dan usahakan.
3: Makanya Bu,
6: karena anak itu berasal dari belajar, usahakan ngajarkannya itu yang benar.
3: Ya, yang benar itu berarti makhluknya yang mana?
6: Tajwidnya ya
3: sih,
6: panjang pendeknya yang
3: benar sih. Berarti Allah ya, itu ngasih. Allah cuma beri memberi kepada siapa? Kepada semua makhluk
6: sendiri.
3: Sehingga orang kafir dikasih enggak sama orang
6: mukmin?
3: Dikasih. Hewan dikasih juga sama
6: Allah. Susah.
3: Dikasih.
6: Sudah terlanjur hafal.
3: Dikasih apa?
6: Tapi keliru.
3: Ya.
6: Itu merubahnya itu susah banget.
3: Bapak Ibu,
6: begitu anak belajar usahakan bacanya sih benar.
3: Dikasih apa lagi?
6: Kesehatan. Berarti kalau kita pengen ngajarin yang benar,
3: dikasih apa lagi? Kehidupan. Jadi semua makhluk.
6: Makanya di sini dibuka program apa?
3: Pemberian dari Allah.
6: Ya. Dibuka
3: program
6: tahsin di
3: masjid ini. Hal yang bersifat
6: seperti
3: pagi. Ya, ada subuh di kesehatan,
6: buat
3: makanan, minuman,
6: buat ibu-ibu jam berapa, okay. Bu?
3: Sekarang kita pindah nama yang terakhir.
6: Nama ya. Sampai menjadi
3: rahim.
6: Bapak-bapak
3: juga ada di rahim. Zat yang kasih sayangnya dirasakan
6: hatinya
3: di sini kaum mukminin.
6: Mulai dari Al-Fatihah.
3: Rahim, Bu.
6: Mulai dari
3: Al-Fatihah. Yang kasih sayangnya hanya dirasakan oleh kaum mukminin.
6: Untuk apa?
3: Makanya Ar-Rahim dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan yang maha penyayang. Berarti yang disayang sama Allah sinten, Bu?
6: Hanya
3: orang-orang yang beriman saja.
6: Sama ini sih ngajinya keberi karo Latin sebule.
3: Berarti orang kafir disayang atau tidak?
6: Jangan nang.
3: Orang kafir itu dikasih, tapi
6: saya sering sampaikan, izin gue
3: dan pengen dikasih, nopo disayang, dua-duanya.
6: Ngaji kok izin,
3: makanya jadilah orang yang beriman.
6: Lalu saya sudah berusaha belajar Allah sampai sekarang belum benar-benar juga. Kalau memang kita merasa belum punya kemampuan untuk mengajari anak kita, maka kita minta tolong kepada orang lain.
3: Dikasih apa, Bu?
6: Ustaz,
3: hidayah beragama
6: yang ahli, yang benar bagus bacaannya, kita minta tolong. Di mana Ustaz?
3: Ya, di sekolah kan, bukan?
6: Cari sekolah yang ada guru-guru
3: Al-Qur'an. Apalagi Ustaz, hidayah
6: di masjid
3: gerak
6: cari
3: untuk menghadiri pengaji
6: privat,
3: ya.
6: Les
3: itu nikmat atau tidak?
6: Ngaji ke rumah.
3: Ya. Ada enggak orang Islam
6: yang dimuliakan gurunya? Ya, dimuliakan
3: gurunya. Orang kudu petok.
6: Ini
3: dalam pengajian
6: berbagai hal yang perlu kita
4: kita kerjakan.
5: Enggak cuma
4: sukanya, anak dan motivasinya
5: suka memberikan ada pengaji.
0: Baik, terima kasih. Kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk.
5: Ikan malah di maksiat malah
0: kesuksesannya kurang
5: menaudzubillah
0: pendidikan agama
5: hidayah di dunia itu contoh rahmat dan kasih sayang Allah buat
0: manusia untuk memperbaiki
5: di akhirat. Ada enggak Ustaz? Oh, di akhirat lebih besar lagi
0: kesadaran anak
5: di akhirat rahmat Allah akan diberikan kepada teman-teman ini. Salah satunya adalah akan dimasukkan ke dalam surga.
0: Mudah-mudahan
5: semoga kita termasuk ahli surga.
4: Yang penting anak itu ya,
5: di hari
4: kiamat selalu mendoakan kebaikan buat siapa?
5: Rahmat Allah
4: orang tuanya.
5: Ini selalu mendoakan kebaikan buat surga ini. Tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang
4: berisi bahwa dia belajar menemukan hidayah
5: nadinallahil
4: Islam. Itu bukan agama
5: yang diakui sama Allah, cuma apa?
4: Yes. Karena dia tahu persis orang tuanya itu dulu gak pernah ngajari Islam.
5: Kalau kita
4: anda merasa
5: sama Allah di dunia ini
4: tidak
5: dikasih banyak
4: orang tua anda
5: harta dunia,
4: ya, bukan
5: misalnya
4: hasilnya bukan orang tua anda
5: sudah tapi beragama Islam
4: tetap tapi rezeki masih buat orang tua.
5: Asih?
4: Kenapa demikian?
5: Karena jangan berkecil
4: orang tua anda adalah sebab
5: karena anda insya Allah, ada di

0: sebelum kita mendengar
1: seandainya nih, seandainya
0: masuk ada permohonan dari salah seorang jemaah kita yang sedang sakit
1: menikah
0: agar dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kemudian punya anak.
0: Beliau adalah ibu dari
1: silah anak
0: dari bapak
1: dan setelah anak itu lahir ibu ini meninggal dunia.
0: Semoga Allah karuniakan kesembuhan total kepada beliau.
1: Keduanya meninggal dunia.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman
1: Ar-Rahim.
0: Allah sallallahu alaihi wasallam
1: kepada Nabi
0: Muhammad dan sallallahu alaihi Ibrahim.
1: Dalam kasus seperti ini apakah dua orang itu punya jasa
0: kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: Ya
0: Rabbana Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas muzhib al-ba's. Ishfi
1: mudassilah
0: anta syafi la syifa'a illa
1: syifa'a
0: la yuqadiru saqama
1: apalagi seandainya
0: rabban nas mudhiban
1: ba'as
0: ishfi'a anta syafi la syifa'a illa syifa'a la yuqadiru saqama Allahumma rabban nas mudhiban ba'as ishfi'a anta syafi
1: la syifa'a illa syifa'a meringankan
0: la yuqadiru saqama
1: jawaban orang tua dalam kehidupan Allah Subhanahu.
0: Silakan
1: kepada ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Demikianlah kuatul Islam azan ya Allah wa yakum kajian ini yang telah
0: jadi imam biasa baca basmalah
2: kemudian apa yang telah kita
0: sampaikan
2: kali ini menguatkan pemahaman kita
0: membaca basmalah
2: memudahkan bagi kita
0: dan menguatkan yang diyakini basmalah bagian dari surat
2: Al-Fatihah. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda
0: pendapat. Mayoritas itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ayat pertama Al-Fatihah adalah Alhamdulillah. Maka ketika tidak dibaca
3: kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
0: karena itu
3: menyanyikan itu adalah lebih berbahaya daripada kematian Anda. Karena sungguh menyanyikan waktu
0: bagaimana
3: supaya tidak dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia
0: dan negeri. Sampai kita melupakan membaca basmalah saat kita berdiri salat sendirian. Baik.
4: Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah perbedaan dalam membaca bismillah dan bismillahirrahmanirrahim?
0: Apa perbedaan antara membaca bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim?

0: Allah berfirman,
1: Bismillah.

kursi, terus ada lagi alimas, terus kenapa di dalam sebelum alimas ada basmalahnya, sebelum an-nas ada basmalahnya, sedangkan sebelum kursi ada basmalahnya.

0: meski hanya sehari saja, namun yang mereka minta hanyalah kemurahan rasa.
1: Ya, dari seorang manusia. Ulama kita tidak disunahkan mengawali ayat puisi dengan apa? Basmalah.
2: Kalau awalan jatuhkan rasulukum bilbanina
1: jika kalau
2: Quran
1: asalulana Allah minasyaitan Allah. Kalau engkau

0: membaca
1: sudah datang
0: Al-Quran
1: menjadi penjaga jahannam berkata, berdoa kepada dan doa orang-orang kafir itu hanya sia-sia belaka.
0: Itu disunnahkan untuk dibaca di awal surah.
2: Rojo TV.
0: Kalau kita mau baca surat Al-Baqarah dari awal, dari ayat pertama ini, apa?
2: Dan kajian Islam.
0: Alif Lam Mim. Kalau kita membaca dari awal, maka setelah membaca ta'awudz bacalah
3: bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
3: Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
1: Saksikanlah kajian Islam ini di Rojo TV dan Radio Roja.
0: Apakah mendapatkan pahala ya, insya Allah
4: Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan
0: ikhlas
4: tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
0: Insya Allah dapat pahala kalau ikhlas. Tapi kalau anu baca bismillah, pahalanya tambah pahala baca bismillah, kemudian pahala masak dengan keikhlasan
5: sama Allah setengah ketampanan manusia
0: perlu dibiasakan.
5: Wa ma dzalika falam yakun
0: rabbuka jalla
5: wa ala
0: biasaki
5: falam tara'ahu
0: menyuci piring
1: dan
0: menyapu baca bismillah.

0: sebagai solusi ketika orang itu berangkat menyewa orang sakit di
1: mana baju juga baca
0: ibu malaikat yang
1: berdoa kalau biasakan baju juga baca
0: ini kalau nggak dibiasakan malaikat yang mendoakan dia
1: ya akan lupa terus orang itu sering belajar di
2: biasa saja
1: maka namanya saling mengingatkan saling
2: mengucapkan
1: antara kedua suami mengingatkan istri istri mengingatkan suami suami nanya
3: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ
1: يَسْتَوُونَ
3: الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

وسعى في فرائضها أولئك

0: bermanfaat bagi kita semuanya.
1: Lanjutkan
0: kembali, akan dimulai lagi. Adab dan akhlak.
1: Inna Allah wasi'un 'alim.
0: Pengajian baru malamnya, Rebo malam Kamis, pengajian tafsir.
1: Ini
0: akan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya menurut segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul
1: majlis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iyyakum saudaraku seiman dan seakidah kaum mendengar radio Roja.
1: Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tiina
0: yang baru saja kita simak.
1: Kadzalika qala alladziina min qablihim mithl qawlihim.
0: Kami ucapkan jazakumullahu
1: khairan.
0: Tashabahat
1: qulubuhum.
0: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkahi kita.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat.
1: Qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha min mudakir.

0: بين يدي ولو ترى إذ الظالمون
1: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: Allah
2: Tapi kaya raya, supaya kita tahu tempat bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir.

0: ولعب
1: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
2: بahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan.
1: Inna as-safa wa al-marwa min sya'airillah.
2: Wa la yu'til al-iman.
1: Faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima.
2: Tapi tatkala engkau dapat hijaiyah, engkau bisa salat.
1: Wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun 'alim.
3: Bandung menebar cahaya.

بالباطل ولربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا.

0: kita, bukan dengan pemahaman kita. Kita.
1: Ada Rasul,
0: bukan dengan pemahaman selalu Allah sendiri. Pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasul.
2: An Abi Musa radhiyallahu anhu.
0: Allah berfirman kepada Nabi sallallahu

Sakam dan Raja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktu adzan zuhur kangkung wilayah Bandung sareng sabudurungna menuju siang menuju melaksanakan salat zuhur berjamaah.

0: salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu,
0: al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, kemudian wanafi' yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
1: ilmu yang terpuji,
3: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
1: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu. Wa qala

0: qibalakum.
1: Orang siapa yang bersuci di rumah, kemudian dia pergi menuju masjid,
2: doa agar termasuk golongan orang-orang beriman.
1: Rabbi
0: habani hukman wa anhiqani bis-salihin wa ja'alni lisana shidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun.
1: Dosa yang banyak. Maka ya, itu butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa.
2: Berikanlah
1: kita
2: kepadaku ilmu
1: menuju ke masjid
2: dan masukkanlah ke dalam golongan orang-orang yang saleh dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan nikmat.

0: sementara.
1: Meninggalkan
2: Abu Hurairah radhiyallahu
1: anhu yang lebih besar daripada zina.
2: Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam yang kita
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kafir, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sako? Apa jawab mereka? Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja.
0: Yang seharusnya diharap adalah wajah Allah.
3: Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji?
0: Hanyalah untuk mencari harta benda dunia.
3: Kenapa ketika panggilan Allah
0: tidak akan mendapatkan balas surga di hari kiamat? Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah
2: jalla jalaluhu.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh sama orang yang kafir itu salat.
4: Pemuda.
3: Maka siapa meninggalkan salat dia telah kafir.
4: Di pundak mereka
3: mengajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar?
4: Apa belum?
3: Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
4: mayoritas
1: karena ada orang yang sholat tapi dia riya waktunya
4: baik kalangan sahabat
1: tidak perlu dengan rukun dan syarat
4: tabi'in dan seterusnya
1: Allah katakan wailul
3: orang-orang sholat apa ini tidak sholat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam inna rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat.
4: Para sahabat yang
3: pun sholatnya enggak ada yang terima
4: mendampingi beliau untuk menyampaikan dakwah.
1: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah.
4: Semuanya adalah para pemuda.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu.
4: Saudara-saudari kaum muslimin dan
1: sholatnya asal.
4: Ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya peran anaknya
1: sempurna sujudnya enggak sempurna.
4: Sebut nama sahabat.
1: Siapa yang pernah
4: di awal-awal generasi Islam sholat. Dan generasi-generasi selanjutnya mereka adalah para pemuda. Mus'ab bin Umair pemuda dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah
0: Raja
4: membuka
0: Bandung,
4: pintu
0: menebar
4: dakwah di
0: cahaya sunnah.
4: Sebut sahabat yang lain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bagaimana beliau berjuang
5: al-imanu bid'un
4: Aisyah dan banyak lagi pemuda-pemuda yang lainnya di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu.
5: Wa adnaha imatatul adha anit tariq.
4: Dan 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga semuanya juga adalah
5: Al Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma.
4: Saudara-saudari kaum muslimin.
5: Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi.
4: Banyak sekali.
5: Mengucapkan kalimat
4: Allah.
5: Memahami kalimat ini. Meyakini dan
4: mengamalkannya. Nas-nas Al-Qur'an.
5: Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan.
4: Mengingatkan tentang masa.
5: Ada duri, pecahan beling, pohon,
4: bagi para
5: kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan
4: dalam agama ini.
5: Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan.
4: Rasulullah sallallahu
5: membunuh orang yang lama menumpahkan darah dan yang lainnya
4: manfaatkanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: tidak pernah menggunakan
4: lima perkara sebelum datang lima perkara salah satunya syababaka
6: qabla bukan jihad dalam
4: masa mudamu sebelum
6: syariat Islam.
4: Kenapa?
6: Bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih
4: lebih besar
6: apa yang dicintai oleh Allah
4: untuk mempelajari
6: agama, iman dan amal saleh
4: untuk
6: dan menolak
4: agama,
6: apa yang dibenci oleh Allah
4: berupa kekufuran untuk merealisasikan
6: dan maksiat
4: dalam.
6: Tapi jihad yang melakukannya tidak sesuai dengan syariat
4: masa tua itu
6: melawan penguasa bentuk
4: kalau
6: yang
4: masa
6: merusak
4: muda, seseorang tidak berubah
6: menumpahkan darah dan yang
4: lain baik.
6: Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah
4: dia terbiasa
6: supaya kita enggak salah
4: tidak baik
6: kalau kita salah
5: seperti pemahaman Khawarij,
4: wahai para pemuda,
5: menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar.
4: Mereka yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi
5: wasallam. Ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib
4: mereka
5: kita mempersiapkan kekuatan,
4: merealisasikan
5: dan
4: jawab dan kewajiban.
5: Yang paling penting dari kekuatan itu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan,
4: apa yang telah kau realisasikan dalam agama?
5: Menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya
4: dari negara,
5: dan membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad.
4: Bangkitlah wahai
5: ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir
4: muahad.
5: Ini bukan jihad.
4: Ada
5: kafir muahad
4: yang telah dijamin oleh Allah, orang yang dijamin masuk surga.
5: Dan Rasulullah
4: ada
5: qatala,
4: ada
5: ahad lam yara raihatal jannah.
4: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas,
5: orang kafir yang dalam
4: Abdullah bin Zubair, ada Usama bin Zaid, semuanya
5: siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian maka ia tidak akan
4: mencium surga. Semoga para pemuda-pemuda kita hari ini
5: wallahi Islam tidak pernah
4: menyetujui
5: perbuatan-perbuatan
4: dibimbing dan di
5: kan seperti yang kita lihat sekarang ini banyak terjadi kekacauan yang terjadi yang lakukan yang tidak menurut syariat kemudian dikatakan jin
4: pembunuh
5: jin haram dalam
4: sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin
5: dan keharamannya sangat jelas.
4: Assalamualaikum
5: betul-betul melihat dalil dengan semangat
0: Udayan Mutiara Nasihat Radio Roja menebar cahaya sunnah. Udayan Mutiara Nasihat.

0: sedangkan dosa bid'ah tidak mudah bagi pelakunya untuk bertaubat dari dosa tersebut.
1: Mancarkan cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi

0: dalam
1: cara beragama ya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia senantiasa para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan
2: Rasulullah. Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang, kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.
4: والذين
1: Al-Ansar telah meridai Allah, tetapi Allah juga meridai tabi'in yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama, maka akan mendapat keridaan Allah.
5: Sami'na wa ata'na.

0: لا يحب الظالمين.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang

0: ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
1: Berilah semoga Allah meridai kepadanya. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat.

0: diadakan perhitungan, yakni hari kiamat. Quran Surat Ibrahim ayat ke-41.
1: Yang
2: berdoa secara kemuliaan.

0: منهم
1: ما الرب
0: والله عليم بالظالمين
1: وما تقول في هذا الرجل الذي

0: menghadirkan siaran terbaru dari PRSSNI Jawa Barat.
1: Mengenai SPM Jawa Barat dikritik sejumlah isu kelangkaan batubara, Cirebon Tower, jaring produksi dan suplai energi ke PLN berjalan normal.
2: Usia

0: sistem penerimaan guru atau SPM di Jawa Barat tahun 2025.
1: Iwan Hermawan mengatakan visi Jabar Sejahtera telah tercoreng dengan carut marutnya SPMB 2026.

Kritik juga diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana

0: gas kan tidak ada gangguan terhadap proses produksi energi.
1: Dan mampu memenuhi target pasokan listrik yang dibutuhkan.
0: Head of Communication Cirebon Power,

0: dan stabil. Sementara itu, Cirebon Power memberikan pasokan energi secara optimal mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri. Cirebon Power juga mengimbau masyarakat agar tidak panik jika terjadi kelangkaan batu bara, karena pasokan listrik PLN tetap berjalan lancar dan tidak terdapat indikasi gangguan terhadap layanan kelistrikan dari PLN Cirebon ke PLN. Sampai hari ini, pasokan batu bara kami masih terjaga. Dan kami masih bisa beroperasi secara normal, dan bahkan kita berupaya untuk tetap bisa memproduksi energi untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat.
1: Petugas Satpol PP Kecamatan Kemang bersama relawan dinas sosial Kabupaten Bogor menangani orang dengan gangguan jiwa (OTPJ) yang terjadi saat
2: menunggu menurut petugas tersebut sebelumnya perhatian
3: keluarga dari keluarga, namun yang bersangkutan kembali kabur dan ditemukan berkeliaran di wilayah kepulauan.
4: Terima kasih banyak atas dukungan. Ada ODGJ yang meresahkan di RT saya.

0: Ini ODGJ tersebut masih berada di kantor kecamatan Kemang dan tugas mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kondisi serupa agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.
1: Terima kasih Anda masih setia menonton berita yang disiarkan hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Menteri Sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Imipas membedah rumah, renovasi tempat ibadah, serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi. Warung Tiara, Kabupaten Sukabumi. Warga dan dua
2: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Kesepakatan yang diproduksi di lapas kelas 1 Tangerang, material dinilai mampu menjadikan hunian layak dengan dan waktu pembangunan yang cepat.
3: Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia. Maka jadilah dia.
2: Segera melakukan pembebasan lahan
4: dan antara membutuhkan 5 hektar lahan untuk aktivitas pengolahan sampah di daerah Sumur Batu, Kota Bekasi.
5: Bahkan
4: Kota Bekasi mendapat perhatian khusus
5: dalam pengolahan sampah
4: dilakukan oleh pemerintah pusat.
5: Lebih disukai iblis dari pemaksiat, karena dosa maksiat memungkinkan pelakunya untuk bertaubat. Sedangkan dosa bid'ah tidak mudah bagi pelakunya untuk bertaubat dari dosa tersebut.
6: Wahana makna fitnah di lughat al-Arab?
7: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah al-tamhis.
6: Al-tamhis
7: yaitu memilih dan memilah. Dan itulah makna
6: yang dizikrah Allah tabaraka wa taala.
7: Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik, maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia. Dan Allah tujuan memfitnah manusia dan menguji mereka, memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman,

0: mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?
1: Saudara, melalui SKB 3 Menteri, pemerintah telah menetapkan sejumlah jadwal hari libur nasional.
2: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara
3: Anda. Radio Roja Bandung 100.3
4: Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
3: Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Mendengar cahaya sunnah,
5: ayatul Quran wa kitabim mubin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sahabat Islam a'izzakumullah, sahabat Roja di mana pun anda berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin di setiap siang Senin ini, yaitu pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Awwaliyah wa Kanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fatihah Al-Walid Hafizullah Ta'ala. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Jakarta. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang kami sampaikan juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan masih dalam bab sifat durhaka, yaitu durhaka kepada orang tua. Pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita simak bersama, dan mudah-mudahan ini yang bermanfaat kita semua, dan kita bisa mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan seperti biasa, setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi anda yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor pesan WhatsApp dengan 21-823-0643 ataupun juga bisa menghubungi kami di nomor tersebut. Baik, langsung akan kita simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Dan persilahkan, saya tak pada masyarakat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Raja kami semua rahimana rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali mengenai faedah dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Kita masih dalam pembicaraan tentang
1: Raja Bandung
0: Islam Al-Mujrimin. Orang-orang mereka dipandang para pelaku kejahatan dalam agama ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang akan mengantarkan mereka
2: salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa
0: ashabihi wa man wala. Sudah sebaiknya kita seorang muslim berusaha untuk menghindari mengetahui agar bisa menghindari sifat-sifat tersebut
2: dimanapun anda berada,
0: dan berapa kita untuk bisa selamat dari jahanam dan dimasukkan Allah ke dalam jannah, karena cita-cita seorang mukmin adalah sukses kamu akhirat, dan sukses kamu akhirat itu dengan selamat dia dari jahanam dan dimasukkan dia ke dalam pintu jannah. Faman suh sifa'an linnar Bawud filal jannah pokat bahasa. Barang siapa yang dia diselamatkan di neraka dan masukkan dalam surga, maka dia telah betul-betul sukses
2: beruntung. Dan pembahasan
0: para pengusaha rahmat Allah Ta'ala, insyaAllah pembahasan kita pagi pada saat ini adalah
2: Al-Aqul
0: Waliday,
2: dan mudah-mudahan menjadi
0: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
2: Apa yang akan disampaikan,
0: satu di antara fenomena akhlak,
2: dan seperti biasa selama
0: yang lain untuk kita perlu perhatikan, karena
2: bagi anda yang ingin bertanya,
0: kedudukan orang tua dalam agamanya sangat tinggi sekali. Dan Allah meletakkan muamalah kita dengan orang tua setelah muamalah kita dengan Allah Ta'ala. Itu memperlihatkan Allah Ta'ala kewajiban kita adalah setelah memperlihatkan Allah Ta'ala, maka kewajiban para makhluk yang terbesar adalah bagaimana kita bisa mewujudkan
3: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan Islam adalah agama yang masya Allah memberikan aran-aran yang sangat detail dalam membangun kehidupan kita, karena Islam adalah mencakup kehidupan yang totalitas. Alhamdulillah Allah telah memberikan jalan kepada kita sehingga kita mengenal jalan Islam, jalan jahiliyah, jalan yang akan mengatakan rencana, jalan yang akan menyelamatkan di neraka. Ini sebuah nikmat yang sangat agung. Dan mari kita simak berkaitan dengan poin-poin yang dibuat oleh beliau di sini berkaitan dengan Al-Aqul Waliday.
3: Orang-orang mereka dipandang
0: bahwa
3: pelaku kejahatan
0: Al-Aqul Waliday ini adalah mujrim kejahatan
3: mereka,
0: baik yang berkait dengan fi haqqi nafsi, hak dirinya, maupun mujrim fi haqqi waliday, berkaitan dengan haknya kedua orang tua. Kenapa? Yang pertama,
3: bisa selamat dari jahanam,
0: bahwa orang yang mereka melakukan kedurhakaan kepada orang tua, yanahu arada nafsahu li sakhatillah,
3: dan sukses kampung
0: orang ini dia telah menyeret dirinya
3: dari jahanam
0: dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sukhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah.
0: Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda,
3: dari masuk dalam surga maka dia telah
0: tabaraka wa taala fi ridal walidain.
3: Para pemirsa rahmat Allah, insyaallah
0: sahatullah tabaraka wa taala fi sahatil walidain
3: adalah al-aqul
0: karibaan Allah taala berkaitan dengan keridhaan kedua orang tuanya.
3: Satu di antara fenomena,
0: carilah keridhaan Allah di antaranya dengan mencari keridhaan kedua orang tua. Di antara jalan
3: kedudukan
0: mewujudkan keridhaan Allah adalah dengan mencari keridhaan orang tua.
3: Muamalah kita dengan orang tua setelah
0: mencari keridhaan orang tua artinya melakukan hal-hal yang orang tua merasa kemudian
3: ridha
0: dengan anak ini,
3: pada makhluk
0: anak yang nampak berbakti, sayang,
3: kita
0: perhatian kepada kedua orang tuanya,
3: berbakti kepada kedua orang tua kita.
0: Ini merupakan
3: Islam,
0: akhlak Islam yang betul-betul sangat ditekankan,
3: aran-aran yang sangat detail
0: dalam
3: membangun
0: kehidupan kita. Karena sahatil walidain, kemurkaan kemurkaan kedua orang tua, kemurkaan Allah Ta'ala sangat berkaitan dengan kemurkaan kedua orang tua.
3: Jalan Islam,
0: sila bagaimana anak
3: jalan yang akan mengatakan
0: berusaha untuk menghindarkan sejauh-jauhnya
3: di neraka. Ini sebuah nikmat
0: dari
3: agung.
0: membuat orang tua itu murka
3: berkaitan dengan poin-poin yang
0: baik itu dengan sebab perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Maka bagaimana membuat orang tua itu dia reba?
3: Al-aqlu walidai ini adalah
0: ya yang jelas ini merupakan bagian ujian. Bagaimana orang tua kita
3: berkait dengan
0: maka wajib kita untuk berusaha bagaimana mewujudkan ini bilu walidain berbuat orang tua dan menghindarkan dari ini al-aqlu walidain durhaka kepada ini kedua orang tua.
3: Bahwa orang yang mereka melakukan kedurhakan.
0: Kemudian yang kedua, catatan kedua.
3: Arroba nafsahu
0: lisa bahwa al-aku iwalidai
3: ini dia telah
0: orang mereka durhaka kepada orang tuanya itu
3: pemurkaan Allah
0: SWT. Dia telah li'annau arroba nafsahu
3: ilaknatillah hadis Rasulullah SAW
0: Nabi kita dia telah durhaka kepada diri sendiri, dia telah berbuat jahat kepada diri sendiri. Kenapa dia dikatakan berbuat jahat pada diri sendiri? Karena dia telah menyeret dirinya kepada perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT.
3: Allah Ta'ala
0: laknat Allah ini lawan dibalas rahmat
3: dua orang tua.
0: Orang yang mereka hidupannya dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah SWT.
3: Di antara jalan
0: dan laknat Allah mengalah kepada ini azab Allah SWT. Di antara yang Allah sebut dalam surat Ar-Ra'du
3: bukan hal-hal
0: tentang sifat al-mu'minin walladzina yanquduna ahdallahi
3: anak yang apa
0: minda dinyataki
3: sayang
0: dan orang-orang yang mereka
3: kepada kedua orang
0: memutuskan perjanjian dengan Allah Ta'ala setelah dipokokannya.
3: Ini merupakan
0: di antara perjanjian dengan Allah adalah Allah membuat perjanjian untuk kita melakukan
3: birrul walidain
0: sakhatullah untuk kita melakukan perbuatan berbakti kepada kedua orang tua.
3: Demikian pula kemurkaan kedua orang tua.
0: Ya ta'una na'marallahu bi
3: dengan kemurkaan dan kedua orang tua.
0: Orang yang mereka
3: sehingga bagaimana
0: memutuskan apa yang Allah perintahkan
3: berusaha untuk menghindarkan sejauh
0: itu apa yang Allah perintahkan
3: bersambung. Orang tua itu murka.
0: Sifat-sifat orang fasik.
3: Baik itu dengan sebab perkataan.
0: Ketika Allah sebutnya mengatakan sifat orang fasik satu, mereka memutuskan
3: maka
0: yaitu perjanjiannya dengan Allah Ta'ala. Seorang ya, mukmin adalah orang yang amanah, menepati janji. Dan di antara perjanjian Allah pada
3: untuk
0: ini hambanya adalah untuk kita melakukan
3: bilu walidain.
0: Maka
3: baik orang tua
0: orang mereka
3: dari
0: mewujudkan perwujudan berarti dia telah menepati janji dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang mereka memutuskan kedua, atau orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tua telah menunjukkan dia memutuskan perjanjian dengan Allah Ta'ala.
3: Orang mereka
0: pula
3: orang tuanya itu
0: dan terus orang fasik adalah dia orang yang mereka
3: li'annau
0: arba'una la amarallahu bi ayusal dia memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung.
3: Dia telah berbuat
0: di antara perkara yang paling
3: karena
0: dia paling pertama kali wajib kita sambung adalah dari kedua orang tua kita.
3: Dia telah menyeret dirinya kepada
0: orang yang paling berjasa kepada kita yang tidak bisa kita bayar jasanya dengan harga berapa pun.
3: Orang yang mereka hidupannya
0: dilak mendurhaka orang tua termasuk memutuskan apa yang diperintahkan Allah disambung
3: dan laknat Allah
0: wayufsiduna fil ardi
3: Allah subhanahu
0: dia melakukan kerusakan di muka bumi durhaka kepada kedua orang tua termasuk kerusakan
3: tentang sifat al-mu'minin
0: maksiat secara umum adalah kerusakan
3: rasa Allah
0: sehingga mereka durhaka kepada orang tua termasuk orang lain
3: yang mereka melakukan kerusakan memutuskan
0: ulai kalaumul la'nah
3: pokokannya
0: bagi mereka adalah lakna
3: di antara
0: walaupun seujar dan bagi mereka adalah
3: kita
0: ini tempat yang buruk yang akan mereka ini tinggali
3: untuk kita melakukan
0: sehingga durhaka kepada kedua orang tua dia kejahatan karena dia telah
3: orang yang mereka
0: memutuskan perjanjian dengan Allah Ta'ala
3: apa yang Allah perintahkan
0: dia telah memutuskan itu, apa yang diperintahkan Allah disambung
3: apa yang Allah
0: dia telah melakukan kerusakan. Ini adalah
3: sifat-sifat orang fasik.
0: Kejahatan
3: ketika Allah menyebutnya
0: durhaka kepada kedua orang
3: fasik satu mereka memutuskan.
0: Sebagaimana pula sebutnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: seorang mukmin
0: la'ana Allah man la'ana walidah
3: di antara perjanjian Allah kepada
0: la'anat Allah kepada mereka melaknat keduanya menaati orang tuanya.
3: Maka
0: melaknat orang tua termasuk
3: mewujudkan perwaliden berarti
0: itu
3: telah menepati
0: melaknat dengan baik secara langsung maupun tidak langsung
3: orang yang mereka
0: secara langsung
3: atau orang yang mereka
0: dia orang tua langsung dia laknat
3: orang tua
0: dan alangkah sangat banyaknya di zaman kita sekarang ini
3: dengan Allah Ta'ala
0: orang tua yang mereka dihinakan oleh anaknya orang tua yang mereka dikasar oleh anaknya dilaknat oleh anaknya di depan matanya di depan ini langsung
3: di antara
0: sehingga anak yang betul menghinakan orang tua ada yang tidak langsung
3: kali wajib kita sambung
0: anda melaknat orang tuanya orang lain
3: orang yang
0: orang lain itu melaknat orang tua anda maka anda tahu sebab orang tua anda dilaknat
3: dengan
0: maka juga tidak boleh
3: berapapun
0: ini juga tidak diperbolehkan
3: maka
0: wala anallahu man dhabaha lighairillah
3: Allah disambung
0: laknat Allah bagi orang mereka menyembelih untuk selain Allah Ta'ala ini
3: tauhid kerusakan di muka bumi
0: berapa banyak di zaman kita orang mereka mempersembahkan sembelih untuk selain Allah Ta'ala sembelihan untuk tempat-tempat yang keramakan
3: fasad
0: tempat keramat pohon keramat sendang keramat
3: termasuk
0: perempatan keramat
3: kerusakan
0: kemudian juga untuk tempat-tempat yang mereka agungkan muliakan membeli itu kuburan untuk wali membeli untuk jin membeli untuk
3: yang
0: buruk, yaitu keselamatan
3: ini tinggal
0: sajen-sajen dengan sembelihan
3: durhaka
0: ini semuanya fenomena yang masih banyak terjadi di tengah-tengah kita dan ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT bahkan pengorbanan itu walaupun dengan lalat berkorban untuk takarupan untuk selain Allah Ta'ala walaupun dengan selain lalat maka bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW wala anallahu man awa muhditan dalam Allah bagi para pelindung pelaku kejahatan tidak boleh kita itu lindungi mereka jelas-jelas melakukan kejahatan yaitu melakukan kejahatan kemudian
3: laknat Allah kepada orang yang melaknat
0: dia lindungi orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan tersebut maka ini adalah masalah dilakukan oleh Allah Ta'ala wala anallahu man ghayyara manaral arabi
3: langsung maupun tidak langsung
0: dan laknat Allah secara langsung orang yang mereka merubah tanda-tanda bumi patok BPN patok tanah sehingga dia rubah sehingga meluaskan tanah dia merugikan orang lain ini yang diancam oleh Allah dan perbuatan
3: laknat oleh anaknya
0: maka durhaka kepada orang tua
3: ini langsung
0: berarti dia telah membawa dia kepada perbuatan yang dilaknat Allah Ta'ala dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala sebaliknya kalau ingin kita hidupnya banyak dicurahkan rahmat Allah Ta'ala maka adalah seorang
3: sebab orang tua anda
0: dia
3: maka juga tidak boleh
0: betul-betul mewujudkan berwaliden maka rahmat Allah akan Allah turunkan kepada ini anak yang mereka melakukan berwaliden
3: langsung
0: yang ketiga
3: menyembelih untuk
0: catatan ketiga bahwa al-aku liwalidai
3: orang mereka mempersembahkan
0: orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya itu
3: untuk
0: dia telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri kenapa?
3: Karena
0: dia menahu irtaka ba'akbar al-kabair
3: kemudian juga
0: dia telah melakukan dosa besar dia telah melakukan dosa besar
3: menyembelih di kuburan untuk
0: dosa besar yang sangat besar dosa besar bertingkat-tingkat juga
3: keselamatan
0: dan
3: sajen-sajen dengan sembelihan
0: apa ini
3: semuanya
0: hukuman waliday
3: banyak terjadi di tengah-tengah
0: itu termasuk dosa besar yang sangat besar
3: dan ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah
0: nanti kita sallallahu alaihi wasallam pernah
3: pengorbanan
0: ungkapkan
3: dengan lalat berkorban
0: ala unabbiukum bi asbabil kabair
3: walaupun dengan segala lalat
0: maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar
3: dalam hadis Rasulullah sallallahu
0: alaihi wasallam nabi ungkapkan 3 kali ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair
3: pelaku kejahatan
0: dia lalu bala ya Rasulullah para sahabatnya takkan tentu ya Rasulullah salam
3: kejahatan
0: kata Nabi al-Isra'ku billah menyekutukan Allah SWT
3: kemudian
0: wangukul walidain durhaka kepada kedua orang tua lalu Nabi ini dalam keadaan duduk dan bersandar lalu Nabi mengucapkan ala wa qawlu sur ala wa qawlu sur ala wa qawlu sur diulang-ulang terus itu
3: orang yang merubah
0: tidaklah anda jauhi
3: patok
0: qawlu sur
3: patok BPN
0: perkataan dusta saksi palsu
3: sehingga
0: diulang-ulang lagi terus sampai para sahabat katakan lagi tahu
3: ini adalah diancam
0: mudah-mudahan Nabi Maka yang menunjukkan ini perbuatan yang sangat sering terjadi di tengah-tengah manusia. Saksi palsu, ucapan palsu. Ucapan itu
3: dari rahmat Allah
0: palsu. Berapa banyak orang mereka mengungkapkan kalimat-kalimat palsu, saksi palsu, maka di pengadilan, di tengah-tengah kehidupan.
3: Dia
0: sehingga menunjukkan ini perbuatan yang sangat banyak terjadi sehingga lebih ingatkan berulang-ulang ala waqaul usur, ala waqaul usur.
3: Ini
0: satu di antaranya yang dikatakan Nabi Akbar al-Kabair adalah
3: hukukul
0: walidin, berangkat kepada kedua orang tua,
3: bahwa
0: berangkat kepada kedua orang tua. Segala perbuatan buat orang tua itu kemudian dia sedih, menangis,
3: telah melakukan kejahatan,
0: kemudian ia merasakan betul-betul marah dengan perbuatannya.
3: Dia telah melakukan dosa besar.
0: Dia Nabi katakan itu adalah hadis yang lainnya dengan ungkapan
3: dosa besar.
0: Inna min akbaril kabair ayal anar rajulu waliday. Dan di antara dosa besar yang besar adalah ini seorang melaknat kedua orang tuanya. Itu
3: dosa besar yang sangat besar.
0: Kila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajul waliday.
3: Pernah
0: ya Rasulullah, bagaimana anak melaknat kedua orang tuanya?
3: Hukum bi akbaril kabair.
0: Ala yasubbu rajul abar rajul.
3: Khabarkan kepada
0: kalian. Saya subbu abahu wa yasubbu ummahu.
3: Nabi ungkapkan tiga kali.
0: Seseorang melaknat bapaknya orang lain.
3: Ala
0: unna. Lalu orang lain itu melaknat bapak dia, melaknat ibunya. Ini dia terjadi sebab orang tuanya dilaknat. Dan karena dia telah melaknat orang tawana orang lain. Dari zaman kita seperti ini sangat banyak banget.
3: Nabi ini
0: sangat banyak banget
3: duduk
0: mencaci maki, mencela, mengumpat orang tua, melaknat
3: ala wa qaul usur, ala wa qaul usur.
0: Karena ya jauhnya umat yang di agamanya
3: hendaklah
0: menjauhi umat Islam dengan ajaran-ajaran orang kafir, musyrik, enggak tahu agama, celia,
3: sampai
0: akses internet, sampai yang sangat kuat dalam kehidupannya.
3: Mudah-mudahan Nabi diam.
0: Rabian yang keempat.
3: Yang menunjukkan ini perbuatan yang sangat sering terjadi.
0: Dan cara tentang hukum walidain.
3: Ucapan palsu. Ucapan yaitu
0: orang mereka durhaka kepada orang tua adalah mujrim.
3: Mereka
0: yang hak dirinya.
3: Mengungkapkan kalimat-kalimat palsu, saksi palsu.
0: Karena berarti dia telah mengharamkan dirinya untuk masuk jannah.
3: Menunjukkan ini perbuatan yang sangat banyak terjadi sehingga Nabi
0: ingat. Ini perbuatan besar, kejahatan besar. Dia telah melarang atau mengharamkan dirinya masuk jannah. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: durhaka kepada
0: qulul jannata qati.
3: Durhaka kepada kedua orang.
0: Tidak akan masuk surga orang mereka memutuskan.
3: Orang tua itu kemudian dia sedih.
0: Kalimat la yadkhulul jannah berjadi yang kita sering taulang-ulang.
3: Betul.
0: Kalau orang itu melakukan perbuatan kafir, kekafiran, kemusyrikat, yang menyebabkan dia jatuh dalam kekafiran dan kesyirikan, dan dia tidak bertaubat kepada Allah SWT, kekafiran dan kesyirikannya itu akan menjadikan dia tidak masuk surga selamanya.
3: Melaknat kedua orang tuanya.
0: Selamanya.
3: Kila ya Rasulullah.
0: Dia telah jatuh dalam perbuatan kafir, musyrik.
3: Ya Rasulullah, bagaimana anak
0: kalau dia ahli tauhid yang tetap bertauhid, tidak melakukan perbuatan syirik, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar yang belum dia taubati,
3: melaknat bapaknya.
0: Boleh jadi dia
3: lalu orang lain itu
0: karena sampai matinya belum bertaubat, Allah juga belum mengampunkan dia di azab Allah Taala.
3: Ini
0: tapi tauhidnya akan menjadi penyelamat utama dia dari kekalnya azab. Sehingga ada yang disalahkan dengan jahanam
3: yun. Zaman kita seperti
0: mantan-mantan jahanam. Orang-orang mereka dimasukkan ke surga setelah dia diazab di
3: jahanam. Orang tua melaknat.
0: Tidak akan masuk surga orang mereka memutuskan.
3: Jauhnya
0: ini untuk satu lahir
3: agamanya.
0: Dan
3: dekatnya
0: durhaka kepada kedua orang tua termasuk memutuskan silaturahim,
3: musyrik, enggak tahu agama, celia, akses internet, dampak yang sangat kuat dalam
0: kehidupannya. Seancam dia untuk tidak masuk jannah.
3: Rabian yang keempat.
0: Nabi juga mengatakan arbaun haqqun 'alallah alla yudkhilahumul jannah.
3: Orang mereka
0: ada empat golongan yang Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke surga.
3: Kenapa?
0: Walayudhiqahum na'imah
3: untuk masuk jannah.
0: Dan juga mereka tidak akan merasakan
3: kejahatan besar.
0: yaitu Allah menjadikan mereka tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan surga.
3: Yang Nabi kita
0: apa itu? Mutminu khamrin. Orang yang mereka minum khamr, mabuk, pemabuk.
3: Kalimat la yadkhulul jannah,
0: maka orang mereka minum khamr di dunia tidak akan dicicipi minum khamr di akhirat kelak.
3: Melakukan
0: di surga ada khamr, tentunya khamr yang beda dengan khamr dunia.
3: Musyrikat yang menyebabkan dia jatuh dalam kekafiran dan
0: kesyirikan. Wa akulu riba.
3: Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Para pemakan riba, orang mereka makan riba,
3: menjadikan dia
0: tahu itu riba,
3: masuk surga
0: sadar, selamanya. Lalu dia nikmati, dia makan
3: selamanya.
0: Wa akulu mal yatim bi ghairi haqqin. Makan harta anak yatim dengan cara kalau tidak benar.
3: Dia
0: mengambil haknya anak yatim
3: yang tetap bertauhid,
0: tidak ada melakukan
3: perbuatan
0: syirik. Orang ada ikut nimbrung makan anak yatim tapi karena
3: kebesaran yang belum dia taubati.
0: Dia miskin dan dia ngurus anak yatim.
3: Jadi,
0: anak yatimnya kaya, dia bisa mengambil sebagian ini untuk kebutuhan dia sewajarnya.
3: Kan dia diantar
0: sehingga tidak masuk dalam tapi orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Wal aqu li walidayhi yang di partai Indonesia adalah
3: in
0: al aqu liwalideh, orang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya, maka terancam orang seperti ini dia tidak akan masuk ke dalam jannah. La yudkhiluhumul jannah, Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam itu jannah.
3: Dan durhaka kepada kedua orang
0: tua, oleh karena itulah
3: memutuskan
0: seluruh. Jangan sampai kita masuk di antara golongan mereka, jangan menjadi pemabuk,
3: maka
0: jangan makan riba, jangan menjadi orang makan harta yatim,
3: jannah.
0: Jangan dulaka kepada kedua orang tua kita.
3: Nabi juga mengatakan arba'un.
0: Dan juga dia di sana lagi dengan mengatakan salah satu la yang dulullahu ilaihim yaumul qiyamah.
3: Golongan yang Allah
0: berhak. Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan melihat mereka dari kiamat kelak dengan pandangan keridhaan.
3: Wala yudhiq
0: wala yudhiq
3: na'imah.
0: Siapa itu?
3: Juga
0: al-aqu li walidayhi.
3: Merasakan.
0: Yang pertama yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
3: Kenikmatan-kenikmatan surga.
0: Wal mar'atul mutarajjilatul mutasabbiyatu bil rijal
3: minu khamrin.
0: Wanita yang
3: orang yang mereka
0: tampil kelelakian menyerupai laki-laki pakaiannya,
3: pemabuk,
0: gayanya,
3: maka
0: menyerupai laki-laki.
3: Mereka minum khamr di dunia tidak akan menjadi
0: khamr di oleh agama. Maka wanita adalah dia berpenampilan wanita
3: yang beda dengan khamr dunia
0: dan tidak meniru-niru gaya lelaki.
3: Kemudian
0: wanita hendaknya betul itu meniti jalan kewanitaannya.
3: Orang mereka makan riba,
0: lemah lembut,
3: sadar,
0: berpengaruh perangai bagus, halus, penyayang kepada anak, kepada suami.
3: Makan harta anak yatim.
0: Jangan menyerupai laki-laki. Baik penampilan zahir
3: anak yatim
0: maupun juga berbagai macam penampilan yang lainnya.
3: Kadang orang ada
0: itu makan
3: harta anak yatim, tapi
0: dayus. Dan ini orang yang mereka membiarkan
3: anak yatimnya kaya,
0: keburukan terjadi tengah-tengah yaitu keluarga ini mereka. Dayus
3: sehingga tidak masuk dalam
0: tidak akan dilihat oleh Allah Taala di kiamat kelak
3: dengan cara yang tidak benar.
0: Allah akan dilihat Allah dengan pandangan kebencian.
3: Yang jiba partai Kristen adalah
0: kemudian yang kelima, catatan kelima,
3: orang yang mereka duraka kepada
0: bahwa orang yang mereka mendurakai orang tua
3: orang seperti ini dia
0: layak balu minhu sarfan wala adlan
3: jannah.
0: La yudkhilu Allah tidak akan melihat tebusan apapun dari mereka
3: ke dalam itu jannah.
0: Yang mereka terancam dengan azab dan Allah tidak akan melihat tebusan apapun.
3: Jangan sampai kita masuk di antara golongan
0: mereka. Kalau la yakbalu Allahu minhu sarfan wala adlan,
3: jangan makan
0: wa manan
3: wa mukan
0: ibu
3: biqadarin, jangan durhaka kepada kedua orang tua kita.
0: Tiga golongan yang Allah tidak akan menerima
3: dan juga dia
0: dari mereka tebusan.
3: Salah satu lah yang dulu
0: pertama akun orang yang durhaka kepada orang tuanya.
3: Ada tiga kelompok
0: wa manan, yang
3: Allah tidak akan melihat
0: mengungkit-ungkit pemberian sampai menyakitkan orang dia itu diberi diungkit-ungkit sehingga menyakitkan yang diberi.
3: Yang pertama
0: wa mukan ibu biqadarin,
3: kedua orang tuanya,
0: dan orang mendustakan takdir Allah SWT.
3: Wal mar'atul mutarajjilatul mutasabbiyatu
0: bil, ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Apapun yang dipersembahkan dia untuk melepas ini tentang perbuatan itu enggak bisa. Maka yang telah terlanjur melakukan ini tidak segera bertobat kepada Allah Ta'ala. kedurhaka bertobat dari kedurhakaannya, bertobat dari ini mengungkit-ungkit pembeliannya, apalagi mendustakan takdir, ini bisa kafir. Mendustakan takdir sama dengan mendustakan rukun iman. Ada orang mereka datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala, wa annaka Rasulullah, dan kau adalah utusan Allah, wa shalaitul khamsa, aku salat lima waktu, wa adaitu zakata mali, aku menunaikan zakat hartaku, wa sumtu ramadhan, aku sholat puasa di bulan ramadhan. Faqala Nabi sallam, Nabi bersabda, man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada yawmal qiyamah, hakadha malam ya'uq walidayk. Orang yang mereka bersadat la ilaha illallah, berkilim bersadat Muhammad Rasulullah, kemudian salat yang lima waktu, menunaikan zakat harta, berpuasa di bulan Ramadan. Nabi katakan pada siapa yang dia mati di atas perkara ini, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada yang di kiamat kelak. Malam ya'uq walidayh, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Alangkah sangat mudahnya masuk surga, tapi berat karena penghalangnya sangat banyak. Penghalangnya sangat banyak. Mentauhidkan Allah di tengah-tengah banyaknya para pelaku syirik, maka ditauhid akan dituduh sesat. Akan dituduh sesat. Banyaknya para pelaku syirik, orang yang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala akan menghadapi tuduhan dari mereka dengan istilah-istilah yang sangat menyakitkan telinga. Ini dituduh paksa sesat. Orang yang mereka yaitu menunaikan salat, zakat, puasa, dilakukan sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah Ta'ala, ini bisa mengantarkan mereka itu masuk jannah, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tua. Demikian juga durhaka kepada kedua orang tua adalah kejahatan kepada diri sendiri, karena layyub liha abadan, orang yang durhaka selamanya tidak akan pernah beruntung. Dia beruntung dijualkan, didoakan celaka oleh Jibril. Yang mendoakan Jibril, yang mengamini Rasulullah SAW. Apa kata Jibril? Satu Nabi sedang naik mimbar dan mengatakan amin, amin, amin. Lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, atani Jibrilu alaihissalam faqala, Jibril telah mendatangiku dan dia mengatakan kepadaku, ya Muhammad, man atraka ahada abawai famata fadakal an-nar fab'adahu Allah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapati salah satu dari kedua orang tuanya lalu dia mati dan dia masuk ke neraka, yang berarti dia selama hidupnya tidak pernah memperhatikan ke ini berbuat baik kepada orang tua, maka Allah jauhkan dia, jauhkan di rahmat Allah Ta'ala. Kata Nabi, kata Jibril, qul amin, katakan amin ya Muhammad, ya Rasulullah SAW. Fakultu amin, aku katakan amin. Nabi mengaminkan. Yang berdoa manusia terakhir, makhluk terbaik, Jibril, malaikat terbaik, yang mengaminkan adalah manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Kurang apa? Doa yang sangat miris bagi orang mereka, doakan kepada kedua orang tua. Maka, ini perkara yang sangat menakutkan bagi orang mereka sengaja doakan kepada kedua orang tuanya. Maka beliau sampaikan risalah untuk mengingatkan tazkiran wa tahdiran kepada orang mereka, doakan orang tua agar mereka mengambil peringatan ini, mewaspadai. Wahai orang mereka durhaka kepada orang tua, an saita anna haqqal walidain min a'zamil huquq ba'da haqqillahi tabaraka wa ta'ala. Wahai orang durhaka kepada orang tua, jangan lupa atau lupakah kalian bahwa hak orang tua datang setelah haknya Allah Ta'ala. Hak-haknya orang tua yang wajib kita penuhi datang adalah merupakan hak yang sangat besar, karena haknya orang tua ini datang setelah haknya Allah, itu setelah kewajiban mentauhidkan Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Allah mengiringkan antara kewajiban mentauhidkan Allah, kewajiban dengan birrul walidain, diiringkan Allah Ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan wa budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsanan an ishkur li wali walidayka ilayya al masir. Allah menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah tanpa menyekutukan Allah dengan amalan birrul walidain kepada ini orang tua, sehingga menunjukkan tentang besarnya haknya orang tua yang sampai diiringkan dengan haknya Allah yang haknya Allah untuk disembah tanpa disekutukan Allah dengan yang lainnya. Syukurnya kepada Allah juga diiringkan dengan syukurnya kepada kedua orang tua, lalu digantikan dengan hari akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya perbuatan itu sangat agung, sangat besar, yang sangat betul-betul kita perhatikan, yang sampai kita terjatuh dalam uqul walidain sesuai dengan kemampuan kita tentang semuanya itu. Yang kedua, nasihat kepada mereka, kata beliau, wahai orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ansaita anallah awsaka biwalidain, lupakah anda bahwa Allah yang mewasiatkan anda untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu bukan sekedar tuntutan fitrah, bukan sekedar tuntutan ini kehidupan normal manusia, tapi bahkan merupakan melaksanakan wasiat Allah Ta'ala. Sehingga bagi seorang mukmin semuanya merupakan bentuk ibadah yang dijanjikan pahala oleh Allah Ta'ala, dan ini merupakan keutamaan Allah. Wasiat Allah, yang berwasiat kepada anda Allah, bukan raja, bukan sekedar raja dunia, tapi yang berwasiat adalah Allah Ta'ala. Dan wasiat itu menunjukkan perkara sangat penting sekali untuk diperhatikan. Yang paling diperhatikan manusia ke orang tuanya meninggal adalah wasiat. Bagaimana wasiatnya itu? Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Nabi katakan sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian sampai 3 kali. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Kemudian baru diikuti berikutnya yusikum bi abaikum. Sehingga Orang tua, ibu khususnya, lebih diutamakan dibandingkan dengan ini bapak. Dan kemudian baru yang akrab, fal akrab, yang memiliki kedekatan kepada kita dalam masalah, yaitu nasab. Yang ketiga, wahai orang yang durhaka kepada orang tua, lupakah anda, annal islam amara bil ihsan ilal walidain wa inkana alal kufri. Ketahuilah, tidak lupakan anda, wahai orang tua kepada orang tua, Islam memerintahkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua, bahkan walaupun orang kedua orang tuanya itu kafir. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, dia pernah mengatakan, ya Rasulullah, orang tuaku datang menjengukku, dan dia musyrik, dia musyrikah. Itu ibunya datang ke Madinah menjenguk ini
1: Asma. Sedangkan ibunya masih musyrikah. Maka dia minta fatwa kepada Nabi. Boleh enggak? Ya Rasulullah, boleh enggak ini aku nyambung dengan orang tua? Kata Nabi, ini sali umat. Ini sili umat. Sili umat. Sambung orang tua, orang ibumu. Sambung ibumu. Kamu berbuat baiklah kepada ini kepadanya. Sili umat. Walaupun dia kafirah, walaupun dia musyrikah. Yang menunjukkan Islam mengajarkan bagaimana tetap melaksanakan orang tua walaupun orang tua itu kafir. Demikian pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika mendakwai sang ayah dengan penuh kesopanan, ya abati, ya abati, ya abati. Yang kalimat ini kalimat yang menunjukkan anak yang sayang pada orang tua, memuliakan orang tua, betul-betul itu melatihkan orang tua. Kalimat-kalimat menunjukkan itu kalimat lembut. Idh qala li abi, ya abati. Ketika Ibrahim mengatakan pada sang ayah, wahai ayahanda, lima ta'butu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Kenapa engkau menyembah apa yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bermanfaat apapun buat anda? Ya abati ilni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'li ahdika siratan sawiyah. Oi ayah, oi ayahandaku, telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku akan tundukkan, akan bimbingku kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, oi ayahanda, jangan sembah syaitan. Inna syaitan akan hari-hari rahman yang asiyam. Karena syaitan itu duraka kepada ini kepada orang tua. Karena syaitan itu dia duraka kepada ini orang tua. Dari syaitan itu dia maksiat kepada Allah yang marahman. Kepada zat yang marahman ini tidak maksiat. Ya abadi inni akhafu ayyama sakada pun minar rahmani patakuna li syaitani waliya. Ayahanda, saya takut azab yang pedih dari Allah akan menimpa anda sehingga anda menjadi wali, sehingga anda menjadi wali-wali syaitan, anda menjadi pengikutnya syaitan. Saya khawatir akan ditimpa azab kepada anda. Ibrahim pemuda yang berdakwah kepada sang ayah dengan penuh santun, kalimat-kalimat yang bagus. Perhatikan kita usianya kaum muslimin, bayangkan anak muslimin, bagaimana anda dengan orang tua anda yang muslim? Kalau dengan orang yang kafir aja kita diperintahkan bagaimana selembut itu, bagaimana dengan orang tua yang yang muslim? Sebagaimana juga Allah SWT mengingatkan tentang jasa orang tua anda, sehingga Allah berwasiat agar berbuat baik pada orang tua. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah mengandung dia, yang sehari demi hari semakin lemah, semakin besar. Ini kandungannya ada yang sampai 4 kilo, besar. Dan ibu membawa kemana-mana. Lalu mengandung, melahirkan, lalu menyusui. Wafisalu fi amaini, menyusui 2 tahun. 2 tahun, bagaimana orang tua merawat anak 2 tahun? Bayi cenger, kemudian dirawat, ee-nya mandiin, kemudian semua disiapkan semuanya. 2 tahun, netai, setiap saat siap untuk ini melayani sang anak. Walaupun malam-malam di tengah lalapnya tidur. Ini semuanya diingatkan Allah. Pelayan orang tua itu kalau mau dihargai mahal. Berapa antum mau bayar sewa kandungan selama 9 bulan sebuah hari? Berapa antum mau bayar orang tua melahirkan anda ngeten-ngeten, kadang sampai dioperasi, kadang dipacu segala macam?
0: berapa Anda mau bayar air susnya orang tua selama 2 tahun? Berapa Anda mau bayar pelayanan orang tua yang telah membuat Anda kemudian terawat baik? Antum mau bayar berapa? Maka Allah ingatkan ini, anishkurli.

sama di dunia. Lalu Allah mengajarkan kepada kita, seandainya orang tua kita itu sampai bahkan bersungguh-sungguh memaksa kita musyrik, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Seandainya kedua orang tua Anda itu sampai betul-betul memaksa untuk melakukan perbuatan syirik, bersungguh-sungguh memerintahkan Anda berbuat syirik yang syirik enggak ada ilmunya sama sekali, jangan taati. Karena itu berkaitan dengan ketaatan, melanggar ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketaatan yang pertama mutlak kepada Allah Ta'ala, enggak boleh dibatalkan, dipalingkan oleh siapapun. Jangan taati kalau orang pemerintahkan berbuat syirik. Tapi walaupun begitu, kata Allah, Masya Allah, وَصَاحِبْهُمَّ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا تَتَوْرَ عَنْدَكْ, bergaul dengan baik di dunia kepada ini orang tua. Tetaplah bergaul dengan ini baik. Bergaul dengan baik. Pelayanan-pelayanan fisik pada orang tua, di bagaimana melayani dengan baik. وَصَاحِبْهُمَّ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, ikutilah jalannya, ikutilah jalannya orang selalu kembali kepadaku, kembali kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan yang lurus. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ulah kalian akan kembali kepada, kemudian kepada kula kalian akan kembali dan akan aku kabarkan semua perbuatan-perbuatan kalian. Yang keempat, wahai anak yang durhaka kepada orang tua, ansaita anal islama, tidaklah terlupakah Anda bahwasanya Islam qad qaddama biral walidain ala jihad fisabilillah. Islam mendahulukan berbuat baik kepada orang tua dibandingkan jihad. Jihad bukan jihad yang wajib. Berbakti sama orang tua lebih didahulukan. Ada seorang bertanya kepada Nabi, ayul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi, as-salah ala waktiya, salat pada waktunya. Thumma ayyi, apa lagi ya Nabi? Ini, thumma bilil walidin, lalu kena berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyi, apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, thumma jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Bilil walidin, didahulukan Nabi, ini mendahului jihad fisabilillah. Sehingga kedudukan berbakti orang tua yaitu di atas jihad, jihad yang sunnah. Dan ketika sahabat ini, ada seorang sahabat yang kulan berbaik kepada Nabi ketika hijrah dan untuk hijrah jihad, kemudian Nabi katakan, fahalaka min walidaik hadun hayyun. Ketika ada sahabat minta izin kepada Nabi untuk berjihad, masih enggak orang tua Anda salah satunya yang masih hidup? Naam balkilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup Nabi. Maka kata Nabi, fatabtaghil ajra minallah, carilah pahala dari Allah Ta'ala dengan birrul walidain. Farji ila walidaik, kembalilah Anda kepada kedua orang tua Anda. Fa'asin suhbatahuma, maka perbaguslah Anda dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, jihad amalan besar. Tapi bagaimana Nabi memberikan nasihat untuk mereka kembali pulang ke orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya, birrul walidain, menunjukkan ini merupakan perbuatan yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Kemudian yang kelima, wahai anak yang durhaka kepada orang tua, lupakah Anda anna bilal walidain sababul ijabati du'a, berbakti kepada orang tua itu sebab dikabulkannya doa, sebab dikabulkannya doa, dan sebab di berikan jalan keluar dari musibah. Uwais al-Qarni, beliau termasuk orang yang dikenal memiliki akhlak birrul walidain.

0: Nabi mewasiatkan Umar, kalau nanti anda ketemu dengan Wais Al-Qarani, orang di suku Qaran, Yaman, dari Murad, dia punya penyakit bara, sopa, sembuh, tapi tersisa lingkaran kecil, satu dirham. Dia punya ibu yang sangat dia berbakti kepadanya. Kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang ini kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nabi Hussein dia Umar, kalau anda ketemu Wais Al-Qarni, mintalah dia untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan anda. Mustajabnya doa Wais karena dia sangat berbakti kepada orang tua. Kisah tiga orang yang mereka terjebak di gua. Pintunya ketutup batu besar, gak bisa keluar. Lalu masing-masing mereka berdoa kepada Allah SWT. Yang pertama berdoa yang berkait dengan dua idin. Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah tua, yang mereka ini tidak memiliki harta. Setiap aku pulang, kemudian aku ya suka membawakan perasan air susu untuk berikan keduanya. Tahu-tahu pulang, saya pasal-pasal aku pulang terlambat, sehingga aku dapatkan orang tua telah tertidur. Dan aku gak suka untuk itu membangunkan. Maka malam itu keluarganya mereka untuk minum susu, tapi dia tidak dahulukan, dia tunggu orang tuanya terbangun. Ya Allah, in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya aku lakukan ini dalam rangka untuk mencari wajahmu, fafarij anna mananu fihi min hadhi sakhrah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari musibah ini, dari tutupnya pintu gua tadi. Maka Allah bukakan pintu gua itu, tapi belum bisa keluar. Sampai yang dua orang berdoa, yang satu menghindari zina, yang satunya berbuat baik kepada karyawan, Allah ini bukakan. Yang diantaranya adalah kisah berkaitan dia bagaimana menjadikan Bilal Waiden wasilah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dan Allah kabulkan. Kemudian, tidak lupakan pula anda yang doa kepada orang tua. Anna da'watal walidain mustajabatun. Doa orang tua itu makbul. Tidak takutkah anda ketika anda berdurhaka kepada kedua orang tua, lalu orang tua anda berdoa kepada Allah doa yang keburuk, doa yang sangat buruk, lalu membuat anda celaka? Tidakkah anda ingin orang tua anda berdoa kebaikan untuk anda dan dikabulkan Allah Ta'ala? Salatu da'awat. Ada tiga bentuk doa. Mustajabatun, yang dikabulkan Allah Ta'ala. Mustajab. La syakka fiina. Tidak dilakukan lagi. Apa itu da'watul walid ala waladi? Doanya orang tua kepada anak. Wada'watul musafir, dan doanya musafir. Wada'watul matlum, doanya orang terzalimi. Doanya orang tua kepada anaknya, doa musafir, doa orang terzalimi. Maka jangan lupa orang tua banyak-banyak berdoa baik untuk anaknya. Jangan lupa para musafir banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diri, keluarga, orang lain. Dan takutlah yang doanya orang terdolimi, jangan senang anda mendolimi orang lalu dia berdoa buruk pada anda. Maka doa orang tua makbul. Tidak akan anda takut saat orang tua anda itu kemudian mendoakan buruk pada anda. Silaukul walidain, kejahatan yang sangat diingkari. Kejahatan kepada diri sendiri, kejahatan kepada orang tua. Hendaklah orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan durhaka pada orang tua, hendaklah dia bertobat kepada Allah SWT sebelum dia tertimpa ini azab Allah Ta'ala, sebelum dia celaka dengan kedurhakanya tersebut. Mintalah keridhaan orang tua, memintalah maaf pada orang tua, dan layani orang tua dengan sebaik-baiknya. Yang Islam sangat perhatian bagaimana muamalah dengan orang tua, dan para salaf kita contohnya sangat banyak banget. Sampai ada orang mereka pernah itu menggendong ibunya dalam keadaan tawaf, atau tawaf dalam keadaan menggendong ibunya. Lalu dia ketemu oleh Ibnu Umar, apakah dia dengan perbuatan itu telah mencukupi baik baktinya dengan orang tua? Belum. Walaupun hanya untuk membayar sanget dengan ibu, kalau melahirkan pakai ngeten-ngeten, sanget dengan dia nggak bisa dibayar dengan itu menggendong orang tua sambil top tersebut. Mahal. Ini bapak ibu sekalian, kaum muslimin yang kita sedikit sampaikan berkaitan dengan catatan-catatan ringan, catatan-catatan yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan mereka yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melapangkan hati kita, memudahkan untuk pilih walidain, dan menjauhkan kita dari durhaka kepada orang tua, dan sehingga kita terhindar dari malapetaka dunia maupun di akhiratnya kelak. Demikian Bapak sekalian, matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ustaz, kurang jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu sifat ahli neraka durhaka kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua dan menjauhi durhaka kepada orang tua. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan masuk di layanan pesan WhatsApp. Langsung saja ada pertanyaan misalnya dari Ummu Zahwan yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya ingin merawat ibu mertua. Beliau tinggal di rumah, tapi saat keluar dari rumah beliau, saat keluar dari rumah, beliau menyebarkan aib dan fitnah kami pada ipar-ipar. Hal tersebut berulang kali terjadi. Pada akhirnya saya takut kalau ibu mertua kembali datang ke rumah untuk tinggal beberapa waktu seperti biasanya. Bolehkah saya menolak Ustaz untuk beliau tinggal bersama kami? Terima kasih banyak, syukran jazakallah atas penjelasannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ujian bagi kita terhadap orang mereka berbuat buruk pada kita. Prinsipnya yang pertama, itfa bilati ahsan. Kepada orang mereka berbuat buruk pada kita, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan yang tadinya memusuhi kemudian bisa berubah seakan-akan menjadi teman yang sangat dekat. Tapi kata Allah memang, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidaklah bisa mewujudkan seperti ini kecuali orang mereka bersabar, dan orang mereka punya bagian hidup yang sangat besar, keberuntungan yang besar. Orang tua yang suka menyebarkan atau memfitnah kita kepada saudaranya, yang pertama, kalau kita bisa menjelaskan kepada saudara-saudaranya itu tentang ini apa yang disampaikan orang tua, maka jelaskan dengan baik. Jelaskan dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau orang tua pengen ke rumah kita atau mertua pengen ke rumah kita dan kita khawatir keburukannya, ya kita berusaha untuk terima aja dengan baik. Kalau memang itu mertua yang mendaki untuk kedatang ke tempat kita, ya sambutlah dengan baik. Layani dengan baik. Seandainya dia tetap berbuat buruk pada kita, maka bersabar dengan keburukan dia, dan kalau bisa jelaskan sama orang lain. Sehingga orang yang mereka berbuat baik kepada orang yang mereka tetap berbuat buruk, sehingga kita pengennya tetap menyambung silaturahim, tapi dia malah memutuskan dengan kita dengan berbuat buruk tadi. Kalau kita bersabar, itu kayak Anda minta maaf nyumpel abu panas pada mereka. Sehingga kalau kita bisa bersabar, tetaplah berbuat baik terus sehingga sampai Allah ini ya balas semua kebaikan kita, dan bersabar dengan apa, dengan keburukan yang menimpa kepada yang kita, yang dia memfitnah dan seterusnya itu. Sehingga kalau bisa tetaplah berbuat baik sebagaimana yang Nabi ini arahkan kepada ini kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Sekurang jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin untuk pemirsa Zahwa. Dan selanjutnya, ya, jika ingin bertanya di layanan telepon, silakan. Mungkin sudah ada yang menunggu di ujung telepon, silakan. Kami tunggu. Ya, kami persilakan di 021-823-6543. Halo. Koneksi. Nah, Ustaz, ada pertanyaan. Ya, kami jawab terlebih dahulu di layanan telepon, silakan. Untuk layanan telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, sudah berhubung, silakan, halo. Ya, mohon maaf, Ustaz. Belum bisa mendengar suara dari penelpon.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum, Bapak. Dengan siapa, di mana? Ya. Dikecilkan Bapak, jika ingin bertanya secara langsung dikecilkan volume televisinya supaya tidak ada feedback dari televisinya. Bapak melalui telepon saja. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Perkenalkan, Mami.
1: Iya, silakan Bapak.
3: Nama saya Muhammad Rafi Rasid. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita melawan atau bertengkar dengan saudara kandung, bagaimana dosanya?
1: Iya, baik.
3: Sama tidak sama dosa dosa melawan orang tua?
1: Iya, baik. Ditunggu jawabannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bertengkar dengan saudara kandung beda dengan bertengkar dengan orang tua. Bertengkar adalah keburukan dan bisa membuat terputus silaturahim. Apalagi kalau kita yang mengawali ini pertengkaran atau ini sebab pertengkaran. Tadi seperti yang kita sampaikan bahwasanya dengan saudara kandung apalagi, hendaklah betul-betul berusaha untuk menjaga silaturahim. Kemudian kalau ada hal yang berkaitan dengan sumber percecokan itu berkaitan dengan salah dunia, maka mengalah dalam urusan dunia itu jauh lebih baik. Dan Allah akan gantikan dengan pelipat-lipat tentang ini sikap kita yang mengalah tersebut dalam rangka menjaga hubungan yang baik kepada saudara kandung kita. Dan kalau kita bukan yang memulai, kemudian saudara kita yang jahat kepada kita, tetaplah kita berusaha untuk menyambung silaturahim, memenuhi hak-haknya sebagai hak kerabat. Hak kerabat itu, kalau itu sekaligus tetangga kita, dia tetangga kita, dia muslim, dia kerabat, itu punya tiga hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Kalau dia bukan tetangga, ya hak kerabat sama hak sebagai muslim. Kita berusaha untuk memenuhi haknya. Kata Nabi, attu huquqahum, tunaikan haknya mereka. Was'alullaha huquqakum. Walaupun tentang hak Anda yang tidak dipenuhi orang lain, maka mintalah kepada Allah tentang hak Anda. Ini adalah kunci-kunci muamalah dalam membangun amalah kepada manusia. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik, mengawali berbuat baik, tetap menyambung silaturahim dengan saudara kita. Walaupun kita senantiasa dihadapkan dengan keburukan-keburukan, balasan-balasan buruk dari mereka. Dan itulah derajatnya kesabaran. Semakin kita bersabar, semakin Allah akan angkat derajatnya dan kesabaran kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan berikan pahala orang sabar dengan tanpa ini hisab. Dan tentu kita ingin sekali mendapatkan pahala berlipat-lipat. Dan itulah diantaranya wilayahnya dalam kesabaran tersebut. Dan kesabaran ini akan mengangkat orang ke derajat yang tinggi, ke derajat imam. Kehebatan orang diantaranya diuji dengan kesabaran. Sehingga Allah katakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan diantara mereka para imam yang dengan yang mereka memerintah, membimbing manusia dengan petunjuk kami. Pertanyaannya, dengan sebab apa mereka terangkat ke derajat imam, pemimpin terdepan? Karena lama sabaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Oleh karena itulah, hendaklah kita berusaha untuk mengawali kebaikan dan terus melakukan kebaikan walaupun saudara kita itu berbuat buruk pada kita. Intinya yang pertama, memang berbeda dari sisi dosa antara bertengkar dengan saudara dengan bertengkar dengan orang tua. Jauh dosanya lebih besar bertengkar dengan orang tua. Tapi prinsipnya bagaimana kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik kepada yaitu orang lain, apalagi punya kerabat dan punya hubungan kerabat dengan kita yang punya hak untuk kita menyambung silaturahim dengannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Minta maaf segala kekurangannya. Kita cukupkan dulu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz Jazakallahu khair barakallahu fik atas waktu yang telah luangkan untuk kami semua di kesempatan siang hari ini di sela-sela kesibukan Ustaz. Semoga ini yang disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua dan pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala pula. Jazakallahu khair barakallahu fikum kepada semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan wa Kanu Ya'lamun. Pembahasan mengenai sifat ahli neraka yaitu durhaka kepada orang tua bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhahullah Ta'ala. Simak kembali kelanjutannya hanya di Raja TV dan di Radio Raja. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Baru 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
4: Ashhadu an

0: TV dan Radio Moja.
1: Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
0: Saksikanlah Sabda Muslimah di Roja TV dan Radio Moja.
2: Allah menyelamatkan
0: manusia
2: ini dengan
0: cara yang dari kesalahan dan dari kesalahan.
3: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah
4: SAW manusia
3: di alam semesta ini sebelah mata.
4: وَمَا ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَى لِلْمَلِكِ فَلَمَّا رَآهُ
5: Kalau dia menyimut di waktu petang, tidak akan ada kedua-duanya
3: mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang
0: hidup. Ujian Muslim ini menjadi Raja TV dan Raja Moja.
2: Kewajiban mereka yaitu
0: ikhtiar, ikuti,
2: mengikuti
0: Al-Quran.

0: sesuatu.
1: Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin.

0: تجارك في المهنة
1: أستجب لكم
2: Cahaya Sunnah.
3: Doa dari Al-Quran. Doa berlindung dari orang-orang zalim.
4: Rabbi najjini minal qawmiz zalimin.
5: Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
3: selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat ke-21.
6: Semoga Allah
7: alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
8: tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
9: Alangkah tertipunya manusia yang hanya
10: semua
9: nikmat yang
10: ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha

0: kepadaku, aku hendak.
1: Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qad lakum minan
0: nisaa'. Untukmu dengan maksud.

0: Subhanahu wa ta'ala memberikan
1: musibah
0: bala menimpa seorang
1: mukmin.
2: Kupingkan Radio Roja. Tiara salaf. Tidaklah roh anak idamkan dan tidak dapat
1: mengetahui

0: rasulnya,
1: dan mereka mengatakan mengerjakan sihir.
0: Wa in kana أخٌ أو أختٌ فلكل واحد منهما
1: السدس فإن كانوا
0: أكثر من ذلك فهم شركاء
1: antara seorang suami dengan istrinya.
0: Ba'di wasiyyatin
1: wusa biha dan
0: wasiyyatan min Allah.
1: Kini bahwa barang
0: sesuatu alimun halim
1: baginya keuntungan
0: dia. Tilka hududullah,
1: menjual dirinya dengan

0: binasakan atau
1: walaisat taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an

وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا

dari suatu keluarga di waktu seseorang yang tidak dapat menjelaskan suatu keluarga yang tidak dapat menjelaskan sesuatu syafaat kepada

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan
1: ayat-ayat Al-Quran
0: bagi seluruh manusia.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
0: Dari keturunanku.
3: Zuyyina lin

0: Dan ingatlah,
1: menjadikan indah
0: ketika kami meninggalkan rumah
1: manusia, kecintaan kepada apa-apa yang
0: manusia,
1: yaitu wanita-wanita, anak-anak,
0: dan jadikanlah
1: harta yang banyak dari jenis emas,
0: perak,
1: kuda pilihan,
0: dan telah kami pilihkan
1: binatang-binatang ternak
0: Ibrahim
1: dan sawah ladang.
0: Bersihkanlah.

0: Dan ingatlah, ketika ibadah membina sesuatu mereka dengan sungai yang mengalir di bawah sungai-sungai.
1: Ya Tuhan,
0: mereka kekal di dalamnya.
1: Terimalah
0: dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah.
1: Lagi Maha Mengetahui.

0: senantiasa istighfar.
1: Yang Maha Penerima Taubat.
0: Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, istighfar adalah semacam satu kebaikan dan pintunya begitu luas. Siapa yang merasakan kesakitan hati, kesulitan

0: Ansari
1: dan mengajarkan kepada
2: sesungguhnya kami menjadikan apa saja sudut kami sebagai perhiasan untuk menguji siapa yang paling baik amalan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang.
3: Kemudian kita masih berkumpul
2: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanat al-qadhiyah,
4: ya laytaha kanat al-qadhiyah.
3: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
2: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
3: ma aghna anni maliyah,
2: halaka anni sultaniyah,

0: TV Radio Roja. Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang mu'adzin, yang pertama dan ini banyak,
1: apakah karena hanya mobil
0: terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan
1: hanya kita ingin pergi ke majelis
0: suara
1: Allah Subhanahu
0: wa taala. Islam ini Roja TV dan Radio Roja.
2: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Terkadang
3: di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak
4: adalah Rasul
3: adalah
5: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya, semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Bahwasanya sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Roja TV dan siaran televisi kepemimpinan Islam Islam Internasional muttafaqun alaih."
6: Semuanya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa
7: a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Kemudian
7: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
6: yang mereka adalah
7: innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura,
6: orang-orang
7: alladziina yadkhuluna wa ya'muruna an-naasa bil ithmi wa yaktumuna ma ataahumu Allahu min fadli,
6: maka
7: wa a'tadna lil kaafiriina 'adzaaban
6: sia-sia tersebut.

أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا

0: pun pihaknya akan terus menelusuri data real di lapangan.
1: Hakat masyarakat kurangan
0: yang akan kondisi nilai tukar rupiah untuk
2: bicara mengenai
1: kurs
2: tidak tahu apakah nanti
0: sepeda motor hasil kejahatan serta sejumlah barang bukti seperti juga menemukan indikasi identitas pasalnya kendaraan yang sudah berada di kendaraan lainnya agar terlihat legal saat dijual kembali.
3: Itu rata-rata dilakukan di tempat pemukiman, perumahan, dan juga tempat tinggal yang memang justru di sana tempatnya ramai, ramai orang, kos-kosan, dan sebagainya. Dan waktu kejadian itu berkisar paling mayoritas dilakukan dari mulai jam 00 sampai dengan jam 04.00.
4: Terima kasih, Anda telah menyimak pemerintah Kota Bandung yang memproduksi Al-Quran. Menebar cahaya
5: alladzina yaquluna rabbana
4: a'udzu billahi min syaitonir rajim.

0: dulu orang-orang musyrikin Quraisy menghina Rasulullah,
1: lalu bahkan penjahatnya
0: siapapun juga menghina Rasulullah adalah perkara yang berat dan besar. Mereka menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyair, mereka menuduh Rasulullah sebagai dufun, mereka menuduh Rasulullah sebagai gila, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin, cerita orang-orang dulu saja. Betul-betul kita tapi berbagai macam perkara dalam ilmu bukan dengan kemarahan, dengan emosi yang membabi buta, jangan menghukumi sesuatu dengan perasaan belaka, dengan kemarahan belaka, dengan emosi, dan tetapi semuanya harus dengan ilmu, mempertimbangkan adalah maslahat dan mudarat, bukan karena pengecut, bukan karena takut, akan tetapi untuk menjaga darah kaum muslimin. Kaum muslimin tak punya kemampuan kemaslahatan yang lebih besar dari itu. Inilah di akal Islam yang banyak ditinggalkan oleh pemuda pemuda di zaman ini. Ketika pemuda-pemuda itu begitu semangat memperjuangkan Islam, sudah terbakar emosinya, ia tak akan pernah mau bertanya kepada para ulama. Kita lihat di zaman sekarang, apa

0: kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-23.
1: Yang berdoa secara permohonan.

0: kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan
1: sungguh-sungguh dalam berdoa.
0: Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan
1: kekuatan. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Karena sungguh siapa yang banyak menutup pintu, maka ia akan dibukakan.
0: Kau tidak pernah ngurus surat kaki. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Surat bayar pajak tiap tahun.
1: Tiara Salam.
0: Dan
1: Roja TV. Sambung tilawah Al-Quran.
0: Fasilitas dari Muhammad Zawajalah.
1: Ikutan Islam para pemirsa kaum dan Roja Bandung. Alhamdulillah perintis cunduk waktu azan asar kamu wilayah Bandung sarang sabu deranana wilujeng santen wilujeng melaksanakan sholat asar berjamaah.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
1: Ikutan Islam para pemirsa kaum dan Roja Bandung. Alhamdulillah perintis cunduk waktu azan asar kang wilayah Bandung. Asyhadu an la ilaha illallah. Wilujeng santen, wilujeng melaksanakeun salat asar.

101.1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Palu, 101.8 FM dan Radio Roja Bandung, 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.

0: meluruskan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bisa ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa yang berjalan
1: merasa tidak layani orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat.
0: Wasallam
2: yang
0: beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Sekarang yang membedakan kita sama mereka sama orang
2: akan
0: entah apalagi yang akan siapa meninggalkan sholat dia telah
2: kafir.
0: Mengajar yang sudah sholat apakah sholat dia sudah kafir atau belum?

0: tidak ada sempurna subah.
1: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat.
0: Walaupun
1: menyerahin satu pun sholatnya gak dikira.
0: Dan banyak yang Allah maafin
1: murukannya.
2: Jika Allah mengendaki sesuatu pasti terjadi. Sebaliknya apapun yang tidak dikehendaki olehnya
3: sujudnya sempurna, kerjanya gak sempurna,
2: dan penjagaan
3: sujudnya gak sempurna,
2: hanya datang dari Allah.
4: Ya asaba min musibati illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wa Allahu bikulli syai'in alim.
0: Semua orang bakal mati, gak kena covid, kena jantung, gak kena lainnya. Ada orang yang mati tidur, gak pernah bangkit kembali. Tapi yang kita takutkan, kalau kita mati dalam kondisi berbuat dosa, neraka tempat kita.
5: Aura kehidupan manusia.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا

0: أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
1: mencabut roh
0: وجعلنا فيها

0: seandainya aku memiliki anak yang ya Allah,
1: sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan baik dalam agama
0: adalah baik
1: belakang kanan
2: ayat-ayat Al-Quran dan
1: atasku aku berlindung dengan kebesaran.
3: Aku tidak disebar
1: sesuatu.

0: satu kali. Dengan menyebut nama Allah,
1: takutlah kepada Allah dan saat
0: namanya tidak ada sesuatu yang berkata yang darahku membahayakan. Baik yang dibunuh.
2: Apakah engkau tidak mampu bermaksiat kepada
0: dialah
1: yang kalau seorang diri
3: kami dina.
4: Apakah kamu tidak yakin bahwasanya Allah itu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya?
3: Wabil islami dina.
2: Aduhai celakalah aku.
3: Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
4: Kalau Allah itu sudah berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita.
0: Islam, apa yang kamu agamaku? Dan Muhammad
2: aku tersungguh
0: berjalan yang berangan-angan di sebagai nabiku yang diutus
4: kita ini oleh
0: Allah dibaca
3: di kafah.
4: Yang mengasihkan kamu hidup di dunia hari ini tahu.
0: Yang mengasihkan tempat kalian dalam diriku.
4: Dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi berduri dalam kayuan yang basah. Sulit menyakitkan terus siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu.
0: Siapakah yang
3: Allah ini?

0: musyrik dibaca satu kali.
1: Kebenar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karena dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-teman, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqa'a fushi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW, wa inna allaha la yubghidu al-fahishal badhi, dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW menetangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor, meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang

0: أحد عنه
1: راديو رجاء
2: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah

0: saja menyebut nama Allah.
1: Kalau Rasul yang tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita?
0: Siapa kita? Rahmat kepadamu dan malaikatnya
1: yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Dan adalah dia Maha Penyayang
1: yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik. Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, tidak ada salahnya. Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Yang di atas itu Anda beribadah kepada Allah.

0: hamba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Raja Bandung, Merdeka, Cahaya Sunnah.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kuberikan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur.

0: sampai hari kiamat.
1: Allah berfirman, sesungguhnya
0: kamu
1: sampai kepada hari yang tidak terduga.

0: إلا من رحم
1: hidup di dunia
0: wahala bainahuma al-mawju fakana min
1: al-muqaddirin, akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: orang-orang yang sabar diberikan pahala.
1: Wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin.
0: Sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat.

0: ثم يمسهم منا عذاب
1: أليم. Yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat.

0: Raja Bandung.
1: Ros bir innal aqibata
2: qul ya ibadi alladzina asrafu ala
3: agamanya para nabi
1: Al-Qur'an dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
3: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita ini tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan
5: TV.
0: Radio FM, Radio Raja, Mangrove, dan Jomantara.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Loja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Loja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah sama pemateri Ustaz Beni Yasar Beni LCMPD Hafidzullah Ta'ala. Di pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala. Dan di kesempatan sore ini kajian yang akan kami hadirkan dalam format rekaman. Mari kita simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Muslimin rahimani wa rahimakumullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: TV Roja Bandung.
3: Innalhamdulillah
2: atau Radio Roja Bandung.
3: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
2: TV dan para santri.
3: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina.
2: Rabbul alamin. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa
3: min sayyiati a'malina
2: tauhid.
3: Man yahdihillahu fala mudilla lah. Waman yudlil falahadiyalah.
2: Dan kita masih di
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
2: Ke-30.
3: Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina aman taqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
2: Yaitu
3: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
2: bil insani
3: min ijlali lakum a'malakum
2: bihi
3: wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuhdillah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
2: Menyerahkan diri dan menyambungkan yang dicintai sehingga seorang insan
3: sangat
2: menyambungkan yang dicintai,
3: sangat mengkhayalkan yang
2: dicintai sehingga dia
3: Muhammad
2: diperintah dan
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Cinta yang seperti ini adalah
3: syarrun
2: ibadah
3: muhdatsah
2: dan boleh dilakukan oleh seorang
3: wa kullu muhdatsatin bid'ah
2: untuk Allah.
3: Wa kullu
2: bid'atin
3: dhalalah.
2: Yang rasanya bukan apa? Bukan ibadah.
3: Ma'asyiral muslimin kaum
2: dalam
3: Roja Bandung.
2: Inilah cinta seseorang
3: menahan senantiasa.
2: Ya, contohnya adalah seorang hamba mencintai Rasul. Bukan berarti dia beribadah kepada Rasul.
3: Alhamdulillah di nasontan.
2: Dia mencintai Rasul karena memang
3: orang
2: Allah yang memerintahkan
3: dia sang alajengkan dari kajian.
2: Nah, Allah memerintahkannya bukan berarti seseorang beribadah kepada Rasul.
3: Sanaos.
2: Seseorang mencintai orang-orang saleh. Apakah cintanya ini berarti dia beribadah kepada orang saleh? Bukan. Ya cintanya kepada orang saleh karena perintah Allah.
3: Orang masih membahas tarjamah.
2: Kemudian ada
3: yoga
2: dan mahabbah isyfaq. Cinta dalam
3: arti Syekh Muhammad
2: seperti
3: Abdul Wahab
2: menyayangi anak
3: menyayangi
2: orang ulama
3: dan seterusnya
2: yang lahir
3: kemudian
2: pada tahun 1115
3: Hijriah. Ya, menyayangi orang tua bagian yang ketiga yaitu cinta dengan arti menghormati.
2: 1000
3: contoh
2: dua anak
3: menghormati orang
2: Hijriah
3: tuanya.
2: Seorang murid menghormati
3: jadi
2: muridnya
3: di antar ulama
2: yang empat mahabbah tabi'iyah
3: kan
2: mahabbah yang
3: panjang
2: atau bawaan
3: kurang lebih 90
2: ya, contohnya adalah apa orang menyukai makanan,
3: menyukai
2: pakaian,
3: menyukai
2: kendaraan dan seterusnya.
3: Amar ummati
2: ma baina haba secara umum ada yang termasuk
3: umur
2: bagian daripada ibadah
3: antara 60 sampai 70
2: aslinya dia menjahara yang kedua ada mahabbah yang pada asalnya dia bukan apa?
3: Jadi berbeda antara ulama nah, yang masya Allah.
2: Ketika mahabbah ini pada asalnya dan diberkahi jika diniatkan karena Allah
3: ya, dakwah beliau
2: seorang murid
3: sangat bisa
2: mencintai
3: dinikmati oleh kaum muslimin di seluruh
2: penjuru dunia
3: termasuk dalam
2: baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yashkurullah wa la yashkurun nas, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang
3: mengharap
2: ia
3: ya.
2: Bersyukur kepada
3: saya di sini akan menyampaikan
2: jadi ceritanya kepada guru sebagai ungkapan rasa syukur
3: perkataan-perkataan
2: dalam beliau yang mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: muslim
2: sunni
3: dengan niat
2: sesuai sunnah wal jamaah
3: ceritanya kepada guru ibadah bukan
2: ibadah. Ada tuduhan-tuduhan
3: secara umum demikian
2: yang memang
3: dan penulis di sini
2: muncul
3: dari orang-orang
2: membawakan
3: kafir
2: ujung dari
3: paling utama
2: membawakan berapa
3: dari orang-orang yang tidak
2: sama ada seorang
3: membawa
2: Syekh
3: Muhammad Ibn
2: Abdullah kita bahas ya
3: bahkan bukan
2: hanya
3: tidak senang
2: demikian pula
3: dengan dakwahnya
2: Syekh Muhammad Ibn
3: Wahab
2: 24
3: karena dakwahnya
2: Syekh Muhammad Ibn
3: Wahab
2: ayat
3: Islam
2: yang ketiga yang
3: mengembalikan
2: kembali
3: kepada hadith
2: adalah
3: hadith
2: kepada
3: yang ketiga adalah
2: hadis
3: atau ajaran
2: dari
3: Nabi Muhammad
2: sallallahu
3: alaihi
2: wasallam taala anhu yang
3: diriwayatkan
2: oleh
3: Al-Imam
2: itu ada sebuah kaidah
3: dan
2: sebuah kaidah
3: qala musannif
2: rahimahullah
3: min nisbah
2: wa la tasma'u an
3: Anas
2: radhiyallahu
3: anhu kita ingin mengenal
2: sosok
3: orang ulama bagaimana
2: manhajnya
3: bagaimana
2: akidahnya
3: atau bersumber
2: dari sahabat
3: isma'u
2: minni
3: wa la tasma'u anni dengarkan
2: dari ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: bahwasanya
2: Rasulullah sallallahu alaihi
3: wasallam kebanyakan orang cuma mendengarkan tentang
2: Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: tentang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tapi tidak dari sumber aslinya.
2: Layu
3: min
2: ashadu
3: minni, dengarkan aku kalau ingin
2: tidak
3: melihat
2: iman
3: beliau,
2: salah seorang di antara
3: karya beliau kan ada
2: tidak beriman salah seorang
3: contoh nih ya ada orang yang bilang bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering diangkat
2: di
3: sebutan Wahabi
2: gitu ya
3: itu dakwahnya yang dibuat oleh orang Yahudi cenah
2: sehingga
3: kata orang coba atuh cek kalau kita lihat kemarin kita kan sudah selesai
2: masalah
3: kita apa salah satu usul yang itu
2: ditulis
3: oleh beliau
2: aku
3: di antara yang disampaikan oleh
2: Yohan
3: kita salah satu usul ada tiga perkara yang wajib
2: mempelajari
3: dan diamalkan
2: oleh
3: seorang muslim
2: laki-laki
3: maupun perempuan
2: apabila
3: tiga perkara itu
2: daripada
3: tiga perkara itu ada
2: orang tua
3: anak sendiri
2: Rasul
3: dan
2: sudah
3: daripada
2: seluruh
3: hadallah wa rasulahu walau kan
2: akhroja
3: kan itu bahwa orang yang taat kepada Rasul orang yang mentauhidkan dan Allah tidak boleh
2: sebenarnya
3: memberikan loyalitas kepada orang yang
2: musuh
3: Allah dan Rasulnya maksudnya kepada orang-orang kafir walaupun dia adalah karib kerabat yang
2: dikeluarkan oleh dua ulama
3: justru Syekh Muhammad ini menanamkan sesungguhnya loyalitas seorang muslim tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir Yahudi kah Nasrani kah siapapun tidak boleh kita
2: berikan
3: loyalitas kepada orang-orang kafir
2: ya ada kalimat
3: Syekh Muhammad Irfan kembali dari Mekah
2: setelah
3: kumpulan dari dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab
2: di sini
3: ya kembali dari Mekah ke Libya
2: namun
3: itu enggak bisa kembali ke Aljazair
2: ya.
3: Berdakwah
2: berdakwah
3: antara
2: beliau
3: adalah seorang pahlawan yang terkenal di Libya itu ya Umar Mukhtar itu muridnya
2: tidak beriman
3: sangat
2: keimanan yang sempurna
3: mendakwah
2: jadi dakwah
3: disyafikan
2: di sini
3: dan
2: menajak
3: masyarakat
2: menafik
3: melawan penjajah
2: kesempurnaan
3: iman bukan berarti tidak beriman
2: dia beriman Ya, tapi tidak sempurna
3: keimanan orang-orang kafirnya, apalagi para penjajah ya. Karena orang-orang kafir yang menjajah tentunya masuk ke dalam kafir harbi yang wajib diperangi.
2: Ya, hatta aku
3: merugikan orang-orang
2: sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada anaknya.
3: Apa perkataan beliau
2: kepada siapa?
3: Misalnya ini,
2: dan kepada seluruh
3: antara perkataan beliau yang termaktub dalam kitab Ad-Durar Ats-Tsaniyah fi Ajwibah An-Najdiyah, dikumpulkan oleh Syekh Abdul Rahman,
2: lihat penjelasannya di sini,
3: bin Muhammad bin Qasim
2: al-Ma'na ijmali
3: Muhammad bin Abdul Wahhab. Taib, kita ingin melihat sosok beliau ya. Bagaimana kata beliau? Aku menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi.
2: Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna ahadan lan
3: demikian pula setiap malaikat yang hadir. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku beriman dengan keimanan yang sirqatun najiyah, yakni
2: alladzi tabarra bihi ummatuhu,
3: ya sebutan
2: bebas
3: terlepas sunnah wajah di antara al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis
2: jannah yang dengannya dia berhak
3: demikian juga at-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa
2: bima mahabbati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam umat sehingga dia menjadi
3: cintanya kepada Rasul sallallahu
2: masuk ala mahabbati aqrabin nasi ilaihi, di atas cinta orang yang paling dekat
3: najiyah. Disebut pula dengan sebutan
2: tidak sempurna
3: surah
2: keimanan seseorang,
3: sebutan ahlus sunnah wal jamaah.
2: Ya, sempurna di sini sempurna yang
3: aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku berkeyakinan dengan keyakinan al-firqatun najiyah, yang
2: tidak sempurna
3: wal jamaah
2: seseorang sehingga dia
3: beriman kepada Allah, iman kepada para malaikat,
2: yang mana iman
3: kepada kitab-kitab Allah, menjadikan dia berhak masuk kepada hari kebangkitan,
2: sehingga dia menyambungkan cinta Rasul di atas cinta orang yang paling dekat dengan
3: dia. Syekh Muhammad bin Abdul Rasul
2: dan wala muhabbati
3: kullu
2: di atas
3: cintanya kepada setiap
2: rekat Wahabi
3: gitu kan. Dan setiap orang yang mendakwahkan dakwahnya
2: Syekh Muhammad bin Abdul Rasul,
3: maka dia mengusulkan
2: hayatul abadiyah
3: namanya sebab Rasul.
2: Seseorang mendapatkan
3: itu justru di
2: kebahagiaan yang abadi,
3: populerkan oleh
2: dengan sebab Rasul,
3: seseorang bisa
2: diselamatkan dari kesesatan
3: dan mendapatkan petunjuk,
2: dinarasikan seolah-olah kelompok tertentu.
3: Taib.
2: Kelompok
3: ini,
2: tertentu
3: ini dan kesempurnaan yang wajib.
2: Saya ini
3: kesempurnaan yang wajib.
2: Gitu.
3: Ya.
2: Saya ini
3: kalau,
2: kalau dia tidak
3: menunjukkan
2: cintanya dari kepada Rasul di atas cinta yang lainnya,
3: taib,
2: kesalahannya dengan tidak beriman itu.
3: Beliau pun rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam Rasail Asy-Syafi'iyah dalam mu'alafat kumpulan karya-karya tulis Syekh Muhammad.
2: Kemudian di sini ada catatan penting.
3: Wa mahabbatuhu, beliau mengatakan
2: dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: dan as-sunnah
2: juga kepada
3: salaful ummah.
2: Kita cinta kepada Rasul,
3: konsekuensinya
2: kami mengikuti
3: Al-Qur'an dan sunnah.
2: Kita mentaati Rasul dan
3: pemahaman salaful
2: ummah.
3: Ini perkataan
2: persis apa yang diperkatakannya
3: Imam
2: Asy-Syafi'i
3: rahimahullah
2: ta'ala.
3: Tapi dengan ibarat sabdanya, atau dengan redaksi yang lain sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lumatul Itiqad.
2: Di sini lihat
3: apa ya, apa kata
2: di sini Syafi'i
3: harus dicermati.
2: Amantu billah
3: wa
2: bihi
3: anilillah
2: sallallahu alaihi
3: wasallam
2: amantu
3: bi rasulillah
2: wa bi man
3: ja'a an
2: rasulillah
3: tidak akan sempurna
2: kepada Allah
3: imannya yang wajib,
2: iman yang wajib
3: tidak akan sempurna
2: yang datang dari Allah
3: alladzi tabarra
2: bihi min
3: pemahaman
2: yang dengannya dia terlepas
3: tanggung jawab
2: kepada Rasulullah
3: wa yastahiqqu
2: aku pun beri
3: kepada jannah
2: sunnah
3: dia berhitung
2: surga
3: sehingga dia mendahulukan
2: cintanya
3: kepada Rasul
2: di atas cinta.
3: Sekarang makna
2: wilhadab
3: dan orang yang
2: diinginkan
3: oleh Allah dan Rasulnya itu makna dan pemahaman siapa? Makna dan pemahaman salaful ummah.
1: karena mereka yang direkomendasikan oleh Allah
2: menjadi dua.
1: Oleh Rasulullah
2: kan kesempurnaan yang bisa dalam hadis yang apa wajib
1: sahih
2: kamal mustahab ada yang
1: kerana
2: Bukhari dan Muslim
1: yang sifatnya khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi ya generasi atau manusia yang hidup di zamanku kemudian yang datang setelahnya. Di zamanku tuh siapa? Para sahabat. Yang setelah para sahabat siapa? At-tabi'un. Setelah para tabi'in siapa? Atba'u tabi'in. Kan sama aja. Kami taklid kepada Alkitab dan As-Sunnah juga salaful ummah yang saleh gitu.
2: Ya, penjelasan
1: Al-Qur'an
2: sunnah
1: yaitu sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Ini pernyataan ya. Beliau persis seperti yang dikatakan oleh
2: Imam Asy-Syafi'i
1: rahimahullah. Cuma demikian pula bahkan nih demikian
2: bahwa
1: pula
2: yang dinafikan dalam hadis tersebut adalah
1: ada apa yang
2: disandarkan tidak
1: berarti
2: tidak
1: pada sempurna. Dalil dari perkataan
2: Imam Al-Kamal Abu Hanifah
1: ya
2: alladzi yudhammu
1: tarikuhu Malik bin Anas
2: jika yang dimaksud dengan kesempurnaan wajib
1: ini
2: kesempurnaan tapi sifatnya apa wajib alladzi yudhammu tarikuhu di mana orang yang meninggalkannya apa
1: ya
2: dicela.
1: Juga merujuk kepada ulama.
2: Wayuridil uqubah maka dia telah menawarkan dirinya
1: terhadap apa?
2: Imam Syafi'i hukuman
1: yang ma'ruf lebih dikenal dengan al-madhahib.
2: Mahamannya apa?
1: Arba'ah. Madhab yang
2: wa in arada al-manfi huwa al-kamal al-mustahab jika yang dimaksud
1: akidah
2: atau yang dinafikan
1: dari sisi
2: takwim dalam hadis tersebut
1: al-kamal
2: al-mustahab
1: yang
2: kesempurnaan yang sifatnya apa
1: mustahab
2: dianjurkan tidak wajib
1: juga
2: sahada yang
1: mengkaji para
2: imam yang milah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu tidak terjadi dalam firman Allah maupun dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya
2: ya,
1: ini perkataannya langsung.
2: Al-manfi di sini yang dinafikan ya, di sini adalah al-kamal al-wajib, kesempurnaan Allah. Tapi sifatnya wajib untuk dipenuhi gitu.
1: Gitu.
2: Tapi sifatnya apa?
1: Sallallahu alaihi
2: wasallam. Wajib dipenuhi. Dia wajib sempurna, wajib sempurna.
1: Ya.
2: Makanya kalau tidak sempurna, makanya kalau tidak sempurna
1: berat.
2: Dia
1: orang siapa
2: telah
1: yang
2: menawarkan dirinya untuk apa?
1: Ukubah,
2: untuk
1: sifihi, sesuatu yang tidak ada pada dirinya.
2: Ya,
1: disebut golongan tertentu bukan karena Wahabi, enggak ada. Oh, di kamus kitab.
2: Jadi dia masih ada cintanya.
1: Ya,
2: seseorang masih ada cintanya kepada siapa?
1: Rasulullah.
2: Seseorang masih ada cintanya
1: kepada Rasulullah.
2: Wahabi enggak ada.
1: Tapi dia mendahulukan cinta
2: kepada Mu'tazilah, Khawarij,
1: Syiah
2: gitu. Emang ada.
1: Kalau Wahabi memang enggak ada.
2: Maka yang seperti ini
1: yang seperti ini
2: malaysia fi
1: siapa yang menuduh seorang muslim saudaranya malaysia fi sesuatu yang tidak ada
2: dalam diri dari
1: askan Allah Subhanahu wa taala khabar maka Allah akan tempatkan orang tersebut
2: bukan berarti dia tidak punya cinta kepada Rasul
1: bukan
2: lemah
1: tidak ada isinya itu
2: dalam dirinya kepada Rasul secara
1: mutlak
2: itu artinya tidak beriman itu
1: api neraka
2: tadi orang yang tidak ada rasa cinta di dalam dirinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: hati-hati ya mengatakan
2: ini namanya apa
1: ditujukan kepada
2: para kafir tidak ada iman
1: alhamdulillah
2: kalau dia tidak mencintai Rasulullah
1: husdara kumaha
2: maka sekali lagi yang dinafikan di sini adalah
1: sugan adi pencinta
2: itu
1: akan dihalangi
2: gitu kan kamal wajib
1: Allahu
2: akbar kesempurnaan tapi sifatnya apa
1: wajib
2: itu bukan al-kamal al-mustahab kesempurnaan yang sifatnya apa
1: di sini
2: mustahab
1: saya
2: atau hanya sebatas apa dianjurkan
1: tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
2: Sampai sini
1: apa perkataan Syekh Rasyid Ridho
2: rahimahullah kesempurnaan tapi sifatnya wajib dipenuhi. Nah, yang sempurna itu yang bagaimana? Yang sempurna adalah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya akan orang tuanya, melebihi cintanya akan anaknya, melebihi cintanya akan seluruh manusia.
1: Baik, perkataan Syekh Rasyid
2: iman yang sempurna, yang sifatnya wajib dipenuhi.
1: Beliau mengatakan
2: kalau tidak dipenuhi sampai seperti
1: ruput.
2: Seperti itu apa? Dikhawatirkan dia akan mendapatkan apa?
1: Bid'ah padanya.
2: Dikhawatirkan dia mendapatkan
1: lagi ada yang menyegarkan
2: siksa Allah
1: Subhanahu kembali urusan agama umat
2: ini. Sekali lagi, layu ini di sini artinya tidak sempurna keimanan.
3: sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
2: lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Maksud tidak sempurna, tidak beriman di sini tidak apa, tidak sempurna. Untuk tidak beriman di sini tidak sempurna. Tapi kesempurnaan yang ada dalam hadis ini sifatnya apa?
3: Atau pada setiap awal 100 tahun seseorang yang menyegarkan kembali.
2: Sekarang berbandingkan dengan
3: agamanya, membalikkan kepada ajaran Rasulullah
2: SAW.
3: Sebagaimana
2: disebutkan
3: bahwa di antara mujadid
2: al
3: Imam Umar ibnu Abdul Aziz,
2: demikian
3: pula al Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, kemudian demikian pula para ulama mengatakan
2: tidak beriman salah seorang di antara kalian.
3: Makanya Syekh Rashid
2: sehingga dia mencintai saudara seperti dia mencintai dirinya sendiri.
3: Ini perkataan Syekh Rashid itu.
2: Nah, yuk minum di sini.
3: Beliau berdakwah mengajak manusia kepada tauhid.
2: Iman atau kesempurnaan iman?
3: Senantiasa
2: mengajak manusia
3: kepada tauhid saja.
2: Kesempurnaan iman di sini sifatnya wajib atau mustahab?
3: Ya, kita
2: coba kalau misalnya sifatnya wajib. Gimana ya? Karena kan pada aslinya kita lebih memungkinkan diri sendiri daripada orang lain. Hatta dalam perkara apa?
3: Tauhid.
2: Apalagi dalam perkara dunia kita ya.
3: Beliau berdakwah
2: dalam perkara dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun secara kaidahnya kita harus mementingkan saudara kita
3: dan
2: daripada diri kita sendiri dalam perkara apa? Dunia.
3: Syekh Muhammad.
2: Walaupun dalam perkara akhirat kita harus mementingkan diri kita sendiri daripada orang lain, kan gitu kaidahnya
3: dalam kitab Atharud Da'wah.
2: Tapi sulit untuk didapatkan orang yang
3: darahnya jelas
2: mencintai saudaranya seperti dia mencintai apa?
3: Muhammad bin Abdul Wahhab.
2: Dirinya sendiri berarti
3: la ya'inu ini ahad untuk disebut sebagai
2: da'wah. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
3: Ini
2: dakwah salafi.
3: Al-Kamal
2: al-Wahya
3: para sahabat,
2: dakwahnya
3: para
2: tabi'in,
3: dakwahnya para
2: at-Tabi'in menafikan
3: Muhammad
2: kesempurnaan yang sifatnya wajib atau menafikan kesempurnaan yang sifatnya
3: dakwah tersebut secara umum maupun secara rinci tidak keluar dari dakwah
2: bisa,
3: Islam yang sahih yang menjadi inti dakwah para nabi.
2: Baik, yang pertama sekali lagi ini bukan nafyul iman al-itlaq,
3: para
2: menafikan keimanan secara mutlak.
3: Para nabi adalah mengajak manusia bagaimana
2: kecuali kalau orang sama sekali tidak ada dalam dirinya cintanya kepada Rasul.
3: Ada hisman
2: nafyul iman al-itlaq,
3: mana yang Allah firmankan
2: yang menafikan keimanan secara
3: ayat ke-36
2: itu tidak disebut
3: mengenai
2: nafi
3: sudah keluar dari
2: Rasul.
3: Tidak
2: ada rasa cintanya kepada Rasul sama sekali gitu ya.
3: Sungguh kami telah
2: ya enggak akan masuk Islam
3: ya.
2: Bagaimana dia bisa menerima syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
3: Apa dakwanya?
2: Jadi sekali lagi, kesempurnaan iman seseorang
3: kepada
2: yang ini sifatnya wajib adalah dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada siapa?
3: Selain Allah.
2: Kepada semua orang,
3: kepada khairul
2: dunya,
3: kepada khairul azrik,
2: kepada manusia. Bahkan ada hadis yang
3: bagus ya.
2: Cerita
3: dialog
2: antara Rasul dengan siapa?
3: Para ulama.
2: Umar
3: Azrik
2: ini di antara
3: yang paling kontemporer yang
2: ketika Umar berkata
3: tokoh-tokoh
2: di hadapan Rasul sallallahu
3: alaihi wasallam dikatakan oleh Azrikli,
2: apa kata Umar?
3: Ya tentang Syekh Muhammad bin
2: Abdullah
3: beliau mengatakan pemimpin reformasi agama di
2: jazirah atau dari siapapun kecuali diriku sendiri.
3: Reformasi ini
2: artinya kalau dibandingkan dengan cinta aku kepada diriku sendiri tentunya
3: dan Rasul sallallahu alaihi
2: wasallam lebih menempuh
3: manhaj salafus saleh.
2: Dirimu ya Rasul.
3: Salafus saleh, seorang salafi yang berdakwah mengajak manusia
2: pada tauhid
3: meninggalkan
2: bid'ah. Kata Rasul.
3: Demikian.
2: Tidak boleh wahai
3: perkataan
2: sehingga aku lebih engkau cintai daripada cintamu kepada dirimu sendiri.
3: Tayib.
2: Langsung dijawab
3: pokoknya Umar
2: luang.
3: Ana ya Rasulullah.
2: Komentar para ulama
3: sekarang dari Rasulullah.
2: Contohnya
3: aku lebih mencintai engkau daripada cintamu kepada dirimu
2: dari buku sejarah
3: umat
2: Islam.
3: Nafyu kamali iman
2: Allah.
3: Apa yang dikatakan oleh Hamka?
2: Apa mustahil?
3: Baik, saya bacakan nih. Sejak munculnya cahaya Islam 1000 tahun sebelumnya, boleh dikatakan bahwa di tanah Arab sendiri
2: sedikit
3: sekali Islam
2: yang kita harus mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: ya,
2: melebihi
3: sekali
2: Islam
3: meninggalkan
2: jejak diri kita sendiri.
3: Kebesaran Islam telah dikecap nikmatnya ya atau dinikmati oleh negeri-negeri dan
2: umat lain.
3: Penting adalah kita dan meski itu Damaskus, Baghdad telah merasakan nikmat ini
2: lebih
3: pahlawan-pahlawan Islam yang banyak telah berpindah dibawa kewajiban suci mengembangkan Islam ke negeri-negeri yang baru dibuka seperti Mesir, Syam, Kufah, Basra,
2: Wahid.
3: Ada sahabat yang wafat di Qayrun di mana di Afrika, dan ada yang
2: bermahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam dan
3: Nabi Rasulullah lahir dan batin ditinggalkan para ulama menyebar pemikiran-pemikiran besar tidak tumbuh di sana, tidak tumbuh di jazirah Arab. Hanya kota Mekah dan Madinah yang masih dapat memelihara kebesarannya karena di sana tempat beribadah orang-orang umrah ya di Mekah dan di Madinah. Ada Masjid Nabawi
2: di sini, lanjutannya
3: negeri-negeri lain yang benar tuh yang murah kehidupan
2: ada perubahan
3: dan cinta seorang hamba seseorang
2: mahabbatu dan cinta seorang muslim
3: telah amat jauh
2: dari hati dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Menyembah kuburan, menyembah
2: mahabbatu dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: mereka menjadi penyembah kuburan, penyembah keramat dan budak
2: bahwa dia serta tangkal wattiba'a
3: ma'amrihi
2: dan mengikuti
3: perintahnya yang muncul di Madinah
2: siapa lihi dan mendahulukan sampai
3: tidak di Madinah lah memang Madinah tapi di
2: Madinah
3: di Irak dan
2: Mesir kan setiap
3: bukan di Madinah. Imam Abu Hanifah juga sama, Imam Ahmad juga di mana di Irak gitu kan.
2: Bukan banyak orang
3: Imam Malik saja
2: mengatakan
3: demikianlah
2: Rasul, cinta Rasul
3: jadi selama 1000 tahun
2: selawatan dengan selawat yang justru menyelisihi
3: lah muncul cahaya baru di tengah-tengah padang pasir itu pada tahun 1116.

0: bertambah lagi
1: turunin si
0: anak penjajah, tambah takut lagi. Karena abad ke-19 sudah
1: datang Rasul
0: yang militan langsung dari Mekah, mengeluarkan umat Islam dan membangkitkan semangat
1: tauhid di alam minangkabau. Bertentangan dengan apa yang
0: ada seorang
1: dicontohkan oleh baginda Muhammad
0: Shallallahu Imam Bonjol.
1: Bisa
0: mendakwahkan dakwahnya Syekh Muhammad.
1: Orang ada naku
0: sebagai yang lebih tahu daripada orang Minangkabau sendiri apa artinya Islam yang murni, karena mendapatkan advis masukan dari ahli-ahli orientalis tentang semangat Islam. Orang orientalis tahu bahwa apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah ini Islam murni, Islam yang asli, yang tidak tercampur
1: dengan dia,
0: apalagi filsafat.
1: Karena kalau terbukti
0: melihat bahwa kemajuan dalam Islam yang
1: ia cucu Rasulullah
0: di padang darah itu akan sangat berbahaya bagi rencananya
1: menaklukkan
0: seluruh
1: Sumatera,
0: Belanda, mengetahui bahwa gerakan Wahabi di tanah Arab yang telah menjalankan Minangkabau itu bisa
1: membakar
0: hangus segala rencana penjajahan, bukan saja di
1: Minangkabau,
0: bahkan di seluruh Sumatera, bahkan di seluruh Nusantara. Ya, masya Allah ya.
1: Jadi
0: semangat
1: seriusnya
0: melawan penjajah
1: dalam
0: didakwahkan dalam dakwahnya
1: Muhammad
0: bin Rasulullah seperti yang tadi saya petik dari kitab Salatul Usul.
1: Tapi kalau enggak dilakukan
0: orang
1: seperti itu kan
0: kepada
1: bisa jadi semua orang
0: orang yang
1: menakutkan
0: Allah.
1: Kalau
0: betul dia taat dan dia mentauhidkan Allah, tidak boleh dia memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir walaupun
1: dengan abad.
0: Tidak boleh. Apalagi ke penjajah yang merampas segala sesuatu yang kita miliki.
1: Ini
0: kan merugikan kepentingan penjajah.
1: Sekali lagi. Wa mahabbatu sallallahu alaihi wasallam
0: sebutan
1: ta'atuhu wa tiba'ahu
0: sebuah bihi
1: wa sahibu qawli
0: wa qawli kulli yang dia
1: punya cinta kepada
0: gambaran
1: itu berkonsekuensi itu. Apa konsekuensinya
0: pertama kali
1: Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam dimunculkannya oleh siapa
1: cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
0: ya
1: ketika melihat saudaranya berjenggot
0: menghadapi Bekr. Ada
1: kan ini
0: terlepas
1: ada yang mengatakan bahwa jenggot itu wajib, ada yang mengatakan bahwa dia hanya sebatas anjuran saja tidak sampai wajib.
0: Oke lah misalnya,
1: lalu
0: tapi kan siapa Muhammad bin Abdullah
1: adalah ajaran siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran Rasul itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya
0: mustahab oleh mereka. Bagaimana cerita itu akhirnya disebarkan,
1: mengatakan orang berjenggot orang bodoh, semakin panjang jenggot semakin bodoh, itu bertentangan
0: justru
1: dengan pengakuannya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi ada seorang syekh, seorang guru yang tidak pernah mengawali
1: Rasul dan mendahulukan sabda Rasul daripada perkembangan manusia. Sebagian kaum muslimin
0: setiap
1: kita jelaskan bahwa ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Nah ini
1: Muhammad bin Abdullah.
0: Ini sabda Rasul
1: Muhammad. Contoh
0: tadi masalah
1: misalnya jenggot ya
0: yang diucapkan
1: setiap
0: mengawali kaji.
1: Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda
0: seorang
1: muslim liha wa aufu syawari.
0: Dia belajar walaupun dalam waktu yang
1: sempit. Ahifu liha wa aufu syawari. Ahifu liha ya. Biarkanlah jenggot
0: kan itu
1: kita biarkan jenggot jangan digunting gitu. Wa aufu syawari dan rapikan apa kumis
0: kan gitu. Pakistan.
1: Ya. Ahifu liha wa aufu syawari
0: kita tahu tapi sampul.
1: Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan
0: umurnya disobek.
1: Karena Imam Ahmad mengatakan
0: berikan kepada
1: bahwa hukum jenggot itu hari istibab saja hanya anjuran. Ya membiarkan jenggot tidak sampai haram.
0: Memberikan
1: siapa?
0: Pencerahan
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Kenapa Anda
1: kira-kira mengikuti
0: perkataan
1: fulan daripada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam?
0: Belajar itu sama gurunya.
1: Ya,
0: tunggu atau berikan
1: saya Imam
0: kan
1: Nabi
0: dipelajari.
1: Perkataan ini pun dinisbatkan kepada Imam
0: beberapa waktu
1: di orang murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Qayyim dan Imam Al-Imam
0: tidak pernah baca satu
1: kitab
0: membahas tentang masalah tauhid semantar
1: ilmu
0: kalau tulisannya itu
1: tulisan
0: ulama yang
1: mana
0: karena isinya
1: ilmu
0: nasibatil
1: filsafatan
0: bermaksud
1: warak
0: juga itu zaman ayah nak ngalur kali kedua cek urang cek mana kau para rugu gitu kan di sini ada lain dalil gitu
1: pokoknya
0: cek berundah gitu buku-buku zaman sekarang

0: kan kecil, lihat aja. Kadang-kadang kadang-kadang ngantuk dari nama hiji. Nggak bahas bisa jadi 10 lembar gitu kan. Kalau kalau baca buku-buku yang penulisnya itu berlatar belakang filsafat liur. Lain bagi kehardikan agama teh bagi tambah gelap gitu kan. Nah, kata si Syekh ini buku bagus sekali nih. Bahkan gaya penulisannya itu seperti gaya penulisan Imam Bukhari.
1: Al-ilmu qala Allah qala Rasulullah qala sahabah. Al-ilmu qala Allah qala Rasulullah.
0: Kemudian
1: ilmu itu masbahkan.
0: Izin saya mengabarkan bahwa
1: Lilis khilafi
0: adalah orang yang senantiasa kolakan di awal setiap kajian gitu.
1: Baina.
0: Setelah itu orang tersebut
1: baina.
0: Sebaliknya tidak pernah dia mengawali kajian kecuali dengan
1: menulis. Ilmu nisbakalin khilafi safaran baina ro.
0: Itu
1: baina.
0: Bisa
1: ilmu nisbakalin khilafi safaran baina rasuli.
0: Ini mah kesalahan
1: nisbaka.
0: Ya saya punya guru.
1: Safahatan baina rasul.
0: Dulu dia pelajari kitab Fathul Majid. Fathul Majid itu syarah
1: Ra'i al-Faqih.
0: Belakangan saya dengar bahwa dia mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau mencela
1: al-ilmu qala Allah.
0: Saya tanya,
1: qala Rasul,
0: kan udah berapa kali tamat kitab
1: qala sahaba. Al-ilmu qala Allah qala Rasul qala sahaba.
0: Berarti kan dia Pak enggak paham siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab padahal kitabnya dipelajari pesantren.
1: Ilmu itu Allah adalah qala Allah.
0: Sebenarnya enggak ada yang
1: qala Allah
0: kecuali
1: qala Rasul. Sabda Rasul qala sahaba.
0: Kadang-kadang orang
1: perkataan para sahabat.
0: Ya qul ma la ya'rif.
1: Mengapa di sini dimasukkan
0: dia sendiri tidak paham atau sendiri tidak tahu
1: yang merekomendasi para sahabat.
0: Kemudian
1: Rasul
0: yang mengambil soal Al-Khurasy
1: untuk para
0: sebagaimana dalam kitab Uqtubah, Uqtubah
1: ilmu itu firman Allah, ilmu itu sabda Rasulullah, ilmu itu perkataan
0: catatan
1: dari Syafi'i
0: orang
1: Britania
0: yang Inggris Hammer
1: karena
0: sebenarnya
1: Imam Syafi'i
0: ya tokoh dibuat oleh para penjelajah dalam hal ini orang-orang Inggris
1: karena
0: dalam hal ini orang
1: perkataan sahabat
0: yang paling benci kepada dakwahnya
1: perkataan sahabat adalah apa?
0: Adalah syiah atau dalil kenapa? Karena syiah adalah dakwah
1: Imam Syafi'i seorang salafi
0: sepanjang
1: Imam Syafi'i seorang salafi
0: itu ahli sunnah
1: siapa sih?
0: Para sahabat
1: berarti
0: Imam Syafi'i seorang salafi
1: maksudnya
0: mengikuti
1: bahwa
0: beragamanya
1: pemerintah Inggris
0: terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah memusuhi
1: ilmu
0: memerangi
1: rasulnya
0: Inggris sudah sangat merasakan pengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
1: dia
0: adalah tempat
1: sabda Rasulullah
0: paling besar dengan
1: beratnya
0: yang
1: melenggangkan
0: hal itu terjadi ketika dakwah Syekh diterima oleh sebagian orang di India dari perjuangan Syekh Ahmad
1: Irfan
0: dari perjuangan dakwah
1: Al-Faraidiyyin
0: dan perjuangan Nizar Ali keduanya ada dakwah yang menentang Ahmadiyah
1: safahatan secara bodoh
0: Ahmadiyah ya kelompok yang dibuat oleh orang-orang
1: bentrok kenapa?
0: Orang-orang
1: benar Rasul antara sabda Rasul dan pendapat seorang ulama
0: mereka makanya pusat
1: kalau orang membenturkan firman Rasul
0: bukan di Mekah
1: dengan perkataan ulama itu namanya
0: yang disebut negara Wahabi
1: kebodohan dan kebodohan
0: bukan di mana di mana.
1: Maksudnya dia
0: Rasulnya kalau perkataan Rasul
1: iman akan kembali ke Madinah
0: tidak usah dibertukar dengan pendapat ulama.
1: Kalau pendapat ulama sudah bertentangan dengan sabda Rasul
0: ya
1: buang pendapat ulama.
0: Ya itulah tentang Syekh Muhammad bin Abdullah.
1: Tidak usah kekeh dengan pendapat ulama.
0: Pertama,
1: jadi saya dikatakan mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa ra'il faqih.
0: Seperti
1: tadi. Bukan ilmu
0: ketika Anda
1: mempertentangkan
0: 100 tahun ada seorang
1: membentrokkan
0: secara bodoh
1: menjadi perbuatan bodoh
0: kepada
1: antara sabda Rasul dengan apa?
0: Ajaran
1: pendapat seorang faqih, pendapat seorang
0: ulama.
1: Itu bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri
0: beliau mengatakan bahwa fokus kepada
1: tauhid dan sunnah
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam
0: Nabi sunnah adalah yang terpenting dalam Islam.
1: Jika
0: Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Sunnah di sini bukan sunnah dalam
1: jika tinjauan ilmu fikih
0: yang sunnah
1: dengan
0: ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang melakukan amalan ketika meminta bukti. Pernahkah Nabi
1: melakukan
0: para sahabat
1: tidak halal?
0: Mereka enggak bisa membuktikan.
1: Bagi seseorang
0: ya sunnah di
1: yang telah jelas baginya sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Sekarang gitunya
1: tidak halal baginya meninggalkan sabda Rasul.
0: Orang
1: meninggalkan pendapat
0: teroris.

0: Islam memegang teguh ajaran bagi Nabi Muhammad
1: SAW. Wajib mendahulukan
0: orang-orang Syiah
1: kepada Rasulullah
0: SAW.
1: Makanya
0: nggak bisa mendekatkan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah
1: atas
0: jumlah.
1: Tadi kesempurnaan yang sifatnya apa? Wajib.
0: Wajib
1: mendahulukan cinta kita kepada siapa?
0: Yang ditujukan
1: kepada Rasul daripada cinta kita kepada setiap makhluk.
0: Tauhid.
1: Wa anna tahqiqul iman masyru'un bidzalik.
0: Bahwa ini seperti itu.
1: Tahqiqul
0: disebut Wahabi.
1: Mewujudkan iman secara sempurna
0: mengajarkan tauhid disebut Wahabi.
1: Disyaratkan harus
0: takdir atau
1: ingin kita umat dari
0: kesempurnaan
1: imannya.
0: Kalau ingin
1: mengajarkan iman
0: disebut apa?
1: Maka kita wajib mencintai Rasulullah
0: perkara disebut
1: di atas cinta.
0: Jadi kalau ada ustaz
1: orang yang paling dekat dengan kita.
0: Meski ya Ustaz. Innalhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina fa inna khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
1: fa
0: ma wahabita khabi padahal itu khutbatul hajah bacaan yang senantiasa dibaca oleh Nabi setiap kali
1: cinta Rasulullah
0: cintai
1: kepada diri
0: Nabi itu kan kalau mengawali khutbah beliau membacakan khutbatul hajah
1: enggak mimpi
0: aja nama jadi ciri wahabi
1: bukan
0: berarti memang itu wahabi dan Nabi gitu aja
1: kan sekelas umat
0: kesimpulannya
1: ya
0: Allah
1: yang dikatakan aku lebih mencintai
0: daripada siapa
1: tentang biografi
0: Rasulullah
1: itu sekelas
0: baik selanjutnya
1: baru
0: ya tentang karya-karya yang banyak ya di antaranya yang kita akan
1: pelajari
0: insyaallah karena itu saya akan bacakan sekilas tentang kitab ini
1: dan urusan hati itu
0: tentang kitab tauhid
1: makanya pula
0: bahkan kitab tauhid ini di antara kitab paling penting ya di antara kitab paling penting yang ditulis oleh beliau.
1: Kalau kita mencintai makhluk,
0: judul asli kitab ini adalah Kitabut Tauhid
1: allati
0: huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab tauhid yang merupakan hak Allah dan kewajiban atas setiap hamba.
1: Saya
0: sekali lagi kaum dangu yang Allah Rabbul Alamin
1: yang
0: asli kitab ini Kitabut Tauhid
1: bisa jadi dia akan menjadi musuh
0: sangat diharapkan ya kaum dangu
1: kalaupun tidak di dunia
0: akan bisa jadi ini sambil pegang kitabnya matannya
1: gara-gara dia
0: pegang matannya nanti kalau ada
1: fawaid atau gara-gara mencintai dia
0: di kitab tauhid yang merupakan hak Allah atas
1: sama sebaliknya
0: secara khusus membahas tentang tauhid
1: yang utama
0: tauhid semuanya
1: asa ayakun hadir
0: belum ada
1: karena bisa jadi
0: lama sebelumnya menulis secara khusus seperti kitab ini
1: ada orang yang
0: tentunya kitab
1: kita sama dia
0: yang pertama kali ditulis dalam bentuk khusus akan mendapatkan perhatian besar dari para ulama
1: di kiamat
0: dia itu tidak ada banyak sekali syarah
1: apa gara-gara dia saat
0: ini ditambah lagi bahasan yang beliau bawakan adalah masalah pokok dalam agama
1: an-nafi dalilan ala wujud
0: juga hal-hal yang berkaitan juga hal-hal yang mengenai bahkan
1: menyebabkan iman masyurutun bidalik ilmunya ada dalil kewajiban mendahulukan cinta Rasul dan
0: bahas
1: cinta kita pada setiap makhluk
0: masalah tauhid,
1: dan
0: khususnya tauhid
1: iman
0: tauhid itu
1: mewujudkan iman
0: terbagi menjadi tiga
1: rububiyah
0: ada asma wa sifat insyaallah nanti pada tempatnya
1: itu cinta kepada Rasul di atas cinta
0: satu persatu
1: kepada yang
0: ada lainnya di
1: rububiyah
0: uluhiyah asma wa sifat nah kita tahu ini dia secara khusus membahas
1: atau
0: secara lebih dalam membahas tentang tauhid uluhiyah walaupun tauhid asma wa sifat nanti di akhir
1: Muhammadur Rasulullah
0: sampaikan hanya sekilas
1: ala muhabbati kulli makhluq
0: karena
1: pertama ya
0: satu kitab itu ditulis sesuai dengan kebutuhan
1: muhabbati
0: ya
1: Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam
0: kitab sesuai dengan hajatnya
1: sementara
0: fitnah yang sangat besar
1: wajib mencintai Rasul
0: di zaman kita sekarang
1: bahkan wajib mendahulukannya di atas cintanya
0: orang yang
1: pada kuburan
0: banyaknya orang
1: faedah yang pertama adalah wajib mencintai Rasul
0: bahkan
1: wajib
0: orang yang memakai jimat
1: di atas segala macam
0: kepada setiap nah
1: yang kedua
0: hajat manusia
1: anal
0: mereka
1: amal minal iman
0: faham ini bukan
1: amal masuk dalam
0: syirikan

0: Pernyataan bibir
1: dalam bagian daripada
0: iman. Tauhid adalah meminta hanya kepada
1: Allah. Hanya keyakinan saja iman itu,
0: tapi juga kepada Allah.
1: Lianal mahabbah amalul qalbi. Karena yang namanya cinta
0: Allah dan seterusnya.
1: Itu amalan apa? Amalan hati
0: dari kita.
1: Hati itu kan punya perkataan, punya amalan.
0: Sebagian ulama mengatakan bahwa kita ini ditulis ketika beliau sedang
1: sama dengan
0: asroh.
1: Perkataan hati sama dengan apa?
0: Mengatakan beliau
1: sama dengan keyakinan.
0: Setelah beliau berada di
1: Qaumul Qalbi, itu sama dengan apa?
0: Menuntut keyakinan. Dan yang lain menggabungkan
1: amal dan iman
0: dengan mengatakan
1: amal atau maksud iman adalah mahabbah amal qalbi, karena cinta itu termasuk amal asrah. Wadab mufiyal iman aman lam yakul arasu ahab ilaihi mimma dukir. Dan iman dinafikan, maksudnya dinafikan kesempurnaannya. Aman lam yakun rasul dari orang yang matan, ketika rasul tidak lebih
0: di dalamnya ada ayat Al-Qur'an
1: yang dinafikan di sini kesempurnaan apa?
0: Kemudian setelah itu disebut
1: masalah
0: atau
1: yang ketiga
0: faedahnya. Faedah pertama,
1: faedah yang kedua,
0: faedah ketiga dan seterusnya.
1: Anna nafyal iman la yadulu alal khuruj min al-Islam.
0: Pendapat tersebut bahwa
1: menafikan keimanan tidak otomatis menunjukkan seseorang keluar dari Islam. Karena nafyul iman bisa jadi maksudnya
0: ditulis setelah
1: menafikan kesempurnaan. Bukan menafikan iman secara mutlak, bukan. Jadi kalimat la yu'min, ini harus dilihat dulu apa maksud kalimat la yu'min. Bisa jadi la yu'min di sini tidak sempurna keimanannya, bukan tidak beriman, bukan.
0: Ketika
1: menafikan keimanan tidak otomatis mengandung
0: makna
1: keluar dari apa?
0: Islam. Wakili pendapat beliau dalam setiap bab. Hal itu
1: karena iman as-sadiq la budda an yadhharu akaru li sahibihi. Anna iman as-sadiq, iman yang benar
0: atau ucapannya kurang
1: pengaruhnya
0: itu ketika di Basrah.
1: Pada
0: kemudian beliau banyak sekali menukil dari
1: ahli bait
0: seperti perkataan Ali bin Abi
1: Thalib. Kalau dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
0: perkataan
1: dalam perilakunya dia sangat cinta pada ajaran Rasul, bukan malah meledek ajaran Rasul.
0: Baik,
1: dia mencintai orang yang berjenggot.
0: Apa yang
1: kenapa? Karena jenggot membiarkan jenggot bagian daripada sunnah atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang celananya cingkrang di atas mata kaki, dia cintai. Kenapa? Karena itu perintah Rasul. Bahkan Rasul melarang celana yang melebihi mata kaki, bahkan Rasul mengancamnya. Sebagaimana dalam sabda Rasul, ma'as faraki abaini finna melebihi mata kaki neraka bagian. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Hadis Nabi
1: di sini, iman yang benar mesti nampak
0: gitu aja.
1: Akhirnya pengaruhnya dalam diri seseorang.
0: Apa hikmahnya? Karena kalau belum mencantum mencantumkan fawaid, maka perkataan belum
1: berfaedah dari
0: tidak diangkat
1: Anas
0: bin Malik
1: yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan
0: Muslim.
1: Jadi munasabah hadis ini apa?
0: Tapi setelah dihuraikan lalu beliau mencantumkan fawaid-fawaid
1: kesempurnaan iman
0: untuk
1: dari orang yang
0: lebih faham,
1: tidak mencintai Rasul melebihi cintanya akan siapa?
0: Faedah
1: akan orang tuanya,
0: dari
1: akan
0: gaya penulisan
1: kita akan seluruh manusia. Berarti mahabbah itu,
0: ketika dibahas itu, beliau menulis kita
1: ada hubungan
0: dengan menukil perkataan dari ahlul bait.
1: Mahabbah ada hubungannya
0: berkaitan Ali bin Abi Thalib, Abbas, Ali bin Husain. Kenapa? Karena orang akan lebih menerima perkataan orang yang diagungkan kan gitu.
1: Sebelumnya disebutkan oleh
0: sementara ternyata perkataan orang-orang yang diagungkan itu berbeda sekali dengan perilaku mereka dalam berdakwah
1: itu.
0: Kayak kita di Indonesia, kalau kita mau berdakwah
1: kemarin kaidahnya sudah disebutkan
0: menukil dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i atau ulama-ulama
1: Syafi'i itu.
0: Kenapa yang sekarang
1: manusia
0: secara perilaku beragama mereka, pendapat mereka, cara beragama mereka bertentangan dengan siapa? Dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya berikan contoh, misalnya saya berikan
1: pada yang dicintai.
0: Ketika kita ingin memegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah,
1: ya kan? Kalau ada istri,
0: kita katakan siapa di antara yang mengajarkan agar kita memegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah? Al-Imam Asy-Syafi'i
1: rahimahullah. Cintanya.
0: Beliau mengatakan in khalafa qawli qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli arba'in
1: haid.
0: Ada perkataanku yang bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, buang perkataanku, kan tidak. Nah sekarang ada pendapat seorang kiai. Ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kita harus bagaimana? Kalau kita merujuk kepada perkataan Imam Syafi'i, ya sikap kita ikuti hadis, bukan ikuti perkataan kiai, ajengan, ustaz, siapapun.
2: Dan
0: perkataan siapapun kalau sudah berhadapan dengan sahabat Rasul itu tidak berharga sama sekali.
2: Bagi Anda pemirsa
0: menjadi pembantu dan agama yang diajarkan di Raja Bandung
2: di Syafi'i rahimahullah. Kami persilakan apabila ada pertanyaan Anda bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui layanan live telepon di nomor 0812-2010-143 atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama
0: pada usia
2: 0812-2010-143
0: antara buku yang
2: baik untuk
0: banyak
2: kesempatan pertama ini kita coba bukan terlebih dahulu
0: dan
2: kami yang alhamdulillah melalui WhatsApp
0: Hafizahullah
2: pertanyaan
0: di antara yang mensyarah kita
2: dari
0: Ibu Uis di antaranya beliau demikian pula Ustaz Wiranda juga ada
2: di majalah ya
0: syarah kita betul.
2: Baik, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sebar kesyirikan
2: Ustaz, apakah
0: apalagi ketika itu
2: dibasrah kita kepada salah satu anak kandung kita bisa dikatakan tidak adil
0: basrah demikianlah setiap penulis atau ulama mereka menulis sesuai kebutuhan umat yang ada pada waktu itu.
1: Lebih cinta kepada salah satu dari anak kandung
0: jam 5 ini ya
1: itu bisa
0: masih ada beberapa poin
1: disebut atau dianggap sebagai sikap tidak adil
0: ya. Kemudian pada pertemuan yang akan datang saya bisa
1: urusan hati
0: jadi
1: urusan
0: hati seseorang masih tentang
1: ya terhadap anak-anak
0: Allah Ta'ala saya kira cukup ya
1: itu nggak bisa dinafikan
0: sahabat
1: kalau dia misalnya mencintai kepada anaknya yang lebih soleh.
3: Naam syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz.
1: Sesuatu yang
3: materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini berkenaan dengan kitab tauhid
1: Abi
3: Huwa Haqqul
1: Ma'arid.
3: Untuk
1: kepada sebagian
3: kita
1: anak,
3: coba
1: ya?
3: Beri kesempatan kepada kamu. Anda dapat mengirimkan pertanyaannya di nomor
1: 0812-2010-143.
3: Baik
1: itu
3: untuk pertanyaan
1: itu
3: ada yang masuk dari
1: terjadi
3: pesan WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan juga dalam rahmatnya. Ustadz, bagaimana sikap
1: misalnya,
3: kita sebagai ahlu
1: sunnah
3: yang dituduh dengan salafi wahabi yang tidak taat pada pemerintah yang sah
1: saja.
3: Dan juga suka
1: mengkafir-kafirkan yang diberikan
3: karena
1: pada
3: ini
1: anak
3: tidak kami dapatkan pada manhaj salaf.
1: Tidak diberikan silakan. Seperti yang anak
0: baru tidak ada gitu ya. Pertama,
1: urusan hatinya
0: kita jelaskan
1: enggak ya, ada yang bisa apa namanya
0: yang suka apa cita?
1: Enggak ada yang
3: tidak taat.
0: Enggak ada taat pemerintah ya, dan suka mengkafir-kafir.
1: Yang kedua,
0: itu sangat bertentangan dengan dakwah Nabi Muhammad
1: ini. Dalam bab lain misalnya seorang suami
0: yang mempunyai istri lebih dari satu misalnya. Justru sekarang kalau kita perhatikan,
1: Al-Qur'an telah menetapkan
0: orang yang paling
1: tidak akan bisa bersikap adil maksudnya
0: mendakwahkan hati taat kepada para penguasa
1: di bawah
0: itu penguasa itu zalim adalah orang yang sering dituduh sebagai wahabi
1: tidak adil
0: dengan coba lihat saja
1: sudah
0: siapa yang paling
1: berapa
0: untuk mendakwahkan mengajak taat kepada pemerintah kalau bukan siapa kalau bukan ustaz-ustaz sunnah ustaz-ustaz yang sering disebut sebagai wahabi itu sangat jelas kita tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
2: pertanyaan berikutnya mas
0: saya tiba di aimatul layah taduna bihadi warastanuna bisunnati akan datang setelahku
2: kita pemimpin
0: para imam yang tidak mengambil ilmu dari hidup dan tidak mengamalkan
2: yang lain termasuk orang tua
0: disebutkan kulubuhum kulubus
2: syaitin
0: hati mereka
2: seperti
0: hati
2: setan di dalam
0: saking
2: dorongnya
0: hati mereka seperti hati
2: dari Bapak Abdullah.
0: Kemudian Hudzaifah ibnu Yaman bertanya kepada Rasul, jika kami menjumpai orang yang seperti mereka atau para penguasa seperti mereka, apa yang mesti kami lakukan? Kata Rasul, dengar dan taat
1: ini,
0: gitu kan?
1: Yang paling besar menarikkan
0: kita lebih cinta kepada apa? Orang-orang yang
1: kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kepada
0: kemudian
1: orang tua
0: hati
1: yang selang,
0: kita usahakan
1: kita
0: tidak juga
1: lebih cinta kepada Rasul
0: di antara
1: daripada
0: sekarang cinta sekarang siapa di Indonesia ini
1: itu yang
0: seorang ustaz yang pernah mengkafir
1: yang kedua amalannya dalam kehidupan sehari-hari
0: paling apa orang-orang itu lahir di mana dalam bab ini,
1: apa yang
0: dan apa yang saya paling faham dalam bab ini,
1: apa yang dianjurkan oleh
0: Rasulullah
1: daripada apa yang
0: dianjurkan oleh Rasulullah sebagai kafir, bahkan Nabi SAW
1: dianjurkan oleh
0: mengkola di akhi ya kafir faqad ba'bihima,
1: maka kita lebih dahulu
0: dulu makan itu. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim wahai kafir, maka kekufuran itu kalau tidak kembali kepada yang dituduh,
1: maka kembali kepada yang
0: memerintahkan
1: kita untuk membiarkan jenggot.
0: Anda enggak benar menuduh seperti itu.
1: Sementara orang tua kita
0: bilang, yang Anda katakan, apa yang Anda tuduhkan,
1: karena orang tua masih berjenggot,
0: atau akan bisa kerja. Bukan, maaf-maaf saja.
1: Enggak akan bisa diterima di perusahaan.
0: Saya,
1: kalau dia lebih mendahulukan cintanya kepada Rasulullah SAW, dia tidak akan
0: mengikuti kata diskusi
1: dengan orang yang
0: dia lebih mengutamakan Rasul
1: orang yang pada perkataan orang
0: tuanya.
1: Itu dia intinya.
0: Dan kiaskan atau analogikan
1: untuk perkara-perkara
0: yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Gencar.
0: Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.
1: Dan alhamdulillah ya, siapa yang justru mampu ya untuk membantu orang-orang seperti itu.
2: Terima kasih.
1: Yang disebut
2: yang diberikan.
1: Mampu tuh.
2: Semoga bermanfaat untuk
1: alhamdulillah
2: yang khusus tadi bapak yang berdomisili di Kedai Bage dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak
1: aroma khawarij
2: dan seperti itu
1: mendapat seperti ini
2: aroma khawarij. Assalamualaikum.
1: Tutup langsung.
2: Iya sudah. Saya mau nanya.
1: Yang
2: membahas ini membawa garam di dalam
1: satu sebagai
2: dengan alasan agar tidak diganggu oleh jin.
1: Nah, ketika
2: katanya itu boleh itu,
1: apa
2: karena
1: mereka
2: sebagian
1: itu terbagi
2: dari
1: ikhtiaran Wahabi
2: takhid alasannya dari Bapak Tan
1: di macam-macam
2: gitu kan.
1: Nah, silakan
0: Allahu alam.
1: Kira-kira pertanyaannya apakah boleh membawa garam
3: di satu atas jawabannya yang sangat gamblang dan jelas. Ini ada pertanyaan masuk.
1: Ini
3: kita coba angkat.
1: Assalamualaikum
3: sebagian
1: orang dulu, ya. Saya ketika kecil juga seperti itu.
3: Baik dengan
1: kita siapa
3: dan juga di mana pak?
1: Masuki batu ke dalam saku supaya tidak sakit perut.
3: Aborijal, ya. Aborijal mohon maaf untuk radio FM dikecilkan volumenya.
1: Jangan malaysia bisa menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Itu masuk dalam kategori asyirkul asghar. Masuk dalam kategori asyirkul asghar.
3: Salat wusta.
1: Jadi membawa garam di saku agar tidak diganggu jin itu masuk dalam kategori asyirkul asghar atau syirik asghar. Tapi yang namanya syirik walaupun kecil termasuk dosa besar. Kenapa hubungannya garam dengan jin?
0: Seperti
1: dalam supaya enggak diganggu jin karena si jin takut garam jadi itu termasuk kategori asyirkun asghar
0: Allah taala salat terutama salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta
1: gitu
0: ya? Maka yang dimaksud dengan salat wusta di sini adalah
2: salat
0: asar
2: dari yang berdasarkan kisaran tentuan. Baik, pertanyaan berikutnya kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon di 0812-2010-1043. Kami persilakan bagi Anda pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja Bandung yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, silakan Anda bisa menghubungi layanan line telepon
3: di 0812-2010-1043 oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun hanya taklid ya, kepada Imam Ahmad. Apakah boleh kita hanya mengamalkan apa yang dibawa oleh Imam Ahmad?
2: Silakan Ustaz. Ya.
0: Taib.
2: Ya baik, belum.
0: Pertama,
2: ya.
0: Kita diperintah untuk
2: ajukan kembali
0: Allah
2: melalui
0: Rasulnya.
2: Baik.
0: Allah Subhanahu wa taala
2: berfirman
0: 812-2010-1043. Ya Allah ta'ala.
2: Assalamualaikum.
0: Enggak ada dalil
2: yang
0: mewajibkan kita kepada Imam Abu Hanifah,
2: taat
0: kepada Imam Malik,
2: taat kepada Imam Syafi'i,
0: taat kepada Imam
2: Syafi'i,
0: yang ada taat kepada Allah dan Rasulnya.
2: Artinya,
0: kalau ada perkataan
2: Imam Muhammad
0: yang bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul,
2: ikuti.
0: Bahkan Imam Syafi'i dalam hal ini ada kalimat yang tegas dari Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam Malik dalam kitab
2: Al-Fiqh
0: Sunnah, beliau Imam Asy-Syafi'i mengatakan barang siapa yang seseorang bertaklid kepada seorang guru atau seorang imam,
4: harus lebih besar.
0: Kemudian datang kepadanya dalil hadis yang sahih misalnya. Ternyata apa yang dalam hadis itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh gurunya.
4: Kita sangat rindu.
0: Kemudian dia kekeh dengan pendapat gurunya.
4: Dan kita tuh
0: meninggalkan apa yang dia sebutkan
4: Rasulullah SAW.
0: Kata Imam Syafi'i, sungguh dia telah menjadikan gurunya sebagai
4: Tuhan. Satu rumah.
0: Gitu. Ya. Jadi, kita enggak apa
4: itu
0: ikuti Imam Ahmad gitu dalam setiap pendapatnya. Atau Imam Syafi'i dalam setiap pendapat kita ikuti saja. Mana yang lebih kuat?
4: Cinta secara makhluk gitu, yaitu orang tua.
0: Mana yang lebih kuat secara
4: dan saat
0: dan demikian pula yang dilakukan oleh para imam Imam An-Nawawi, seorang ulama Syafi'i. Tapi banyak pendapat Imam
4: An-Nawawi
0: yang bertentangan dengan pendapat Imam
4: Syafi'i. Jika pertanyaannya agak terbatas, terima kasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Saya sering tanya kalau kudu
1: jika ada seseorang
0: bertanya mencintai Umar bin Khattab,
1: orang mazhab
0: naon
1: gitu. Kemudian dia selalu mengingatnya.
0: Umar bin Khattab mazhab naon? Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i atau
1: masuk
0: tema ayat ayah nih
1: mencintai orang tua
0: mengutip kepada
1: Rasulullah.
0: Mungkin itu ya. Bagaimana bisa Umar bin Khattab hidup jauh ratusan tahun sebelum Al-Imam Syafi'i?
1: Tidak seperti itu.
0: Kecuali kalau kita pelajari,
1: dia merupakan Rasulullah.
0: Kita pelajari kitab.
1: Jadi kalau ke orang tua mah, tapi kalau ke Nabi mah sama sekali
0: nggak ingat.
1: Nah itu masuk dalam kategori
0: misalnya
1: mencintai orang tua melebihi cintanya kepada Rasulullah.
0: Saya belajar fikih-fikih Syafi'i.
1: Dan kita diperintahkan
0: kan yang banyak siapa
1: untuk mengingat Rasul misalnya untuk apa?
0: Mensolawat
1: fikih-fikih. Jadi kalau lagi sholat misalnya dia baca apa? Sholawat, kamu enggak ingat gitu ke Rasul
0: pada Imam Asy-Syafi'i.
1: Kan ketika sholat kita ingat kepada Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersolawat berarti kita ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i
1: berkata, saya yakin orang yang betul-betul paham ketika dia bersolawat, dia ingat kepada Rasul. Dan minimal kita dalam sholat
0: ya.
1: Berapa kali sholat?
0: Sementara Imam Ahmad
1: dua kali kan minimal dalam sholat.
0: Makan daging.
1: Ya, belum zikir pagi dan petang. Belum dan di hari Jumat, di mana di hari Jumat kita dianjurkan penuhi hari-hari kita dengan apa? Bersholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya yakin dia akan lebih ingat kepada Rasul daripada kepada orang, kecuali orang yang ketika bersolawat tidak paham apa yang dia ucapkan.
0: Tentang
1: nah, dalam keadaan seperti itu makanya kita wajib belajar
0: makan dari
1: belajar. Masa kita tidak paham dari apa yang kita baca? Orang beristighfar nggak paham. Apa manfaatnya dia astagfirullah tapi dia nggak paham apa yang dimaksud dengan astagfirullah?
3: Kan itu atas jawabannya.
1: Jadi insyaallah seorang muslim
3: dan
1: seorang muslim kalau dia paham dengan apa yang dia baca ketika bersolawat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan
1: masalahnya tadi.
3: Ustaz, teman kami baru saja mengenal manhaj salaf. Namun pada rumah Syafa'al dapat disyubhat bahwasannya manhaj salaf adalah ajaran yang sesat dan keluar dari jalur usulnya wal jamaah. Apa yang sebaiknya kami lakukan kepada teman kami? Karena kami lihat teman kami cenderung kepada syubhat dan terlihat menghindar dari kami.
1: Di tasyahud awal baca sholawat. Di tasyahud yang awal
0: kita doa baca sholawat.
1: Semoga Allah memberikan. Kan ketika kita Allahumma sholli kita ingin juga kepada Rasul.
0: Sekarang mengatakan
1: sallallahu alaihi wasallam
0: zikir pagi
1: baca selawat
0: zikir apa
1: in kuntum shadiq
0: sore baca selawat
1: artinya jika apa Masyuruh? Yang kalian katakan itu
0: baca selawat
1: bukan
0: berapa kali kita sehari itu
1: mana bukti
0: kepada Rasul sallallahu alaihi
1: sesat napa lah
0: saya yakin kalau orang itu benar paham dari apa yang diucapkan
1: dalam urusan dunia saja
0: apa yang dia lakukan sehari kemudian
1: akan berbanyak
0: ini Rasul
1: berusaha yang paling penting dalam kehidupan
0: Allah ta'ala
1: bahwa kenan Allah
0: berfirman
1: kata subhanahu wa ta'ala
0: menjadikan kita
1: seperti itu
0: yang sudah mencintai
1: Rasulullah
0: sallallahu alaihi
1: wasallam
0: yang tidak punya hidayah taufik
1: Kemudian tadi ada sikap berlebihan ketika ziarah kubur,
0: jangan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam
1: berlebihan
0: ziarahkan hidayah taufik kepada pamannya sendiri
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam
0: itu Abu
1: itu pun setelah Rasul
0: Wallah.
1: Atau setelah sebelumnya Rasul melarangnya.
3: Ustaz atas jawabannya.
1: Apa kata Rasul kuntu
3: nahaitu
1: ziaratul kubur
3: ada sedikit
1: dulu aku pernah melarang kalian melakukan ziarah.
3: Assalamualaikum sekarang, Ustaz siapa? Saya mau bertanya ibu saya umur 57 tahun keluar rumah jemur pakaian kadang tidak memakai kerudung ketika menjemur tidak memakai kerudung. Pertanyaan saya sampai umur berapa wanita wajib menutup aurat karena ibu saya sudah nenek-nenek
1: dan
3: cucu
1: melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya
0: kewajiban
1: untuk menutup ziarah itu
0: tidak ada bahasa batas
1: sekarang
0: kan seseorang sudah wafat
1: kalian berziarah apa
0: ketika dimandikan
1: ya ziarah kubur itu dibolehkan dengan syarat tidak melanggar apa syariat.
3: Baik, terima kasih
1: jazakallahu khairan
3: Ustaz. Kemudian
1: saya kira cukup ya kajian kita sampai
3: kali ini. Assalamualaikum, mau bertanya apakah boleh melaknat orang kafir yang
2: menzalimi
3: orang muslim.
2: Semoga bermanfaat untuk penanya dari Bapak Abdullah dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Dan mungkin sebelum kita tutup besar perjumpaan kita di kesempatan sore ini, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtiqam dengan kami persilakan
0: termasuk melampaui batas melampaui batas dalam doa.
1: Semangat belajar. Alhamdulillah sekarang kita
0: walaupun
1: ini kajian perdana kita nyambung dengan tipe roja ya. Makanya semuanya pada ikhwah sekalian, pemirsa sekalian,
0: tapi
1: yang alhamdulillah Allah memudahkan segala jalan dalam menuntut ilmu.
3: Terima kasih jazakallahu khairan, semoga bermanfaat.
1: Masih juga ada
3: pertanyaan yang sudah bertanya. Baik, masih ada pertanyaan Was Auzat.
1: Jadi kembali kepada saya
3: mengajar bertanya Auzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita sebagai ahli sunnah wal jamaah menisbatkan sunni untuk membedakan dengan sekte syiah?
1: Saya sengaja di sini kitabnya saya coret-coret
0: sebagai sunni
1: sehingga kelihatan. Ustaz bisa baca bagaimana gitu kan?
0: Untuk menegaskan bahwa saya di atas manhaj ahli sunnah.
1: Mudahkan sekali. Dimudahkan sekali. Jadi para pemirsa bisa
3: pertanyaan selanjutnya ini dari Abu Ukasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan hidayah, rahmat dan berkah kepada Ustaz Yeni dan seluruh
1: jemaah.
3: Izin bertanya, Ustaz, benarkah Ustaz bahwa Syekh Saleh Al-Syekh yang berada di Saudi ini keturunan Syekh Muhammad bin Abdullah Ibrahim
1: Al-Bottah?
0: Kalau ada ulama
1: manfaatnya
0: Al-Syekh
1: juga ajak saudara-saudara
0: Syekh
1: untuk bisa menikmati segala yang Allah berikan.
0: Di setiap kalau ujungnya Al-Syekh berarti dia keturunan
1: Syekh Muhammad.
0: Biasanya di Saudi Arabia dipercaya tentang
1: urusan
0: agama, bisa jadi menteri agama pun di orang mah gitunya. Biasanya di jalur keluarga Syekh Muhammad bin
3: Abdullah. Semoga bermanfaat untuk Abu Ukasyah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini menarik. Semoga Allah merahmati Ustaz dan juga keluarga. Ustaz, ada yang memandang kami bahwasanya jurus andalan dalil Wahabi adalah kulubatin dan seterusnya.
5: Makin seorang hamba bertauhid
3: termasuk mengolok-olok
5: semakin dia akan ikhlas kepada Allah dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik,
0: tergantung
5: makin
0: maksudnya. Kalau dikatakan itu
5: akan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal.
0: Katakan, ya memang
5: yaitu segala ibadah
0: untuk setiap khutbah itu hajanya senantiasa
5: orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak namun dia datang dengan syirik tidak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah karena amal soleh sebanyak apapun manakala dia bercampur dengan syirik.
0: Kalau memang sudah
5: amal soleh itu
0: anda di sini sering diucapkan, kenapa Nabi sering mengucapkannya? Kalau dia
5: kamu berbuat syirik,
0: biasanya orang yang dituduh
5: akan hapus.
0: Tak lupa hadisnya saya salah. Banyak dari kalangan ahlu sunnah ini yang justru mereka perhatiannya terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sangat besar. Makanya ada seorang kiai yang bilang setelah dakwah Wahabi itu memang jadi repot gitu, jadi ajengan tekulang. setiap perkara ditanya balik, ustaz apa dalilnya gitu kan, mesti tanya balik itu ya, sahih apa hantu gitu kan. Setelah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, justru ini menunjukkan masyarakat tercerahkan dengannya. Berarti setiap perkara dalam agama harus ada landasannya, kan itu diakui sendiri oleh Pak Kiai gitu kan. Wallahu a'lam.
1: Nah, kira cukup ya.
5: Oleh karena itu kita harus berusaha diutus oleh Allah. Jadi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah.
3: Mungkin ini sedikit
5: ada itu tahunan itu mengajak kepada tauhid.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, maaf saya tadi menyimak di waktu akhir pembahasan.
5: Belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya.
3: Nama kitabnya apa ya Ustaz, dan adakah
5: syarat? Dari awal berdakwah itu tauhid.
0: Kita bertauhid ya.
5: Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian.
0: Bahkan
5: jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa. Lainnya tidak bisa apa-apa. Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian.
0: Syarah.
5: Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat.
0: Kenapa? Karena
5: yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid.
0: Kadang-kadang ada satu kitab ditulis oleh orang luar. Mereka fokus
5: Allah membagikan dunia kebalasannya terhadap yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia
0: tidak pernah
5: pertama. Jangan sholat aja nggak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya ya. Supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayapnya, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka mereka kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih. Dan kita lihat
1: tuntunan tilawah Al-Qur'an.
0: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat besok pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
2: Raja menyebar cahaya sunnah.

0: beriman kepada Rasulullah,
1: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah.
0: Bukan dengan
1: tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah.
0: Bukan dengan pemahaman kita
1: yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah.

0: begitu juga
1: ya dengan
0: apa-apa yang ada di dalamnya.
1: Sungguh aku berlindung kepadamu,
0: semisalnya
1: untuk memohon kepadamu
0: atau orang
1: sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat ke-47.
2: وَقَالَ رَبُّكُمُ
3: أَسْتَجِبَ
2: لَكُمْ.
4: Pada hari itu, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا
5: بَنُونَ
4: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses, tak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati. Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka.

0: semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
1: Sebab itu semua memikirkan diri.
2: Mereka bahan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah
3: Rojo TV. Suara dari Al-Quran dan kajian Islam.
2: Minumnya dan sungai-sungai madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh
3: secara permohonan.
4: Radio Roja, doa dari Al-Quran
5: Sunnah.
4: Mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: tidak menciptakan jin dan manusia.
1: Ya Rabb kami,
0: melainkan
1: kami telah beriman. Maka ampunilah kami
2: di dalam
1: dan berilah kami rahmat.
2: Dan
1: Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik.
2: Untuk Allah.
1: Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-109
2: untuk menjadi hamba
3: Allah.
0: Wa qala rabbukum
3: astajib lakum
4: atas seluruh ancaman-ancaman kejalmi anusal
3: fawailun lil muslimin
0: kecuali supaya

panggoreng gorengan jalma dan jalma anomaling dina sholat sahabat naros ya Rasulullah wakifah yasrib iman sholatihi ya Rasulullah sinakuman jalma anomaling sholat nah maling sholat nah ke Nabi la yutim murku'aha wa la yutim murku'aha wa la sujudah jalmanu panggoreng-goreng nah jalmanu maling dina sholat nah kita anu la yutim murku'aha wa la sujudah anu hinto nyampurna kun rukuna anu hinto nyampurna kun rukuna nyampurna kun sujudah atawa cik Nabi anu la yukimu sulbahu fi ruku'i was sujud cik Nabi anu hinten yang perlengkan yang penyelampeng kentong momen nalika ruku' nalika sujud kita asli nasinya menggurin jalan lari darinya masuk kanjeng Nabi SAW inna rajula la yusalli sittina sana seistuna ayah iji jalma cik Nabi ayah anu sholat 50 tahun liwan ada jalan sholat nani layak balillahu lahu sholatan nani Allah tenampi sekali di sholat kata jalma nam sababna cik Nabi la anda yukin meruku wala yukin mufujur wala yukin mufujur wala yukin meruku cik Nabi bisa jadi ke jalma niya sempurna rukuna tapi kesempurna sujud kata Nabi sebaliknya sujud disempurna

0: yajib lakum.
1: Ini kan satu kewajiban dari kewajiban
2: doa dari Al-Qur'an.
1: Maka dua langkah
2: mohon ampunan dan rahmat Allah.
1: Salah satunya mengangkat derajat.
2: Bighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Rabbku, berilah ampunan dan berilah rahmat
1: dosa ikhwan.
2: Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-118.
0: Wa qala rabbukum
2: berdoa secara permohonan hamba.
0: Astajib lakum.
2: Kota Islam para pemirsa Kanggang Raja Bandung, alhamdulillah berantas tunduk waktu setengah maghrib kami wilayah Bandung sedang sabudana wujudnya melaksanakan salat maghrib berjamaah.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Raja Bandung menebar cahaya.
0: Allahu Akbar, Allahu
2: Akbar. Kota Islam para pemirsa Kanggang Raja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib.
0: Asyhadu

0: أشهد أن محمدا رسول الله
1: أكبر الله
0: أشهد أن

0: ربكم أعلم بمن هو أهدى
1: Siapa yang lebih benar jalannya?
2: Amkan.

0: betapa indahnya berteman karena Allah.
1: Yudhilu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran.
0: Untuk dunia dan akhirat kita.
1: Wa ma yudhilu bihi
0: illa al-fasiqin. Mengambil nasihatnya.

0: salawat
1: yang sumuna ma'ana mereka teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami berpuasa bersama kami tanpa kemasukan ke neraka. Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka

0: aku
1: mengeluarkan teman-teman mereka yang mereka kenal kita berteman untuk saling memberikan motivasi agar kita istiqomah di jalan Allah.

0: العشي يريدون وجهه
1: وهو بكل شيء
0: عليم karena mengharapkan wajahnya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh bersabar berteman dengan orang-orang yang saleh karena mereka manusia pasti ada kekurangan. Kalau kita bisa menemukan kekurangan teman kita, dia pun sangat mampu untuk mengetahui dan mengetahui daripada kekurangan kita sebagai muslim. Kaya akal Islam, ketika Allah berikan kepada kita teman kita merasa cocok kepadanya dan dia orang yang saleh,
2: sesungguhnya
0: pegang kuat-kuat
2: agama yang diridhoi
0: seseorang karena itu hikmah yang Allah berikan kepada kita, kebaikan Allah. Karena itu saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, seseorang yang diberikan kepada teman yang saleh itu adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u min khalili, seseorang itu di atas agama temannya. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ
2: يُخَالِلُ,
0: hendaklah seseorang
2: yang telah diberi
0: dengan siapa dia berteman,
2: jangan
0: sampai saudara
2: kepada mereka
0: teman membuat
2: kita menyesal ada di antara mereka
0: api neraka. Dengarkan bagaimana penyesalan untuk api neraka yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adhallani 'ala dhikri ba'da idh ja'ani. Penduduk neraka itu berkata, aduh andai kan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman angkatku, sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah ia datang kepada aku. Bayangkan penduduk api neraka ini menyesal saudaraku karena ternyata ia masuk neraka gara-gara teman. Akankah kita seperti itu hanya karena ini disebut gaul? Kita bergaul dengan siapa saja yang berakibat akhirnya
2: kematian.
0: Maka inilah saudaraku sekalian pertemanan yang

0: rahimahullah. Apabila seorang hamba menimba ilmu untuk diamalkan, maka mentahlah ilmunya. Dan apabila
1: ilmu Zakaria mendoakan kepada Tuhannya,
0: maka bertambahlah kemaksiatan dan kesombongannya.
1: Berilah aku dari

0: manusia. Sesungguhnya
1: Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan penyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi
2: radio
1: la raddallahu alayya ruhi hatta arudd alayhi assalam
3: billahi arrahmanir
1: rahim abu daud bi isnadin sahih
2: dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan

0: Yusuf itu telah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia alam semesta ini. Wa ma'a dhalika falam yaqul rabbuna jalla wa ala lil maliki falam mara'ahu.
1: Radio Roja 100.7 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja 101.7 FM, Radio Roja Bandung 104.7 FM. Cahaya Sunda. Walaqad akh

0: 51 sampai 50 dari surat Maryam ya. Kita memasuki faedah yang keberapa sekarang? Yang keempat ya. Yang pertama, faedah yang pertama yang ada di halaman 73, ketika berbicara dengan orang tua atau yang lebih tua, harus dengan lemah lembut, harus dengan lemah lembut, tidak boleh kasar. Bandung 104 ini perlu diingat oleh kita. Cahaya Sunda, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim bersama
1: saudaraku Sayyidina dan Syakidah kaum Dangur.
0: Kemudian faedah yang kedua
1: berada
0: adalah at-tadarruju fil mad'uwi fid da'wati ilmiah ila Allah,
1: sampai secara langsung
0: dalam berdakwah itu harus tadarruj
1: Bogor bersama
0: dari
1: Al Ustaz Abi
0: Yahnat, yakni tidak sekaligus
1: ta'ala
0: dalam berdakwah ila Allah
1: kitab
0: bersama madhu
1: min qasas Quran. Baik, langsung saja kita akan
0: kemudian yang ketiga
1: Raja Pusat untuk menyimak
0: tiba oleh wahyu
1: bahwa sabilun najah, ucapkan selamat mengikuti
0: wahyu merupakan jalan dari keselamatan. Ini jalan keselamatan itu adalah mengikuti wahyu. Kemudian yang keempat yang belum kita bahas dan kita akan bahas di pertemuan ini sebagaimana yang ada di halaman 76 bagi yang punya kitabnya, antum lihat al-faidatul rabi'ah al-istijabatu li syaitani ma'siyatun lirrahman, al-istijabah li syaitan ma'siyatun lirrahman, mengikuti seruan syaitan merupakan maksiat kepada Allah Ar-Rahman. Mengikuti seruan syaitan merupakan apa? Maksiat terhadap Allah yang Maha Pengasih. Walidzalika qala Ibrahim li abihi muhadziran minasyaitan. Karena hal tersebut Ibrahim memperingati atau memperingatkan ayahnya, memperingatkan Ibrahim berkata kepada ayahnya dalam rangka memperingatkan akan hal tersebut, memperingatkan dari syaitan sebagaimana yang Allah firmankan di surat Maryam ayat 44, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku jangan beribadah, jangan menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya syaitan itu durhaka sama Ar-Rahman, sama Allah. Nomor satu, disebutkan di sini waqad ja'atin nususu al-kathiratu al-kitabu wa sunnah tuhadziru min syaitan. Lah datang nas yang banyak, nas-nas Al-Quran dan sunnah yang memperingati, mentahdir dari syaitan. Di antaranya surat Fatir ayat 5 sampai 6. Ya Yuhannas, ini seruan Allah. Wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali kamu tertipu dengan dunia. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, dan janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan syaitan. Al-ghurur di sini syaitan. Allah mengingatkan kita agar kita tidak tertipu dengan dunia dan dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia menjadi musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sesungguhnya syaitan itu menyeru kelompoknya, pengikutnya, hizb golongannya untuk menjadi penduduk api neraka. Jadi Allah wanti-wanti kita jangan sampai mengikuti syaitan, karena syaitan itu akan menghantarkan pengikutnya ke api neraka bukan ke sorga. Oleh karena itu sangat aneh kalau ada orang yang senang menjadi pengikut syaitan, bangga dengan pengikut syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kita jangan sampai tertipu dengan syaitan. Karena kalau menjadi pengikut syaitan dibawa kepada api neraka. Dan kita enggak sanggup menahan panasnya api neraka. Syaitan sendiri akan berlepas diri dari pengikutnya. Jadi syaitan di hari kiamat itu akan berlepas diri pada pengikutnya, dan ayatnya akan kita baca. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, beliau berkata, khattalana atau khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis lurus panjang. Summa qala hadza sabilullah. Kemudian Rasul bersabda, kata beliau, ini adalah jalannya Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis di sebelah kanan dan sebelah kirinya, di garis-garis dengan garis-garis yang pendek. Sebelah kanan diberi garis-garis, sebelah kiri juga dikasih garis-garis. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, hadhihi subulun mutafarriqah. Ini jalan-jalan yang berpencar. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap jalan yang pendek ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ada jalan Allah yang panjang, ada jalan syaitan. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'u as-subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya akan terpecah belah, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Kalau kita mengikuti jalan-jalan pendek tersebut yang di samping kanan samping kiri, kita tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berada di jalan perpecahan. Ini menunjukkan pada kita, kalau kita ikut langkah-langkah syaitan, berarti kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang kedua, maaf. Wa raqma hadha at-tahdhir min ta'ati syaitan illa annahu qad ata'ahu al-kathiru min an-nasi wa 'abaduhu min dunillahi wa lidhalika wabakha hahumullahu azza wa jal. Walaupun tahdiran begitu kuat supaya tidak taat kepada syaitan, tetapi banyak dari manusia yang taat pada syaitan, bahkan mereka menyembahnya selain Allah. Oleh karena hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ. Apakah kalian dan keturunan kalian menjadikan mereka atau menjadikannya sesembahan-sesembahan, wali-wali, pelindung-pelindung selain Allah? وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ, padahal mereka itu musuh, musuh bagi kalian. Bi'sa lizzalimina badala. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kemudian ayat ke 60 sampai 62, Allah pun mengingatkan kepada kita, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah menasihati, mewasiati kalian, wahai anak-anak cucu Adam, jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagimu. Wa ani'buduni, sembahku saja. Hadza siratun mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Wa laqad adalla minkum jibilan katsira, dan sesungguhnya syaitan itu telah banyak menyesatkan manusia. Di manusia itu banyak disesatkan sama syaitan. Dan Allah kabarkan di sini di surat Yasin. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Afalam takunu ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Kemudian yang ketiga, waqad akhbarana Allah azza wa jalla fi kitabihi anna asy-syaitan hunaka fi an-nari yatabarra'u mimman ittaba'ahu. Allah mengabarkan pada kita dalam kitabnya, syaitan nanti di sana, di neraka, itu berlepas diri dari pengikutnya. Oleh karena itu, merugilah orang yang mengikuti syaitan. Mungkin di dunianya, mereka merasa kuat, hebat, pemberani, ya, melakukan semua hal bebas. Dan ingat, Allah habarkan pada kita, orang yang ikuti syaitan, seenak apapun, sehebat apapun, nanti masuk neraka dan syaitan berlepas diri dari pengikutnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-22, ya. Waqala syaitan lamma qudiyal amru, dan syaitan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Ini syaitan sendiri yang bilang, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu, kepada kalian, janji yang benar, janji yang hak. Wa wa'adtukum. Nah, syaitan pun berkata, aku pun membuat janji kepada kalian. Fa'akhlaftukum. Nah, aku mengingkari janjiku pada kalian. Wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku tidak memiliki kekuasaan atasmu, melainkan aku hanya menyuruhmu, mendakwahi kamu, dan kalian menerima dakwahku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Janganlah kalian mencela aku, tapi cela diri kalian sendiri. Cela diri kamu sendiri, kata syaitan. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku bukan penolongmu dan kamu juga bukan penolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku telah mengingkari, ya, perbuatan sekutu, yakni persekutuanmu kepadaku sebelumnya. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Kalau antum lihat di surat Ibrahim ayat 22 ini, dapat pelajarannya apa? Syaitan itu berlepas diri dari para pengikutnya. Ya tabarra, berlepas diri. Ya. Kata syaitan, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Dia syaitan berlepas diri. Oleh karena itu sangat merugi orang yang mengikuti syaitan, yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan, kata Allah. Ikutilah wahyu. Karena mengikuti wahyu itu merupakan jalan keselamatan. Ittiba'ul wahyi sabilun najah. Artinya mengikuti para rasul dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti Al-Qur'an dan sunnah rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an. Belajar ilmu syar'i itu belajar Al-Qur'an. Kalau belum bisa baca Quran, baca, belajar walaupun Iqra. Kemudian tajwidnya. Kemudian baca Quran yang bagus. Kemudian pelajari isinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran? Tentunya Allah ingin kita memahami isinya. Memahami hukum-hukum Allah. Kita belajar hadis-hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar itu butuh ikhlas. Kita harus ikhlas dalam belajar, nuntut ilmu. Bukan ingin mencari gelar, nama. Tapi ingin tahu hukum Allah itu bagaimana. Supaya kita hidup berada di atas hukum-hukum Allah. Tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita amalkan. Agar kita memiliki amalan yang lurus di jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu terus belajar. Dalami Al-Quran, baca Al-Quran, baca tafsirnya, baca hadis, baca syarahnya. Kemudian kita amalkan. Jangan buang-buang waktu dengan macam-macam di medsos. Itu termasuk langkah-langkah syaitan yang bisa menyeret antum dari belajar agama sehingga lari dari belajar agama. Syaitan pintar tidak, ikhwan? Sangat pintar. Waktu akan habis. Kalau antum ikuti langkah-langkah syaitan, tidak mau belajar, lihat medsos, rame ini, rame itu, debat ini, debat itu, walaupun berbicara masalah agama, memalingkan antum dari Al-Quran, dari baca Al-Quran, dari baca hadis, dari mempelajari bahasa Arab, dari mempelajari ilmu-ilmu din, senang debat ini, debat itu. Ini langkah syaitan ini. Sehingga apa? Tak selesai-selesai belajarnya. Tiba-tiba udah tua. Udah tua, udah ubanan. Habis itu sadar, oh, belum bisa apa-apa kita ini. Ya, belajar. Kalau istilahnya jangan terdistraksi. Belajar, fokus memahami Quran dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam supaya tahu. Tahu bagaimana ajaran Allah, bagaimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. HP tinggal dulu. Ya. Medsos taruh dulu, belajar din yang benar. Kalau kita belum bisa baca Quran, belum bisa baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti hukum-hukum Allah, kenapa kita jauh? Kenapa kita tersibukkan dengan itu, fokus? Talabul ilm dan ikhlas. Bukan cari apa-apa, bukan cari ijazah, bukan cari syahadah. Bukan supaya dapat sanad, supaya bangga-bangga, oh, anda dapat sanad, enggak. Talabul ilm lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu karena Allah ini, karena Allah menjadikan merupakan seutama-utama amalan. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang punya niat yang sahih, yang lurus. Niat yang sahih yang lurus itu apa? Yan yuraf al-jahli an-nafsihi wa nairihi. Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Terus belajar. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sampai kapan kita santai? Belajar. Baca Quran, baca hadis, baca syarahnya, terus. Walaupun sehari mungkin satu ayat, satu hadis, lihat syarahnya. Ya, fokus. Fa'ala du'ati ila Allah an yuhadhdhiru an-nas min adawati syaitan. Maka wajib bagi para dai untuk memberikan peringatan kepada manusia. Min adawati syaitan, dari permusuhan syaitan. Syaitan itu menganggap kita musuh, tidak, ikhwan? Menganggap kita musuh syaitan itu. Syaitan ingin menyeret orang dari jalan yang benar menjadi jauh dari Allah, menyimpang. Wa min tazinihi asyaitan, dan dari hias-hiasan syaitan. Syaitan menghias-hiasi yang baik, yang buruk dihias-hiasi seakan-akan bagus. Kemudian yang baik dibuat jelek dalam pandangan syaitan. Ya. Muta'assina fi dhalika bi Ibrahim alaihi salam fi da'watihi bi abihi. Beruswah dalam hal tersebut dengan Nabi Ibrahim ketika mendakwahi ayahnya. Nabi Ibrahim bilang kepada ayahnya, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku jangan nyembah syaitan, jangan, syaitan itu musuh, syaitan itu bermaksud kepada Allah Ar-Rahman, ya. Faedah yang kelima, faedah yang kelima, man lam yastajib li rusulillahi azzabahu Allah fi dunya wal akhirah. Orang yang tidak nurut kepada para rasulnya Allah, tidak merespon dakwahnya para rasul, Allah azab di dunia dan di akhirat. Mahma kana qurbuhu wa nasabuhu, bagaimanapun kedekatannya dan nasabnya. Sawaun kana abali nabiyyin, aban li nabiyyin, baik itu bapaknya nabi atau ibnan li nabi atau putra seorang nabi, atau aman li nabi atau paman bagi nabi, atau zawjatan li nabi atau istri nabi. Jadi yang menyelamatkan itu ikut rasul, bukan karena kedekatan dari hubungan kekerabatan. Seandainya kafir tidak bisa menyelamatkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia adalah bapaknya nabi, atau walaupun dia adalah putranya nabi, atau dia adalah pamannya nabi, atau dia adalah siapanya nabi, istrinya nabi, apalagi istrinya ustaz, ya, apalagi murid ustaz atau kiai. Karena ada sebagian kita kalau sudah dekat sama ustaz itu bangga, masya Allah, ya. Yang kadang-kadang ada udang di balik tempeyek, ya. Ada sebagian orang dekati orang yang masya Allah dianggap, dipandang sama masyarakat, sama ikhwan, ada niat buruk, nipu orang, ya. Fahada Ibrahim alaihi salam, ya, Ibrahim alaihi salam hazzara abahu min ma'siyatihi, min ma'siyatihi wa ma'siyatillah. Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya supaya tidak memaksiati. Nabi Ibrahim juga memaksiati Allah, diingatkan. Faqala lahu, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni akhafu ayyamassaka azabun min ar-Rahman, aku khawatir engkau ditimpa azab dari Allah Ar-Rahman. Fatakuna li syaitani waliya, sehingga engkau menjadi temannya syaitan. Falam yastajib Azar li Ibrahim, tapi Azar bapaknya beliau tidak merespon nasihat atau dakwah dari putranya Nabi Ibrahim. Fa'azzabahu Allah wa ahzahu fi jahannam, maka Allah azab dan Allah hinakan di neraka jahannam. Ada berita dari Rasulullah SAW, dan ini termasuk hal yang gaib, ketika ada ayat Allah atau hadis Rasulullah SAW yang menurut kita belum masuk akal atau tidak masuk akal, kita wajib terima karena ini merupakan wahyu, ya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis ikhwan sahih, rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Di Bukhari itu nomor 3350. Nanti antum kalau pulang bisa lihat di sahih Bukhari nomor berapa? 3350. Ya, kalau di rumah kita harus punya, atau seyogyanya lah punya kutubus sittah, ya. Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, ada di rumah. Ditaruh di lemari, dibaca tiap hari satu-satu. Kenapa? Karena hadis-hadis Rasulullah SAW itu beredar, yang beredar di masyarakat kebanyakan dari kutubus sittah. baca kutubus sita. Kalau boleh ini minimalnya ngerti kutubus sita, ya. Jangan baca medsos terus. Berita A, berita B, berita ini. Nggak habis-habis berita itu, akhwan. Antum sampai mati, berita akan ada terus. Jadi ya, ini selesai, datang berita baru. Apa yang viral, akhi? Oh, ada yang viral. Ada aja berita baru. Akhirnya nggak selesai-selesai antum baca. Arba'in Nawawinya nggak selesai-selesai. Atau Umdatul Ahkam, nggak selesai. Bulughul Maram, misalkan. Riyadhus Shalihin, nggak selesai baca. Atau ada di antara kita, apa sih Bulughul Maram tuh? Aduh. Ya. Yeah. Jadi jangan sampai kita ini terbawa. Fokus. Nut ilmu. Sahih Bukhari, baca. Ya. Yeah. Nah, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yalqa Ibrahima atau Ibrahimu." Kenapa salah? Bukan fathah, tapi doma. Ini salah tulisannya. Karena fa fa'il pelaku, abahu dia maf'ul bihi. Ya, dengan alif karena min asma'il min asma'il khamsah. Ya. Yalqa Ibrahimu abahu azara yawm al-qiyamah. Di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim berjumpa dengan ayahnya yang bernama Azar. Wa ala wajhi Azar qataratun ghabarah. Di wajahnya ada debu dan kotoran, debu hitam dan kotoran di wajah Azar. Kemudian fayaqulu lahu Ibrahim, alam akul laka la ta'sini. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, bukankah dulu aku berkata kepada engkau, jangan engkau memaksiati aku. Fayaqulu abuhu, ayahnya menjawab, fal yawma la a'sik, pada hari ini aku enggak akan memaksiatimu. Fayaqulu Ibrahim, Ibrahim berkata, ya Rab, wahai Rab, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Wahai Allah, wahai Rab, engkau menjanjikan kepada aku agar tidak menghinakanku di hari mereka dibangkitkan. Fa ayu khizyin akhza min abil ab'ad. Kehinaan apa yang paling berat, paling besar daripada ayahku dijauhkan, al-ab'ad. Fayaqulu Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inni haramtu al-jannah 'alal kafirin. Ini jawaban Allah. Sesungguhnya aku haramkan surga atas orang-orang kafir. Ayah sendiri, ayah Nabi Ibrahim, ketika tidak beriman masuk neraka, Allah haramkan surga atas orang-orang kafir. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik, wahai Ibrahim, apa yang di bawah dua kakimu? Lihat. Fayanzuru fa'idha huwa bidhikhin multatikh. Kemudian ketika beliau lihat, di bawahnya itu ada hewan. Ya, ada hewan jantan, hiena. Hewannya itu berlumuran kotoran. Fayu'khadhu biqawainihi, kemudian diangkat dengan kaki-kakinya. Fayulqa finnar, kemudian dilemparkan ke api neraka. Jadi di hadis ini ikhwan yang Allah muliakan, tentunya Allah maha mampu untuk merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Azar menjadi itu, kemudian dilemparkan ke api neraka, wala'iyadhu billah. Ini ayah, ya, walaupun bapaknya, walaupun ibunya, ibunya, putranya adalah Nabi, ketika tidak beriman masuk neraka. Sekarang anaknya yang tidak beriman, anaknya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Lihat, yang sudah kita bahas kan. Wa hadza ibnu nuhin lam yastajib li abihi. Ini putranya, putra Nabi Nuh tidak merespon dakwah bapaknya. Waqal, bahkan berkata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik berlindung ke gunung yang bisa melindungi dari air. Fa'adzabahu Allahu ala kufri. Allah azab dia atas kekafirannya. Wa halaka ma'al halikin, dan dia binasa bersama orang-orang yang binasa. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Allah abadikan kisah ini di surat Hud ayat ke-42 sampai 43. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyir kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nabi Nuh memanggil-manggil putranya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil, dan putranya itu berada di tempat yang terpencil, menyendiri. Ma'zil. Kemudian dipanggil, ya bunai, wahai putraku, irkam ma'ana, naik bersamaku. Baik, naik bersama kami di perahu. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang yang kafir. Nabi Nuh AS sayang sama putranya dan mendakwai putranya supaya selamat. Tapi putranya kafir. Ya. Ia berkata, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ia berkata, aku akan apa? Naik berlindung ke gunung yang bisa melindungiku dari air. Kemudian Nabi Nuh mengingatkan, qala la 'asimal yaum min amrillahi illa mar rahim. Pada hari ini tidak ada yang bisa melindungi min amrillah, dari ketetapan Allah, dari urusan Allah, dari azab Allah, kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin. Kemudian gelombang menjadi penghalang antara keduanya, antara ayah dengan putranya. Ayahnya seorang nabi, putranya tidak ikut seruan ayahnya. Fa kana min al-mughraqin, dan dia termasuk orang yang ditenggelamkan, padahal putranya. Ya. Jadi hubungan nasab ini tidak berlaku kalau tidak beriman. Oleh karena itu, jagalah keimanan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقْنَ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang-orang yang beriman itu ketika masuk surga, dan anak-anaknya, zuriyahnya, anak turunannya juga, ketika mereka itu beriman, dipertemukan di akhirat, di surga. Ya, kalau istilahnya reuni, nah, ketemu di surga orang tuanya sama anaknya, dan saling ngasih syafaat. Ketika derajat orang tuanya rendah, anaknya tinggi, diangkat orang tuanya ke atas. Dan sebaliknya begitu. Dipertemukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dasarnya adalah apa? Dipertemukan sama Allah Subhanahu
1: wa Ta'ala.
0: Ini pelajaran penting. Tapi dasarnya adalah apa?
1: Apalagi anak kiai.
0: Dasarnya iman.
1: Apalagi anak ustaz. Ini
0: pelajaran penting.
1: Apalagi anak gus.
0: Apalagi anak kiai.
1: Gak boleh.
0: Apalagi anak
1: merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab keturunan.
0: Tak boleh.
1: Ya, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam itu
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala
1: menasihati Fatimah. Keturunan. Nabi bilang ke Fatimah, putrinya yang paling disayanginya. Salam
0: itu
1: radhiyallahu anha, kata Nabi, saya enggak bisa memberikan manfaat Nabi sama sekali kepada
0: Fatimah, putrinya yang paling disayanginya.
1: Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Saya enggak bisa
1: bilang kepada siapa?
0: Sama sekali.
1: Putrinya Fatimah radhiyallahu anha,
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa hadza Abu Talib
0: putrinya
1: ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastajib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mata ala kufrihi ala millati Abdul Muttalib fa'azabahu Allah fi nar
0: li Rasulillah sallallahu
1: alaihi wasallam wa mata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak
0: talib respon dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: inilah
0: meninggal di atas kekafiran
2: Nabi sallallahu
0: alaihi wasallam, dan di atas milahnya Abdul Muttalib,
2: merespon dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: sehingga diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam api neraka.
2: Di atas milahnya Abdul Muttalib,
0: anda loncat satu paragraf ikhwannya,
2: diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Kata Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: kata
0: ahwanu ahli an-nar 'adzaban
2: Abu Thalib, alaihi wasallam
0: qala, abin neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib,
2: ahwanu ahli an-nar 'adzaban,
0: wa huwa yanta'idu na'layni yaghli minhumā dimaghuhu, dia memakai dua sandal
2: na'layni,
0: dua sandal dari neraka, yang dengan memakai dua sandal tersebut

0: utusan Allah. Yang nampak pendek, kedua dalam suaminya
1: tidak merespon dakwahnya.
0: Allah azab dalam api neraka.
1: Utusan Allah.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala berikan di surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin
1: di surat At-Tahrim.
0: Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir, istri Nuh, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut.
1: Memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir
0: tahta 'abdayn min 'ibadina salihain. Keduanya itu berada tahta di bawah dua hamba dari hamba kami yang saleh.
1: Itu berada
0: fakhanatahuma
1: di bawah
0: keduanya berkhianat. Khianat dalam masalah apa, ikhwan?
1: Saleh.
0: Khianat dalam masalah agama.
1: Dia berkhianat, ya. Khianat dalam masalah apa, ikhwan?
0: Bukan masalah ranjang, bukan.
1: Khianat
0: dalam masalah agama. Fakhanatahuma,
1: bukan masalah ranjang, bukan.
0: Falam yughni 'anhuma minallahi syai'a.
1: Agama.
0: Keduanya
1: fakhanata
0: huma Nabi Nuh dan Nabi
1: falam yughni anhuma minallahi
0: syai'an, tidak bisa memberikan manfaat kepada kedua istrinya sama sekali.
1: Lut
0: wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada kedua istri tersebut
1: sama sekali
0: masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka,
1: dan dikatakan kepada kedua
0: istri hubungan itu tersebut, hubungan kekerabatan
1: masuklah ke neraka bersama
0: tidak manfaat
1: orang masuk neraka.
0: Kalau
1: jadi kalau apa tadi,
0: kalau kafir
1: ini tidak manfaat, ya,
0: tapi kalau beriman manfaat.
1: Kalau,
0: tidak
1: kalau apa tadi
0: manfaat
1: kalau ya. Kafir
0: fannasabu ya ibadallah la yanfa'u sahibahu biduni imanin billahi wastijabatin birusulillah.
1: Fannasabu ya ibadallah la yanfa'u sahibahu biduni
0: wahai hamba-hamba Allah
1: wastijabatin
0: birusulillah, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang
1: hubungan nasab
0: tanpa iman kepada Allah dan tidak merespon dakwahnya para rasul,
1: tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang kalau tanpa
0: jadi,
1: iman kepada Allah.
0: Orang yang bangga dengan nasab, saya keturunan ini, saya keturunan itu, enggak ada manfaatnya sama sekali kalau dia
1: orang yang bangga
0: itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Keturunan ini, saya keturunan itu.
0: Lebih parah lagi kalau pengakuannya palsu,
1: dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Mengaku saja benar saja, ngaku misalkan keturunan Nabi,
1: pengakuannya palsu,
0: tapi akhlaknya atau
1: saja benar
0: beda dari sisi agamanya,
1: enggak bermanfaat. Tapi akhlak
0: bagaimana yang
1: atau
0: pura-pura atau ngaku-ngaku saja
1: beda dari
0: saya, kan punya darahnya rasul
1: gitu. Bagaimana yang
0: saya keturunannya rasul, keturunan Nabi,
1: ngaku-ngaku saja,
0: awas loh kan, dan berani-berani sama rasul. Saya nanti kualat gitu.
1: Saya keturunannya rasul,
0: padahal bohong misalkan.
1: Ya. Awas loh, jangan berani-berani sama saya, nanti kuat.
0: Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
1: padahal
0: fa'ila nufikha fissuri fala ansaba bainahum yawma'idhi wala yatasa'alun.
1: Apabila fa'ila nufikha fissuri fala ansaba bainahum yawma'idhi,
0: maka tidak ada hubungan nasab antara mereka dan mereka tidak saling bertanya satu sama lain.
1: Kakala ditiup, maka tidak ada hubungan.
0: Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda di hadis sahih Muslim riwayat
1: kemudian Rasulullah SAW
0: 2699
1: sahih Muslim riwayat
0: Rasulullah SAW bersabda man sahih Muslim bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu, orang yang lambat amalnya tidak bisa dipercepat oleh
1: bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu.
0: Bisa ya,
1: bisa dulu, yang lambat amalnya tidak bisa dipercepat oleh amalnya.
0: Belum bisa,
1: bisa ya,
0: tadi yang nyebut bisa siapa?
1: Habis itu kita lanjutkan sedikit.
0: Nasab. Oh, anak dengarnya Isa.
1: Belum bisa. Iya,
0: masih lama.
1: Jadi yang nyebut Isa siapa? Nasab. Oh,
0: anak dengarnya Isa.
1: Iya,
0: masih lama. Walidzalik. Oleh karena hal tersebut, la yajuzu li ahadin, tidak boleh seseorang atau siapapun
1: oleh karena hal tersebut
0: an yu'ayyir ahadan bi abihi aw bi ibnihi aw bi ammihi aw bi zawjatihi.
1: Siapapun
0: tidak boleh orang celak orang lain, mencela siapapun karena ayahnya, putranya,
1: tidak boleh
0: amannya atau istrinya
1: mencela siapapun.
0: Jika asorro adalah kufri wal maasi,
1: putranya,
0: kalau terus dalam kekafiran dan kemaksiatan,
1: istrinya.
0: Ba'da an bazala juhdahu fi nusrihi wa hidayatihi,
1: kalau terus dalam kekafiran dan kemaksiatan,
0: dia bersungguh-sungguh menasihati, mendakwahinya. Ya, jadi tidak boleh
1: setelah dia
0: kalau ada dai
1: bersungguh-sungguh
0: dia sudah menasihati dakwahi istrinya, dakwahi

0: keluarganya.
1: Ini enggak boleh tuh.
0: Kemudian
1: kalau ada dai betul-betul
0: istri
1: betul-betul
0: atau keluarganya
1: wahi istrinya dakwah
0: tidak sesuai dengan apa yang didakwahkan.
1: Kemudian
0: ya.
1: Terus dan istri atau keluarganya tidak sesuai dengan apa yang didakwahkan. Ya.
2: Seluruh
1: terus dan itu dicela.
2: Oh, istri ente begini-begini.
1: Ya, anak ente begini-begini itu enggak boleh. Ya. Jadi sudah apa?
2: TV.
1: Sudah apa?
2: Seluruh dakwah Quran.
1: Gitu ya.
2: Hotel Islam Pahlawan Mirsa Raja Bandung. Alhamdulillah perintis jumlah waktus Adhan Isya kanggu wilayah Bandung serang Sabudurin Nana Wilujeng Bumi Wilujeng melaksanakan sholat Isya berjamaah. Dalam
1: urusan Allah sendiri-sendiri Aulam yata yassar lahu sabirun li da'watihim ila haqqin li sigharin fisin. Atau tidak dimudahkan jalan untuk mendakwahi mereka karena masih kecil. Au bu'adin au ta'akhuri hidayah ila dinil Islam atau karena jauhnya atau karena tidak cepat mendapatkan hidayah
3: pada Islam
1: atau dari intinya tak boleh kita mencela orang dengan perbuatan bapaknya atau dengan perbuatan siapa lagi putranya
3: asyhadu an la ilaha illallah.
1: Wallahu azza wa jalla yaqul Allah azza wa jalla berfirman wala taziru waziratu wizra ukhra
3: asyhadu
1: an la ilaha
3: illallah.
1: Dan Allah taala berfirman di surat An-Najm ayat 39 sampai 40 wa an laysa lil insani illa masa
3: asyhadu anna Muhammadar
1: Rasulullah dan usahanya akan dilihat. Kita masuk sekarang kepada ad-durus wal 'idhat wal 'ibar allati tu'khadhu min kisah Ibrahim alaihi salam alaihi azara fayat kathiratun jiddan. Jadi ada pelajaran-pelajaran mau'idhah-mau'idhah ibrah-ibrah nilai-nilai ya yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama ayahandanya Azar, yang mana beliau katakan di sini fahiyat kathiratun jiddan, banyak sekali minha diantaranya kalimat minha itu dia diantaranya. Jadi ada di sini disebutkan tiga ya. Yang pertama al-hilmu was-sabru fi da'watil aba, hilm dan sabar. Hilm ini punya sifat yang hilm, jangan mudah marah, jangan cepat marah, tidak mudah marah, tidak cepat marah. Was-sabr dan sabar dalam mendakwahi orang tua, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam dakwahnya ke orang tua. Nabi Ibrahim meniru orang tuanya, bapaknya dengan kalimat ya abati 4 kali dengan bikulil lutfi muadzin muadzin dengan segenap yang ada sangat beradab dan sangat sayang. Wa ma'adhalik, tapi apa yang dihasilkan?
2: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Wa ma dzalik qabalahu abuhu azar bi kulli unfin wa qaswatin wa jafa. Kama
2: sallaita ala ali Ibrahim.
1: Yang diterima oleh Nabi Ibrahim dari ayahnya adalah apa? Kebalikannya.
2: Allahumma barik ala Muhammad.
1: Ayahnya membalasnya dengan
2: ali Muhammad.
1: Unf, kekerasan.
2: Kama barakta ala ali Ibrahim.
1: Jadi bapaknya keras.
2: Innaka hamidum majid.
1: Bapaknya kasar. Tapi Nabi Ibrahim tetap apa?
2: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tam.
1: Apa kata ayahnya?
2: Wassalatu
1: kata ayahnya araghibun anta an alihati Ibrahim
2: wasilata wal fadilah.
1: Benci terhadap Tuhan Tuhan
2: Mahmudan alladhi
1: wa'ada. Wahai Ibrahim, la illam tantahi kalau enggak berhenti
2: Al-Qur'an.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Sabar, enggak mudah marah. Antum kalau mudah marah

0: kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Alif lam mim.
0: Baik.
1: Allah.
0: Azan dulu ya.
1: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Mungkin dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.
2: Radio Roja Bandung.
1: Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat
3: di kesempatan malam berbagai
1: ini.
3: Disampaikan dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cilengsi Bogor bersama pemateri Ustaz Abu Yahya Purnaini Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
1: Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu,
3: dan berikutnya
1: bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa
3: dan isya,
1: karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu maka ia akan dibukakan.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau
1: tahu, Allah SWT yang berjumpa di dunia ini.

0: سمحي
1: الله
0: سمحي
1: الله
0: سمحي
1: الله
0: سمحي
1: الله
0: سمحي
1: الله
0: سمحي

0: Padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekalipun akan mengurangi pahala.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan Allah.
1: Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab.
0: Dan jika
1: katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu.

0: Alhamdulillah aku bisa menyebut anak, sedangkan aku telah sangat tua.
1: Saudara dan muslimah,
0: istriku pun seorang yang mandul.
1: Waktu
0: firman Allah
1: berputar dan bergulir,
0: demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Sungguhnya,
0: berkata Zakaria,
1: Allah telah
0: berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung.
1: Tak akan lepas dari waktu.
0: Allah berfirman, tandanya bagimu kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Ayat-ayat Al-Quran
1: Allah memutarkan.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
0: والذين
1: ayat yang diulil albab sungguhnya dan penciptaan langit
0: dan
1: kemudian pergantian siang dan malam.
0: Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sungguh dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya. Karena sungguh iblisnya berlaku sombong dan dengki kepada Adam.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: اتبعوهم بإحسان. Dan siang dan malam, pergantian masa, waktu dan semua ada.
3: Mukmin sejati tetap bekerja.
1: Tentunya semua.
3: Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Antara mukmin dan yang lainnya adalah
0: untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin dia bekerja untuk
0: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pengemis. Seorang mukmin bekerja
0: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
0: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
0: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja
0: hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja,
3: bukan pekerjaan yang remeng-remeng yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
0: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang prima. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat.
3: Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut.
0: Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Orang pecinta dunia
0: raja menebar cahaya sunnah.
1: Kalau orang beriman mengatakan waktu adalah
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waktu akan terus berputar dan bergulir karena sesungguhnya Allah telah menetapkan kehidupan manusia tak akan lepas dari waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr
5: dha'iqatu al-ladzi amanu wa 'amilu as-salihati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati.
1: Demi masa, demi waktu,
5: malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: mencabut
5: membawa nyawamu.
1: Allah memutarkan
5: ketika engkau sedang lalai di
1: masa
5: dunia,
1: dan waktu
5: saat engkau sedang lengah.
0: Sekali-kali jangan.
1: Makanya Allah menyebutkan Inna fi khalqis samawati
6: wal ardi. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan,
1: ayatil li ulil albab,
6: dan dikatakan kepadanya,
1: penciptaan langit dan bumi,
6: yang
1: pergian pergantian siang dan malam,
6: dan dia
1: ada
6: yakin
1: siang, ada malam,
6: bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan.
1: Datanglah matahari pada waktu siang
6: dan bertaut
1: menyinari
6: dengan petis kali.
5: Saat Anda berbaring terbujur kaki, saat Anda
1: ingin memberikan manfaat dengan matahari tersebut,
5: saat Anda terbaring kaki Anda sudah mulai dingin.
6: Kepada Tuhan
1: mula,
6: pada hari
1: malam
6: kamu dihalau
1: menyelimuti.

0: langit kita bisa menghasilkan pahala di sisi Allah SWT, saudaraku sekalian. Sebagai ulama mengatakan, jika kamu tidak memanfaatkannya, maka dia akan menebaskan. Waktu yang bergulir terus, kalau ternyata kita tidak gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sungguh sangat merugi.
1: Makanya
0: Allah mengecualikan
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق ويحب الرفق في الأمر كله متفق عليه.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha lembut. Ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
0: Waktu adalah uang. Kalau orang beriman mengatakan waktu adalah pahala, artinya setiap waktu kita berusaha menghasilkan pahala di sisi Allah SWT. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukanlah metode akidah kita yang mau muslim ini lawan adalah muslim itu, yang ini jatuhkan muslim itu, muslim ini serang muslim itu, muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita.
1: Bismillah.
0: Kita tidak mau dilakukan. Kita tidak mau. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita.

0: dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab batas.
1: Ayat-ayat Al-Quran.

Salam. Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membalas, atau dia seorang muslim?

0: بلى
1: Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membalas, atau dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya.

0: Lalu Nabi SAW pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan menerbakannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.
1: Ya Rasulullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara seiman dan saudara para pemirsa dan pendengar Raja di manapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke kajian Anda. Kajian ini dalam format

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: 104.3 Raja Bandung mancarkan
2: ketemu salihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu radio Raja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kesamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala.
2: Yang sebenarnya dengan bergantinya tahun,
3: kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
2: Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan
3: taufik serta hidayah
2: untuk sisa umur kita
3: semua. Allahumma amin.
2: Allah berikan hidayah dan
3: petunjuk. Saja kita akan simak dan
2: kita
3: akan bersama.
2: Barakallahu
3: fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Salli wa sallim ala abdika wa rasulika
4: wa barakatuh
2: sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala
4: alhamdulillah
2: wa ashabi ajma'in. Amma ba'd,
4: alladhi arsala rasulahu bil
2: huda wa pendengar radio Raja
4: liyudhhirahu
2: 'ala din kullihi. Semoga Allah merahmatin kita semua,
4: walau karihal musyrikun,
2: mengingatkan bahwa umat Islam
4: segala puji memiliki
2: peradaban
4: yang telah mengutus
2: sendiri
4: rasulnya,
2: memiliki
4: petunjuk dan agama yang benar,
2: kalender dan penanggalan
4: memenangkan agamanya
2: yang merupakan
4: agama. Walaupun orang-orang
2: musyrik sebuah menci, kalender yang ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi
4: bahwa Allah akan menyempurnakan,
2: bukan kalender yang dibuat oleh
4: menyampaikan agamanya, menegakkan agamanya
2: sekelompok manusia.
4: Walaupun
2: kalender Islam ini
4: itu
2: adalah
4: dan itu
2: penetapan dari Sang Pencipta.
4: Allah
2: Azza wa Jalla berfirman,
4: salli wa sallim,
2: di surat At-Taubah
4: ayat
2: 35 insyaAllah, inna iddat
4: ash-shuhur
2: inda Allahi 12 shahran
4: wa ala alihi
2: fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal
4: ardh
2: minha arba'atun
4: hurm.
2: Dari surat At-Taubah ayat 36 ayat 36
4: dan untuk keluarga
2: Allah Azza wa Jalla mengatakan sesungguhnya
4: untuk istri
2: untuk bulan-bulan
4: dan untuk seluruh
2: di sisi Allah Azza wa Jalla,
4: semoga Allah
2: di sisi Allah
4: mereka
2: itu 12 bulan
4: yang meniti jalan-jalan
2: fi kitabillah itu sudah ada dalam ketetapan Allah termaktub di Lauhul Mahfuz. Kapan? Yawma kharaqas samawati wal ardh, pada hari penciptaan langit dan bumi.
4: Semoga Allah
2: di antara 12 bulan itu Allah menyebutkan minha arba'atun hurum,
4: malam
2: dari 12 itu ada 4 bulan haram,
4: bulan Muharram.
2: Ada 4 bulan haram,
4: 1432
2: bulan suci, bulan yang diagungkan
4: sebagai
2: bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.
4: 427 tahun yang
2: lalu, enggak ada di kalender lainnya,
4: ditinggal mati
2: yang dibuat oleh manusia. Ini hanya ada dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan dzalika dinul qayyim, ini adalah ajaran yang lurus.
4: Meninggal dunia,
2: semua ajaran bengkok
4: karena Muhammad alaihi
2: salatu wasallam, semua agama yang dibuat oleh manusia menyimpang
4: yang tercipta dari tanah,
2: satu-satunya agama
4: hamba utusan
2: yang diterima dan diridhai Sang Pencipta hanya Islam.
4: Mereka akan mati.
2: Allah Azza wa Jalla mengatakan
4: berarti
2: madina
4: dengan ditinggalkan umat Islam
2: oleh sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu
4: Islam itu berhenti.
2: Maka semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas agamanya. Hanya Nabi saja memang Nabi pernah menyampaikan sebuah pesan
4: tahun yang lalu pernah
2: yang membuat hati ini sedih. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum,
4: akan sampai ke Cilingsi
2: Shibran
4: di Shibrin
2: wa tiraan bi tiraan kalian benar-benar akan mengikuti tradisi, budaya, jalannya orang-orang sebelum kalian. Maka kita lihat bagaimana umat Islam banyak ikut serta dalam merayakan kalendernya orang-orang
4: agama ini
2: yang muslim. Perintah Nabi sudah nyampaikan alaihi salatu
4: wassalam. Di mana ada malam dan siang.
2: Kalian kan mengikuti mereka.
4: Dari kemanapun kita pergi.
2: Sejengkal-sejengkal. Sama persis.
4: Dengan izin Allah.
2: Ziraan. Ziraan itu satu hasta.
4: Mereka melihat.
2: Sama persis.
4: Tidak sedikit
2: sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke dalam
4: lubangnya para pengekor iblis.
2: Ada reptil dari yang hidup di padang pasir namanya Babu. Kalian akan Allah ikut juga masuk ke sana. Nggak tahu kenapa masuk sana.
4: Agama
2: ikut aja. Ikut-ikutan.
4: Terkesan agama yang buruk.
2: Dan orang yang menyerupai
4: agama
2: orang lain.
4: Yang tidak toleran.
2: Itu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang lemah. Orang yang tidak punya pendirian.
4: Kepada pengikutnya.
2: Orang yang menjadi ekor. Itu orang yang hina.
4: Itu tuh.
2: Dan remeh.
4: Usaha-usaha
2: yang memandang yang diikutin sebagai
4: tidak simpati ya, kepada Islam, bahkan
2: hebat
4: orang Islam ya, sendiri
2: mereka adalah orang-orang paling zalim di muka bumi ini
4: untuk menunjukkan keislaman mereka karena
2: beribadah kepada
4: Islam
2: Allah dan mentauhidkannya
4: penyakit
2: dan tidak kurang peduli dengan hak-hak manusia. Jazakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa belajar
4: beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad kita sampai ke wal aqibatil mutaqin
4: dan pada akhirnya
2: di hadis nomor 957.
4: Akhir
2: babnya ini
4: untuk umat Islam.
2: Babu idza warada rajul
4: arti kita
2: fakhidha akhihi wa lam yurid bihi su'an.
4: Berpangku tangan.
2: Bab tentang
4: tidak membuat
2: laki-laki apabila dia memukul
4: tidak bertindak
2: saudaranya, dia pukul
4: kita
2: paha saudaranya
4: kita
2: dan dia tidak
4: berjuang.
2: Niat jahat
4: gitu. Berjuang
2: dia
4: itu
2: tidak niat jahat karena takjub, karena heran
4: ya,
2: mungkin ada sesuatu yang membuat tertawa sehingga dia mukul. Kalau di bab sebelumnya itu
4: babu
2: darbil insani fahli nafsih
4: na'udzubillah min dzalik
2: bab
4: yang
2: apabila seorang
4: sana tembak sini,
2: memukul paha dia sendiri
4: pisau
2: ya,
4: untuk membuat kemarahan.
2: Bab sebelumnya itu babu darbir rajuli yadahu ala fakhidhihi. Bab ketika seorang memukul pahanya dengan tangannya, pahanya sendiri dengan tangannya sendiri
4: dikatakan rahmatan lil alamin
2: atau karena urusan lain.
4: Ini yang aku orang Islam.
2: Sedangkan di bab yang sekarang ini
4: dan bisa
2: bab
4: mempraktekkannya
2: ketika seorang memukul paha saudaranya lagi ngobrol lagi berduaan itu dia pukul paha saudaranya dan tidak punya niat jahat
4: yang tidak pernah
2: boleh kayak gitu
4: untuk sang pencipta.
2: Apakah itu dianggap menyakiti?
4: Dia hanya
2: sehingga perlu dikisos
4: ketika dirinya ini dicela,
2: perlu orang ini
4: kehormatan yang direndah
2: menuntut karena dipukul pahanya
4: yang dihina.
2: Ternyata
4: dia masya Allah.
2: Tapi ada syaratnya.
4: Dia berusaha untuk membangun
2: kesemangat jahat.
4: Dengan segala kekuatan dan tenaga dia membela dirinya, tapi tatkala agama Allah yang dicela.
2: Hadisnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Warith.
4: Banyakkan.
2: Qala haddatsana Ayyub ibnu Abi Tamimah. An Abi Al-Aliyah Al-Bara qala marrabi Abdullah ibnu Samit
4: dengan orang-orang yang tidak sholat.
2: Fa'alqaitu lahu kursiyan.
4: Urusanmu
2: urusanku
4: urusanku.
2: Fakultu lahu
4: kita marah untuk Allah.
2: Inna ibn Ziyadin qad akhara as-salah.
4: Ini untuk menebarkan kedamaian di muka bumi.
2: Fadharaba fakhidi darbatan
4: ahsabuhu sebuah bab
2: hasila athara fiha.
4: Nomor 174.
2: Thumma qala
4: sa'altu
2: Aba Dharrin kama sa'altani. Fadharaba fakhidi kama darabtu fakhidak. فقال صل الصلاه وقتها فان ادركت معهم فصلي ولا تقل قد صليت فلا اصلي.
4: حديث رسول صلى الله عليه وسلم
2: di sini
4: irhamu man fil ard
2: yarhamu. Imam Bukhari menyebutkan kisah
4: kasihilah yang di bumi
2: Abu Al-Ali
4: Al-Bara langit akan mengasihi kalian
2: ketika dia mengatakan
4: dan kita Islam meyakini bahwa Allah berada di atas.
2: Abdullah bin Samit. Abdullah bin Samit pernah suatu hari melewatin aku.
4: Ar-Rahman al-Arsy
2: tahu. Mungkin lewat. Apa yang dilakukan oleh Abu Aliyah
4: kepada Allah?
2: Aku lemparkan kursi.
4: Al-Qur'an turun dari sana.
2: Hadap, duduk.
4: Lalu dia jelaskan di banyak
2: ayat dalam jauh Al-Quran dari Al-Quran dia. Disediakan kursinya.
4: Tunjukkan bahwa dia berada di atas sana.
2: Maka duduk di sebelahnya atau di depannya.
4: Man fis sama.
2: Lalu Abu Aliyah seorang tabi'in dia mengatakan
4: amintum man fis sama
2: an yursila alaikum
4: hasiba
2: fasata'lamun seorang
4: nadhir. Apakah kalian merasa
2: pemimpin pada waktu salah satu gubernur ya, yang ditetapkan dari pemerintahan Umayyah itu telah melakukan perbuatan yang menyelisih sunnah. Apa yang melakukan Ibnu Ziyad?
4: Al-Imam Bukhari telah menyebutkan bab ini agar setiap muslim menumbuhkan di dalam jiwanya.
2: Boleh jadi kalau sampai dia
4: dirahmati Allah
2: waktunya atau boleh jadi keluar waktunya.
4: Kalau dia mengharapkan kasih sayang dari Sang Pencipta,
2: sama takmur.
4: Maka caranya
2: jadi boleh jadi dia
4: mengakhiri ciptaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
2: Salat ini enggak sampai keluar waktu. Dan
4: Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar dari
2: Umar bin Khattab
4: radhiyallahu taala
2: anhu. Akhir sampai hampir waktu asar.
4: Beliau mengatakan qala haddatsana Hafs bin Umar.
2: Sama tak.
4: Qala haddatsana Syu'bah. An Abd al-Malik ibn Umayr.
2: Apa sikap kita sebagai
4: rakyat? Abi Sa' ibn Jabir.
2: Yang
4: an Umar qala la yurham man la yarham.
2: Jami' umaman.
4: Wa la yughfar
2: yang dia imam.
4: Man la yaghfir.
2: Imamnya telat.
4: ولا يتاب على من لا يتوب ولا يوقى من لا يتوقى
2: kata Abu Aliyah
4: hadis ini
2: sebuah bin Sumit ini
4: dari
2: Fadarba Fakhi
4: ini menandakan
2: maka
4: pentingnya
2: Abu Sumit memukul pahaku
4: bab mengasihi yang di
2: bumi dengan pukulan
4: apa yang ada di bumi
2: yang aku kira kata perawi hadisnya
4: ada serangga
2: sampai membekas di pahanya
4: ada binatang mamalia.
2: Jadi sepertinya agak keras.
4: Ada manusia.
2: Ada lalu dia berkata, aku bertanya kepada Abu Dzar, sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu, sebagaimana engkau bertanya kepada aku?
4: Orang yang masih bayi, yang masih kecil.
2: Fadaraba fakhi.
4: Butuh perhatian, butuh kasih sayang.
2: Dan dia memukul pahaku kama darabtu
4: fakhi. Maka di sini asal dari Umar bin Khattab mengatakan, la yurham man la yarham.
2: Memukul pahamu.
4: Tidak bakal dikasihi orang
2: yang tidak masih. Dia ingin menjelaskan, aku melakukan itu karena
4: kita tuh dulu diajari sama guru di SD.
2: Pertanyaannya sama,
4: bagaimana kita bersikap
2: dalam kehidupan dari yang ditanya ini sama. Memukul pahaku.
4: Guru sebagaimana aku memukul pahamu. Kalau kau
2: apa itu pesan dia? Pesannya Abu Dzar
4: nyubit orang.
2: Salli salat di waktunya, salat tepat waktu.
4: Yang perlu kita praktek.
2: Fa'in adrak sama aku.
4: Kalau kau tahu
2: kemudian kau mendapati mereka.
4: Kau jangan nyubit orang.
2: Sedang mau sholat.
4: Kalau kau sudah sholat sebenarnya. Orang, kau harus kasihin orang.
2: Maka sholatlah bersama mereka.
4: Kalau kau ingin dikasihin Allah,
2: kau harus jangan mengatakan aku sudah sholat. Maka aku tidak perlu sholat lagi. Jangan.
4: La yurham man. Subhanallah. Tidak bakalan dikasihi orang yang tidak mengasihi.
2: Sikap.
4: Aku berdoa. Engkau memohon kepada Allah. Allahumma rahmatka arju. Allahumma arhamni.
2: Namun tetap Allahumma menjaga.
4: Allahumma inni as'aluka an tarhamani. Doa ni minta
2: dan keamanan di neraka.
4: Allah SWT. Tapi prakteknya
2: karena kalau tongkongnya ini enggak mau salat
4: orang.
2: Boleh jadi
4: itu doa kita
2: buat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
4: Rahmhuma
2: mereka enggak mau sholat juga.
4: Ya Allah kasihlah kedua orang
2: kita punya ustaz enggak sholat dia udah mau sholat juga.
4: Mereka telah merawat.
2: Akhirnya timbul kegaduhan. Dan boleh jadi ada kekacauan. Yang korbannya nanti masyarakat.
4: Tapi kita harus merahmatin orang.
2: Maka Nabi SAW mengarahkan agar dia tetap sholat tepat waktu.
4: Itu Islam.
2: Kalau nanti dia kebetulan lagi berangkat ke masjid, ada acara apa-apa. Dan imamnya
4: karena ada kamera
2: mengakhirkan waktu sholat udah waktu sholat
4: kita perlu ngomong baik sama orang
2: aku
4: kita pura-pura bantu
2: sudah sholat
4: kita ingin menunjukkan kepada
2: di sini jelaskan bagaimana
4: kita baik kita ini pengasih kepada
2: mereka dipukulnya pahanya Abu Aliyah oleh Abdullah bin Samit dan dipukulnya pahanya Abu Aliyah bin Samit oleh Abu Dzar
4: Allah itu mengawasi kalian
2: dan riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW juga lakukan itu
4: kemudian
2: untuk memberikan peringatan
4: kemudian
2: atau untuk memulis yang bertanya fokus konsentrasi.
4: Penduduk Indonesia menyaksikan
2: ini bukan muncul tanpa sebab sebenarnya.
4: Umat Islam berbuat baik itu karena menyimak. Allah. Mau ada yang melihat,
2: karena ada orang yang melihat, tanya, dia kemudian dia mikirkan yang lainnya.
4: Nih, sebuah prinsip
2: dengan dipukul pahanya,
4: dia tahu kalau dia tidak mengasihi Allah,
2: konsentrasi fokus boleh jadi. Itu hikmah yang dapat diambil dari memukul paha atau punggungnya atau
4: tidak
2: tangannya ya.
4: Orang yang tidak pernah mengampuni orang lain.
2: Baik, hadis selanjutnya.
4: Kembali, kalau kita ini banyak
2: dosa. Hadis yang cukup panjang ya.
4: Kita berharap
2: Imam Bukhari mengatakan
4: setiap selesai sholat kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
2: Abu Yaman
4: duduk di antara dua sujud kita
2: mengatakan
4: Rabbi firli
2: Shu'aib.
4: Kita minta ampunan
2: dari Allah
4: Subhanahu wa taala.
2: An Sa'id bin Abdullah bin Umar
4: maafkan orang.
2: Inna Abdullah bin Umar akhbarahu.
4: Orang itu menyakiti dirimu.
2: Anna Umar bin Khattab intalaqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min ashabihi qibala ibn Sayyad.
4: Orang yang tidak
2: qibala ibn Sayyad hatta wajaduhu yal'abu ma'al ghilman fi utumi bani Maghalah.
4: Rasulullah
2: qarab ibn Sayyad yawma'idh al-hulm falam yashur hatta daraba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
4: man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama yang indah, 100 kurang
2: atashhadu
4: barang siapa
2: anni Rasulullah
4: maka dia bakal masuk surga.
2: Atashhadu anni Rasulullah,
4: mana maksudnya?
2: Fanadara ilaihi,
4: itu angkanya.
2: Faqala ashhadu annaka rasulul ummiyyin.
4: Kita menghitung
2: memahaminya. Fatashhadu anni rasulullah,
4: ada orang yang hafal
2: farallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma qala amantu billahi wa bi rasulih.
4: Tapi
2: thumma qala ibnu sayyad madza tara,
4: apa arti ar-rahman?
2: Faqala ibnu sayyad
4: rahim, dia faham apa arti
2: ini sadiqun wa kadhib.
4: Dia faham.
2: Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
4: orang yang menghafal
2: summa alaikal
4: amr, kemudian
2: qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni khabbatu laka khabian.
4: Dia faham Allah Subhanahu wa taala itu maha mengawasi.
2: Oh,
4: dia beriman aku lagi diawasi ya Allah.
2: Qala khsa falam ta'du qadra,
4: dia beriman bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun dan Allah maha pengasih.
2: Dia berusaha
4: untuk
2: ya
4: membagi
2: Rasulullah,
4: kasih dan sayang
2: kepada manusia.
4: Nih,
2: an adriba
4: ul husna itu
2: faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
4: sama tentunya saya Allah al-husna
2: la tusallatu alaihi wa illam yakun wa illam yakuhu fala khayra laka fi qatlihi.
4: Orang yang tidak menerima
2: taubat salim fa sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul,
4: kadang-kadang ini orang udah berbuat salah ya.
2: In talaqa ba'da dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
4: bilang minta maaf
2: wa Ubay ibn Ka'b al-Ansari yawman,
4: ada orang yang menolak
2: ila an-nakhli,
4: kau udah berkali-kali nyakitin
2: allati fiha musayyad,
4: enggak ada tobat buat engkau.
2: Hatta idza dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tafiqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
4: beliau ingin menggambarkan bagaimana besarnya
2: rahmat Allah. Yasma'u min sayyad shay'an
4: bagi kalangan umat manusia.
2: Wa ibn sayyad mutajjin ala firashihi fi qatifatin lahu,
4: Makkah itu tunduk kepada beliau
2: fiha zamzama,
4: beliau masuk ke dalam kota Makkah.
2: Fara'at ummu ibn sayyad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yattaqi bi judu'in nakhli fa qalat li musayyadin ay saf wa huwa ismuh,
4: beliau
2: ada Muhammad, ada Muhammad. Fatanaha ibn Sayyad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law tarakathu,
4: dia menisbatkan kemenangan itu dari Allah, ini dari Allah.
2: Qala Abdullah,
4: Allah yang bisa menaklukkan mereka.
2: Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam finnas
4: fa'afna
2: ala Allah bima huwa ahli,
4: mereka menyakiti Rasulullah
2: dan
4: menindas Nabi alaihi wasallam, yang mereka
2: inni undirukum wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu, laqad anzara nuhun qaumahu walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun li qaumihi
4: sebagian sahabat
2: ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laysa bi'a'war. Rasulullah sallallahu pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, ini hadis yang cukup panjang.
4: Orang-orang yang beriman
2: bagaimana
4: tapi tatkala Rasulullah sallallahu wasallam dengan kemenangan yang semua penduduk berada dalam
2: telah menyampaikan kepada para sahabatnya
4: tentunya atas
2: kehendak Allah datangnya dajjal.
4: Apa kata Rasul SAW
2: yang membuat kekacauan di muka bumi
4: semua orang tuh
2: yang akan banyak pengikutnya
4: mengatakan
2: yang matanya picek satu
4: fa antum tulaqa kalian silahkan pergi semua
2: yang dia di awalnya
4: ngapain bebaskan
2: ya orang biasa kemudian mengaku nabi lalu mengaku Tuhan
4: la ikraha fid din
2: ada satu orang di kota Madinah yang dikenal dengan sebutan Ibn Sayyad
4: bahkan Safwan
2: dia itu diklaim sebagai dajjal.
4: Bagaimana dia bencinya kepada Islam?
2: Maka Nabi SAW karena banyaknya berita yang disampaikan, maka beliau
4: dengar lagi
2: mendatangi Ibn Sayyad.
4: Karena sebagian orang masih dengar Islam kayak gini, Islam tuh kayak gini.
2: Yahudi.
4: Kau perlu lihat nih Islam
2: dia dari Ibn Sayyad ini
4: sumbernya yang
2: mulia Yahudi.
4: Kau perlu mengkaji apa tuh Islam sebenarnya dari mana?
2: Dari sumbernya. Abdullah ini cerita ini Salim
4: cerita
2: dari ayahnya Abdullah. Abdullah cerita tentang ayahnya Umar bin Khattab.
4: Melihat
2: indahnya
4: agama Allah
2: pergi bersama Nabi SAW
4: yang masuk ke relung-relung hati
2: dengan beberapa
4: maka Sufyan mengatakan asyhadu an la ilaha
2: illallah tidak lebih dari 10
4: orang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
2: menuju ke tempatnya
4: Ibn Sayyad yang terjadi di Eropa
2: masih kecil Ibn Sayyad tapi diklaim dia ini
4: orang-orang di Amerika bagaimana Islam ini mulai
2: kenapa?
4: Mewarnai di sana.
2: Karena dia
4: orang mulai tertarik sama Islam.
2: Memberikan informasi tentang hal-hal yang akan datang,
4: benar, ya, macam-macam.
2: Meramal.
4: Tapi sekarang orang sudah bisa baca
2: maka
4: Quran.
2: Nabi SAW datang ke tempat klik dia untuk menyingkap
4: Quran.com
2: hakikat Ibn Sayyad.
4: Mau terjemahan pakai bahasa
2: tidak ada lagi
4: yang Perancis, yang termakan Itali, yang Jerman, yang Belanda.
2: Iya, bualan-bualan.
4: Yang
2: dusta,
4: China,
2: dusta
4: yang
2: Ibn Sayyad ini.
4: Klik, kau akan dapatkan. Dan kau lihat tuh.
2: Maka ketika Nabi SAW
4: mulai pergi, dengan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ibn Sayyad ini sedang bermain sama anak-anak yang seumuran dia.
4: Ar-Rahman, Ar-Rahim.
2: Dia belum balik.
4: Nabi Ali
2: bermain di. Ya, salah satu bangunan.
4: Islam, paling tidak bisa mempraktikkan sebagian. Ya, semuanya
2: dari Maghala.
4: Tapi paling tidak
2: benteng
4: kita berusaha
2: Bani
4: untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari.
2: Di suku Maghala, salah satu dari
4: cabang dan orang yang Ansar tidak menyelamatkan dirinya dari kemungkaran.
2: Waqat qara Ibn Sayyad yawmaidin al-hulub. Ibn Sayyad hampir balik. Hampir balik, tapi dia belum balik.
4: Orang-orang berbuat dosa.
2: Yang masih kecil,
4: kerjaannya tuh
2: belum balik, tapi ya udah beranjak
4: bagaimana
2: besar.
4: Orang gitu tidak akan kena api apabila dia bermain api.
2: Ibn Sayyad lagi main, gak berasa.
4: Tidak
2: kalau ada Nabi SAW.
4: Dia bermain hujan.
2: Karena dia lagi
4: maka orang yang ingin tidak basah
2: sibuk sama kawan-kawannya tahu-tahu Nabi SAW
4: kalau kau jaga diri dari perbuatan dosa Allah bakal jaga
2: dari belakang
4: tinggalkan tempat-tempat yang memang membuatmu berbuat dosa
2: cari
4: tempat-tempat yang baik
2: mendatangi dia dari
4: cari kawan-kawan yang mengingatkan kepada Allah Jalla Jalalu insyaAllah kau akan dijaga. Tapi ini asal yang pertama
2: katanya dia tahu dengan yang gaib
4: kemudian yang kedua
2: untuk menunjukkan
4: Bukhari mengatakan
2: bahwa berita yang disebarkan tentang Ibn Sayyad ini orangnya mungkin dikatakan orang pintar orang bisa meramal orang tahu dengan hal-hal yang baik buktinya Nabi SAW datang dari belakang sampai dipukul dia gak sadar
4: ini la albahu syah
2: dia gak sadar dengan kehadiran Rasulullah SAW
4: qala wasyatu in rahimaka
2: Rasul boleh memukul itu paha seseorang atau punggung seseorang
4: Imam Bukhari telah mengajarkan kepada
2: tujuan
4: Saddad, dia
2: yang
4: berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail
2: ibn
4: Ibrahim berkata telah mengajarkan kepada kami Ziyad ibn Mikhram
2: dari Mu'awiyah ibn Qurrah wa Mu'awiyah terjadi dialog antara dia dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi bertanya kepada Ibn
4: Sayyad,
2: atashhadu anni Rasulullah. Apakah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?
4: Allah ini dijaga dengan sanad.
2: Isi Nabi SAW
4: hadis-hadis Rasul itu disampaikan
2: kepada dia.
4: Bukan katanya. Katanya Nabi berkata bukan katanya ini. Benar nih katanya. Fulan dengar dari fulan dengar dari fulan, fulan dengar dari fulan. Fulan
2: dengar kepada Nabi SAW.
4: Tidak ada yang pembohong. Kalau pembohong, tolak tuh hadis.
2: Asyhadu annaka rasulul ummiyyin. Aku bersaksi bahwa bahwa engkau adalah utusan Allah kepada bangsa Arab, kepada orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
4: Dia bercerita,
2: jadi orang Arab yang bisa baca bisa menulis itu sangat sedikit, sehingga mereka dikenal dengan al-ummiyun.
4: Ada seorang ya, anak yang
2: buta huruf. Wahai beda Rasul, mungkin dengan daerah-daerah yang di Syam ya, yang di situ ada peradaban Romawi,
4: atau daerah semoga selawat Allah dan rahmatnya dan salamnya
2: senantiasa
4: tercurahkan untuk beliau.
2: Di situ ada Kisra yang mereka membangun peradaban, maka dibutuhkan orang-orang yang membaca dan menulis. Sedangkan bangsa Arab enggak, hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Hanya orang-orang kaya mungkin yang bisa membaca dan menulis, dan jumlah mereka sangat sedikit sekali.
4: Atau dia berkata, inilah arhamusyata.
2: Setelah dia mengatakan itu, Ibn Suyab berkata, fata syahdu anni Rasulullah, apakah engkau juga bersaksi aku adalah utusan Allah juga, gitu loh. Dan di sini dia mengaku sebagai utusan Allah.
4: Kalau engkau mengasihinya, kambing bukan manusia.
2: Karena ucapan itu.
4: Kalau kau mengasihi kambing, rahim
2: maka Nabi sallallahu alaihi wasallam farabbahu ya.
4: Allahu akbar.
2: Apa ya?
4: Kita lihat bagaimana Isa mengajar kasih sayang sampai kepada
2: dua
4: kambing
2: sisi
4: yang
2: kemudian
4: kita makan. Yang mau kita sembelih.
2: Digencet dengan kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Apa?
2: Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Amantu billahi wa rasulih." Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya.
4: Yang pertama, kalau kau memang kasihan kepada kambing,
2: tawaran Ibn Suyab,
4: kau harus asah.
2: Dan kita tahu,
4: so itu
2: kita dianjurkan setiap pagi dan petang untuk
4: yang pertama, yang kedua,
2: mengatakan
4: jangan
2: rawitu billahi rabba wa bil islami dina
4: sallallahu alaihi
2: wasallam bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
4: Dia memotong
2: nabiya. Aku ridha Allah sebagai Tuhan.
4: Pisaunya belum tajam.
2: Islam sebagai agama.
4: Dia sudah diinjek pipinya.
2: Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.
4: Di kambing ngeliatin nih.
2: Lalu
4: ditegur sama Rasul sallallahu.
2: Kenapa kau enggak dibunuh Ibn Suyab
4: kepada itu
2: kambing? Karena dia masih kecil. Dia belum baligh pada waktu itu. Lalu Nabi alaihi wasallam bertanya kepada Ibn Suyab,
4: peduli terhadap perasaan kambing.
2: Apa sebenarnya yang kau lihat?
4: Kambing nih.
2: Kita mau lihat.
4: Kita harus peduli.
2: Karena dia memberikan informasi tentang hal-hal yang gaib. Gitu.
4: Kemudian yang ketiga,
2: apa yang kau lihat?
4: Kita sama tu kambing.
2: Kau ini Nabi menanyakan hal ini untuk menyingkat ya. Hakikat Ibn Suyab.
4: Kasih makan
2: di depan ya, orang-orang yang selama ini dapat informasi
4: dipotong,
2: salah tentang Ibn Suyab.
4: Tidak dikasih minum, itu kau tidak mengasihkan.
2: Maka Ibn Suyab mengatakan, yakti ini sahdi pun wakad yang datang kepada aku.
4: Kau memang mengasihi kambing.
2: Iya.
4: Engkau seharusnya tidak menyembelih dia, sedangkan saudaranya ngelihat.
2: Ada yang membawa berita.
4: Kadang-kadang terjadi potong kurban, potong sini,
2: banyak
4: pada ngeliatin itu.
2: Karena jin kan yang memberikan informasi kepada Ibn Suyab ini.
4: Cuma memang
2: di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim,
4: kalau kelihatan itu bagaimana?
2: Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Aku beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Apa yang kau lihat? Ibn Suyab mengatakan, ara arsyan
4: al-ma'a. Kata radhiyallahu ta'ala,
2: aku melihat singgasana di atas air.
4: Memotong kambing itu diseret dengan kuat. Dipukul sama
2: Umar. Kata Rasulullah SAW, tara arsya iblis al-ma'ar. Yang kau lihat adalah singgasananya iblis yang ada di atas lautan. Wa ma tara.
4: Siapa
2: yang kau lihat?
4: Allah katakan, walaqad
2: ara sadiqin wa kadiban au kadibin wa sadiqin.
4: Islam itu menghargai kambing.
2: Orang-orang yang jujur dan satu pendusta, atau orang-orang dusta dan satu yang jujur.
4: Di sini kalau engkau menyayangi itu kambing, maka
2: Nabi alaihi salatu wasallam perlu bisa alih da'uhu ya, orang sedang kacau.
4: Jadi kita berbuat dia. Seorang mukmin ketika melakukan kebaikan lillahi ta'ala,
2: orang-orang yang meramal
4: untuk Allah jalla jalla, di mana Allah melihat
2: mereka dia. Ada kerjasama dengan jin.
4: Allah mengawasi dia dan Allah tahu
2: dan
4: dengan
2: apa hal yang terbukti hilang
4: hatinya Allah. Sehingga Allah akan mengasihi.
2: Ada kerjasama sama jin.
4: Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman.
2: Iblis ini
4: yang mengasihi akan Allah kasih.
2: Memiliki bala tentara yang banyak.
4: Babnya tentang mengasihi yang di bumi.
2: Ini kan dikirim untuk menyesatkan manusia.
4: Kita mengasihin kucing,
2: merusak
4: kita hubungan
2: di antara
4: ayah,
2: mereka.
4: Kita mengasihin bumi,
2: membuat mereka melakukan kemaksiatan.
4: Kita kasih.
2: Meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla.
4: Ada orang pelihara ikan enggak pernah kasih makan.
2: Hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ila asbah iblis, kalau masuk waktu pagi,
4: ada orang
2: iblis
4: yang
2: itu mengirimkan bala tentara yang fakul,
4: dia buta.
2: Bagaimana siapa yang hari ini dapat menyesatkan seorang muslim, maka aku akan berikan reward kepada dia.
4: Jadi dalam satu
2: aku akan pakaikan mahkota di atas kepalanya.
4: Jadi dia ya
2: anak saya khujuhar
4: orang yang pintar masalah kayak gituan
2: keluar ini laporan kepada iblis mengatakan
4: dari jumlah
2: dan azal bihi hatta talaqan ya aku itu, godain sekian sampai akhirnya dia
4: kasih sayangnya mah
2: menceraikan
4: kita
2: istri.
4: Kan melihat ada orang punya kolam ikan sampai ikannya
2: ya, mungkin dia cerai lagi kawin lagi dia
4: sama mulutnya.
2: Artinya menjadi janda, menjadi duda, berbahaya. Iblis suka melakukan itu.
4: Kita tuh dapat pahala mengasihi dia. Allah kan ngasih.
2: Dan termasuk sesuatu yang dia sukai.
4: Begitu
2: misalkan dua orang.
4: Ada ayah mungkin yang
2: muslim, muslimah
4: kena ujian
2: yang menikah
4: kita ambil.
2: Dan bagaimana iblis membuat keduanya berpisah.
4: Ini termasuk kasih sayang.
2: Tapi iblis mengatakan ya bentar lagi mungkin dia kawin juga.
4: Kita mengasihin binatang.
2: Datang lagi satu laporan dalam azal bi hatta aqwalidai.
4: Makanya
2: aku godain dia sampai dia. Akhirnya dia durhaka kepada kedua orang tua. Faqul awshaka an yabir.
4: Apa yang aku
2: kerana? Ya, dia jadi bagi dia taubat.
4: Bersama bala tentara.
2: Kemudian dia
4: bersama
2: kembali berbuat baik kepada orang tua.
4: Polisinya Rusia.
2: Datang lagi mengatakan dalam azal bihi hatta ashar.
4: Kita lihat anak-anak kecil.
2: Aku godain dia sampai dia melakukan kesyirikan.
4: Dengan darah di wajahnya.
2: Apa kata iblis?
4: Kehilangan ayahnya,
2: anta,
4: kehilangan
2: anta.
4: Ibunya, kehilangan saudaranya.
2: Kau hebat. Gak
4: tahu, gak berbuat
2: didekatkan apa. Sama iblis, tapi janjinya dikasih mahkota mungkin sama iblis.
4: Mana kasih sayang mereka?
2: Datang lagi.
4: Mana orang-orang di dunia yang mengatakan
2: kita harus mengasihi
4: orang, mengatakan mereka yang senantiasa
2: lam azal
4: mendengarkan lagu-lagu tentang ham,
2: tentang dia sampai akhirnya dia berzina,
4: Rusia, tentang persamaan.
2: Tapi iblis,
4: karena
2: anta,
4: terjadi
2: anta.
4: Di Rusia, umat Islam dibantah. Kemana mereka?
2: Dan satu lagi mengatakan aku godain fulan sampai akhirnya dia membunuh saudara.
4: Tiap hari terus dibantai.
2: Membunuh seorang muslim. Kata iblis anta anta engkau engkau jagoannya lalu dikasih mahkota sama iblis.
4: Apa kita kasih sayang?
2: Jadi yang dilihat oleh Ibn Suyad adalah iblis dan bala tentaranya.
4: Kita ini umat Islam juga
2: musuh Allah,
4: urusan
2: musuh agama, musuh orang-orang
4: yang beriman. Apa yang terjadi di Suriah?
2: Dan Ibn Suyad termasuk saudara-saudara syaitan.
4: Tapi dia mengikuti berita-berita
2: sebagaimana dukun-dukun paranormal film, termasuk dari
4: sinetron ini ya, itu.
2: Biadernya syaitan-syaitan. Bagaimana ya kalau kita menggunakan akal sehat kita masih ada sampai hari ini orang-orang yang ramal nasib dan dia takut dengan masa depan ya. Dia datang ke dukun, datang yang dikatakan orang pintar untuk meramal nasib dia nanti bagaimana dia ke depannya. Mana akan
4: Mansur?
2: Sami'tu Abu Hurairah
4: kecuali Allah Subhanahu Sami'tu Abu Hurairah.
2: Maka di sini
4: yaqulu sami'tu Nabi sallallahu
2: alaihi wasallam mengatakan datang kepadaku
4: as-sadiq al-masdud.
2: Ya, berita-berita yang benar.
4: Qasim sallallahu alaihi wasallam.
2: Karena memang ketika bangsa jin ini mencuri berita benar. Lalu ditambah dengan banyak kebohongan.
4: Illa min syaqi.
2: Padahal kita kalau dengar dari paranormal ya, dari dukun, benar omongan dia.
4: Kepada kami
2: katanya dia nanti akan terjadi
4: itu betul. Mansur berkata, aku mendengar Abu Utsman Maula Al-Mughirah bin Syu'bah
2: dia
4: berkata,
2: dia dapat berita yang benar.
4: Aku mendengar Abu Hurairah
2: berkata, berita yang bohong sebenarnya.
4: Aku mendengar Nabi.
2: Tapi yang diingat selalu yang
4: sadiq. Nabi
2: itu orang-orang
4: yang
2: akan menceritakan, oh iya,
4: yang membenarkan beliau jujur
2: dalam seperti ini. Kemudian terjadi yang bohong-bohong, orang malu untuk cerita.
4: Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsu.
2: Yang benar orang
4: yang belum sampaikan melainkan adalah wahyu diwahyukan kepada beliau.
2: Dan mengingatkan kaum muslimin ya untuk tidak datang ke
4: apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Benar.
2: Paranormal. Yang sekarang
4: Nabi menceritakan kepada ya. Kita tentang umat-umat sebelum
2: Islam. Ada yang pakai kartu, ada yang pakai
4: tentang ashabul kahfi, tentang Dzulqarnain,
2: diklaim bisa
4: tentang Nabi Musa dan Khadir, orang-orang menaikkan hal itu bisa
2: menaikkan
4: semuanya benar.
2: Masa lalu ketika pencurian mamanya,
4: Nabi tidak tahu dengan yang
2: gaib lah. Itu kelihatan
4: Allah yang tahu
2: pencurinya.
4: Hanya Allah yang tahu dengan yang gaib. Tapi Allah
2: ini adalah perbuatan yang sangat merusak akidah seorang muslim. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man ataka hinan أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, kalau dia mempercayainya dan apa yang dikatakan, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
4: nanti
2: jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam ngobrol sama Ibnu Sayyad, kemudian Sayyad mengatakan dia kadang-kadang ada berita benar, ada berita bohong, ya. Maka Nabi SAW mengatakan khulita alaikal amr. Ini juga menyingkap siapa dia yang sebenarnya.
4: Rapi, yang awalnya sudah
2: tidak. Ini manusia biasa.
4: Cuma katakan sudah saja. Mati, mulai hidup.
2: Kalau Nabi SAW mengatakan aku menyembunyikan sesuatu di hatiku.
4: Gempa di sana, gempa di sini, longsor di sana, longsor di sini. Itu beliau sampaikan. Mama, beliau
2: apa yang aku sembunyikan itu?
4: Yang beliau ucapkan.
2: Kala wuduh.
4: Ini Abu Hurairah sebelum menyampaikan sabda Rasulullah SAW,
2: Nabi alaihi
4: beliau ingin menekankan hal ini dengan mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
2: Ini sebenarnya kalimat yang digunakan untuk mengusir anjing.
4: Beliau adalah as-sadiq, beliau adalah al-masduq, Abul Qasim.
2: Dikatakan kepada
4: kunyah Nabi alaihi wasallam Abul Qasim.
2: Sallallahu alaihi wasallam yaqul, engkau tidak akan dapat melampaui batas
4: ini. La
2: syaitan
4: saja.
2: Tergantung apa yang disampaikan syaitan, coba sampai.
4: Rahmat itu tidak akan dicabut. Umar
2: Khattab mengatakan,
4: kecuali dari ya orang
2: Rasulullah, ada zanuli an amrida unqa. Umar ini enggak sabaran yang. Kok enggak kemungkaran dia ingin cepat selesaikan.
4: Rahmat dari hatinya.
2: Maka Umar meminta izin kepada Nabi SAW. Apakah engkau mengizinkan aku wahai Rasulullah Allah untuk menebas lahirnya?
4: Bacakan firman Allah.
2: Maka kata Nabi SAW, iyakuhu, kalau benar dia ini dajjal, engkau tidak akan bisa memenuhinya. Kenapa kau tidak bisa? Karena Nabi SAW sudah menjelaskan yang akan memenuhi dajjal itu adalah Nabi Isa AS.
4: Sampai 108 kira-kira.
2: Kemudian bagaimana dajjal itu melawas kemelawahnya garam di air.
4: Yauma ya'ti la takallamu nafsu.
2: Ketika dibunuh Nabi Isa AS.
4: Faminhum syaqi.
2: Jadi kalau dia ini
4: pada hari
2: dajjal yang sebenarnya
4: orang akan datang
2: dan bisa mengambil
4: berbicara satu
2: tapi kalau bukan dia, maka enggak ada Allah. Baik yang kau membunuh dia.
4: Itu orang-orang.
2: Jadi kita tahu
4: bangkitkan dari
2: bahwasanya Ibn Sa'd mengaku
4: giring
2: Nabi tadi yang seharusnya dia dibunuh tapi dia tidak dibunuh karena dia belum balik
4: jumlah manusia dari mulai penciptaan ada
2: atau boleh jadi ada perjanjian antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi.
4: Allah menyebutkan faminhum syaqi wa sa'id.
2: Di sini disebutkan oleh Nabi SAW
4: ada yang syaqi,
2: ada orang-orang yang
4: celaka,
2: sebuah
4: orang-orang
2: seorang yang misterius,
4: orang-orang yang sengsara.
2: Maka Nabi menyebutkan tidak memastikan kalau ini bukan dajjal. Tapi Nabi mengatakan tapi kalau dia benar dajjal, kau tidak akan bisa menuduh dia.
4: Ini. Allah mengatakan.
2: Tapi kalau bukan dia,
4: ya. Syaku, lahum fiha
2: ada baiknya
4: wa syahid.
2: Dan Allah menyebutkan bahwasanya.
4: Kata Allah, ada pun orang-orang yang sengsara, yang syaki, yang dicabut rahmat dari hati mereka. Maka mereka akan berada di dalam
2: api neraka. Masuk Islam.
4: Lahum fiha. Mereka di sana akan memiliki zafir wa syahid.
2: Aslama ta'ala Islam, dia masuk Islam dan mati dalam kondisi muslim.
4: Kalau lagi menjerit, kalau narik nafasnya, kalau membuang nafasnya, mereka dalam kondisi
2: di sini. Di sini. Di mana Nabi
4: alaihi melihat nih
2: tidak membolehkan
4: iman
2: untuk membunuhnya.
4: Baik.
2: Jamaah rahmatullah.
4: Menurut
2: saya salah satu dajjal dari dajjal-dajjal yang
4: bukan baik itu manusia, anak kecil,
2: ada ya, orang-orang mengaku Nabi,
4: ada orang-orang
2: yang berbohong, meramal, itu Ibn Sayyad.
4: Ada kucing ditendang.
2: Kembali kepada hadis yang kita baca tadi.
4: Kalau saya sayang, Salim juga seperti itu dia.
2: Putranya
4: perlakukan.
2: Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Umar, ini ayahnya dia,
4: antara tanda-tanda rahmat
2: berkata,
4: itu mencium anak kecil.
2: Suatu hari Nabi alaihi salatu setelah kejadian itu
4: mau tidur dicium
2: dilihat Nabi sallallahu alaihi
4: wasallam
2: pergi
4: itu tanda rahmat.
2: Dan kau bersama Ubay bin Ka'ab
4: cium
2: kedua menuju
4: tanda kau ini mengasihi
2: ke kebun yang di situ tinggal Ibnu Sayyid, itu ada di situ Ibnu Sayyid.
4: Nabi alaihi salatu
2: ketika Nabi alaihi salatu masuk ke kebun kurma itu habis. Nabi sembunyi di balik
4: Hasan dan Husain
2: pohon kurma.
4: Apa kata Aqra bin Habis mengatakan
2: untuk mendekati Ibnu Sayyid. Cuma enggak tahu apa sebab Ibnu Sayyid.
4: Ma qabbaltu wala wahidan
2: minhum. Tapi dia menyingkap
4: satu pun enggak ada yang aku cium. Apa kata Rasul sallallahu melihat kepada
2: Jadi ini bukan dalam rangka memata-matai, bukan
4: kalau Allah sudah mencabut rahmat
2: dari tapi diri. Tujuannya adalah untuk menyingkap hakikat orang ini.
4: Maka kita perlu hati-hati.
2: Sebelum Nabi sampai ke tempat Ibnu Sayyid, Nabi mendengar Ibnu Sayyid mengatakan sesuatu. Ada suara yang dikatakan sebelum Nabi melihat atau sebelum Ibnu Sayyid
4: selama-lamanya di dalam api neraka selama langit dan bumi.
2: Jadi Nabi SAW mendengar tentang Ibnu Sayyid bahwa dia itu bisa meramal, bisa ini, bisa itu. Sebelum Nabi melihatnya. Jadi ini pertama Nabi SAW atau yang kedua tadi. Setelah kejadian yang pertama, Nabi
4: Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab sayangilah di bumi.
2: Ibnu Sayyid supaya kita waktu di kebun itu sedang bersantai.
4: Disayangi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masuk surga. Karena enggak ada orang masuk surga gara-gara amalannya. Sebagai pengganti
2: amalan itu enggak ada. Selimutnya sambil mengeluarkan suara dan leher
4: ahadukumul janna bi amali.
2: Ya, jelas apa yang diomongkan oleh Ibnu Sayyid.
4: Antara kalian yang masuk surga.
2: Jadi dia membaca mantra-mantra
4: pengganti dari amalannya. Enggak ada. Walaupun kau 1000 tahun kerja
2: ibunya Ibnu Sayyid melihat Nabi sedang mendekati putranya dengan bersembunyi di balik pohon kurma.
4: Tapi itu manusia sebagai
2: ibunya mengatakan Aisyah dipanggil anaknya ini Sof tadi namanya Sof.
4: Para sahabat
2: bertanya, "Ada Muhammad,
4: siapa yang
2: ada Muhammad datang?" Sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang kenal Yahudi nanti yang hatta menunjukkan ini loh ada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad
4: illa ayyatagammadani Allah bi rahmatika kecuali Allah meliputi
2: dengan
4: aku dengan rahmatnya aku akan masuk surga.
2: Ibnu Sayyid langsung diam.
4: Maka di sini diam, kalau kita berharap rahmat Allah
2: Ibnu Sayyid
4: kita ingin Allah merahmati
2: Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya kalau dibiarkan Ibnu Sayyid ini
4: anak yatim
2: emaknya tadi tidak dikasih peringatan maka akan semakin nyata hakikat Ibnu Sayyid.
4: Kita punya keponakan yatim.
2: Kemudian kata Salim,
4: Allah akan mengasihi.
2: Abdullah bin Umar mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam
4: itu tidak akan dicabut
2: pernah berceramah berpidato di hadapan para sahabatnya.
4: Syaqi.
2: Beliau memuji dan memuja Allah yang memang pantas mendapatkan pujian dan pujaan.
4: Kemudian
2: beliau menyebutkan tentang Dajjal. Oh, Dajjal itu
4: hadis yang selanjutnya.
2: Dan dia akan datang.
4: Hadis yang terakhir dari bab ini
2: agar umatnya bersiap-siap menghadapi
4: qala haddatsana musaddad
2: Dajjal
4: qala haddatsana Yahya an Ismail
2: tidak ada satupun nabi sejak nabi ada
4: qala akhbarani Jarir
2: kecuali memperingatkan kaumnya tentang Dajjal
4: sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas
2: di masa nabi Adam, nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa sampai ke nabi kita Musa memperingatkan Dajjal.
4: Dia berkata telah mengajarkan kepada kami
2: hirukum
4: dari Ismail
2: wanti-wanti kalian
4: mengajarkan kepadaku Qais
2: dalam menghadapi
4: dia berkata telah mengajarkan kepadaku Jarir bin Abdullah
2: al-Bajjar. Maka Nabi SAW mengatakan wa ma min nabiyyin illa qad anjara qaumahu tidak ada satu pun nabi kecuali memberikan peringatan kepada kaum. Tidak ada satu pun nabi.
4: Man la yarhamu.
2: Ini menunjukkan bahwa fitnah yang dibawa Dajjal benar-benar menakutkan dan mengkhawatirkan.
4: Subhanallah, dalam bab ini
2: disebutkan Nabi Nuh sudah memperingatkan kaumnya
4: mengasihi yang di bumi.
2: Jadi semua nabi setelah Nabi Nuh memperingatkan kaumnya
4: lalu beliau tutup dengan tentang manusia.
2: Walakin sa'aqulu lakum siapa akan mengatakan kepada kalian qaulan lam yaqulhu nabiyyun biqaumi.
4: Siapa aja tuh
2: satu penjelasan tentang Dajjal ini
4: dia tidak mengasihi manusia
2: yang belum pernah disampaikan oleh nabi manapun
4: sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut tentang beliau bil mu'minin
2: beliau ingin mengatakan tanda ini
4: itu sangat supaya para sahabat
2: jadi tahu dan para tabi'in paham.
4: Subhanallah,
2: kalau ternyata tabi'in belum ketemu sama Dajjal ya mungkin tabi'in dan sampai hari belum keluar Dajjal.
4: Kalau beliau diusir
2: tapi kita sudah punya persiapan dan nabi sudah ngasih tahu kita bagaimana Dajjal ini ta'lamuna annahu
4: beliau tidak berdakwah
2: kalian ketahui bahwa Dajjal itu
4: sampai Taif
2: dicek sebel. Artinya dia punya aib yang nyata, yang kelihatan dengan mata telanjang. Orang tahu semua ini orang picek. Gimana dia mengaku Tuhan, lalu orang percaya?
4: Ternyata sama orang-orang.
2: Kalau dia benar Tuhan, yang pertama dia lakukan menyembuhkan matanya. Nggak bisa dia, ini manusia biasa. Walillahi masal a'la.
4: Maka
2: Nabi alaihissalatu menyebutkan
4: dilemparin batu,
2: bahwa
4: dihina,
2: dia itu picek
4: alaihissalatu wassalam.
2: Jadi
4: akhirnya pulang menuju ke Mekah.
2: Salah satu matanya itu
4: di tengah jalan
2: seperti anggur yang mengambang jemaah, yang mengapung ya.
4: Ketika Rasulullah
2: itu keluar matanya ini
4: berjalan dalam kondisi.
2: Jadi jangan sampai tertipu kalian dengan ya keahlian dia melakukan sihir
4: sampai
2: atau
4: ditolak
2: sulap sehingga dianggap
4: plus mendapatkan
2: hebat,
4: beberapa
2: ya kok hebat dia sembuhkan matanya dulu
4: dari penduduk Taif.
2: Nah, hebat fillah.
4: Menjumpai Nabi alaihi
2: Nabi alaihi wasallam menjelaskan bahwa dajjal akan keluar ya.
4: Lalu mereka Jibril mengatakan, ya Muhammad,
2: hadza malaikul bumi ini selama 40 hari.
4: Ini nih ada malaikat
2: ketika dajjal keluar 40 hari dia akan mengelilingi bumi.
4: Dia datang kepadamu kau suruh apa?
2: Satu harinya seperti hari tahu.
4: Apa kata malaikat gunung
2: satu
4: ini?
2: Satu harinya
4: an udbiqa
2: kemudian seperti satu bulan.
4: Kalau kau berkehendak
2: Muhammad, kemudian seperti hari-hari biasa.
4: Pakan dua gunung ini.
2: Jadi sahabat ketika mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka
4: datang kepada penduduk Mekah maksudnya.
2: Karena Nabi enggak pernah dusta.
4: Karena diusirnya Rasul sallallahu
2: alaihi wasallam dari kota Mekah illa wahyu yuha.
4: Yaitu dua gunung.
2: Gimana kita salat ya Rasul?
4: Al-Akhshaban ini disebut Jabal
2: Abi Ubay sama hari seperti satu tahun. Di mana Fatimah waktu
4: kalau kau mau akan dicabut dua gunung itu dan ditimpakan kepada semua penduduk Mekah.
2: Ya sudah kalian kira-kira.
4: Apa kata Rasul sesuatu?
2: Ingat tadi nyimca. Orang itu bisa melihat.
4: Aku berharap ini lihat nih kasih sayang Rasul.
2: Tapi matahari masih terang.
4: Aku berharap.
2: Tambah 70 jam. Matahari masih terang.
4: Dari anak keturunan mereka yang menyembah Allah.
2: 240 jam terang matahari.
4: Bagaimana ada kasih sayang apa? Beliau?
2: Yaitu.
4: Kita tuh kok sakit hati
2: satu
4: sama orang.
2: Hari seperti satu
4: kita
2: tahun.
4: Akan benci umpamanya kita nih ada orang masalah sama
2: bulan. Jam. Jamnya berbuka,
4: kita benci sama
2: masih siang.
4: Istrinya. Kita
2: atau jam yang berbuka,
4: anak-anak.
2: Harusnya sudah ada musuh
4: sama
2: ini
4: cucu-cucunya.
2: Gelap kulita.
4: Jadi enggak suka
2: karena
4: sama
2: Nabi alaihi salatu menyebutkan
4: seperti itu.
2: Iya.
4: Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Maka dengan adanya
4: beliau disakiti oleh orang-orang itu. Tapi beliau berharap
2: salah satu cara
4: kebaikan
2: untuk sholat buat nanti orang ketika orang Dajjal keluar. Semoga kita tidak berjumpa dengan Dajjal ya.
4: Allah
2: selamatkan. Tapi intinya kalau kita berjumpa dengan Dajjal
4: umat Islam
2: ya kita udah
4: harus
2: tahu
4: menjadi contoh.
2: Ya picek sebelah
4: pionir yang menunjukkan
2: kemudian
4: rahmat.
2: Nabi SAW menjelaskan di hadis lainnya bahwa
4: dan
2: ada tulisan kafir
4: untuk menunjukkan kau seorang muslim. Tunjukkan kau Islam.
2: Jijatnya dia dibaca oleh orang
4: kalau
2: yang bisa baca
4: Islam,
2: dan tidak bisa membaca
4: Islam, ya belajar Islam.
2: Dan
4: karena terus terang di antara
2: jutaan
4: umat Islam di Indonesia
2: kalian tidak akan
4: yang mereka Islamnya itu karena keyakinan dari mengkaji, memahami, kemudian menghayati itu Islam
2: sampai akhirnya
4: berapa banyak.
2: Jadi ini menunjukkan ya kita tadi harus sadar.
4: Tapi insyaAllah seorang Muslim
2: bahwa dia jawab mengerti
4: Tuhan
2: dia
4: bukan dia faham.
2: Baca hadis terakhir yang kita baca jemaah haji nomor 999
4: kasih sayang dia berusaha untuk mempraktekannya.
2: Di mana
4: bukan hanya kepada
2: Imam Bukhari mengatakannya
4: kepada
2: haddatsana Musa
4: muslim
2: qala haddatsana Wuhay qala haddatsana Ja'far
4: Rasulullah
2: an Abi an Jabir qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban yasubbu ala ra'si thalatha hafanatin min ma qala al-Hasan bin Muhammad
4: kemudian ada
2: Abu Abdullah inna syari akthar min dhalik
4: Imamah bin Affan
2: fala daraba bi yadihi ala fakhil al-Hasan
4: bani
2: qala ya ibn akhi kana sya'ru an-nabiy
4: pemimpinnya bani
2: Hanifah
4: yang orang Mekah ini yang bergandum dari bani Hanifah di Riyab sana di Yamamah
2: Jabir
4: ketika dia masuk Islam dia berangkat umrah
2: bahwa Nabi SAW pilih junub
4: sampai Mekah
2: beliau itu menyiramkan tiga kali siraman
4: sebaut
2: di atas kepalanya setelah dadanya kemudian
4: kepalanya
2: disiram tiga kali
4: apa kata semama ada
2: Hasan ibn Muhammad
4: walakini aslamtu ma'a Rasulullah SAW ma'a Muhammadin Rasulullah SAW
2: kepada
4: tidak, tapi aku maksud Islam bersama Rasulullah SAW lalu semama
2: mengatakan
4: wallahi La ta'tikum habbatu hintah
2: minal yamamah
4: hatta ya'dhan fiha Rasulullah SAW.
2: Tebal daripada dan rambut Nabi SAW.
4: Allah tidak akan sebutir pun.
2: Ini hasil di Muhammad
4: yang biasa dikirim dari Yamamah tidak bakalan dikirim.
2: Adalah cucunya
4: dikirim.
2: Ali bin Abi Talib. Cucunya Ali bin Abi Talib. Muhammad yang dikenal Muhammad Ibn Hanafiyah. Ya.
4: Betul.
2: Maka dikasih tahu sama Jabir, Nabi SAW itu
4: Yamamah, tidak ada lagi pengiriman gandum ke Mekah.
2: Ya, ketika Hasan ibn Muhammad mengatakan rambutku hidup lebih banyak daripada
4: padahal mereka tuh pernah menyiksa Rasulullah SAW,
2: memboikot Nabi SAW, tiga siraman itu nggak cukup. Rambutnya orang tuh panjang-panjang.
4: Nabi menceritakan bagaimana kesulitan
2: maka
4: mereka
2: dipukul tangannya sama Jabir bin Abdullah sambil mengatakan, wahai anak saudaraku, rambutnya Nabi SAW itu lebih banyak daripada rambutmu dan lebih bagus.
4: Ketika mereka sudah merasa tidak ada cara lain,
2: jadi dipukul bukan untuk menyakiti tapi
4: gandum,
2: untuk mengingatkan, menyadarkan dia
4: menuju Rasul.
2: Itulah jemaah mungkin yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini.
4: Mereka meminta
2: kita masuk
4: kepada Rasul
2: sesi
4: untuk menyambut mereka
2: tafadhol
4: untuk ingat kepada penduduk Mekah karena semua orang enggak mau ngirim gandum. Bisa mati penduduk Mekah kelaparan.
0: Wajazakumullahu khairan yang kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam Al-Hafidhullah Ta'ala yang telah membimbing kita di edisi kajian malam hari ini langsung dari studio di STBI Imam Syafi'i di Jawa Timur. Dan berikutnya kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk secara pesan WhatsApp. Apa bisa pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah tidak disebutkan di video? Izin bertanya Ustaz, setahu saya disuruhkan untuk membunuh cicak Ustaz dan tidak termasuk pakai, betulkah Ustaz? Karena orang Arab tidak pernah halang pakai.
4: Kalau kita mengasihi manusia,
0: itu, Ustaz,
4: mengasihi ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, pada hakikatnya kita sedang berusaha untuk
2: baik. Berkaitan dengan cicak, ya cicak ini
4: itu bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.
2: Dianjurkan untuk dibunuh.
4: Kita kembali kepada
2: adapun tokek
4: Abu Luqman yang
2: ada yang memasukkan dia ke cicak. Ada yang mengatakan dia jenis yang berbeda. Tapi subhanallah jemaah, terus terang cicak yang ada di Arab itu seperti tokek
0: yang telah memberikan nasihatnya.
2: Maka anak
0: kepada kita
2: nggak tahu kalau dikatakan
0: menyayangi
2: tokek yang ada di Indonesia.
0: Jadi
2: anak pernah nampak cicak yang di Arab itu
0: dalam kajian kita di
2: itu modelnya seperti tokek.
0: Untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ke nomor 081-988-6543
2: mungkin dari satu tempat ke tempat lain,
0: 021-823-6543
2: ada jenis-jenis cicak yang mungkin hidupnya cicak di sana sesuai dengan hawa yang ada di sana.
0: Masuk melalui pesan singkat.
2: Tapi terus yang cicak yang ada di sana
0: dari seorang ibu di Sidoarjo.
2: Wallahu a'lam bishawab.
0: Pertanyaannya,
2: Ustaz, bisa tanyakan kepada ustaz yang lainnya,
0: maaf
2: walaupun memang ada yang menjelaskan bahwa topik itu tidak termasuk dari cicak
0: yang menganiaya anak-anak yang sedang dalam keadaan hamil.
5: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kembali satu pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz sebelum kita angkat pertanyaan melalui telepon
0: juga bagaimana
5: dan hamba Allah di semua masa.

0: akan keluar. Karena yang dajjal itu dalam kondisi dalam sebuah hadis tidak akan terjadi kiamat ya sampai keluar 30 dajjal. Semua ngaku nabi. Jadi pendusta itu disebut dajjal itu kedap ya. Bahkan ingat dengan salah satu ulama yang memberikan gelar kepada
1: kata Nabi alaihissalam
0: perawi hadis karena mungkin dia
1: dari berbohong
0: dikatakan dajjal min dajjal. Ya termasuk dajjal dari dajjal-dajjal yang ada. Tapi udah jangan bercerai. Sampai ya kita memberikan gelar itu bagaimana kepada orang yang salah hanya karena emosi kita ya.
1: Ya maafkan dia enggak
0: pada orang tersebut ya. Dan tidak ada kata-kata yang tepat. Maaf,
1: enggak perlu kita ngomong kita harus
0: memberikan nasihat.
1: Tapi nampak dari sikap.
0: Tapi boleh jadi ketika ada orang
1: yang kedua,
0: belajar
1: bagaimana
0: orang
1: kalau dia ingin
0: mendengar dari fulan kalau kita tahu fulan dia pembohong pendusta maka dikatakan hati-hati anak. Jangan sampai ikut fulan dajjal fulan maksudnya ingat bohong pembual
1: dan karena itu yang kewajiban untuk mendidik
0: Allahu a'lam bisawab
1: yang memiliki kewajiban untuk memberikan
2: jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya dan berikutnya kita akan angkat dengan melalui lantai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Ini dari Ustanda Lampung ini anu Pak.
2: Baik, silakan pertanyaannya Bapak.
3: Ini mau nanya soal sejarah ini. Kita kan orang Indonesia belum pernah tahu, belum pernah ke mana timur lah ya, timur tengah. Ini saya baca buku katanya Turki itu jelek, sekarang mengikuti barat pada zaman pemerintahnya itu. Tapi dia jalannya mengambil dari barat sehing sampai sholatnya
1: paling tidak kita ajarkan
3: kepada dia karena dia menggunakan bahasa Turki itu karena mengikuti kemodernisasinya dia gitu. Benarkah itu gitu yang pertama
1: anak, walaupun sudah
3: itu pertanyaan pertama Pak
2: ya, ya silakan Pak.
3: Yang kedua
1: ya dengan cara
3: di Indonesia ini kan banyak sekali apa namanya ya firqah-firqah atau golongan-golongan
1: lah.
3: Apakah bisa Islam ini bisa menjadi rahmat lil alamin gitu gitu kan? Terima kasih itu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak penanya. Tafadhal Ustaz.
4: Para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat penanya melalui pesan singkat di nomor 021 melalui line telepon di 021-823-5543 dan tidak lupa kami ingatkan
0: berkaitan dengan
4: mengecilkan terlebih dahulu
0: apa yang disampaikan ya
4: televisi atau radionya. Silakan.
0: Di Turki.
4: Iya.
0: Pada saat dikuasain oleh
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan
0: yang namanya Kemal Ataturk
5: dengan Bapak Enggar di Batam.
4: Di Batam, silakan Bapak.
0: Itu
5: ya, jazakallah khair Ustaz, barakallah.
0: Ada usaha untuk menghilangkan
5: Ustaz, mau nanya Ustaz
0: nilai-nilai
5: cara menyayangi
0: Islam yang berbau
5: dia perempuan itu Ustaz. Dia udah mulai dewasa
0: sehingga azan diganti dengan bahasa Turki.
5: Nah itu sementara perempuan gitu.
0: Dan semua ya
5: kan laki-laki
0: di jalanan jalanan tulisan-tulisan yang sebelumnya yang namanya khilafah Islamiyah ya, yang mana kitabnya Al-Quran yang bahasa Arab yang kiblatnya juga berada di Mekah sana itu tulisan-tulisan Arab di mana-mana ada. Koran-koran pun berbahasa Arab pada waktu khilafah Utsmaniyah. Ketika di masa Kemal Ataturk itu dihilangkan.
1: Kota tidak sejahat.
0: Dihilangkan semuanya, diganti bahasa Turki sampai adat.
1: Iya. Bagaimana sikap kita?
0: Namun akhirnya, ya berapa tahun diganti ya? Karena lupa, lalu kembali kepada
1: seorang yang menikah dengan janda.
0: Yang kita dengar sekarang ya, ada banyak usaha untuk kita menyudutkan Islam
1: menyayangi dia
0: yang diperangkasai oleh Kemal Ataturk. Nauzubillah min dzalik ya orang itu.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam
0: kalau pertanyaan bagaimana menyatukan umat Islam yang bersatu yang berpecah belah ini Nabi alaihi salatu wasallam sudah menyampaikan hal itu ya.
1: Ummu Salamah
0: sudah menyampaikan hal itu
1: duduk bareng seakan-akan anak dia
0: di mana.
1: Karena biasanya
0: pada
1: ada orang-orang yang maunya sama ibunya doang,
0: para
1: mau sama anak.
0: Meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah memberikan nasihat yang membuat mereka menangis dan bergetar hati mereka. Lalu mereka mengatakan, "Tolong kami kasih wasi

0: mendidik itu anak.
1: Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan usikum bittaqwallah.
0: Anak itu mahram buat bapak
1: tirinya.
0: Di mana tidak halal
1: kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla.
0: Dan antara bentuk kasih sayang
1: agar senantiasa
0: itu, ya
1: membangun dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dengan cara seperti itu insyaallah umat Islam akan kembali kepada agama yang benar.
0: Dia mau
1: bersatu di atas la ilaha illallah, di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Memang ada perkara-perkara yang ada ruang untuk berbeda pendapat
0: kepada dia.
1: Walaupun ada perkara-perkara yang ada ruang untuk berbeda pendapat, maka ya kita selalu menghormati selalu menghargai. Tapi kalau tidak ada ruang, ini perkara yang dibikin-bikin, yang baru dan urusan agama, yang tidak ada landasannya, maka ditinggalkan. Dan kita kembali kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafa'ir Rashidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana kita memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka. InsyaAllah kita akan selamat.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan tanya jawab malam hari ini dari Bapak Abdullah Rahman. Izin bertanya Ustaz, apakah umat muslim juga dapat disesatkan oleh Dajjal Ustaz? Dan bagaimana cara umat muslim berlindung ketika bertemu Dajjal? Jazakallahu khairan.
3: Afdal Ustaz. Bapak Rosi dari Madura.
1: Nah, yang pertama berkaitan dengan
3: silakan Bapak Rosi.
1: Bagaimana kita
3: ini pertanyaan
1: berlindung dari Dajjal? Apakah Dajjal bisa menyesatkan? Ya, bisa sekali coba. Makanya kalau Nabi alaihissalatu wasallam memperingatkan, karena memang
3: sedangkan muslim itu memakan ayam.
1: Dajjal ini mengaku Tuhan.
3: Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Dan dia dikasih sama Allah kekuatan yang nipu, yang bohong dia ya. Dia ketika ada orang
3: itu memakan ayam, Pak
1: Ustaz. Di dakwain sama Dajjal untuk dihidupkan orang tua.
3: Oh, iya, baik.
1: Maka kemudian Dajjal ke kuburan dihidupkan orang tua. Padahal tidak hidup orang tua. Hanya muncul jin yang berwujud berupa orang tua. Akhirnya orang ini ikut sama Dajjal. Kemudian bagaimana di kanan kirinya ya? Dia seakan-akan membawa surga dan neraka.
0: Ya, ini bagaimana nih?
1: Kebun dan
0: musang-musang yang makan api, ayam ya.
1: Taman-taman ya. Orang dimasukkan ke kebun ya. Kalau ada orang diajak
0: mangsa ayam kita
1: masuk, ngikutin Dajjal, nggak mau ikut, dimasukkan ke neraka yang Dajjal. Padahal neraka yang Dajjal ya dingin sebenarnya.
0: Dan membahayakan
1: taman-taman. Adapun taman-tamannya adalah neraka.
0: Tapi ingat, membunuh.
1: Jadi Nabi SAW memperingatkan kita
0: Rasul sallallahu alaihi wasallam
1: menghindar.
0: Innallaha katabal ihsan.
1: Ketika dengar Dajjal keluar,
0: Allah
1: maka kita disuruh menghindar. Jangan dekat-dekat
0: pada segala sesuatu.
1: Kita dianjurkan juga membaca awal surat Al-Kahfi atau menghafal.
0: Idza qataltum fa ahsinu.
1: 10 ayat dari surat Al-Kahfi.
0: Wa idza dzabhtum.
1: Kemudian atau akhir surat Al-Kahfi.
0: Kalau membunuh bunuhlah dengan cara yang baik.
1: Kita disuruh berdoa.
0: Jadi jangan sampai
1: setiap
0: tadi Bapak Rosi dari Pamekasan
1: salat
0: membunuh itu musuh.
1: Sebelum salam
0: karena kita sakit hati,
1: kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal,
0: cara yang paling cepat
1: dan berlindung dari fitnahnya masihid dajjal
0: tersiksa dengan membunuh itu.
1: Jadi
0: karena kalau
1: kita diperintahkan untuk menghindar
0: dengan cara ini dia
1: kemudian untuk menghafal
0: itu dari dengan
1: surat Al-Kahfi
0: itu enggak boleh.
1: Lalu kita
0: termasuk membunuh yang tidak lama mati,
1: kemudian kita diperintahkan untuk
0: di air.
1: Membaca doa tersebut
0: itu butuh waktu cukup lama
1: dan
0: sampai dia
1: tahu sampai menghadapi Dajjal. Tapi ya kita dikasih tahu sama Nabi SAW, ingat dia itu picek gitu, dia bukan Tuhan.
0: Dia ditangkap.
1: Jangan sampai akhirnya tertipu dengan keajaiban, kehebatan Dajjal. Dia nggak bisa ngobati mata
0: yang sendiri. Musang itu luak, bisa.
1: Dia nggak bisa.
0: Untuk kopi luak.
1: Terus gimana kita percaya dia itu Tuhan? Cuma tadi ada orang dikasih surat, dikasih pertunjukan ini itu. Oh, hebat ya. Maka sekali lagi semoga kita bisa selamat ya. Dari fitnah Dajjal ini dengan cara
2: di Papua Barat
1: memperkuat keimanan kita, mengetahui ciri-cirinya, kemudian membaca doa
2: keluarkan
1: Allah menghindarkan kita dari fitnah tersebut. Mungkin itu
2: bagaimana
1: menjadi pertanyaan terakhir kita untuk perjumpaan kita kali ini apabila Anda sampaikan benar
2: dan pertanyaan
1: dari Allah Azza wa Jalla. kalau salah itu dari diri Anda sendiri, Allah yang langsung terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Ana mohon undur diri. Ana kembalikan ke studio Rojak Pusat kepada Abu Lukman. Jazakumullah khairan. Ya.
4: Itulah pesan Azakullah para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan. Kajian ilmiah yang telah kami hadirkan ke layar kaca dan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman yang ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Roja TV.
6: Akhirnya kita menyesal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Bahkan buat temannya, bahkan

0: baqarah.
1: Dan Allah Maha mengetahui. In tubdu khairan, tapi kata Allah, kalian
0: takhizuna huzwa,
1: tunjukkan kebaikan, au tukhfuhu,
0: qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin,
1: au ta'fu an su, atau kalian memaafkan keburukan,
0: qadu lana rabbaka yubayyin lana ma hi,
1: artinya Allah tuh bisa menghancurkan.

0: beliau malah mendoakan
1: kebaikan.
0: Tapi kalau kita mau mendoakan keburukan itu sebenarnya enggak apa-apa bagi orang yang zalimi, tapi memaafkan.
1: Qul lana rabbaka yubayyin lana ma launuha.
2: Dan untuk selanjutnya kita akan coba

0: فيها.
1: Ada yang suaminya pelit tadi disebutkan.
0: Qalu al-an
1: jibtabil haqq. Apakah boleh seorang wanita?
0: Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun.
1: Apabila uang itu sudah diberikan.
0: Wa in

0: ashaddu qaswah,
1: haknya istri. Tapi kalau ada hak,
0: wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar
1: Idul Adha,
0: wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-maa,
1: sebagian mengeluarkan anting.
0: Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah,
1: kalau itu sudah menjadi milik.
0: Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun,
1: baik hati karena suami akan dapat pahala insyaallah dari apa yang dia berikan.
0: Afa

0: bersedia
1: menegakkan hukum-hukum terhadap para pelanggar hukum itu sendiri.
0: Artinya
1: ada orang-orang yang melakukan kesalahan,

0: bagi Anda penanya melalui line telepon.
1: Hum fiha khalidun.
0: Silakan.

0: dari Tegal. Silakan Bapak.
1: Fiha khalidun.
2: Pak, suaranya dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Silakan Pak.
1: Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna.
3: Hukumnya apa, anda dasarnya dari mana gitu?
0: Itu saja Bapak.
1: Wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun.
4: Ninggalkan salat ya.

0: kemudian dunia, wajahnya, tangannya.
1: Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab.
0: Tidak bisa wudu gimana tayamum?
1: Wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun.
0: Enggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Enggak bisa duduk rebah.
1: Ula

0: استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Agar mati husnul khatimah ditutup dengan penutupan.
0: Waqalu qulubuna ghul,
1: bukan ketika hidup.
0: Bal'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun.
1: Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
4: Dan menerapkan
3: wa in qala

0: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
1: Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Al-Quran
2: menjadikan anak-anak itu benar malah enggak jadi.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam,
2: biarkan anak-anak kita hidup manja, tidak.
3: Kita radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: أولادكم بالصلاة لسبب
3: البخيل من ذكرت عندهم فلم يصلي عليها
2: لعشر
3: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Ali, semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
1: Secara permohonan hamba,
5: astajib lakum.
2: Baru nanti
1: doa dan zikir dari as-sunnah, doa dan zikir sehari-hari,
2: mereka jadi cacat,
1: zikir pagi dan petang,
2: tempat khusus yang dipukul ya, seperti kakinya.

0: كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr.
2: Mewarnai negeri.
0: Allahumma inni a'udhu bika min 'adzabil qabr.
2: Tapi kadang kala hati ini
0: la ilaha illa anta.
2: Kala yang mayoritas diwarnai
0: oleh ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran
3: dan kefakiran. Kesempatan
0: ya Allah,
3: malam yang berbahagia ini
0: aku berlindung padamu dari siksa kubur.
3: Dari
0: tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau.
3: Ta'ala
0: dibaca pagi dan sore
3: dan dengan tiga
0: sama
3: secara
0: penuh.
3: Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri.

0: sedang melipat lama di dunia itu.
1: Siaran streaming radio.
0: Atau Anda sedang dalam perjalanan.
1: Situs.
0: Atau menyeberang jalan.
1: Rojabar.com.
0: Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, lebih dan lelah, berhenti segera bertemu dengan sebuah tuh. Setelah salib itu hilang, Anda harus kembali.
2: Barang siapa yang berjalan?
3: Qala illa bikrum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
4: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak memuji dunia sekalipun, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
5: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
6: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
7: Katanya Rasulullah, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayang, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
8: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: kita memang hidup
1: di atas
0: berjalan
1: di atas Alkitab,
0: kita merasakan segala bentuk
1: berjalan di atas hidayah,
0: menyaksikan keindahan
1: kita bersodak, tapi mereka mencari mereka
0: ini hanyalah
1: jenis dengan membuat
0: kelompok
1: mereka alangkah banyak daripada hari ini.
2: Jangan kalian bercerai-berai.
3: Raja TV, Suara Tuhan, Bukul Al-Quran, Raja Islam.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله

0: لك ما فعل بأشياعهم إنهم كانوا في شك
1: ادعوا ربكم يخفف عنه.

0: في الكتاب والسنة.
1: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا

0: tidak pernah
1: dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Mendidik mereka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab.

0: kafir itu hanya sia-sia belaka. Roja TV Seran di Muhammad Quran dan Kajian Islam dan Mutiara TV.
1: Kalian Mutiara Nasihat Ibnu Baidu. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلاة والسلام
2: وجلاء حزني
1: setelah selesai bulan Zulhijjah ada bulan yang disebut dengan bulan Muharram.
2: Ya Allah,
1: bulan Muharram merupakan awal daripada pelanggaran Islam.
2: Dan anak hamba perempuanmu
1: saudaraku seiman, apa keistimewaan bulan Muharram? Yang pertama, ia adalah merupakan bulan-bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ditambah dengan Rajab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40 ayat 36.
2: Seorang dari hamba-Mu.
1: Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqa samawati wal ardha minha arba'atun hurum.
2: Agar engkau jadikan Al-Quran
1: sebagai pengingat hati. Fala tadzimu

bahwa sampai-sampai Allah ya, melarang kita berbuat zalim atau menzalimi diri sendiri di bulan-bulan tersebut. Padahal kita tahu bahwa perbuatan zalim atau menzalimi diri sendiri di selain bulan-bulan haram pun tidak boleh. Tapi Allah

0: dia di antara keistimewaan bulan Muharram. Berpuasa di bulan Muharram adalah merupakan seutama-utamanya puasa setelah Ramadan. Sebagai sebuah dalam hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, "Afdal siyam ba'da Ramadan syahrul siyam syahrillahil muharram." Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan, kata Rasulullah SAW.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu
0: anhu, puasa
1: an Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: itu al-muharram.
1: Sab'atun yudhilluhum Allah
0: fi akhir Islam, saudaraku sekalian, puasa di bulan Muharram. Ya, kedudukannya di bawah Ramadan.
1: Wa syahrun nasha'a fi ibadati Allah 'azza wa jalla.
0: Seutama-utama puasa setelah Ramadan
1: adalah
0: yaitu puasa di bulan
1: Muharram. Ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi. ورجل من
0: المسلمين المحرم
1: ذات حسن وجمال
0: صالح
1: قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه
0: فأخفاها
1: حتى لا تعلم شماله
0: ما
1: تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليه ففاضت عيناه
0: besar pahalanya di sisi Allah.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
0: kabar itulah
2: dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
0: Muharram jangan sia-sia
2: bersabda,
0: beramal saleh
2: golongan yang Allah akan
0: puasa di bawah
2: naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali
0: untuk Allah subhanahu wa ta'ala,
2: yaitu iman yang adil,
0: perbanyak salat sunnah
2: yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah,
0: berzikir kepada Allah,
2: seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk bersina, seorang yang sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah mempunyai pendidikan, seorang telah dunia tidak tahu Islam disedekahkan oleh tangan kanannya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Sendirian.

0: saja telah menyingsing.
1: Wajitukum bi ayatin mir rabbikum fattakullaha wa ati'un.

0: Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membentuk untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku melautnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku membawakan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman.
1: Dan
0: aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk mengharamkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu.
1: Dan
0: aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah.
2: Sesungguhnya kalau kita tidak waspada harta yang kita miliki ini
0: bisa jadi fitnah.
2: Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan
0: Allah Subhanahu
2: wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk pahala yang besar
0: Allah
2: Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
4: kullu nafsin,
3: an Nabiy sallallahu alaihi wasallam,
4: dia bernyawa itu pasti.
3: Utiya laylata usriya bihi biqadahayn min khamrin wa laban.
4: Malaikat turun dari langit
3: فَنُضْرَ إِلَيْهِنَا فَأَخَذَ اللَّبَنْ وَقَالَ جِبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَأَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.
5: Apabila nafas seseorang sampai ke
0: dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua gelas masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah

0: Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74.
1: Dengarlah
0: secara
1: kemuliaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim dan muslimah wajib meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah berkata tentang tafsir ayat ini dalam kitab tafsir beliau, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinah. Ini adalah nikmat Allah yang terbesar atas umat Islam, yaitu dengan Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinih, sehingga mereka umat Islam tidak butuh kepada agama selain agama mereka, agama Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyih, dan tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allah khatamal anbiya, oleh karena itulah Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Wa ba'athahu ilal insi wal jin, dan Allah mengutusnya sebagai rasul untuk kalangan jin dan juga manusia. Fala halala illa ma'ahallahu, maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh rasul. Wala harama illa ma harama, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syara, dan tidak ada ajaran agama Islam kecuali yang telah disyariatkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Yahudi di zaman para sahabat, mereka tahu tentang kesempurnaan Islam. Dalam Sahih Muslim ada dialog antara seorang Yahudi dengan
3: ujung jalan keseriusan itu,
2: Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi mengatakan, innakum taqra'una ayatan law nazat alaina ma'syaral yahud la takhadna dzalikal yawma 'ida. Kata orang Yahudi, sesungguhnya kalian umat Islam membaca sebuah ayat Al-Quran yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan menjadikannya sebagai hari raya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayat yang mana itu? Maka orang Yahudi pun membacakan ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian Imam Khattab mengatakan, aku telah mengetahui kapan ayat itu turun, yaitu di hari Arafah, di hari Jum'at. Demikian pula ada kisah yang lain dari orang Yahudi yang mengatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, alamakum nabiyukum kulla syaih. Kata orang Yahudi, nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Kata Salman Al-Farisi, benar, bahkan juga masalah al-khira'ah, masalah buang hajat. Islam komplit, Islam telah sempurna dari A sampai Z, dari A sampai Iya sudah sempurna. Maka tidak boleh seorang muslim untuk menambah-nambahi ajaran Islam yang sudah sempurna ini. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad bayyana lakum, tidak ada sesuatu malam yang mendekatkan diri kalian ke dalam surga, menjauhkan kalian dari api neraka. Tapi sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah alaihi wasallam. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wa ma ta'iru yuqallibu janahi fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman." Bahwasanya tidaklah seekor burung terbang di udara kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang telah dipahami oleh para salafus saleh, di antaranya oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan menambah-nambah yang berjalan urusan agama, jangan berbuat kebid'ahan karena kalian sudah diikuti. Ittabi'u wala taqtabi'u faqakum muslimin. Seorang muslim sekali harus meyakini Islam sudah sempurna. Maka kalau ada yang menambah ajaran baru, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama yang telah sempurna. Dan dari sinilah Imam Malik, Imam dari Hujrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Man ittada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang berbuat suatu kebid'ahan dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Sedangkan Allah telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, "Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakun yawma dinan." Apa yang tidak dianggap agama Islam di zaman Rasul, di zaman para sahabat, maka sampai kapanpun itu bukan ajaran Islam, namun itu bid'ah yang dalalah, yang sesat. Sebagaimana kata Rasul, "Iyyakum wa muhdatsati umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Jauhkanlah, kata Rasul, diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama, karena yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak bersama Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Aqul qouli hadha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal jamaah,
1: yang dalam hal ini secara spesial adalah akidah Imam Malik rahimahullah, yang merupakan salah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan akidah Imam Malik, dan secara khusus yang berkaitan dengan sikap beliau terhadap kuburan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
1: Perjalanan untuk sengaja menuju atau menziarahi kubur.

0: رسولا ممن ينقلب على عقبيه.
1: Mereka menjawab, "Hada yaumul

0: موسى والله موسى بني إسرائيل فرعون ملك البرانية
1: فولي وجهك شطر المسجد الحرام
0: dalam Al-Quran.
1: وحيث ما كنتم
0: فولوهكم شطرة berpuasa mensyukuri keselamatan dan pertolongan tersebut. Dan Nabi SAW begitu datang ke kota Madinah sebelum turun kewajiban berpuasa Ramadan, maka beliau berpuasa, maka memerintahkan mukminin untuk berpuasa diwajibkan. Begitu turun kewajiban puasa Ramadan, maka Rasul SAW
1: لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا
0: قبلتك وما
1: أنت بتابع قبلتهم
0: وصوم عاشوراء وما بعضهم بتابع قبلة بعض وصى عاشوراء
1: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
0: مقصود dosa setahun yang berlalu adalah dosa-dosa kecil.
1: Alladzina atainahum kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
0: Seperti ini kemudian seseorang
1: inna fariqan minhum la yakunna
0: melakukan apa yang dia inginkan dengan alasan nanti kalau berpuasa ya atau puasa Arafah misalnya
1: akan terhapus puasa ada
0: dosa setahun yang berlalu atau setahun yang nanti puasa Ashura akan menghapus dosa dosa setahun yang berlalu ya kemudian dia tidak meninggalkan dosa-dosa besar karena sebagaimana jelaskan para ulama bahwa dosa yang bisa dihapuskan oleh kebaikan tersebut dosa-dosa kecil selama yang dosa-dosa besar ditinggalkan. Maka di dalam hadis disebutkan as-salawatul khams wa ramadhan wa jum'ah mukaffiratun ma bainahuma majtunibatil kabair. Salat lima waktu Ramadhan.
1: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله غافل عما تعملون.
0: Jika kalian meninggalkan
1: dosa-dosa
0: terbunuhnya cucu Nabi yang mulia

0: عليه ولعلكم تهتدون.
1: Dan sungguh sebelumnya juga terjadi musibah yang menimpa kaum
0: muslimin. Kama arsalna fikum
1: Umar bin Khattab
0: menyebabkan
1: sebab syahidnya kematian beliau.
0: Begitu juga
1: juga Ali bin Abi
0: Thalib الكتاب والحكمه
1: berusaha
0: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Maka kita dalam hal ini menerima sembari mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Ya ayyuhalladzina
1: amanu
0: bis-sabri was-salah.
1: Di sisi lain
0: innallaha ma'as-sabirin.
1: Yang terjadi terbunuhnya Husain pada tahun 61
0: Hijriah,
1: kelompok perilaku mereka yang pertama
0: orang
1: yang memutuskan
0: keturunan
1: Ahlul Bait, yang Husain itu dari kalangan Syiah Rafidhah dan merayakan atau menjadikan Al-Muharram yaitu Ashura
0: ulaika alaihim salawatum
1: min
0: rabbihim wa rahmah
1: kontradiktif
0: wa ulaika
1: hum sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan syariat Islam. Keduanya adalah kesesatan.
0: Inna as-safa wal marwa min
1: dua kesesatan yang nyata.
0: Faman hajjal baita aw
1: amara
0: fala
1: yunaha alaihi kepada Allah. Karena sesungguhnya ahli iman, orang yang beriman, pengikut Nabi alaihi salatu wassalam,
0: itu
1: berhak pada Musa dan kepada Nabi Israel Yahudi. Karena sesungguhnya mereka telah menyelewengkan Taurat, ya,

0: lakukan
1: la ada penyusup yang menimpa kaum muslimin, maka tentu yang kita lakukan ucapkanlah istirja, ucapkan Allah. Apa yang menimpa kaum muslimin, ya,
0: illa alladzina tabu wa aslahu.

0: tersebut bisa, ya, ketimbang musibah selain menimpa diri mereka.
1: Innallazina kafaru wa matu wa hum kafarun
0: sebagai bentuk syukuran kepada Allah
1: Subhanahu wa ta'ala. Ini
0: kebiasaan atau ritual yang bertentangan dengan syariat yang pertama menjadikan hari Asyura sebagai hari pelasungkawa kesedihan,
1: dan yang kedua
0: menjadikan sebagai hari raya bagi mereka bergembira bersenang-senang. Kedua hal itu adalah, ya, sebuah tradisi

0: juga diragukan bahwa
1: bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu
0: min

0: Kemudian yang kedua untuk mendoakan penghuni kubur.
1: Mohon
0: dan yang ketiga alaihi salatu wassalam beliau yang mengatakan hal itu tiga ya tujuan ziarah kubur.

0: semuanya dia mengkhususkan waktu segala akomodasinya, transportasinya, berniat pergi ke tempat tertentu dengan tujuan menziarahi kubur. Ya,
1: makanya
0: baik kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah atau apalagi selain kuburan
1: Nabi
0: Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi
0: datang ke kota Madinah adalah untuk beribadah di Masjid Nabi
2: Sallallahu Alaihi Wasallam
0: di Masjid Nabawi, bukan untuk maka barang siapa yang kedatangannya kota Madinah waktu haji dan umrah tujuannya untuk ziarah kubur Nabi, ini jangan keliru. Tapi tujuan utama adalah beribadah di Masjid Nabawi.
3: Karena itu sembah hadiah.
0: Aman dan pahalanya seribu kali. Salat di Masjid Nabawi afdal salat di Masjid Nabawi lebih utama dari seribu salat di selain masjid. Itu tujuan utama datang ke sana.
2: Ayat-ayat
0: Al-Quran. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah dan beliau dari hijrah Imam beliau beliaulah ulamanya dan tokoh sentralnya,
3: ya. Kemuliaan hakiki
0: jadikan rujukan,
3: ya. Al-Imam Ibnu Katsir,
0: nah, Imam awal yang lain tapi yang menonjol
3: demi yang Allah
0: berfatwa,
3: seseorang yang berada dalam kebatilan tidak
0: rujukan
3: akan meraih kemuliaan sama sekali walaupun bulan muncul dari wajahnya.
0: Bertanya
3: seseorang yang di atas kebenaran, ya, tidak akan
0: pernah sama sekali
3: walaupun seluruh dunia
0: sehingga dalam istilah
3: menyerangnya,
0: ya. Tidak ada yang boleh berfatwa di Madinah selama masih hidup. Jadi tidak dilakukan
1: pada hari itu. Yauma la yanfa'u malu wa la
0: banun.
1: Illa man ata Allah bi
0: qalbihi.
1: Gak berguna yang namanya yang sukses, tak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan siapapun para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in mintum illa waridun, satu pun dari kalian melainkan akan melewati mereka semua.
4: Illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya
1: kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah keputusan Allah. Allah menyampaikan, Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan
0: selamat. Itu menyikapi perkara yang besar mereka, bukan hal yang sepele. Apakah dia mengucapkan saya zurtu masjid Rasul SAW atau kubur Rasul SAW? Ucapan seorang ketika zurtu kubur Rasul SAW, saya menziarahi kubur Rasul SAW.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
0: Kekhawatiran beliau adalah
5: para pemirsa Raja TV dan pendengar radio Raja di
0: masuk ke dalam larangan Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi alaihi salatu wassalam
5: setiap kita wajib memiliki rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kadar kecintaan kita kepada beliau harus di atas kadar kecintaan kita kepada apapun dan kepada siapapun.
0: Bahwa
5: Rasulullah SAW bersabda,
0: la
5: yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in.
0: Untuk bepergian.
5: Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam sahih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada ayahnya, dan daripada semua manusia. Nabi SAW menyatakan kecintaan kita kepada beliau itu bagian dari iman, sehingga apabila orang mencintai yang lain lebih dari cinta kepada Nabi SAW, dikatakan sudah beriman orang seperti itu.
0: Ke Madinah sengaja untuk
5: dan iman kepada Nabi SAW mencintai beliau itu
0: tidak
5: termasuk
0: itu
5: salah satu amal soleh yang luar biasa agung. Sampai-sampai ini berikan syarat
0: tidak
5: untuk memperoleh apa yang disebut dengan halawatul iman, rasanya iman, manisnya iman, rendahnya iman. Itu akan dirasakan oleh setiap muslim. Salah satu syaratnya adalah mencintai Rasulullah SAW di atas kecintaan apapun. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki tiga perkara ini dalam dirinya, maka dia akan merasakan manisnya
0: iman.
5: Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi.
0: Kita melihat dari konteks perkataan,
5: kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lain,
0: yang demikian itu
5: berhasil
0: menjelaskan
5: selain yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari iman, juga ternyata menjadi syarat mutlak untuk merasakan indahnya iman, manisnya iman, dan yang sejenisnya. Tapi ada tapi yang
0: Madinah,
5: cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: itu bersabar,
5: jangan sekedar dulu pengakuan cinta, wajib dong dibuktikan dalam bentuk amaliah yang real dan nyata.
0: Lima fi min al-qasmi
5: kecintaan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dianggap
0: bersabar
5: dusta buat
0: ke Madinah atau Baitul
5: Maqdis. Apa saja sih bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa poin.
0: Terdiantaranya
5: tentu saja ibadah kepada beliau
0: dari sefer atau dari perjalanan tersebut,
5: sunnah beliau untuk mengikuti segala hal yang menjadi pengamalan agama dari beliau dalam segala aspek. Aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek muamalah dan akhlaknya, dan seterusnya. Pokoknya seluruh aplikasi agama ini wajib mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam seluruh aspek, bahkan mengikuti sunnah Nabi selain bukti cinta yang nyata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bukti nyata kecintaan kita kepada Allah.

0: Parang mga kutsin ka ito para Allah.
1: Wal masjid al-Aqsa.
0: Bukti itu banyak yang keliru.
2: Ada yang mencintai Allah itu dengan cara ibadah terus menyendiri uzlah, tidak peduli kepada orang sekitar, tidak peduli kepada istrinya, anaknya, tetangganya, yang penting
1: ibadah.
2: Ada lagi yang berupa jihad terus, aspek ibadah tak kerendah kepada Allah diabaikan,
1: diperbolehkan.
2: Ada lagi yang berdakwah terus, tapi belajarnya tidak. Banyak.
1: Dan ziarah kubur ibadah.
2: Semuanya itu bukti yang keliru yang
1: memerintahkan.
2: Bukti yang benar itu Rasulullah SAW.
1: Sengaja.
2: Sebagaimana firman Allah dalam Ali Imran 31 tadi, "Qul kuntum tuhibbuna
1: Allah
2: katakan, kalau kamu benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Itu bukti yang benar kesintaan seorang hamba kepada Allah.
1: Kuburan-kuburan.
2: Kenapa demikian? Karena tak ada seorang pun manusia di alam jagat raya ini yang mencintai Allah sebenar dan sebesar cinta Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Manusia dengan kadar kecintaan yang paling besar kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Dan beliau sudah mewujudkan, mengaplikasikan, membuktikan kecintaan beliau kepada Allah dalam seluruh aktivitas beliau, dalam seluruh aspek. Bagaimana cara berpikir, cara beraktivitas, cara beribadah, cara bermuamalah, itu wujud nyata kecintaan beliau kepada Allah dengan bukti kecintaan yang benar. Karena dibimbing oleh Allah secara langsung. Berdasarkan hal itulah, maka apabila kita sebagai hamba Allah ingin membuktikan kecintaan kita kepada Allah secara benar, jangan ikuti cara orang lain, ikutilah cara mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah dengan cara ikuti seluruh tindak tanduk beliau, ikuti akidah beliau, ikutilah tata cara ibadah beliau, ikutilah akhlak dan muamalah beliau, maka itu nyata kecintaan kita kepada Allah. Tanpa itu kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dianggap
1: bohong.
2: Lihat bagaimana balasan Allah kepada orang seperti itu. Allah menyatakan yuhibbukumullah wa yuhibbukum
1: jami'ah.
2: Kalau kamu mencintai Allah lalu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengaplikasikan cintanya itu, Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Satu aksi kita, dua balasan untuk kita. Aksi kita hanya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi balasannya dari Allah dua. Allah akan mencintai kamu dan akan memberikan ampunan kepadamu dengan sebesar-besar ampunan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu, ya, bukan satu-satunya. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus kepada Allah, ikuti sunnah beliau.
1: Untuk
2: maka apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad sufitu, ikuti oleh kamu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan mengada-ada membuat ajaran baru tanpa contoh, sebab seluruh ajaran yang diberikan kepada kalian sudah cukup kepada kalian. Faqad sufitu, kalian telah dicukupi dengan seluruh konsep akidah, ibadah, akhlak, muamalah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu wujud nyata cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah
1: Ta'ala
2: memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang selalu istimewa kepada beliau, mencintai Allah dengan sebenar-benar bentuk kecintaan dan tidak keluar dari rel yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kuburan bukanlah tempat bernazar, bukan tempat menunaikan nazar. Maka apabila seorang bernazar, ya, nazarnya lah safar untuk ziarah kuburan. Maka kata Imam Malik, in kana arada al-qabr, fa tinna al-qabr min ziyarati al-qabr.

sebagian ya menziarahi kubur, maka fala yati, maka jangan dia karena menunaikan dalam ketaatan itu yufuna mendatangi Masjid Nabawi untuk beribadah adalah ketaatan. Maka jika dia berniat mendatangi Madinah untuk mendatangi atau ziarah Masjid Nabawi untuk beribadah, maka kata Imam Malik, faliyati, maka wajib dia mendatangi.

0: مشوا
1: إن الله غفور رحيم
0: فلا شيء عليه.
1: إن الذين يكتمون ما

مدينة مسجد النبوي atau di Masjid Baitul Maqdis. Maka kata beliau, jika itu yang merupakan niatnya, maksudnya, maka wajib untuk pergi ke Madinah atau Baitul

0: عليهم ولهم عذابٌ أليم.
1: Jika ingin sholat di Masjid Nabawi, maka wajib untuk dia tunaikan nazar tersebut.
0: Ula

kembali dari orang ke ziarah kuburan itu nazar yang dikunjungi, diziarahi transportasi dan akomodasinya hanya dengan tujuan dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hal yang berkaitan dengan masalah. Setiap memalai

Ramadan kali ini. Semoga Ramadan kita ini berkah. 8236236543 untuk ada yang bertanya via telepon, silakan. Halo.

0: 0896896543. Halo.
1: Wassabirina fil ba'sa.
0: Silahkan pertanyaannya.
2: Kalau khusus untuk masjid Kuba itu diniatkan dari tempat tinggalnya berwudu, lalu nanti
1: Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl.

0: jadi bareng siapa ya? Berwudu, bersuci dari rumahnya,
1: kemudian
0: ke masjid Quba dan sholat
1: berkat
0: atau sholat di masjid Quba, maka pahalanya seperti
1: sholat di Quba.
0: Jadi perbuatan Nabi SAW juga perkataannya ya, alasan atau dalil yang menjelaskan disyariatkannya mendatangi masjid Quba.
1: Faman

0: ada masalah.
1: Ya,
0: dia datang di tempat
1: penginapan
0: suci dari rumah Nabi Daud. Kemudian datang syukuran untuk beribadah, untuk sholat dua rakaat di sana.
1: Sebagaimana
0: dilakukan Nabi Alaihi
1: Wasallam,
0: beliau tidak mengasihkan
1: aurat
0: kita
1: dengan
0: berjalan dan
1: untuk
0: sholat di sana. Jadi jika itu menjadi dan juga kondisinya seperti itu, tidak ada masalah. Adapun bila kita datang dari Indonesia jauh-jauh misalnya, datang ke Madinah,
1: ini juga tidak diperbolehkan.
0: Begitu sampai di Madinah,

0: sesuai dengan kondisi dan keadaannya, maka ya
1: ayyaman
0: keutamaan salat Masjid Quba sedang pertama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini Pak Iskandar.
2: Faman taqawwa khairan fahuwa khairan.
1: Ada kemarin saya dengar orang itu Pak.
2: Wa antasumu khairan lakum.
1: Kalau orang belum
2: belum bisa berkurban,
1: apakah betul itu Pak Ustaz? Boleh dijelaskan. Kalau misalnya kita belum
2: cek lagi

Iskandar ya di Kaltim, Kalimantan Timur. Ya mungkin ada yang menyatakan seperti itu. Jangan umrah dulu kecuali udah haji seperti itu, gitu. Atau mungkin jangan haji kecuali udah umrah, tidak ada dua seperti itu. Jadi intinya, ya, hakikat

0: Bikin.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
3: Fallana bashirunna wa abtahu ma katabahullahu lakum.
2: Saya tu tak teringat kalau hari ini adalah
3: satu
2: haram. Jadi kami

tidak wajib lagi. Tapi tentunya ya bagi kita yang mendapatkan kesempatan, maka jangan dilewatkan. Bahkan dahulu sebagian ulama salaf ya, dalam perjalanan pun sahabat pun mereka puasa. Sebagian mereka seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengatakan ya, puasa Ramadan kalau ditinggalkan tidak sempat dilakukan, bisa

0: diganti pada hari lain. Adapun puasa Asyura, kata dia, ya, tidak ada harinya untuk bisa diganti, hanya 10 Al-Muharram.
1: Kemudian
0: dalam rangka mengisi kaum Yahudi, maka kita berpuasa 9 sebelumnya. Kemudian pada 10 hari Asyura,
1: tidak
0: bisa ya 10 Asyura hari ini kemudian

0: berpuasanya orang ahlul kitab. Nah, adapun bagi mereka yang pada hari ini tidak sempat berpuasa, ya memang pada hari hakikat Asyura ya hari ini gitu. Adapun besok bukan lagi Asyura namanya. Oleh karena itu, ya dahulu memang waktu Nabi alaihi salatu wasallam pertama datang ke Madinah, itu memerintahkan, nah, diperintahkan maka bila diantara mereka tidak mungkin tidak puasa atau mungkin ya menyempat tidak sempat berpuasa atau mungkin tidak mengetahui, maka beliau perintahkan untuk menahan sampai terbenam matahari. Tapi kalau puasa Ramadan tadi wajibkan, maka puasa Asyura tidak wajib lagi. Jadi yang diperintahkan untuk puasa sehari sebelumnya atau sehari sudah nyata tidak berpuasa pada hari Asyura. Jadi itu dapat tidak sempat berpuasa pada hari kebaikan banyak
1: wa makar wa makar Allah wallahu khairul lakirin.
0: Apa namanya itu,
2: orang-orang kafir itu
0: sunnah-sunnah masih banyak, alhamdulillah masih banyak ya. Apa namanya itu, masih banyak di kalangan kaum muslimin yang belum hal-hal yang seperti ini. Tugas kita ya, dengan segera bergabung dengan media dan sarana yang zaman sekarang ini. Jadi intinya tidak mesti puasa besok, karena pada dasarnya hari Asyura-nya pada hari
2: Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu.
0: Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa
2: ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: untuk itu yang lain kendati tidak sempat.
2: Allah Ta'ala
3: jazakallahu khairan.
2: Selanjutnya
3: berikan kesempatan 021 83
2: قبلتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم
3: هلو
2: فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابني عبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا
3: حمد
2: رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Pertanyaan
2: dari Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridai kepadanya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak saudara hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencoba dengan anak hambaku. Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istrinya, inna lillahi wa inna ilaihi.
0: Terima kasih kepada Abu Mizan ya.
2: Allah berfirman,
0: di Jakarta,
2: bangunkan untuk hambaku di surga.
0: Tadi ditanyakan
2: hadis riwayat
0: Nazar dan menunaikan,
2: dan beliau berkata
0: itu yang pertama Nazar secara hukum asalnya
2: ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Apa namanya itu,
1: ibadah.
2: Ini kan hanya berdoa
0: nazar wajib menunaikan, karena Allah menyebutkan maka hukum asal nazar itu adalah yang yustahabbu ya di sunnah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu
0: kathira
1: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
2: Hai orang-orang
0: muslim,
2: berzikirlah dengan menyebut nama
0: Allah,
2: zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Hukum asalnya yustahab.
1: Allahumma aliman ghaibi wasyahadah,
0: nazar wajib menunaikan
1: jika hadirnya
0: ketaatan kepada Allah. La nadra fi
1: ma'siyatin wa malika,
0: wajib ya.
1: Asyhadu an la ilaha illa ant.
0: Naam, seperti itu.
1: A'udzu bika min syarri nafsi.
0: Hal yang
1: syaitan wa syirki.
0: Bila itu kemaksiatan,
1: wa an aqtarifa ala nafsi su'a.
0: Demikian wallahu a'lam.
1: Aw ajurruhu ila muslim.
3: Jazakumullahu khairan. Selanjutnya
1: ya Allah,
3: kembali silakan masih via telepon.
1: Rabb yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu,
3: kami bacakan dari
1: saksi serta yang merajainya
3: dari hamba Allah yang
1: bertanya. Aku bersaksi
3: Ustaz
1: bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar
3: warganya
1: kecuali engkau.
3: Sering melakukan wisata.
1: Aku berlindung kepadamu
3: wisatanya
1: dari kejahatan diriku,
3: pengajian,
1: syaitan,
3: kemudian mereka
1: dan ajakannya menyekutukan Allah,
3: tempat
1: serta aku berlindung kepadamu
3: sumber
1: dari berbuat atau keburukan atas diriku,
3: sucikan,
1: kemudian
3: nginapnya nanti
1: mendorong seorang muslim.
3: Nah, gimana kita menasihati orang tua kita yang
1: dibaca
3: ikut
1: pagi dan sore satu kali.
4: وَقَالَ رَبُّكُمُ
1: أَسْتَجِبَ
4: لَكُمْ.
0: Terima kasih ya pada saudara yang bertanya. Pertama saya ingin menggarisbawahi istilah wisata religi.
1: Ini semua perbuatanmu ditulis.
0: Ini penambahan religi
1: bagi
0: kita
1: memperlihatkan
0: wisata pada hukum dasarnya. Jika itu hal yang mubah, boleh-boleh saja. Progresif melihat keindahan keindahan alam,
1: manusia dengan
0: aku,
1: mereka semua
0: berbahaya.

0: melihat keindahan alam, hidup bersama ya dekat dengan alam.
1: Apakah seseorang melihat keindahan surga?
2: Innal muttaqina fi jannatin wa nahr.
0: Ya, boleh saja tidak.
2: Di maq'ad sidqin 'inda malikin
0: muqtadir.
1: Dia berada
0: di mana sumber ini?
2: Innal mujrimina fi dhalalin wa
0: su'ur.
2: Yauma yus'abuna fi an-nari 'ala wujuhihim.
0: Kita boleh katakan istilah-istilah wisata religi. Wisata religi adalah ya Masjid Nabi, Masjid
1: Sama orang orang yang bergembira dengan
0: boleh kita katakan
1: mereka adalah kaum yang mungkin
0: tidak tempat lain dari
1: wisata
0: saja.
1: Mereka pun datang
0: macam-macam ke istilah
1: sebelum kematian itu datang menjemput mereka.
0: Sama artinya
1: mereka
0: adalah wisata syar'i. Itu
1: artinya Allah pun bergembira dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dan fana dengan jihad di jalan mereka. Apakah balasan yang baik?
2: تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
1: Kalau mereka ingin tempat tetapi di sana ada orang
0: yang mereka jauh keluar kota menginap di sana
1: menghabiskan waktu yang atas kesenangan dunia telah mereka mereka tidak ada yang menginginkan mereka secara azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari dekat
0: kembali yang
1: hari ini adalah hari yang orang yang belum pernah tinggal di dunia
0: santun, cara yang baik
1: sampaikan kepada orang tua yang sendiri.
0: Udah entah apalagi umur kita udah tua dan lanjut mungkin ya sekehidupan digunakan hal yang tidak ada manfaatnya atau yang mungkin yang mengundang hal-hal yang bisa menjurumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka lebih baik
1: sungguh
0: manfaatkan.

0: karena ada beberapa masjid-masjid yang baru dan viral karena kebagusan dan kecantikannya, keindahannya, seperti di Solo, kemudian juga di Bandung, ramai warga mendatangi masjid-masjid tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melihat
1: alhamdulillah
0: karya wisata.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi
0: sebagainya.
1: Ramai kita hidup
0: banyak orang wisata.
1: Di zaman orang senantiasa hanya mencari perkara dunia.
0: Tangannya.
1: Tidak ada orang kecuali Allah.
0: Seperti itu maksudnya benar atau tidak?
1: Perkembangan kita hidup di zaman ini persis sebagaimana yang pernah dikatakan oleh salah seorang ulama. Ibnu Mufi Al-Hambali rahimahullah tabaraka wa taala. Kita lihat ada syariah.
2: Pada saudara
1: mengatakan, "Min ajibi ma ra'aytu wa qawlatu min ahwal an-nas."
2: Jika dia masih mungkin lagi ada urusan misalnya
1: di Solo, misalnya di Bandung, manusia.
2: Kemudian ya ingin sholat,
1: mana mau ala kita
2: sana sholat.
1: Orang-orang hanya merapati, menangis, tidak boleh dia hancur.
2: Tapi kalau sengaja
1: berbagai macam malam bencana dan
2: nah ini yang juga ya, kita tidak mengatakan itu hal yang
1: salah. Orang hanya menangis,
2: hanya tujuannya bukan wisata, baru
1: orang-orang yang mereka cinta daripada kaum kerabat sama saudara dan
2: saudara dalam mungkin buat keluarga misalnya.
1: Orang hanya membicarakan rezeki yang semakin sempit, ekonomi yang semakin sulit. Kemudian
2: sampai di sana pun ya, begitu masuk masjid, ya sholat
1: pun akan
2: tahiyatul masjid. Tidak ada
1: masalah. Orang hanya menyebutkan kejelekan zaman ini, zaman edan, zaman-zaman payah, zaman-zaman sulit.
2: Sengaja hanya
1: untuk
2: bisa melihat keindahan
1: masjid. Orang-orang hanya membicarakan ekonomi yang semakin merosot.
2: Tidak ada nilai ibadahnya.
1: Sulit cari uang.
2: Kalau datang seorang
1: pasar, ke Madinah
2: yang lebih indah masjid perluasan hal yang sepertinya ya,
1: ini yang dikatakan
3: Bagaimana yang merajalela orang tak pernah berdiri dengan agama mereka. Subhanallah.
1: Tetapi orang ini Allah. Untuk menikmati berbagai macam sarana
3: yang diharamkan.
1: Orang lebih banyak memilih yang berkumpul pada tempat-tempat maksiat daripada rumah.
3: Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam
1: jelaskan
3: ditanya tentang siyam asyura
1: mereka itu tak peduli ketika memiliki harta yang untuk zakat untuk dikeluarkan
3: yang berlalu.
1: Ini
3: spesial tentang puasa
1: Asyura.
3: Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang
1: berlalu tanpa dengan amal kebaikan dan ibadah. Orang-orang itu
3: ibadah-ibadah yang lain
1: ketika kehilangan handphone,
3: ibadah-ibadah yang lain juga.
1: Ya. Ketika kehilangan uang, bahkan terkadang mereka datang ke dukun-dukun.
3: Ya, secara umum, kedatangan adalah menghapuskan dosa-dosa
1: kita.
3: Innal hasanat yudhibna
1: as-sayyi'ah.
3: Jadi jika tidak mendapatkan kesempatan untuk berpuasa di 10 Muharram
1: ini,
3: apakah ada ibadah-ibadah yang menghapuskan dosa kita? Ketaatan yang kita lakukan adalah sebagai
1: sebab
3: menghapuskan dosa.
1: Karena mereka tak peduli
3: bagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam
1: jelas ini Islam hanya sekedar agama yang diajarkan adalah menentukan sebagian dari
3: kebaikan kafiratun lima bainahuma amma jtulibat
1: kabair salat lima waktu bukan sebagai acara-acara salat lima waktu ini tak lebih daripada itu
3: Ramadan
1: di mana menunaikan Allah subhanahu wa ta'ala
3: menghapuskan
1: rahimahullah
3: dosa-dosa yang ada di antara
1: salat
3: tersebut dan Ramadan tersebut dan Jumat-Jumat tersebut selama atau
1: bila
3: ditinggalkan dosa-dosa besar.
1: Ini semua faktornya karena begitu besar di dunia di lapak.
3: Jadi banyak
1: yang dihentikan
3: bagi Allah SWT pada kita umat Islam, umat Muhammad
1: SAW. Orang
3: kebaikan kita lakukan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi ingat, catatan penting, berbagai dosa-dosa besar yang banyak sekali. Maka itu tinggalkan pertanyaan tidak cukup dengan kebaikan. Maka di sini yang dosa-dosa yang tidak terdapat dalam ancaman yang sanksi berat di dunia sebentuk juga yaitu kisos atau yang seterusnya atau azab dan lahanat Allah yang di akhirat. Maka itu yang bisa dihapuskan dosa ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Itu juga sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhala karima. Jika telah meninggalkan, in tajtanibu meninggalkan, menjauhi ma tunhauna anhu, maka Allah nukaffiru ankum sayyi'atikum. Jadi yang perlu digaspadai utama adalah dosa-dosa yang bisa dihapuskan dari amalan-amalan ketaatan itu dosa-dosa kecil. Jadi kesimpulannya tidak bisa setelah sempat melakukan ibadah di 10 Muharram ini, maka perbanyaklah ibadah. Rasul juga SAW menjelaskan, ittaqillah khairu ma kunt.

dosa-dosa kita dan ketaatan secara keseluruhan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aslinu
1: Ikhwatal Islam Rahiman
0: Inna Allah
1: Radio Rojakan Manapun berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama.
0: Wa atimul hajja wal umrata lillah.
1: Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikuti kembali program
0: selanjutnya.
1: Terima kasih. Kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang dihadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita.

0: أصبحتم
1: عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

0: Biarkan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua.
1: Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat.

0: kepada Allah semata dan
1: tidak berbuat
0: syirik atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik.

0: diri bahwa kita telah banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.
1: Kita
0: berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat
1: kata-kata yang tidak pantas.

0: saudara, jangan menggunjing satu dengan yang lainnya.
1: Wattaqullaha wa'lamu
0: annakum ilaihi tuhsyarun. Yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang lain. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dirinya dimusuhi oleh

0: الناس
1: bersabda,
0: wallahu la yuhibbul fasad,
1: selamat orang lain dari kejahatan.
0: Wa idza qila lahu taqillah akhadha
1: ul
0: izzati
1: bi kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah,

0: alaiha.
1: Rasulullah SAW mengatakan inna rojulah
0: wallahu wa'ufum bil ibad
1: yarfa'uhu Allahu bihadarat.
0: Ya

0: fiha fi jahannam. Sesungguhnya
1: innahu lakum aduwwum
0: dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan ke

0: Tanda tobat. Kedua, tidak
1: hilang
0: lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

diri memeriksa hati apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan berarti mengusik dirinya yang besar.

0: hilang dalam seminggu.
1: As-salatu khairun minan
2: Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan,
0: tapi dia tidak merasa itu musibah.
2: Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini jemaah.

0: sesering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Puja menyebar cahaya sunnah.
2: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah.

0: 101.1 FM Radio Raja Majalengka 93.1 FM Radio Raja 101.8 FM dan Radio Raja Bandung 104.3 FM Menyebar Cahaya Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terkadang banyak orang yang menimba ilmu amanah datang ke majelis majelis taklim, kemana pun ada daerah dia ikut, dia mungkin pula

0: daripada hitungan bulan, bahkan mungkin tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun orang mengaji. Tapi dalam hati kecil dia merasa hatinya mengeri, subhanallah. Hatinya merasa keras, padahal ini melembutkan hati, tapi ini berubah hatinya menjadi kering, subhanallah. Bahkan terkadang setelah orang belajar, ya, ilmu syar'i ini, dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Terkadang dia melihat orang-orang yang tak belajar, orang-orang yang belum mengenal mazhab ini, orang-orang yang tak pernah tahu apapun juga yang namanya daurah, namanya ta'lim, namanya kajian. Kadang-kadang dia memandang mereka dengan sebelah mata, subhanallah. Para jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kadang-kadang kita melihat sebagian daripada orang yang telah pergi menimba ilmu, ya, rajin mengaji, hatinya merasa kering, ibadahnya tak dirasakan nikmat, subhanallah. Salatnya hanyalah merupakan gerakan-gerakan belaka, ruku, sujud, i'tidal, sujud, dan begitulah seterusnya, subhanallah. Ternyata ada yang salah jemaah ini, subhanallah ta'ala. Orang yang telah mengaji tetapi hatinya masih miring, sesungguhnya ada yang salah dalam niatnya. Oleh karena itu mari kita cermati perkataan Al-Imam Mujahadir Rahimahullah dalam kitab Nasiyah. Saya akan bacakan teks Arabnya. Beliau akan saya terjemahkan. Qala Adh-Dhahabi rahimahullah. Telah berkata Imam Dhahabi dimuliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman talaba al-ilma lil 'amali kasarahu al-ilm. Allahu Akbar. Barang siapa yang dia niatnya ketika menimba ilmu agama untuk diamalkan, maka sungguh ilmu akan membuat dia letih, subhanallah. Karena dia akan terus berusaha mengamalkan ilmu-ilmunya. Apa yang diketahui daripada ilmu diamalkan. Allahu Akbar. Maka kata Imam Dhahabi rahimahullah, faman talaba al-ilma lil 'amal kasarahu al-ilm. Barang siapa yang dihadapkan kekajian, itu apa kau datang membeli? Dia tanya, aku ingin beramal, aku ingin tahu apa tentang Islam, apa perintah-perintah Allah agar aku amalkan, agar aku tahu apa larangan Allah SWT aku tinggalkan. Aku datang belajar untuk aku amalkan. Maka orang seperti ini akan senantiasa, ya, ilmu membuat dia merasa letih, subhanallah. Dan ilmu akan menaikkan derajatnya dari si Allah SWT. Orang seperti ini akan mendapatkan kekhusyukan dalam hatinya, kenikmatan dalam hatinya, karena dia belajar untuk amal. Tetapi orang yang mengering hatinya ketika belajar, berkata Imam Dhahabi rahimahullah tabaraka ta'ala, ya, apa kata Imam Dhahabi rahimahullah, ya, kita ulangi kembali, man talabal ilma lil amal kasarul ilma wabaka ala nafsih. Barang siapa yang dia belajar menimba ilmu agama untuk diamalkan, maka sungguh ilmu agama telah membuat dia mati, subhanallah. Sehingga dia sibuk terus menerus mengamalkan apa yang dikatakan daripada ilmu, dan dia akan senantiasa menangisi dirinya. Ternyata alangkah kurangnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak pernah bisa sempurna amal ibadahnya, sehingga membuat dia terpacu untuk terus menerus menyempurnakan amal ibadahnya. Tapi jemaah ini menekan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya kata Imam Dhahabi rahimahullah, wa man talaba al-ilma lil madaris wal ifta, barang siapa yang niatnya dalam menimba ilmu tujuannya adalah untuk menjadi seorang guru yang mengajar di sekolah-sekolah, tujuannya menjadi ahli fatwa yang akan memberikan fatwa di tengah-tengah umat, akan ditunjuk manusia, akan menjadi orang yang terkenal dan seterusnya, apa kata Imam Dhahabi rahimahullah, wal fakhri wal khuyala, ya, dia menimba ilmu untuk berbangga-bangga dengan gelarnya, subhanallah. Dia menimba ilmu untuk menjadi sombong di hadapan manusia, ya, agar orang mengatakan dia orang alim, agar orang mengatakan dia kiai, agar orang mengatakan dia tuan guru, agar orang mengatakan dia profesor doktor, agar orang menyebutnya dengan segala macam kebaikan. Ini niatnya. Apa kata Imam Dhahabi rahimahullah, tahamaka, orang ini akan menjadi orang yang bodoh, subhanallah. Karena ilmu dipelajari bukan untuk sekedar dipelajari, tapi untuk diamalkan. Apa gunanya ilmu yang pelajari tanpa diamalkan? Orang ini akan menjadi bodoh ketika dia tinggalkan ilmunya dan tidak diamalkan. Berkata Dhahabi rahimahullah tabaraka ta'ala, waktan, dia akan menjadi sosok yang sombong. Dia begitu bangga dengan gelarnya, profesor, dokter, dokter fulan, dan seterusnya. Akan menjadi bangga dan memandang orang dengan sebelah mata. Subhanallah, orang seperti ini yang begitu kuat berpotensi menjadikan hatinya miring dengan ilmu yang telah dia miliki, subhanallah. Berkata Nabi rahimahullah, wahdara bin nasi wa ahlakahul ujubu. Orang semacam inilah yang akan melecehkan manusia. Orang seperti inilah yang akan binasa dengan rasa takjub yang dalam dirinya. Karena itulah orang semacam ini sulit dinasihati. Karena itulah orang semacam ini sulit untuk mengamalkan ilmu tersebut, kesombongan yang ada dalam dirinya. Berkata Nabi rahimahullah, menutup perkataannya, wa matatahun nas, orang semacam inilah yang kau akan dibenci oleh manusia. Mereka mereka orang-orang yang ada kesalahan dalam dunia ketika berniat dalam menimba ilmu. Inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup bagi kita perkataan Nabi yang mulia SAW sebagai penutup tentang kita yang kita pada saat ini. Ketika Nabi menceritakan kepada kita dalam Sahih Muslim tentang tiga orang manusia yang pertama kali dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dibakarnya Ahlul Awthan, para yakni penyembah berhala kaum Baganis. Nabi menyebutkan orang pertama adalah Qari. Nabi menyebutkan orang pertama adalah Alim. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dia, Allah tunjukkan kepadanya segala macam nikmatnya. Allah mudahkan bagi dia belajar. Allah berikan kepadanya kepintaran untuk menalar pelajaran, sehingga akhirnya dia berhasil sukses di dunia. Sehingga orang-orang mengatakannya Alim, orang-orang mengatakan dia adalah orang yang memiliki ilmu banyak. Ketika Allah bertanya kepadanya setelah menunjukkan nikmat imannya, Allah bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan dengan ilmumu ini? Apa yang kau lakukan dengan Qur'anmu ini? Dia mengatakan, ya Rab, ta'allamtu fika, aku belajar untukmu. Wa'allamtu nas, aku mengajarkannya. Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Dan dia mengatakan, ya Rab, sesungguhnya qara'tu fika Al-Qur'an, aku membaca untukmu Al-Qur'an. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Innama ta'allamta liqala 'alim wa qara'ta liqala qari'. Karena tujuan belajar agar kau disebut alim. Karena tujuan membaca Qur'an agar disebut qari'. Walaupun tula dan itu telah terpola di dunia. Orang-orang sejarah inilah yang akan disyukurkan di atas wajah-wajahnya penuh kejahatan kelak karena niatnya yang salah dalam menimba ilmu. Jelas kalian, maka kembalilah. Inilah diri anda. Ketika anda semakin menimba ilmu, semakin kurang hati anda, tanyakan kembali niat anda yang benar. Subhanallah. Karena ini tak mengharikan hati. Allah tabaraka taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biasanya tidak ada yang bisa menghilangkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Musibah dan bencana
2: atau bencana, Allah yang mampu menghilangkan itu semua.

0: huwa khayrun lakum.
1: Ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah,
0: wa'asa an tuhibbum syai'an wa huwa syarrun lakum.
1: Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepada kambing,
0: padahal kambing yang diciptakan adalah Allah.
1: Sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah?
0: Ini syahril haram,
1: tidak pernah Allah ampuni. Seseorang
2: mati di atasnya.

Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jangan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka Kita pun memintanya kepada Allah. Kita pun meminta hanya kepada Allah. Kita pun kepada selain Allah azza wa jalla. Lautan tidak membutuhkan makanan. Laut itu adalah Allah yang menciptakan kita. Dan telah menciptakan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mereka tidak butuh makanan. Mere

ketika Allah telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, kembalikan aku ke dunia. Supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang

0: أولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ
1: Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah karena untuk itulah Allah menciptakan kita.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
1: Aku ciptakan jin dan manusia.
0: قُلْ

0: Jabakum.
1: Jangan pernah lupakan doa seperti
0: ini. Ulaika yad'una ila
1: an-nar. Orang-orang tidak tahu.

0: berusaha menghiasi wajah dengan senyum
1: dan tawa. Tawabina wa yuhibbu.
0: Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang.

0: anfusikum.
1: Saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang
0: lain. Wa'lamu annakum mulaqu.
1: Mereka adalah orang-orang yang tutup maafnya tak pernah tertutup.
0: Wa basyiril mu'minin.
1: Ya Allah, betapa
0: tulusnya

0: ويحمده علينا. رواه مسلم. Dari Anas, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
1: Ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: diadakan perhitungan, yakni hari kiamat. Quran Surat Ibrahim ayat ke-41. Dengarlah secara terang-terangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala

Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyampaikan suatu kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh para anbiya, para rasul, dan juga orang-orang yang saleh. Kelezatan apakah itu? Yaitu kelezatan memaafkan dan berlapang dada. Sebelumnya kita dapati sebagian orang ya, yang memiliki permasalahan sama orang lain.

bosnya dengan ibunya sendiri, dengan ayahnya sendiri, atau jengkel sama teman-teman kantornya atau teman-teman bergaulnya, sehingga orang-orang seperti ini dia tidak merasakan kelezatan hidupnya. Pada kalau dia ingin tidur, dia sulit untuk bisa tidur, maka dia berusaha untuk tidur, tapi apa? Kejengkelan menyerang hatinya, kejengkelan, kemarahan, ya, kedongkolan terhadap teman-temannya, terhadap kerabatnya, membuat dia sulit untuk tidur. Dia berusaha meletakkan bantal di kepalanya, namun tidur tidak juga dapat mendatangi. Kenapa? Pikiran dia, hati dia tidak enak, gelisah hatinya. Tetapi orang yang memaafkan berbeda. Orang memaafkan, hatinya lapang, dia mungkin dicecah oleh orang lain, dihina oleh orang lain, tapi dia dalam keadaan bahagia, dia pun tidur pulang. Dia tidak ingin merepotkan hatinya, tidak ingin apa namanya menyulitkan hatinya. Kita tahu hati kita ini kecil, kalau kita isi dengan kebencian, kemarahan, kedongkolan, hatinya jadi berat. Hatinya jadi berat, sehingga untuk sulit, untuk tidur pun sulit, untuk santai pun sulit, sehingga di mana-mana gelisah hatinya. Kenapa? Karena jengkel sama orang lain, marah sama orang lain. Lihatlah bagaimana anbiya, bagaimana para rasul, musuh mereka begitu banyak. Bagaimana orang-orang saleh, kita banyak orang yang jengkel sama mereka, akan tapi subhanallah, ya, mereka mudah maafkan, sehingga mereka bisa menemukan kelezatan, ya, memaafkan dan kelezatan berlapang dada. Lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagaimana sifat maafkan yang luar biasa. Yusuf alaihissalam dipisahkan oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya, membuang Nabi Yusuf alaihissalam dalam sumur. Padahal Nabi Yusuf terkutu masih kecil, dipisahkan dari ayahnya. Imam Al-Kafir rahimahullah menyebutkan berapa lama Nabi Yusuf dipisahkan dari ayah yang sangat dicintai. Ada ulama yang mengatakan 20 tahun atau 23 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, dijauhkan dari ayahnya sementara dia masih kecil. Ini merupakan perkara yang sangat menjengkelkan. Kemudian akhirnya dijual menjadi seorang budak dan seterusnya, sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan hikmat Allah menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang terkenal di negeri Mesir. Sehingga akhirnya cerita pun berlanjut, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mendatangkan ayah, mendatangkan keluarganya ke negeri Mesir, dan dimulakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian saudara-saudaranya pun mengatakan, laqad afarakallahu alaihi, wahai Yusuf alaihissalam, sungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepada engkau. Namun Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak marah kepada saudara-saudaranya, bahkan yang mengatakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Subhanallah, dia perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, tidak ada celaan bagi kalian wahai saudara-saudaraku. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan hanya memaafkan, bahkan Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan saudara-saudaranya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah dipisahkan dari ayahnya, ya, dengan waktu yang begitu lama. Namun kelapangan hati Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf merasakan kelezatan memaafkan dan kelezatan melapang dada. Lihatlah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana jengkelnya orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat kezaliman yang telah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan dari kampungnya, dari kota Mekah, ya. Dikeluarkan, harus meninggalkan sanak keluarga, harus meninggalkan tanah kelahirannya, tanah kelahiran yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilarang untuk bisa berumrah, dilarang untuk berhaji. Ya, Rasulullah SAW diusir, akhirnya harus berhijrah ke kota Madinah. Kemudian 8 tahun berikutnya, Rasulullah SAW kembali menyerang orang-orang Mekah dari Madinah, kemudian datang ke Mekah untuk menaklukkan kembali tanah kelahirannya, kota Mekah. Dan tatkala itu orang-orang kafir musyrikin pun, musyrikin Quraisy pun merasa takut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menyangka bahwasanya Nabi akan melampiaskan dendamnya dan akan bunuh mereka. Tetapi kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian sangka akan aku lakukan kepada kalian? Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, Akhun Karim, Ibnu Akhin Karim, engkau adalah seorang yang mulia, anaknya seorang yang mulia. Mereka puji Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, aku tidak berkata kepada kalian kecuali kama qala akhi Yusuf, sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf, la tathriba alaikum yaghfirullahu lakum, tidak ada celaan bagi kalian, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, Nabi SAW sama sekali tidak mencela, memaafkan langsung terhadap orang-orang musyrikin Arab tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan, semoga Allah mengampuni kalian. Tidak bisa orang melakukan demikian kecuali mengetahui dan pernah merasakan lezatnya memaafkan, lezatnya berlapang dada. Lihatlah bagaimana kisah seorang nabi yang pernah diriwayatkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW bahwa tentang seorang nabi, ajmauhu, kaumnya membuat wajahnya berdarah. Kemudian kata Nabi SAW, wahuwa yang sahuddam, dan dia anwajihi, kemudian dia menghapuskan atau mengusap darah dari wajahnya. Kemudian dia berkata, rabbighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka
tidak paham. Dia bukan cuma memaafkan kaum yang telah melukainya, bahkan dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kaumnya, dan beliau bahkan dia mendatangkan uzur bagi kaumnya, ya Allah, mereka melakukan demikian karena tidak mengerti. Luar biasa bagaimana kelapangan dada para anbiya dan para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk menghilangkan rasa dongkol, rasa hasad, rasa benci dari hati kita terhadap semua kaum muslimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Allah, ya ampunilah kami dan ampunilah orang-orang sebelum kami, orang-orang beriman sebelum kami. Subhanallah, mendoakan dirinya, mendoakan orang beriman yang lain. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan Allah janganlah kau jadikan dalam hati kami ghil, benci, hasad, kejengkelan terhadap orang-orang mukmin yang lain. Sungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Pengasih. Ini doa yang diperintahkan oleh Allah agar kita berdoa dengan doa tersebut, sifat yang sangat mulia. Oleh karena kita lihat bagaimana penghuni surga, Allah akan bersihkan hati-hati mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ, dan kami akan mencabut ghil, yaitu kedengkian, kejengkelan dari hati-hati penghuni surga sebelum Allah masukkan dalam surga Allah. Dan kita tentunya ingin memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat penghuni surga. Ifani fillah azami Allah wa iyakum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak berbicara tentang para anbiya saja, tapi kita juga berbicara tentang contoh nyata, ya, para ulama bagaimana kelapangan hati mereka dalam maafkan. Saya juga tidak berbicara tentang para ulama terdahulu seperti Syekh Islam Utsaimin yang sangat luar biasa sifat maafkan. Saya berbicara tentang ulama zaman sekarang, Syekh bin Baz rahimahullah, yang hidup di abad kita, abad sebelum abad kedua dulu, hidup di abad kita ini. Bagaimana sifat memaafkan yang luar biasa? Disebutkan dalam satu ceramah tentang bagaimana sifat Syekh bin Baz rahimahullah, di mana suatu saat beliau hadir dalam pengadilan. Tatkala itu ada seorang pemuda yang dihukum oleh pengadilan dengan hukuman yang buruk. Maka pemuda ini pun mencela Syekh bin Baz, memaki-maki Syekh bin Baz. Dan sementara di depan pengadilan, di depan orang banyak, Syekh bin Baz dimaki-maki. Akhirnya salah seorang tentara askar yang melihat memandang ke Syekh bin Baz. Begitu kalau Syekh bin Baz memberi perintah untuk melakukan satu terhadap orang ini, maka akan dia lakukan. Ternyata tatkala dia melihat Syekh bin Baz hanya menundukkan pandangannya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah hanya mengatakan, Allahummaghfirli, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Dia hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dicela dan dimaki-maki oleh pemuda tersebut. Qadarullah, selesai acara pengadilan. 4 hari berikutnya, qadarullah, ternyata pemuda ini ya meninggal dunia. Kemudian tadi mencela dan maki-maki Syekh bin Baz, meninggal dunia. Akhirnya tatkala akan disolatkan dan imam sudah maju ingin menyolatkan pemuda ini, tiba-tiba ada yang melaporkan, orang ini, pemuda ini 4 hari yang lalu mencaci maki Syekh bin Baz rahimahullah. Maka akhirnya imam tidak menyolatkan orang ini. Kenapa? Orang ini mencaci maki Syekh bin Baz. Akhirnya dikuburkan, mungkin yang menyolatkan hanya keluarganya, sementara imam kampung tidak menyolatkan dia. 3 bulan berikutnya, ya, sampailah kabar kepada Syekh bin Baz tentang kisah pemuda tadi. Maka Syekh bin Baz pun kaget mendengar cerita tersebut. Maka dia pun minta supirnya untuk mengantar Syekh bin Baz, mengantar beliau ke kuburan orang tersebut. Maka supirnya pun segera mengantar Syekh bin Baz ke kuburan pemuda tadi yang tidak disolatkan oleh imam kampungnya. Maka Syekh bin Baz rahimahullah kemudian solat jenazah di kuburan orang tersebut. Kemudian Syekh bin Baz berdoa sekitar setengah jam mendoakan pemuda ini. Luar biasa ikhwan, bagaimana orang bisa seperti ini kecuali karena hatinya yang sangat lembut. Oleh karena ikhwan fil azam, saya juga pernah mendengar cerita di Iqra'atul Quran. Tatkala suatu saat Syekh bin Baz kemudian sedang mengisi pengajian, tiba-tiba ada orang yang mengirim pertanyaan, Syekh bin Baz, saya mohon maaf karena saya pernah mencela engkau demikian. Maafkan saya Syekh bin Baz. Maka Syekh bin Baz mengatakan, ya bunaya, ya ibni, wahai anakku, wahai putraku, saya telah maafkan engkau dan juga saya telah maafkan orang-orang yang sebelum engkau mencelaku, dan saya juga akan maafkan orang-orang yang setelah engkau akan mencelaku. Luar biasa, akhirnya membuat orang-orang para hadirin untuk menangis mendengar jawaban Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Tidak mungkin seorang yang bisa memiliki kebersihan hati kemudian memaafkan seorang kecuali orang yang memiliki iman yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui bahwasanya di balik pengampunan dan memaafkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fal ya'fu wa yaswahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum, hendaknya mereka berlapang dada dan maafkan
Apakah kalian ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika kalian memaafkan saudara kalian, maka kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram, ya, ikhwatul kiram, para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kau ingin bahagia? Anda ingin bahagia? Maka maafkanlah saudara-saudara Anda. Maafkanlah kakak Anda, maafkanlah ibu Anda kalau bersalah sama Anda. Maafkanlah istri Anda, maafkanlah guru Anda, maafkanlah teman Anda. Ya. Anda akan merasakan ketenangan, tidur pulas, santai. Dan kalau Anda tidak maafkan, maka akan menjadi dongkol. Berjalan di mana-mana dongkol, setiap melihat musuh Anda, Anda semakin dongkol. Seakan-akan Anda kurang berilmu tentang takdir Allah. Yakinlah bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Anda maafkan, maka Allah akan berikan kelezatan dalam hati Anda, kelezatan memaafkan. Dan sungguh memaafkan itu ada kelezatan. Dan begitu indah jika seorang punya masalah dengan orang lain dan orang tersebut menggurumi dia, kemudian dia bangun di malam hari, sholat malam, kemudian berdoa, ya Allah ampunilah si fulan, ampunilah si fulan, ya Allah telah menggurumi, maafkanlah dirinya. Allah akan berikan kelezatan yang luar biasa dalam hati orang yang melakukan demikian. Demikianlah para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mudah memaafkan, sehingga kita bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan bahagia, tidur dengan pulas, bisa memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau kita jengkel sama orang, ada perkataannya kita kritiki, omongannya sedikit sini kita kritiki, kita ingin bantah, kita ingin nyerot, kita ingin bantah, ini apa? Pusing dada kita ini, jantung kita ini apa? Sempit, hati dada kita sempit, dan ternyata kita tidak bisa melampiaskan kemarahan kita, orang tersebut yang kita marahin, terkadang santai-santai saja, tidak ada musibah yang menimpanya. Oleh karena itu, kalau kita maafkan, maka kebahagiaan akan kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ورسوله
1: وهو أن معنى الفتنة في لغة العرب
2: معنى فتنة itu apa hakikatnya adalah التمحيص
1: والتمحيص
2: yaitu memilih dan memilih
1: وهو المعنى
2: dan itulah معنى
1: الذي ذكره الله تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب
2: agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia
1: dan
2: Allah tujuan

mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, saudara seiman, keimanan kita tidak akan sempurna sampai mencintai Rasulullah SAW melebihi daripada segala galanya, melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, dan kepada seluruh manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia.
1: يؤمن بالله واليوم الآخر
0: ويتقي. Pernah suatu ketika Umar berkata, ya Rasulullah, la anta ahabu ilai min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, tidak, ya Umar, tidak lurus iman sampai aku lebih engkau cintai oleh kamu daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, al-an ya Rasulullah, la anta ahabu ilai in kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai-sampai dari diriku sendiri, ya Rasulullah. Maka saudaraku sekalian, akan iman anjana Allah. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar, sekarang hai Umar, sekarang imanmu sempurna hai Umar. Maka saudara-saudara sekalian, kita Islam tidak beriman dan tidak lurus keimanan kita sampai kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Kalau bagaimana mencintai Rasulullah SAW? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Katakan hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Saya Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni dosa kamu. Berarti saudaraku, siapapun yang menyatakan dirinya mencintai Rasulullah SAW, kewajiban dia adalah ittiba', yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Kita benar-benar menjadi pengikut, bukan pendahulu. Pengikut itu artinya kita mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah berada di depan kita. Kita ikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Beliau pergi ke kanan, kita pergi ke kanan. Beliau pergi ke kiri, kita pergi ke kiri. Beliau berhenti, kita berhenti. Itu berarti pengikut Rasulullah SAW. Adapun kemudian kita membuat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, berarti kita belum mengikuti Rasulullah SAW. Walaupun bisa kita berkata, saya cinta Rasulullah SAW. Tidak. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Artinya jangan mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan, dengan perbuatan. Jangan kita mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita melakukan suatu ibadah, sesuatu dalam agama ini, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau Allah Subhanahu wa Taala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawl, jangan kamu keraskan ucapanmu di hadapan Rasulullah SAW. Dan tahbatu amalukum, supaya amal kamu tidak dibatalkan amalnya, apa tidak batal amalmu. Wa antum la tasy'urun, sementara kalian tidak merasakannya. Bayangkan saudaraku sekalian, mengangkat suara melebihi suara Rasulullah membatalkan amal. Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat seseorang di atas pendapat Rasulullah SAW? Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat seorang ulama atau kiai atau ajengan atau siapapun di atas pendapat Rasulullah SAW? Maka ini lebih berhak untuk dibatalkan lagi amalannya. Maka itu mencinta kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah SAW dengan cara jadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam hidup kita. Suri teladan dalam cara berpakaian kita, cara makan kita, cara tidur kita, gaya hidup kita, rumah tangga kita, dalam akidah kita, ibadah kita, muamalah kita. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Tapi apakah setiap orang mampu menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan? Tidak. Siapa yang mampu kata Rasulullah, liman kana yarjullah ala yawmil akhir, wajah kata itu hanya bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat saja dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian, cintailah Rasulullah dengan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Cintailah Rasulullah dengan cara kita mengikuti jejak kaki Rasulullah SAW. Jangan sampai kita salat kita tidak sesuai dengan salatnya Rasul, haji kita tidak sesuai dengan hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sabda, sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat kepada Rasul. Tapi kalau kita membuat cara salat yang tidak pernah disyariatkan, berarti kita belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khudu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Semua harus diambil dari Rasulullah SAW. Itulah cinta kepada Rasulullah SAW. Mencinta Rasulullah SAW dengan banyak mengingat beliau. Lisan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lisan kita merasa gembira dengan bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menganjurkan umat untuk bersalawat. Rasulullah bersabda, man sallallahu alaihi wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat untukku sekali, Allah akan bersalawat untukmu 10 kali. Subhanallah, saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudara, saudaraku sekalian, kita berusaha mencintai Rasulullah SAW dengan cara mengikuti Rasulullah, mempelajari sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam pakaian kita, di dalam badan kita. Rasulullah berjenggot dan Rasulullah menganjurkan untuk umatnya berjenggot. Maka kita mencintai Rasulullah dengan memberikan beliau sebagai suri teladan. Kita berusaha untuk memelihara jenggot kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan umatnya untuk memakai kondom pas mata kaki. Maka jadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, saudara-saudara. Jadikan sunnah Rasulullah hidup dalam badan kita, dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira bagi mereka yang mempelajari hadisnya. Rasulullah bersabda, nabarallahu imra'an sami'a maqalati wa'aha wa hafidhaha wa addaha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku lalu ia menghafalnya, memahaminya dan menyampaikan. Semoga Allah memberikan cahaya. Mubarak itu kata Ibnu Qayyim, berasal dari kegembiraan yang ada di hati. Saat kita membawa hadis, membaca hadis-hadis Rasulullah, kita membacanya dengan penuh cinta, sehingga muncul kegembiraan dan terlihatlah wajah yang berbinar-binar, yang gembira mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah inilah saudaraku sekalian, kita berusaha untuk mencintai Rasulullah dengan cinta yang sejati, bukan cinta yang palsu, saudaraku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وما الله ولي الذين آمنوا

0: berfirman, maka yang benar adalah sumpah.
1: Hanya kebenaran
0: pasti akan memenuhi neraka jahat.

0: تذكروا إلا أولو الألباب.
1: Detik demi detik terus berganti.

0: Atalias gamas lain agama Islam. Maka sekali kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang
1: rugi. Radio Roja, Nubah, Cahaya Sunnah,
2: ayat-ayat Al-Quran.

0: Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan baik di bumi maupun langit. Dialah yang Maha Mendengar dan yang Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Yang berdoa secara penuh-penuhan.
1: Apabila kamu ditimpa bur, mubarak, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mubarak, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

tidak bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.

0: kita bersyarikan di akhir Islam ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya,
2: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhul Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah,
0: kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan, lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
3: Yang pertama,
1: di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: apabila telah datang kematian kepada mereka. Mereka berkata, ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak sekalipun tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah yang mencipta arwah dan Allah yang mengetahui di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhwat iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhi Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita, pencipta
2: langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
1: أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW, Allah
3: Kisah-kisah para mereka. Para pemirsa di mana saja Anda berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejarah para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka bisa istiqomah di atas
3: iman. Siapapun di antara manusia dengan fitrahnya dia merindukan surga.
2: Allah yang merupakan
3: siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga?
2: Maka dengan kita mempelajari
3: anak yang masih kecil sekalipun,
2: menambah iman
3: dan mulai mengetahui kebaikan, keburukan.
2: Kemudian juga di antara
3: dia suka
2: ilmu yang
3: sesuatu yang nyaman pada dirinya, dan dia menghindar dari sesuatu yang dirasakan yang berbahaya atau menyakitkan. Ketika ditanya apakah dia ingin surga atau neraka, jawabannya
2: Islam ia pasti ingin surga. Adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak.
3: Menarik perhatian kita pada kesempatan kali ini dengan
2: keutamaan-keutamaan Islam
3: untuk menilai
2: akan semakin memantapkan
3: serangkaian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal
2: kepada Rasulnya sallallahu
3: alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Ya sari'un menambah iman
3: ila maghfiratin min rabbikum
2: adalah
3: jannatin 'arduha as-samawati wal ardhi uddat lil muttaqin.
2: Merenungkan kekuasaan
3: Allah dan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita dengan kata perintah dan bergegaslah kalian
2: merenungkan tanda-tanda
3: menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi,
2: dan di atasnya bumi ini
3: hanya bagi mereka hamba yang bertakwa.
2: Bagi orang-orang yang
3: yakin,
2: wa fi anfusikum
3: afalatun ini,
2: dan dalam
3: diri awali perintah
2: kalian mau merenungkannya,
3: bergegas
2: dari ujung
3: menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sudahkah kita memikirkan itu adalah nikmat
3: yang surga Allah yang luasnya langit dan bumi itu tidak disiapkan untuk sembarang orang yang hanya sekedar berangan-angan ingin masuk surga, tapi disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa.
2: Untuk mentauhidkan Allah,
3: bukan takwa yang hanya sekedar menghiasi diri, tapi ketakwaan yang benar-benar tercerminkan dalam implementasi sendi-sendi kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan
2: tidakkah mereka
3: beberapa sifat karakteristik hamba bertakwa yang untuk mereka lah surga telah Allah siapkan.
2: Bagaimana
3: siapakah mereka hamba yang bertakwa itu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit.
2: Ini Allah tinggikan
3: Sungguh saat Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya, Allah katakan memudahkan dia untuk berinfak dengan dia berinfak.
2: Gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu.
3: Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya dengan rezeki yang sempit, ia tetap berusaha untuk berinfak.
2: Inna fi khalqis samawati.
3: Dan disinilah istimewanya hamba bertakwa tersebut. Berbeda dengan sebagian orang yang pada umumnya
2: dan
3: bisa ringankannya untuk berbagi memberikan infak tatkala Allah lapangkan rezekinya. Tapi tatkala ia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang sempit, bukan dengan alasan rezeki sempit tersebut, dia mengurungkan kebaikan sedekah.
2: Kemudian dia
3: rafa'ah
2: yang bisa menambahkan iman kita
3: kepada seorang yang bertakwa,
2: yaitu melaksanakan
3: untuk mereka telah disiapkan surga
2: kepada Allah
3: seluas langit dan bumi.
2: Setiap apa yang diajarkan
3: kepada Allah dan Rasul berinfak dalam keadaan apapun,
2: maka itu akan
3: dalam keadaan lapang, dalam keadaan sakit, dan disinilah spesialnya seorang yang bertakwa, dan untuk mereka surga telah Allah siapkan. Kemudian yang kedua, Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
2: kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
3: dan hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga adalah
2: berkah
3: yang mereka senantiasa menahan amarah emosi.
2: Kita kesempatan untuk beribadah kepadanya.
3: Puasa, mereka orang-orang yang bertakwa yang untuk mereka disiapkan surga senantiasa
2: iman
3: berhasil untuk menahan emosi amarah
2: yang penuh dengan ibadah kepadanya. Itu
3: coba kita semua pikirkan dengan baik dan ingat bersama.
2: Yang lainnya
3: itu kira-kira berinfak itu mudah atau susah?
2: Berpuasa
3: yang kita akan berkata mudah, Ustaz,
2: maka
3: kalau rezekinya sedang lapang
2: itu.
3: Tapi kalau dia
2: sempat bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala,
3: dia mungkin akan berpikir bagaimana saya
2: kemudian merenungkan
3: kalau saya berikan ini
2: di alam semesta,
3: maka habis.
2: Kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa
3: taala. Seorang yang bertakwa
2: ajaran tuntunan
3: tidak melihat sisi itu.
2: Kemudian
3: oleh sebab itu lihatlah bagaimana ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
2: faktor internal
3: ketika kedatangan seorang tamu,
2: faktor dari dalam, dan
3: seorang ibu yang membawa dua anaknya, dua anak perempuan di sisi kanan dan di sisi kiri.
2: Pertama adalah
3: ternyata mereka datang dengan membawa keluhan belum makan selama beberapa hari.
2: Sebab
3: maka ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha
2: iman
3: yang sedang bersama Nabi dalam keadaan sulit tidak menampakkan kesulitan tersebut. Beliau langsung masuk ke dalam rumah berupaya untuk mencari sekiranya ada di sudut tertentu dari rumah beliau didapatkan sesuatu yang bisa dimakan.
2: Kekejian berbuat kemaksiatan.
3: Ternyata yang hanya bisa dimakan saat itu hanyalah sebutir buah kurma.
2: Kuluman asallahu
3: sebutir buah kurma.
2: Setiap orang bermaksiat kepada Allah.
3: Yang apabila sebutir buah kurma ini diberikan, maka sudah tidak ada lagi yang tersisa di rumah beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dapat dimakan. Tapi itu tidak menghalangi beliau untuk memberi. Subhanallah.
2: Maka seorang hamba harus mengangkat
3: diberikan kepada ibu tersebut
2: ilmu agama.
3: Kemudian dimakan oleh kedua anak
2: perempuan. Orang itu akan hilang imannya karena
3: orang-orang yang bertakwa senantiasa berinfak
2: Allah
3: kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit.
2: Ketika Bani Israel meminta
3: kemudian ingatkan
2: Musa untuk dijadikan berhala
3: akan memberikan maaf itu sesuatu yang mudah
2: Subhanahu wa taala. Ajalal aliyat
3: seandainya memberikan maaf itu sesuatu yang mudah, seandainya
2: jadikanlah
3: menahan emosi itu sesuatu yang mudah, tidaklah mungkin menjadi
2: karakteristik
3: hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga.
2: Sesungguhnya kalian adalah orang
3: demikian pula dengan sifat memaafkan.
2: Kejahilan merupakan musuh bagi manusia.
3: Bahkan seseorang harus berjuang melawan egoisme dirinya,
2: menahan kemaksiatan yang
3: emosi yang sedang memuncak
2: di atas, menurunkan imannya
3: agar dia bisa mendapatkan peluang masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian faktor
3: wallahu yuhibbul
2: muhsinin,
3: dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hamba yang berbuat ihsan.
2: Lale
3: dari
2: Allah Subhanahu wa taala
3: berinfak dalam keadaan lapang dan sempit.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna
3: dhahiran emosi dan amarah,
2: wa hum 'anil akhirati hum ghafilun,
3: memaafkan manusia,
2: tahu tentang urusan
3: dan berbuat baik
2: dan mereka terhadap
3: akhirat manusia.
2: Allah juga berfirman,
3: sekilas seakan mudah,
2: nama kathiran minal jinni
3: wal insi, ternyata dalam
2: praktiknya
3: itu membutuhkan perjuangan yang keras, membutuhkan pengorbanan yang besar.
2: Ulaika kal an'am,
3: bahkan dalam keadaan sempit dia berinfak, artinya dia akan kehilangan segala sesuatu miliknya, tidak tersisa sama sekali, tapi dia tetap mampu melakukan.
2: Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan,
3: dia menahan emosinya yang berarti dia harus menundukkan egoisme dirinya sendiri.
2: Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran.
3: Dia mampu melakukan.
2: Ulaika kal an'am, Mereka itu seperti
3: memaafkan manusia yang berarti gengsinya
2: binatang ternak. Apa sebabnya ulaika humul ghafirun?
3: Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada seorang hamba
2: yang bisa meneruskan
3: memberikan maaf kecuali Allah akan menjadikannya bertambah kemuliaan.
2: Maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap
3: maksiat ini seseorang ketika memberikan maaf mungkin dia berpikir dia akan malu. Gimana ini gengsi saya itu? Ijma'
2: al-sunnah mengatakan
3: bagaimana mungkin saya memberikan maaf kepada orang
2: itu?
3: Iman jatuh harga diri saya justru Nabi sallallahu alaihi wasallam
2: mengatakan perbuatan maaf.
3: Siapa orangnya yang memberikan maaf?
2: Merasakannya.
3: Ketika maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan balasan kepadanya kecuali dengan menambahkan kemuliaan
2: dan tidak kembali kepada agama
3: Allah
2: yang
3: membimbing kita. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik bahkan pada saat dia diperlakukan buruk.
2: Bahwasanya jiwa manusia
3: bagaimana firman Allah dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan
2: wala tastawil hasanatu wal sayyi'atu, menyeru kepada
3: tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk,
2: menfilter
3: tidak akan
2: kalau kita
3: sama.
2: Tidak mencegahnya
3: kita
2: imbangnya dengan
3: timbangan
2: Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam.
3: Artinya ketika ada seseorang memperlakukan kita dengan sesuatu yang buruk
2: bisa menurunkan
3: maka kita membalasnya dengan yang baik.
2: Subhanallah,
3: balaslah
2: kemudian
3: billati ahsan.
2: Yang terakhir
3: dengan yang lebih baik.
2: Di antara faktor
3: faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu
2: waliyyun iman hamba,
3: jika itu yang kau lakukan engkau membalas keburukan orang kepadamu dengan kebaikan
2: syaitan,
3: niscaya
2: setan
3: yang salah diperkirakan permusuhan itu terjadi akan berubah menjadi persahabatan dan pertemanan.
2: Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan,
3: para pemirsa di mana saja Anda berada, saudara-saudari
2: terhadap Allah
3: yang kami cintai karena Allah
2: dia adalah musuh yang nyata.
3: Tidak ada yang lebih baik daripada
2: tentang Islam,
3: tidak ada yang lebih sempurna daripada keteladanan Nabi sallallahu alaihi
2: wasallam,
3: dan tidak ada jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang telah dituntunkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tidak diraih dengan sekedar
2: amalan orang itu,
3: surga diraih dengan pembuktian pengorbanan diri,
2: kebelaman kebelap
3: di bawah
2: menjadikan
3: ketentuan silo, dan hukum
2: Allah subhanahu wa ta'ala
3: daripada indah bersama tuntunan
2: Allah subhanahu wa ta'ala
3: sallallahu alaihi
2: wa alihi wa sallam.
3: Semoga bermanfaat
2: untuk beribadah.
3: Allahu a'lamu bis-shawab
2: oleh karena
3: Allah subhanahu wa ta'ala wa akhir da'wana
2: agar kita
3: tidak
2: assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh
2: dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Ini kan Allah mengatakan
4: bila dunia
2: wahai orang beriman
4: janganlah
2: agama Allah Subhanahu wa taala.
4: Wa ma
2: kemudian yang terakhir yang ketiga
4: adalah
2: sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil, seseorang itu
4: tergantung
2: agama sahabat dekatnya,
4: semangkanya,
2: maka wajiblah seorang hamba kata Rasulullah SAW untuk dia memperhatikan,

yang disediakan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah SWT. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita berselamat. Semoga Allah SWT menyambahkan kita kepadanya, dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistimewaan pemahaman di atas iman sampai akhir hayat kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أفضل رسله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد saudara saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala salah satu di antara yang tidak bisa dielakkan adalah bahwa kita sebagai manusia seringkali tergelincir dalam dosa dan kekeliruan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari waktu ke waktu selalu ada saja kekeliruan yang kita lakukan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, baik yang kita ketahui bahwa itu adalah dosa dan kekeliruan ataupun yang tidak kita ketahui. Ada sebuah ungkapan yang demikian disampaikan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala tepatnya dalam kitab Al-Fawa'id. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan usulul khataya kulliha thalathatun, induk kesalahan dan dosa semuanya bermuara pada tiga. Kemudian dia menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah al-kibr, keangkuhan, kesombongan, dan dosa kesombongan itulah yang menyebabkan iblis pertama kali dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan yang kedua, induk dosa itu adalah al-hirsu, keserakahan untuk melampiaskan seluruh bisikan syahwat dan hawa nafsu. Kemudian beliau berkata, dan jenis dosa itulah yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga juga dikeluarkan dari surga. Kemudian yang ketiga, di antara tiga induk dosa tersebut adalah al-hasadu, kedengkian. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan kedengkian adalah asal-muasal sebab seseorang anak cucu Adam membunuh saudaranya sendiri. Saudara-saudariku rahimahumullah, kalau seandainya ada tiga induk dosa yang darinya lah terlahir dosa-dosa tersebut, maka Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang terlindungi, terselamatkan dari tiga dosa tersebut, niscaya ia akan lebih terlindungi dari dosa-dosa yang baik. Oleh sebab itu, saudara-saudariku rahimakumullah, berupayalah kita untuk bersih-bersih diri, sucikan hati, menjauh dari segala bentuk dosa, terutama sekali adalah penyakit-penyakit hati. Maka hendaklah kita memprioritaskan usaha kita untuk terhindar dari tiga induk dosa ini, yaitu kesombongan. Dan ingat bahwa sesungguhnya kesombongan ada yang sampai mengantarkan pelakunya pada kekufuran. Ketika seorang hamba sombong dan angkuh, tidak mau menerima kebenaran, maka ia bisa sampai terjatuh pada kekufuran. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam kalbinya masih ada sebiji zarrah kesombongan. Kemudian ternyata ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna qalbuhu hasanan fana'luhu hasanan. Sesungguhnya salah seorang di antara kita senang kalau dia berpakaian dengan pakaian yang baik, beralas kaki dengan alas kaki yang baik, dia senang. Apakah itu juga kesombongan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu bukan kesombongan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan mencintai keindahan. Artinya,
ketika seorang hamba berhias diri dengan pakaian, berhias diri dengan alas kaki, hanya pada batasan yang mubah, maka ini adalah sesuatu yang dibenarkan dan tidak disalahkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-kibru batarul haq ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudariku rahimakumullah, di mana saja Anda berada, di antara tiga induk dosa yang kita harus bersemangat membersihkan diri kita menjauh darinya adalah dosa kesombongan. Dan dosa kesombongan ini seringkali tipis berada di dalam kalbu, kita tidak menyadarinya ada di bagian-bagian tertentu dari kehidupan kita. Kadang-kadang kita baru memiliki sesuatu yang baru, ya, atau sesuatu yang lebih mewah dari biasanya, kita sudah merasa bahwa kita di atas yang lain. Padahal semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah pinjaman. Ketika kesombongan itu mampu di dalam hati kita, segera bersihkan, karena itulah yang akan membuat kita merendahkan orang lain. Sebagaimana kesombongan itu juga akan menyebabkan kita menolak kebenaran. Ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati orang tersebut dan memberikan nasihat sekaligus kebenaran. Kemudian makan engkau dengan tangan kananmu. Kemudian dengan ringan dan entengnya orang tersebut berkata, la astati, tidak bisa. Ma mana'ahu illa al-kibr. Ternyata tidak ada yang menghalanginya untuk menerima nasihat dari Nabi itu.

yang pernah bisa, dan ternyata orang itu tidak lagi bisa mengangkat tangannya untuk makan. Subhanallah, membayar tunai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat dari kesombongan. Oleh sebab itu, bersihkan diri kita dari kesombongan, karena kesombongan tidak akan menyelamatkan kita di dunia, bahkan akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Wa'iyahubillah. Selanjutnya, saudara-saudariku rahimakumullah, adalah induk dosa yang kedua, yaitu al-fi'l.

0: apa yang dijadikan contoh oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah tentang induk dosa yang satu ini adalah yang terjadi pada ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam. Ternyata Nabi Adam alaihi salam dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk makan, minum, bersenang-senang di dalam surga bersama istrinya. Fakula minha rawadan haitu syi'tuma. Silahkan kalian berdua Adam dan Hawa makan dengan penuh kenikmatan apapun yang ada di dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajara. Namun jangan kalian berdua dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Sehingga kalian akan menjadi hamba-hamba yang zalim. Syaitan menjadikan hal yang satu ini sebagai pintu ketergelinciran mereka berdua. Dirayulah fawaswasalahuma syaitan. Maka syaitan memberikan waswasah, bisikan-bisikan kepada Hawa dan juga kepada Nabi Adam alaihi salam. Sampai pada akhirnya mereka berdua makan dari buah yang pohonnya bahkan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk didekati. Keinginan untuk mendapatkan apa yang dibisikkan oleh syahwat hawa nafsu, keserakahan, semangat yang tercela untuk selalu mewujudkan bisikan hawa nafsu ini adalah induk penguara dosa. Hendaklah kita bersabar, hendaklah kita menghindar dari bisikan-bisikan syahwat, karena itulah yang akan menjerembabkan kita di dalam begitu banyak dosa dan kemaksiatan. Ketika kita dibisikkan oleh syaitan untuk ingin ini, ingin itu, yang merupakan syahwat liar dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka segera beristi'adah, memohon ampunan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terbebaskan dari bisikan syahwat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-hasad, kedengkian. Kedengkian merupakan muara dosa, induk dosa, yang dengan kedengkian itulah anak Adam alaihi salam membunuh saudara kandungnya sendiri. Dan cukuplah kedengkian adalah sebuah keburukan, karena kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat Al-Falaq. InsyaAllah kita semua sudah hafal surat Al-Falaq. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung diri kepada Allah, kepada Rabbul Falaq. Ternyata di ayat terakhir dari surat Al-Falaq tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Dan aku berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan orang yang mendengki manakala ia mendengki.
1: Sungguh akan benar-benar
0: saudara-saudari dari rahimakumullah, dimana saja anda berada, maka
2: zina menghalalkan
0: kalbu kita ini sangat mungkin untuk
2: laki dan menghalalkan alat
0: didatangi musik oleh bisikan-bisikan
3: alat musik
0: haram atau keserakan
3: syahwat
0: atau kebencian, maka kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ketiganya agar kita konsisten di atas tauhid, melaksanakan kebencian sunnah Rasulullah SAW dan berhias diri dengan akhlak yang mulia.
3: Alat-alat
0: Allah ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, seribu meriam. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti ini.
2: Musik adalah melalikan.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih asik dengan musik.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan pertama kali mengerjakannya adalah
2: dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan
1: kepada Allah
3: manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Qur'an.
4: Manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Qur'an.

sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi SAW tingkah mar'ah di Arba. Sungguh seorang wanita itu kebanyakan dinikahi karena berperkara. Nabi menyebutkan, ya orang-orang menikah terkadang untuk pasunya adalah karena kecantikan, karena harta, karena keturunan. Dan Nabi SAW

0: tidak memilih seorang perempuan yang baik agar menangani sengkang perempuan. Jadi saya menyerahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dikisahkan dalam kitab Kulliyatul Awliya, bahwasanya ada seseorang yang datang meminta fatwa seorang ulama, Sufyan bin Uyainah, seorang ulama di Makkah. Maka dia datang kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullah tabaraka taala. Dan dia adalah seorang ulama besar di kota Makkah, dan dia berkata, wahai orang alim, sesungguhnya aku menikah. Ada seorang perempuan yang dinikahi dan perempuan tersebut adalah seorang perempuan yang mulia, memiliki kedudukan, memiliki nasab di tengah-tengah keluarga dan kaumnya. Ketika aku menikah dengannya, wahai syaikh, ternyata aku menetapkan kehinaan diriku dengan menggunakan diriku sehina-hinanya. Ya tak menurut aku dengan sebuah mata sekalipun. Maka berkata syaikh, rahimahullah, kepada saya, sebelumnya aku tanyakan kepadamu, kenapa kau menikahi dia? Ya syaikh, aku menikahinya karena kemuliaan dirinya, kemuliaan kaumnya, kemuliaan nasabnya. Maka berkata Syekh rahimahullah tabaraka taala, man zahaba ila al-'ilmi ubtiliya bil-dhil. Maka siapa yang menikah tujuannya karena ingin melihat dengan kemuliaan seorang perempuan karena nasabnya keturunannya, Allah akan hinakan dia, akan diuji dengan kehinaan, akhirnya sang istri menghinakannya. Dan begitulah konsep sebagian manusia memilih seorang wanita gara-gara keturunannya, gara-gara nasabnya, gara-gara hasadnya. Berkata Syekh Ibn Uyainah ulama Makkah rahimahullah, وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْمَالِ اُبْتِلْيَ بِالْفَقْرِ. Barang siapa yang menikah karena harta, berapa banyak orang menikah dengan seorang perempuan ini hartanya. Hartanya banyak, harta bendanya banyak. Akhirnya dia menikah dengan seorang perempuan karena pertimbangan hartanya, atau sebaliknya pula. Kadang-kadang seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan karena hartanya. Ya? Atau kadang seorang perempuan menerima pilihan laki-laki gara-gara hartanya. Maka berkata Ibn Uyainah rahimahullah, man zahaba ila al-mal tubtiliya bil-fakr. Barang siapa yang motivasi dia menikah karena harta, niscaya dia akan dihinakan oleh yang orang menikah tersebut. Subhanallah. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana seorang perempuan itu karena hartanya akhirnya sang suami habis dihinakan dengan kefakiran, bahkan suami yang lebih orang paling fakir dia datang sang istri dan berkata Ibn Uyainah rahimahullah tabaraka taala, man zahaba ila al-din. Barang siapa yang menikah karena agama, yajma'ullahu lahu al-izza wal mala yabdin. Barang siapa yang menikah tujuannya karena agamanya, maka Allah akan kumpulkan baginya segala macam bentuk kemuliaan. Allah akan kumpulkan baginya kemuliaan diri, Allah akan kumpulkan baginya
1: cahaya sunnah
0: dan harta dunia, dan Allah akan kumpulkan baginya kemuliaan agama. Subhanallah. Maka ini mengingatkan kepada kita, jika engkau menikah, maka ini seorang perempuan gara-gara hartanya, maka engkau akan memperoleh segala macam kemuliaan. Subhanallah. Andai kata seorang perempuan
1: yang nasihat
0: tidak akan menyebarkan, bagaimana Khadijah Al-Kubra ketika menikah dengan Nabi SAW tak menyebarkan lagi kekayaannya lagi. Subhanallah. Bila kau menikah seorang wanita, motivasi pertamamu adalah karena hartanya, maka siap-siap engkau meraih kehinaan. Subhanallah. Dan sungguh benar kata Nabi kita yang mulia SAW, menutup kajian kita yang singkat ini bahwasanya faktor yang paling menemukan dan diri seorang kita ingin memilih seorang jodoh adalah karena faktor agamanya dan akhlaknya. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, jika ataku mentarabela dinahu wa khuluqah, jika datang kepadamu seseorang karena dengan agamanya dan akhlaknya. Subhanallah. Jika ataku mentarabela dinahu wa khuluqah fazawiju, segera kau nikahkan dia. Terima pilihan, menikahkan putrimu kepadamu, menikahkan kakakmu kepadanya, adikmu kepadanya. Subhanallah. Ini menjadikan lagi sebagai standar terbaik Madinah saja. Tahu dini agamanya. Jadi mana kita mengerti dini agama seorang?
2: Kita sehari-hari
0: kepada Allah tak mengingatkan kewajibannya, tak mengingatkan sholatnya.
2: Terkadang
0: tidak mengingatkan puasa Ramadan. Subhanallah. Andai kata pemerintah tidak mengingatkan zakat yang kita tunaikan. Subhanallah.
2: Perlakuan yang
0: andai kata seorang perempuan taat kepada Allah menggunakan hijabnya, menggunakan jilbab,
2: subhanallah, tidak
0: menjaga agamanya, menjaga dirinya. Bagaimana kau mengetahui seorang itu baik?
2: Mungkin dari tetangga.
0: Maka ketahui lebih akhlaknya ketika
2: mengetahui
0: bagaimana sifatnya terhadap orang tuanya. Andai kata dia berbakti kepada orang tuanya, maka dia perempuan yang baik
2: saja.
0: Andai kata dia berbakti
2: dalam
0: kerabat, menyambut
2: syaitan kepada
0: kerabatnya, berarti dia seorang perempuan yang baik. Bagaimana? Andai kata dia menjaga hak-hak dirinya, menjaga hak adanya, dia adalah seorang perempuan yang baik. Bagaimana? Maka ini motivasi terbesar yang diperintahkan Nabi SAW, kita menjaga
2: seorang
0: perempuan
2: atau
0: seorang perempuan menerima pilihan laki-laki. Kata Nabi yang mulia SAW, idhafak man tarduna dulu
2: kesempatan yang berbahagia
0: diberikan kepada seorang yang baik agama dan akhlaknya fazaudi
2: disampaikan
0: wa illa jika takun nikahkan orang seperti ini yang baik agama dan akhlaknya takun fitnatun fil ardi wa fasadun alih akan muncul kerusakan dalam kebumi. Kerusakan apa yang bisa ketika daripada seorang perempuan yang nikah dengan seorang lain, seorang yang jahat atau bergajul, seorang yang
2: agama
0: jahat
2: kita,
0: yang fasik, yang tak patuh kepada Allah,
2: sangat menghancurkan,
0: tak patuh kepada Rasulullah sesama, apa yang
2: mengharapkan dari seorang perempuan seperti
0: ini,
2: orang lain.
0: Daripada seorang laki-laki seperti ini.
2: Maka dan Allah telah
0: menyediakan sungguh dengan
2: Allah yang
0: Rasulullah dan sungguh dengan fatwa yang dikatakan Ibnu Uyainah
2: melihat
0: dengan Allah yang hanyalah mereka benar-benar karena adalah seorang wanita Allah
2: Subhanahu
0: wa taala.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memaafkan kesalahan orang lain. Namun bahwa bersabar atas gangguan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Ini tidak mudah. Akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita
1: alif lam
2: mendapatkan kerugian, disebabkan karena musibah yang sifatnya samawiyah.

0: Tentang sikap yang semestinya. Yang pertama,
1: ini

0: ولقد ما تأملون
1: والله عزيز
0: ذو انتقام. Maka kita pandang ini.

0: bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Taala. Kita pandang
1: bahwa mereka
0: yang Allah
1: Taala
0: hal itu terjadi.
1: Allah
0: telah menetapkan musibah untuk kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita tersebut.

saudaranya kebersamaan dengan Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersandar di nama di atas kebunan ajal di hisab. Hanya Allah lah

0: sembah prinsip.
1: Innallaha la yuslimu.
0: Balasan sesuai dengan model amalnya. Di mana?

0: maka tentunya kita amat sangat butuh
1: Allah kita.
0: Maka dengan modal kita memberikan maaf kepada orang-orang yang tersalah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, maka kita berhak.

0: Ma'ad.
1: Maka itu sebuah kebaikan yang besar.
0: Unabbi'ukum bikhairim
1: jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membawa orang-orang yang berbuat aneh pada kita, meskipun kita

0: mudah bersabar, yang dengan itu justru kemudian kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang amat sangat. Ingatan sangat membantu kita untuk kemudian bagaimana kita juga mudah memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, dan kita meraih
1: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

0: وسلم katakan sebaik-baik manusia.
1: Nasrani,
0: ثم الذين
1: ينهوا ثم الذين
0: سنديسا برسابت mengatakan سمعنا وعطعنا سمعنا وعطعنا. Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasul.

0: para sahabat, orang-orang yang mulia,
1: para sahabat, orang mulia,
0: orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah redha pada mereka.
1: Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar.
2: Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan
1: radhiyallahu anhum. Allah redha pada mereka. Jadi al-muhajirin wal ansar telah diredhai Allah. Tetapi Allah juga meredhai tabi'in, yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama,
0: yang meridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah Nabi misalah,
1: maka akan mendapat keridhaan Allah.
3: Sami'ana wa ata'ana, sami'ana wa ata'ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimahkumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia, karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kama kali ghaifin a'jaba."

Nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning.

0: Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ke dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemudian ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat, suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang mengkhamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan. Dan dia tidak akan beroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukulah hadain senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manja pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna, bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, kalau kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, dengan hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para firsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah SAW sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi SAW tentang para istri. Kata Nabi SAW, la yafruq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar. Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukmina. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangnya dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul angel jannah." Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW, bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif. Jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang yang tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz, jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya. Karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setiap pola pikirnya. Dia tahu bahwa ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi si ustaz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut
1: selama ini.
0: Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna,
1: mungkin teman-teman ada yang sudah
0: tidak akan mendapatkan. Namanya sahabat, ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah sendiri menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhan. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang, seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, tak kala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada adanya anak-anaknya, maka tidak akan sempurna, pasti ada kekurangannya. Pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya, atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantor, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tak kala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan diraih. Mustahil akan diraih. Oleh karenanya, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV.

0: mengatakan,
1: "Innaka antas samiul alim."
0: Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas

0: dan amat sedikitlah mereka ini.
1: Wa makarallahu.
0: Maka ia meminta ampun kepada

0: alaikum.
1: Dan sesungguhnya,
2: dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu,
1: dan kami
2: ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan,
1: yang
2: maka Allah mempersatukan hati.
1: Ia bertobat.
0: Ta'ala.

0: minha.
1: Kemana saja yang dikenal
2: menjadi kamu karena nikmat Allah oleh orang yang bersaudara
1: setan semuanya,
2: dan kamu telah berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ketika ia menyeru Tuhan
0: bunyi al-islam ala khams
1: aku diganggu setan dengan
0: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqam as-salat wa ita'i az-zakat wal hajj.
1: Allah berfirman,
0: wa shaum ramadan,
1: hantamkanlah kakimu.
0: Rawahu Bukhari.
1: Yang sejuk untuk ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa. Si

0: sesuai
1: dengan maha hidup
0: mereka dengan menganugerah.
1: Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri,
0: yaitu
1: tidak butuh akan segala sesuatu yang lain
0: kepada negeri akhirat.
1: Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku,
0: dan sesungguhnya
1: janganlah Engkau serahkan aku
0: benar-benar
1: kepada diriku
0: yang paling
1: meskipun sekejap mata sekalipun tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: وَقَالَ رَبُّكُمُ
3: الْمُرْسَى
1: secara permohonan
0: orang yang paling baik.
4: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala.

0: ada yang bisa menghilangkan yang kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tidak tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.

0: diantar kesyirikan di akal Islam. Ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan oleh Allah, kerbau yang menciptakan oleh Allah, sapi yang menciptakan oleh Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah ya akhi Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya,
2: inna Allah la يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhi Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah,
0: kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan, lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: apabila telah datang kematian kepada mereka. Mereka berkata, ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh.
1: Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak.
0: Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang mengetahui di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.

0: menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepada-Ku saja. Kewajiban kita ya akhi Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
1: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.

0: sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul. Itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala.
1: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi.
2: Pemirsa sekalian,
1: tengkaran
2: pagi hari ini dari depan gerbang Universitas Islam Madinah, saya menyapa anda sekalian dan mengajak anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak.
1: Ya Muhammad,
2: karena sesungguhnya belajar dan berdakwah
1: memberi peringatan
2: adalah salah satu ladang amal yang utama
1: yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan Tuhan.
2: Sebagai orang yang beriman
1: dan apa yang ada di antara,
2: tentunya kita meyakini bahwasanya
1: perkasa
2: iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak berupa surga.
1: Katakanlah berita itu
2: yang isinya
1: berita yang besar,
2: kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah berdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita,
1: aku tiada
2: mampu, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat.
1: Malaikat itu ketika mereka berbantah-bantah
2: merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat,
1: melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.
2: Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat,
2: kita bisa merasakan kelezatan
1: manusia dari tanah,
2: makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak, yang manis menjadi pahit.
1: Apabila telah kusempurnakan kejadian
2: dan bahkan
1: dan
2: dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman.
1: Lalu seluruh malam
2: kita tidak bisa merasakan manisnya iman
1: semuanya, kecuali
2: dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat,
1: dan adalah dia
2: maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan, padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir,
1: iblis.
2: Maka ketahuilah bahwasanya
1: sujud kepada yang
2: saat hati kita sakit,
1: kedua tanganku,
2: hati kita juga membutuhkan pengobatan.
1: Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?
2: Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman.
1: Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api.
2: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
1: dari tanah,
2: rahimahullahu taala, mengatakan, "Idza lam tajid lil 'amali halawatan fil qalbi wa insirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal
1: Allah berfirman,
2: anda tidak merasakan,
1: maka keluarlah kamu dari surga,
2: manis di hati,
1: sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk,
2: dan kelapangan di hati kebahagiaanku
1: tetap,
2: maka curigailah amalan anda
1: balasan,
2: karena sesungguhnya Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala maha bersyukur.
1: Iblis.
2: Artinya Allah subhanahu wa ta'ala,
1: ya Tuhanku,
2: maha berterima kasih,
1: beri tanggungan aku,
2: maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya.
1: Allah berfirman,
2: jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar,
1: yang diberi tangguh,
2: siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya,
1: tentukan waktunya,
2: semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman, tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia,
1: menjawab,
2: maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
1: kecuali
2: tapi curigailah amalan Anda.
1: Mereka,
2: jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita, atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka curigailah amalan Anda.
1: Maka yang benar adalah sumpahku.
2: Lantas bagaimana caranya agar kita bisa
1: itulah yang
2: merasakan kelezatan iman?
1: Sesungguhnya aku
2: merasakan manisnya iman.

0: Alasan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Sesungguhnya
1: kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran
0: menurut para ulama
1: beberapa waktu lagi.
0: Yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan.
1: 104,3 FM.
0: Sehingga dengan demikian,
1: insyaallah
0: orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala.
2: La ta'kulu bishimal.
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
2: "Asy-syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal."
0: An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata,
0: kiat yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya
1: janganlah kalian
0: lebih dia cintai daripada siapa pun.
1: Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan
0: tangan. Seorang muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bahwa Rasulullah
0: selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengan.
0: Jadi ini adalah sebuah kewajiban
1: setan
0: makan yang harus dilakukan oleh setiap muslimnya. Mencintai Allah dan Rasulnya
1: riwayat Muslim
0: lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang yang sudah sampai pada derajat ini, insyaAllah dia akan merasa
1: kesejahteraan.
0: Setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis.
1: Apakah Allah yang lebih baik?
0: Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini
1: bumi, dan akan menurunkan air untukmu dari langit,
0: akan lestari
1: tumbuhkan dengan air
0: sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di bumi
1: dengan indah,
0: dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu,
1: menumbuhkan pohon-pohonnya.
0: Apakah cinta yang seperti ini akan awet? Karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan
1: yang menyimpang dari,
0: kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara,
1: telah menjadikan bumi
0: maka
1: tempat berdiri,
0: yang lain akan memaafkan
1: yang menjadikan sungai
0: karena dia
1: celah-celahnya,
0: tidak mencintainya karena
1: menjadikan gunung
0: hartanya
1: untuk mengokohkannya,
0: karena jasanya
1: menjadikan suatu pemisah,
0: bukan juga karena
1: laut
0: masih yang dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يحلف في النار.
1: Tidak mengetahui.
0: Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid,
1: atau siapa
0: setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan
1: apabila ia
0: kufur dan syirik,
1: dan
0: dia menghilang, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada
1: manusia
0: kekufuran lagi
1: di bumi.
0: Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api.
1: Di samping Allah
0: baginya
1: ada Tuhan yang lain,
0: dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran.
1: Amat sedikitlah
0: jadi inilah
1: kamu mengingatinya.
0: Tiga kiat,
1: yeah.

0: yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman
1: yang mendatangkan
0: karenanya
1: sebagai kabar gembira.
0: Dan kalau kita perhatikan
1: rahmat-Nya,
0: ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Cinta, cinta dan benci.
1: Maka di samping Allah,
0: cinta kepada Allah dan Rasul-Nya lebih dari cinta kita kepada yang lain.
1: Maha tinggi Allah.
0: Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api.
1: Atau siapakah?
0: Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan
1: lagi.
0: Memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan yang kita tunggu adalah cabang dan pelengkap saja. InsyaAllah, kalau kita bisa menyebutkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebelum dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan
1: pun di langit dan
0: man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di surga dunia ini ada
1: dan mereka
0: suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita
1: lebih lagi
0: nikmat bisa merasakan iman di dunia, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Adalah masa kepada Allah.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Adalah orang yang paling kenal.
3: Inna hadza lahuwal qasasul haqq.
2: Muhammad benar-benar di atas akhlak yang
3: wa ma min ilahin illallah.
4: Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi
3: wasallam. Wa inna Allaha lahuwal 'alim.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru.

0: jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdua
1: janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai
0: dan harap
1: dan berselisih
0: mereka
1: sesudah datang keterangan yang jelas
0: dari
1: kepada mereka
0: yang kami berikan kepada mereka.
2: Wa'ulaika lahum 'adzabun 'adzim.

0: Ibrahim mengangkat kalmu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di dalam doa dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Kata-kata yang berakhir,
3: kehidupan ini akan berakhir. Kalian mengira dengan mati selesai.

0: Tidak yakin kalau dia akan mati.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
0: Semua mati.
1: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
0: Engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku ke tempatku.
2: Maka apabila kamu
3: dunia ini berada tinggal jalan
1: innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
2: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
4: Fi kulli itsnaini wa khamis fayaghfiru Allah li kulli
5: ibrahim. Alhamdulillah
4: billahi syai'an.
5: Pernah kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak.
4: Utruku hadhihi.
5: Ketahuilah saudaraku bahwa gundah gulana atau kegalauan
6: dari
5: itu
6: Abu Hurairah,
5: ada dua macam, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
5: bersabda, biasanya karena terlalu menginginkan
6: Allah
5: sesuatu
6: pada setiap hari Senin
5: dan Kamis. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia.
6: Itu, Allah mengampuni
5: setiap berupa harta
6: yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun,
5: ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia.
6: Ia dan saudaranya terdapat
5: ketika
6: permusuhan,
5: ketika kita sangat menginginkannya,
6: Allah berfirman,
5: ya bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya
6: hingga keduanya berdamai.
5: Kita sering gundah gulana galau, apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Namun demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu,
6: wahai jiwa-jiwa yang terlelap,
5: ya, jangan sampai
6: bangunlah.
5: Keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah SAW sabda, man kana tamutu
6: ya, tidak ingin mendapatkan.
5: Siapa yang keinginan terbesarnya dunia, kata Rasulullah, farraqallahu alaihi syamla, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya hatinya menjadi lemah, cepat galau,
6: duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi.
5: Ya, waja'al al-faqra baina 'ainayhi, dan Allah akan jadikan kebakiran di pupuk matanya. Dia tidak pernah merasa qanaat, dia pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.
6: Dunia yang sedang menghangatkan.
5: Walam ta'ti min ad-dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Maka itulah, ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan
6: sesungguhnya
5: dunia, menginginkan dunia,
6: akhirnya sedang mengejar surga.

0: kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam ini rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan,
1: sampai kau kecewa.
0: Kalau seperti itu, kegundahan seperti itu biasanya
1: ternyata
0: akibat
1: kamu sudah terwujud
0: kaku. Atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara apa? Menjadikan hati kita galau, kumbah gulana tanpa sebab, aneh. Tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Maka yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang,
1: matahari tergelincir,
0: tanpa sebab
1: gelapnya malam,
0: maka itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan
1: subuh itu,
0: atau dosa yang
1: oleh malaikat.
0: Padahal kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara itu insya Allah akan hilanglah apa namanya kegalauan tersebut. Nah, ketika kita galau, apa yang kita lakukan? Tipsnya adalah yang pertama, kita banyak berpikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berpikir kepada Allah.

0: saya.
1: Sebab apa yang ada di dalam hati.
0: Ada sebagian hamba Allah
1: beriman dalam surat Yunus 57
0: kemenangan tersebut.
1: Ya ayuhan nas, kada ja'at
0: kumulatu
1: merabbikum.
0: Dan
1: diberikan
0: kesukaan mencari
1: Allah.
0: Seakan mereka lupa akan
1: hakikat
0: kehidupan di dunia ini.
1: Telah datang kepada kamu peringatan dari
2: Tuhan.
1: Dan penyembuh akan ada di dadamu.
2: Ingat
1: bahwa
2: tujuan seorang mukmin
1: sedangkan galau gula-gulanya penyakit hati maka Al-Quran disebut oleh Allah penyembuh apa yang ada di hati
2: yang terus menerus
1: maka disitu kita banyak membaca Al-Quran yang tadabur Al-Quran insyaAllah dengan cara seperti itu hilang yang kegalauan
3: Islam a'azani Allah wa iyyakum Islam
1: tidak
3: bertentangan dengan
1: kekayaan
3: siapa saja yang mencari
1: harta dan
3: menjadi kaya raya tidak dilarang dalam
1: Islam kepada Allah
3: subhanahu yang dilarang adalah tertipu dengan dunia dan
1: ingat
3: lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala
1: sesuatu yang kita harapkan yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita
4: ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada harta yang kita miliki
1: ini bisa menjadi fitnah
4: harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan
1: Allah
4: subhanahu wa ta'ala apalagi di dalam rangka
1: meraih
4: pahala yang besar
1: di sisi
4: Allah subhanahu wa ta'ala
1: maka
4: harta yang kita miliki
1: hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di
0: sisi Islam para pemirsa
1: kaum Raja
0: Bandung. Alhamdulillah
1: beratus
0: tunduk waktu azan subuh.
1: Kanggo
0: wilayah Bandung sang sabdirinana. Wilujeng enjing.
1: Kita
0: melaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
1: Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah menyembah dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya.
2: Sifatnya itu
1: dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan

0: Bukan di rumah. Kalau di rumah,
1: kul fa'tu bit-taurat fa'tluha
0: laki-laki.
1: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون
0: berbondong-bondong waktu di masjid seperti
1: millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin
0: jauh dari masjid.

0: بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.
1: Usman benar. Dia tidak menjawab karena
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ.
1: Kata Usman,
0: ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Rasulullah wafat, saya belum belum sempat menanyakan
0: min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum
1: yasjudun
0: yu'minuna billahi wa yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat.
1: Saudaraku, semua kita harus
0: melakukan
1: supaya kita selamat dunia akhirat.
0: Innalladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nar fiha
1: khalidun. دخل الجنة
0: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Ataukah kita nanti
0: ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan minkum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum
1: akbar sallallahu alaihi wasallam.
0: قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ
1: تَعْقِلُونَ.
0: هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ.
1: Berpegang teguh di saat-saat
0: fitnah.
1: Rasulullah pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fa
0: sayara hasanatun wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydun shay'a."
1: Gigitlah dengan gigi geram.
0: Innallaha bima ya'maluna muhit.
1: Inilah kunci
0: keselamatan. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maq'ida lil-qital.
1: Sabdakan oleh
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: Ubah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi, ketika beliau mengatakan apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah, maka beliau memberikan kunci keselamatan. Yang pertama, amlik alaika lisan, jaga lisan. Yang kedua, waliyasa alaika, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat Anda pada tiga. Yang pertama adalah dengan

0: berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret
1: kemurahan dan kebaikan. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
0: Yang kedua
1: dan beriman kepada Allah.
0: Hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut ikutan untuk dalam aksi demonstrasi. Hendaknya kita tetap
1: sekiranya Allah kita beriman.
0: Dan yang ketiga
1: itu lebih baik
0: adalah
1: hendaknya
0: kita menangisi dosa-dosa kita. Dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita. Sedikit amal kita. Kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita.
1: Ya? Di antara mereka ada yang beriman. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Allah tidak akan menghadapi suatu kaum. Jika kamu berada di tengah-tengah mereka dan Allah tidak menghadap satu kaum juga mereka, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Yang terpaksa
0: kewajiban
1: keimanan
0: yang Allah perintahkan kepada kita dan
2: meninggalkan
0: kepada kita. Dalam hadis
3: dari
0: bin Abdullah dalam riwayat Muslim,
3: memohon ampunan
0: bin Qawqaw
3: bagi kedua orang tua dan bagi kaum mukminin.
0: Araita in sallaitul maktubat
3: usubbil mawali wa li walidayya wa liman dakhala baytiya
0: bagaimana
3: kiranya
0: salat mukminin wa salat mukminin saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam,
3: ampunlah aku.
0: Ya,
3: ibu bapakku
0: dan itulah kesuksesan.
3: Dan siapapun benar yang memasuki
0: rumahku dengan beriman, menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan
3: dan
0: oleh Allah neraka.
3: Semua orang yang beriman, laki-laki
0: dan perempuan. Siapa
3: surat
0: yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang
1: benar.
0: Orang yang sukses yang sebenarnya apabila dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang kasihan, orang rugi adalah orang yang meninggalkan dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, ya, agar kita selamat dunia akhirat, yang rugi selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Rabbana atina fid dunya hasanah.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
0: Di dunia dengan ketenangan batin.
2: La ta'khudhuhu sinatun
0: wa la nawm. Agar menjadikan kita termasuk
2: hamba-hamba
0: yang selamat
2: dunia
0: dan di akhirat,
2: terutama
0: lagi nanti di akhirat.
2: Karena itulah yang sempat ini
0: bermanfaat.

93.1 FM Radio Raja Majalengka 93.1 FM Radio Rojita 101.8 FM Radio Rojita 104.3 FM

0: Ilahikan niat dan keinginan
1: kerajaan manusia, sembahan manusia.
0: Walaqad nasarakumullahu bidadrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun.
1: Quran Surat An-Nas

0: tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang tidak sekutu baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Aku mohon kepadamu kebaikan di hari dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari dan kejahatan sesudahnya. Wahai aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur.
1: Wabika Masih. Wabika Masih.

رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

0: Allahakum.
1: Wahai Rabb yang maha berdiri
0: segala,
1: dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu.
2: Al-Fatihah.
3: Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah

0: syirki ini. Di waktu pagi,
1: hai orang-orang yang lain,
0: fitrah Islam,
1: janganlah kamu memakai hamba
0: agama dengan kami pakaian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca
1: dan bertakwalah kamu kepada
2: Allah,
1: supaya kamu mendapat keberuntungan
2: la syarika lah.
0: Ayat tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar selain Allah. Tidak ada sekut bagi kerajaan dan baginya segala muji dan segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau
1: indah
0: dibaca setiap hari 100 kali.
1: Diberkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidaklah seseorang memuliakan diri kecuali Allah azza wa jalla akan merendahkan
2: ridha nafsi. Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal
3: masalah besar.
2: Subhanallah.
3: Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu dihapuskan semua orang mati syahid dosa.

0: semua kesulitan yang ada diceritakan, tapi begitu waktunya ganti
1: dibaca satu kali,
0: tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan, tidak boleh berhutang. Doa tapi hutang ini harus kita

0: سبحان الله حين تنفون وحين تصبحون.
1: كانت البرامة الإمام بعدي

0: apa manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah
1: dengan anak? Zikirlah dengan menyebut Allah yang sebanyak-banyaknya dan berbismillah kepadanya. Mengeluarkan kamu dari
2: kebelakangan
3: Al-Quran.

0: yaitu orang-orang yang beriman
1: dan mereka
0: yang baik.

dosa tersebut. Maka Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia. Dikatakan kepadanya, aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi

وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن

0: عليه وسلم قال:
1: sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Al-Ayat Al-Quran.
0: وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَةَ

0: Anas radhiyallahu anhu
1: menceritakannya.
0: Rasulullah SAW bersabda,
1: berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
0: ketiganya,
1: siapa yang menginginkan kemuliaan,
0: maka
1: hendaklah ia mencarinya dengan mentaati Allah melalui perkataan baik dan beramal saleh.
0: Rasulnya.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
0: dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran.
3: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni
4: dosanya?
3: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun
4: azim.
3: Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta,
3: maha pengasuh,
5: maha berkuasa,

0: ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah.

0: Raja TV dan Radio Raja.
1: Nabi Yusuf itu telah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'a dzalika falam yakul rabbuna jalla wa ala 'anil maliki falam mar'a.
0: Saksikan Islam Mulia di Raja TV dan Radio Raja.
2: Menjenguk orang sakit. Ketika orang itu berangkat menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70,000 malaikat yang akan mendoakan dia sampai petang. Kalau dia menjenguk di waktu petang, ada akan ada 70,000 malaikat yang mendoakan dia.

teriakanmu yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan

تشابه فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء

Ende.

0: berisi Al-Quran
1: dan yang lain ayat-ayat rahmat syubhat
0: orang mukmin. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan,
1: akan menambah
0: maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari ciri takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang dalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat.
1: Apabila
0: semuanya itu dari sisi Tuhan kami
1: kepada manusia,
0: dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya
1: dari Allah
0: melainkan orang-orang yang berakal.
1: Namun apabila diberikan

0: katakanlah Nabi Muhammad setiap
1: wa Nabi Musa radhiyallahu anhu
0: masing-masing, maka
1: ya Rasulullah
0: mengetahui siapa yang lebih
1: berjalan Islam afdal
2: wa
1: man salama al-muslimun min lisanihi wal

0: Mereka menjawab, Nabi Muhammad,
1: ketika kamu sering umroh, merasa aman dari lisan dan tangannya.
0: Termasuk urusan Tuhan.
1: Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Tidak diberi pengetahuan.
2: Ada Rasul.

0: iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman, ya, yang enam.
1: Sungguh,
0: salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam,
1: menunjukkan kepadamu Nabi Muhammad. Kajian Islam Unggul dapat dirujuk di film dan Rizal Roja.
2: Sudah menunjukkan 100.1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Tau, 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Ini adalah cahaya sunnah
1: Muhammad. Ya Allah.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan... Radio Roja, Kakoncara, di Jomantara, Katresna, di Marcapada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam azanallahu wa iyyakum. Marhabat ya Roja dan pemirsa di mana pun anda berada. Kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan pula pengganti dalam malam nanti, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang kembali diberikan kepada kita untuk menyimak satu kajian ilmiah yang akan kita simak bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak Mamu'alim Al-Si'imahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah wali kita akan simak kembali diberikan pembahasan untuk menyimak satu kitab yang beliau tulis, dan kata Islam azan wallahu ayyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi anda semuanya yang ingin bertanya baik secara langsung, anda bisa menghubungi di 0218236543, ataupun anda dapat bertanya melalui pesan singkat melalui WhatsApp di 0218236543. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada studio Al-Imam Center. Kita akan simak bersama kajiannya, dan kepada Ustaz kami persilakan kepada Tafadul Masyarakat.
2: Nama kita Islam Azani Allah wa Iyakum. Alhamdulillah kami telah
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Center. Kita
3: alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
2: Silakan faliyat.
3: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, fa inna kullu dhalalatin kitabullah. Masyarakat muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bersama kitab Minnah Al-Alimir Raqib fi Fawaid atau fi man yarab fi fawaid al-sahih targhib wa tarhib. Alhamdulillah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu masih pada bab yang berkaitan dengan keikhlasan di dalam beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada pertemuan
2: insyaallah kita akan melanjutkan pada hadis-hadis yang berikutnya dari Sahih At-Targhib At-Tarhib
3: di dalam beribadah.
2: Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah Al-Bahili,
3: hadis-hadis yang berikutnya dari
2: Sahih At-Targhib
3: At-Tarhib
2: qala, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب له pernah seorang datang menemui Nabi صلى الله عليه وسلم فقال له orang itu berkata جاء رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر
3: كتب له pernah seorang
2: bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah
3: Nabi صلى الله
2: tentang seseorang yang dia pergi berperang
3: berkata
2: yang dicarinya adalah dua hal,
3: al-ajr
2: wa dzikr, pahala dan juga nama.
3: Tentang seseorang yang malahu pergi berperang,
2: apa yang diperolehnya,
3: yang dicarinya adalah dua hal.
2: Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu.
3: Pahala,
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini,
3: malahu,
2: bahwa orang yang demikian yang pergi berperang untuk mendapatkan pahala dan nama, la syai'a lahu, ia tidak mendapatkan sesuatu.
4: Menjawab pertanyaan
2: orang ini,
4: bahwa orang yang demikian
2: penanya ini mengulangi pertanyaannya
4: untuk mendapatkan pahala dan nama,
2: mengulangi pertanyaan tiga kali,
4: ia tidak mendapatkan sesuatu.
2: Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun jawaban ini Rasulullah SAW kepada penanya ini tetap la syai'a lahu, ia tidak mendapatkan apa-apa.
4: Rasulullah SAW
2: sumakol, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
4: Rasulullah SAW,
2: innallaha la yaqbalu minal amali, sesungguhnya Allah tidak menerima,
4: ia tidak mendapatkan
2: satu amal ibadah, illa ma kana lahu,
4: kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
2: kecuali yang betul-betul diikhlaskan, dimurnikan hanya untuknya.
4: Allah tidak menerima.
2: Wa ubtughiya bihi wajhuhu. Dan dia hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Khalisan. Kecuali
2: yang betul-betul
4: diikhlaskan, dimurnikan hanya untuknya.
2: Al-Nasai.
4: Wa ubtughiya bihi
2: wajhuhu. Dan Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis hasan sahih
4: riwayat Imam.
2: Nah, para pemirsa rahimahullah,
4: dan Imam
2: hadis Abu Umamah Al-Bahili, Abu Umamah seorang yang
4: hadis ini
2: lebih dikenal dengan nama panggilannya, kunyahnya, yaitu Abu Umamah.
4: Nah, para pemirsa,
2: nama yang sebenarnya adalah Sudai ibnu Ajlan.
4: Hadis Abu Umamah Al-Bahili
2: dari Bani Saham bin Amr bin Ta'labah,
4: dikenal dengan nama panggilan
2: Sudai bin Ajlan,
4: yaitu Abu Umar.
2: Beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Sudai ibnu Ajlan
2: mendengar dari beliau,
4: dari Bani Saham bin Amr bin
2: Ta'labah, mendengar dari Nabi sallallahu
4: alaihi wasallam, Sudai bin Ajlan,
2: dan beliau
4: bersahabat dengan Nabi
2: sejumlah hadis
4: dari Nabi sallallahu
2: dari beliau. Qalabat alaihi kunyatuhu, nama panggilannya lebih dikenal daripada nama aslinya. Nama panggilannya adalah Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan
4: qalabat alaihi
2: kunyatuhu, nama panggilannya dan nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan.
4: Nama panggilannya adalah,
2: beliau wafat
4: Abu Umamah Al-Bahili.
2: Bagian ulama mengatakan tahun 86 Hijriah.
4: Nama
2: ada juga mengatakan
4: nama aslinya adalah
2: tahun 81 Hijriah.
4: Beliau wafat,
2: usia beliau lebih dari,
4: bagian ulama mengatakan,
2: bagian riwayat mengatakan tahun 86 tahun
4: Hijriah
2: radhiyallahu anhu.
4: Ya, ada juga mengatakan,
2: dan ini yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang
4: lebih dari
2: Abu Umamah Al-Bahili, ini tahun wafatnya beliau
4: tahun. Ya. Radhiyallahu anhu.
2: Nah, hadis yang baru kita dengar, ketika seorang datang kepada Nabi SAW
4: An-Nawawi
2: bertanya bahwa ada orang yang dia berperang,
4: Abu Umamah,
2: dia ingin dua hal,
4: ini tahun wafatnya,
2: ingin nama dan juga pahala. Ingin pahala dan juga mendapatkan nama.
4: Ketika seorang datang kepada Nabi SAW,
2: seorang
4: bertanya
2: yang ikut berperang, seorang pemberani dan seterusnya,
4: dia ingin dua hal, ingin nama,
2: apa yang dia peroleh,
4: dan juga pahala.
2: Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la syai'a lah. Dia tidak mendapat apa-apa.
4: Yang
2: tidak mendapat
4: seorang pemberani dan
2: pahala, karena niatnya adalah untuk mendapat pahala, juga ingin dapat nama.
4: Dia tidak mendapat apa-apa.
2: Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita atau memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada kita.
4: Niatnya adalah
2: di antaranya adalah al-hath wal al-ikhlas,
4: dapat nama
2: fi jamil amal,
4: dapat pahala juga ingin dapat nama.
2: Hadis ini mengandung perintah.
4: Nah, hadis ini menjelaskan kepada
2: untuk
4: kita
2: untuk mengikhlaskan niat karena Allah dalam semua amal-amal soleh.
4: Di antaranya adalah al-hath wal al-ikhlas,
2: wa minha al-jihad fi sabilillah, termasuk dalam hal ini
4: hadis
2: berjihad
4: ini
2: di jalan Allah.
4: Untuk mengikhlaskan niat.
2: Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat kedua dan ayat ketiga, inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq, sesungguhnya kami telah menurunkan pada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an ini dengan hak.
4: Allah Azza wa Jalla berfirman,
3: fa'budillah mukhlishan lahud din, maka beribadahlah kamu kepada Allah dengan
4: sesungguhnya kami mengikhlaskan
3: ibadah itu hanya untuknya.
4: Ini dengan hak.
3: Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang ibadah yang murni
4: dengan
3: itulah yang
4: mengikhlaskan
3: Allah.
4: Ibadah itu
3: itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Ala lillahi dinul khalis.
3: Di ajaran yang sangat penting kita ambil dari hadis ini adalah keikhlasan di dalam beribadah
4: itulah yang
3: termasuk dalam berdakwah,
4: itulah yang
3: dalam menuntut ilmu dan yang lainnya dari amal-amal ibadah yang kita lakukan hendaknya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala
4: beribadah.
3: Ada pelajaran lain yang diambil dari hadis ini
4: dalam menuntut ilmu
3: dan kullu thana'in wa madhihin ala ma qama bihi al-'abdu min al-a'malis shalihah
4: ya benar-benar
3: mahmulun ala man fa'ala dhalika mukhlishan liwajhi Allah taala.
4: Setiap pujian yang diambil dari hadis ini,
3: sanjungan yang disebutkan
4: kullu thana'in wa
3: oleh Allah wa atau rasulnya
4: abdu min al-a'malis shalihah
3: tentang
4: mahmulun
3: amal-amal yang saleh
4: mukhlishan liwajhi Allah taala,
3: yang pula pahala yang akan diperoleh dari amal itu.
4: Sanjungan
3: ini adalah khusus
4: ya oleh Allah
3: bagi
4: rasulnya
3: amal-amal ibadah yang diikhlaskan
4: amal-amal
3: hanya
4: yang
3: soleh
4: ya.
3: Semua ya, amal ibadah
4: yang akan diperoleh
3: di sana ada pujian
4: amal itu
3: dari Allah ataupun rasulnya
4: khusus ya,
3: kemudian Allah menjanjikan pahala-pahala dalam amal-amal tersebut.
4: Ya,
3: semua adalah yang dimaksud adalah amal
4: Allah
3: yang dikerjakan
4: semua amal ibadah
3: karena Allah Subhanahu wa
4: taala. Di sana ada pujian dari Allah.
3: Adapun amal-amal ibadah yang telah tercemar,
4: ya, Allah menjanjikan pahala-pahala dalam amal-amal
3: oleh ria,
4: ini semua
3: oleh sum'ah, ingin dilihat orang untuk dipuji oleh manusia,
4: ikhlas
3: ingin didengar oleh manusia kemudian dipuji oleh mereka dan
4: adapun
3: yang
4: amal-amal ibadah yang telah
3: tercemar termasuk amal-amal yang
4: ria,
3: tertolak
4: oleh sum'ah,
3: ingin
4: dilihat orang untuk dipuji oleh manusia, ingin didengar oleh manusia kemudian
3: yang paling
4: dan yang lain
3: penting untuk kita memperhatikan
4: termasuk
3: dalam semua amal-amal ibadah kita
4: tertolak
3: ya
4: kukur
3: ya, sampai seorang beribadah beramal berdakwah hanya untuk ya popularitas
4: paling
3: supaya dia dikenal
4: kita memperhatikan ya.
3: Naudzubillah
4: dalam semua amal-amal ibadah kita
3: beramallah beribadahlah berdakwahlah karena Allah
4: amal berdakwah hanya untuk ya,
3: orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah dalam berdakwah itu mereka yang ikhlas ya, dalam berdakwah.
4: Ya.
3: Bukan menjadikan dakwah untuk mengumpulkan dunia, untuk mengumpulkan harta, tidak.
4: Ya.
3: Tetapi
4: orang
3: yang
4: pahala di sisi
3: yang benar-benar
4: dakwah
3: seorang berupaya agar manusia mendapat petunjuk.
4: Bukan
3: agar manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui dia.
4: Harta, tidak.
3: Bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalam
4: yang benar-benar
3: la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min khumrin na'am.
4: Agar manusia
3: seandainya ada orang
4: Allah Subhanahu wa
3: yang Allah beri petunjuk kepadanya dengan sebab kamu
4: Nabi alaihissalatu wassalam
3: lebih baik
4: la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min khumrin na'am.
3: Mereka yang berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala.
4: Seandainya ada orang yang Allah beri petunjuk kepadanya
3: dengan pula pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa
4: maka itu lebih baik
3: keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis atau dalam ayat-ayat Al-Quran
4: mereka yang berdakwah
3: tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah yang mereka mati di jalan Allah ini adalah khusus biman jahada wa qatala litakuna kalimatullahi al-ulya khusus bagi orang-orang yang berjihad
4: di jalan Allah
3: ya dengan
4: yang mereka tujuan mati
3: di jalan Allah.
4: Ini
3: agama yang tertinggi.
4: Biman jahada qatala litakuna
3: kalimatullahi nama
4: khusus
3: bukan karena harta rampasan
4: ya dengan
3: bukan karena popularitas tidak
4: agama Allah.
3: Tapi dia berjihad jalan Allah
4: agama yang tertinggi
3: benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala
4: bukan karena dunia. Nah,
3: ini yang akan mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan yang disebutkan tentang
4: bukan
3: orang-orang yang
4: popularitas tidak
3: berperang di jalan
4: Allah
3: Subhanahu wa taala
4: benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala.
3: Kemudian di sini juga menjelaskan ya, kepada kita tentang
4: fadilah-fadilah keutamaan
3: seorang yang tidak punya ilmu hendaknya dia bertanya kepada orang berilmu
4: berperang ya. Di jalan Allah.
2: Makanya kita melihat seorang sahabat ini bertanya ya, kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia ingin penjelasan beliau.
4: Seorang yang tidak
2: jika ada orang yang berperang, orang dia ingin dua hal. Ingin pahala dan ingin nama.
4: Makanya kita melihat
2: apakah dia dapat sesuatu?
4: Seorang sahabat kata ini Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam.
2: La syai'a.
4: Ingin penjelasan beliau.
2: Dia tidak mendapatkan.
4: Jika ada orang yang berperang,
2: ya ini bertanya kepada orang berilmu.
4: Ingin pahala dan ingin nama.
2: Ya. Al-ilmu sesuatu qabla al-qawli wal amal. Bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan.
4: Jadi bertanya kepada orang berilmu.
2: Ya. Jangan sesudah berbuat baru cari ilmu. Sesudah berkata baru cari ilmunya. Ini keliru
4: rahimahullah taala.
2: Tapi yang benar adalah
4: ilmu itu sebelum
2: orang berilmu baru kemudian dia berbicara atau
4: jangan
2: dia
4: sesudah berbuat baru cari ilmunya.
2: Karena Allah taala berfirman, fa'lam
4: sudah berkata baru cari ilmunya.
2: La ilaha illa.
4: Ini keliru.
2: La ilaha illallah.
4: Tapi yang benar adalah
2: kalian.
4: Orang
2: bahwasanya
4: baru kemudian
2: dia sembah yang hak kecuali Allah
4: atau dia
2: Allah.
4: Berbuat.
2: Nah, di sini Allah
4: taala berfirman,
2: fa'lam Allah menyebutkan fa'lam
4: la ilaha illa
2: berilmulah
4: la ilaha illallah
2: berilmulah. Orang beribadah pada Allah taala harus punya ilmu
4: bahwasanya
2: dia betul-betul mengetahui Allah. Meyakini Allah. Akan keesaan Allah subhanahu wa taala. Allah tidak sembah yang hak kecuali
4: fa'lam.
2: Allah ya. Sehingga berilmulah. Dia betul-betul beribadah hanya untuk Allah.
4: Jadi seorang beribadah pada Allah taala harus punya ilmu.
2: Dia hadis yang berikutnya
4: mengetahui meyakini akan keesaan Allah.
2: Ana Abi Darda radhiyallahu anhu
4: kecuali Allah.
2: Qal
4: sehingga dia betul-betul beribadah
2: hanya dari Abu Darda. Allah. Semoga ridha Allah atas beliau.
4: Hadis yang berikutnya.
2: Beliau berkata, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
4: Radhiyallahu anhu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Dari Abu Darda,
2: ad-dunya mal'unun."
4: Semoga ridha Allah.
2: Ad-dunya mal'unatun.
4: Beliau berkata,
2: "Mal'unun ma fiha."
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: "Tughiya bihi wajhullah."
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Dunia ini
4: dunia mal'unun."
2: Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya.
4: Mal'unun ma
2: fiha. Kecuali
4: illa
2: sesuatu yang
4: tughiya bihi
2: wajhullah
4: azza wa jalla.
2: Hanya untuk wajah Allah.
4: Dunia ini terlaknat
2: azza wa jalla.
4: Terlaknat
2: hadis riwayat
4: yang ada di dalamnya
2: Imam At-Tabrani
4: wali
2: dan Al-Albani rahimahullah berkata
4: inginkan
2: hasanun
4: ghairi untuk wajah Allah
2: hadis hasan karena ada beberapa
4: hadis riwayat
2: lainnya
4: Imam At-Tabrani
2: jadi Ar-Rasul alaihi salatu
4: wasalam Al-Albani rahimahullah berkata
2: menyebutkan bahwa dunia ini terlaknat
4: ghairi
2: hadis kalau hasan, dunia ini terlaknat apa yang kita kejar dari dunia ini
4: jalur lainnya
2: ya. Kecuali seperlunya
4: jadi Rasul alaihi salatu wasalam ya. Menyebutkan bahwa dunia ini
2: nah hadis Abu Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu
4: kalau
2: Abu Darda radhiyallahu anhu beliau namanya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais
4: kecuali seperlunya
2: Uwaimir ya. Bin Zaid bin Qais
4: nah hadis Abu Darda
2: dari
4: Abu
2: ulama
4: radhiyallahu anhu
2: atau ahli tarikh mengatakan
4: Uwaimir
2: bin Amir Al-Ansari
4: Al-Ghazraji Uwaimir
2: dia dari kabilah Ghazraji
4: bagian ulama atau
2: dua kabilah yang berada di kota Madinah
4: Uwaimir bin Amir
2: Aus dan
4: Ansari
2: Al-Ghazraji Abu Darda radhiyallahu anhu wal imam al-qudwah seorang imam yang menjadi contoh teladan
4: yang berada di kota
2: seorang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah menjadi
4: qadhi wal imamul qudwah
2: hakim di
4: seorang Damascus. Imam yang menjadi contoh teladan
2: dan beliau berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: beribadah kepada Allah Subhanahu
2: wa taala. Ta'adhhabi hakimu hadhil ummah.
4: Beliau pernah menjadi
2: beliau adalah orang yang sangat bijak dari umat ini.
4: Damascus
2: Sayyidul Qurra bin Dimashq.
4: Dan beliau berteman dengan Rasulullah
2: Abu Darda
4: sallallahu alaihi wasallam
2: adalah Sayyidul Qurra.
4: Ata'adzahabi hakim hadhil ummah.
2: Ya, yang
4: orang
2: dia
4: yang sangat bijak ya, dari umat
2: mengajarkan membaca Al-Qur'an.
4: Sayyidul Qurra bin Dimashq,
2: Damaskus.
4: Abu Darda adalah Sayyidul Qurra.
2: Dan beliau meninggal sampai meninggal tetap tinggal ya, di Damaskus.
4: Yang dia
3: Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal 3 tahun kota sebelum Damaskus. Wafatnya, terbunuhnya Al-Khalifah Ar-Rasyid.
4: Beliau meninggal
3: Utsman bin Affan
4: tetap tinggal di Damaskus. An. Abu Darda radhiyallahu
3: anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu
4: 3 tahun sebelum
3: mati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal
4: Affan
3: wa lam yajma al-Qur'an ghairu arba'atin.
4: Kata Anas bin Malik
3: radhiyallahu taala anhu mengumpulkan Al-Qur'an kecuali 4 orang.
4: Mati Nabi sallallahu alaihi
3: wasallam
4: ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal
3: Zaid bin Thabit
4: wa lam yajma al-Qur'an ghairu arba'atin.
3: Ini perkataan
4: dan tidak ada
3: Mu'ad bin Jabal mengumpulkan. Ini perkataan Anas bin Malik.
4: Abu Darda,
3: Mu'ad, ketika
4: bin Jabal,
3: Zaid bin Nabi sallallahu berada di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara
4: Mu'ad bin Jabal,
3: Abu Darda,
4: Anas bin Malik
3: dan Salman Al-Farisi.
4: Ketika
3: dua orang bersaudara yang dipersaudarakan di oleh
4: Nabi alaihi salatu wasallam antara
3: ini sekilas Abu tentang
4: Abu Darda
3: radhiyallahu
4: anhu dan Salman Al-Farisi. Dua orang bersaudara.
3: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
4: oleh
3: ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha.
4: Ini sekilas tentang Abu Darda.
3: Arti dari ad-dunya mal'un ya. Ad-dunya mal'unatun
4: sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
3: ay mab'udatun min Allah.
4: Ad-dunya mal'unatun
3: artinya bahwa dunia ini dijauhkan dari Allah.
4: Arti dari ad-dunya mal'un
3: likauniha mub'idatan 'anillah. Mengapa dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah?
4: Mab'udatun min Allah.
3: Karena dunia ini sebagai salah satu penyebab
4: dijauhkan dari
3: yang Allah menyebabkan manusia lupa dan lalai kepada Allah.
4: Kauniha mub'idatan 'anillah.
3: Maka Allah jauhkan dunia.
4: Dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah
3: karena dia penyebab jauhnya manusia dari Allah.
4: Salah satu penyebab
3: dan itu realita
4: yang menyebabkan manusia lupa
3: manusia
4: dan
3: kalau sudah
4: lalai
3: kepada segala Allah hal di dunia ini dia lupa.
4: Maka Allah jauhkan dunia itu.
3: Dia lalai. Dari beribadah karena kepada
4: dia penyebab jauhnya Allah manusia dari Allah. Dan itu realita.
3: Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam,
4: dia kalau sudah memiliki
3: mal'unun ma fiha
4: di ini dia lupa.
3: Ya.
4: Dia lalai.
3: Mal'unun ma fiha artinya
4: beribadah kepada Allah
3: SWT. Segala sesuatu di dunia ini yang melalaikan manusia dari mengingat Allah,
4: mal'unun ma fiha.
3: Terlaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Mal'unun ma fiha
4: artinya
3: bukan dari
4: segala sesuatu di dunia ini
3: Allah,
4: yang melalaikan manusia dari mengingat Allah.
3: Kita ketahui
4: itu mal'un
3: ya, bahwa dunia ini
4: dijauhkan
3: mana disebutkan Allah oleh Allah azza wa jalla adalah la'ibun wa lahun.
4: Rahmat Allah
3: subhanahu. Dunia ini adalah tempat permainan dan senda gurau.
4: Kita ketahui ya bahwa dunia ini
3: nah kullu ma fid dunya bahwa la'ibun wa lahun
4: adalah la'ibun wa lahun.
3: Semua yang ada di dunia ini adalah merupakan permainan
4: dan senda gurau.
3: Illa ma ubtughiya bihi wajhullah.
4: Na kullu ma
3: kecuali
4: bahwa la'ibun wa lahun.
3: Dengannya seorang mengharapkan
4: semua yang ada
3: wajah
4: di dunia
3: Allah subhanahu
4: ini
3: wa ta'ala
4: adalah merupakan permainan dan senda gurau.
3: Illa Allah azza wa jalla berfirman
4: wajhullah.
3: Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahun.
4: Dengannya seorang mengharapkan
3: dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan la'ibun wa lahun.
4: Allah
3: permainan dan senda gurau. Wa mal darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun.
4: Tidaklah kehidupan dunia ini
3: dan negeri akhirat benar-benar itu lebih baik.
4: La'ibun wa lahun.
3: Bagi orang-orang yang bertakwa
4: permainan dan senda gurau.
3: Tidaklah
4: darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun.
3: Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-32.
4: Benar-benar itu lebih baik.
3: Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla?
4: Afala taqilun?
3: Bahwa
4: tidak
3: dunia ini adalah la'ibun wa lahun.
4: Ini disebutkan dalam
3: surat. Artinya kata para ulama
4: ayat yang ke-32.
3: Batilun wa ghurur.
4: Nah, la baqa'a laha. Allah Azza wa Jalla
3: artinya dunia ini adalah banyak kebatilan di dalam.
4: Ini adalah la'ibun walahun.
3: Banyak hal-hal yang menggiurkan manusia, artinya melalaikan manusia. Ulama, dan tidak ada kekekalan di dunia.
4: La baqa'a laha. akhir dunia ini adalah banyak
2: kebatilan. Disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi menggiurkan
4: manusia, melalaikan manusia. Dan tidak ada kekekalan.
2: Ini semua supaya kita itulah tidak dunia cinta kepada dunia ini. Tetapi kita jadikan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai modal untuk akhirat.
4: Ini semua
2: bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas.
4: Tidak cinta kepada dunia ini.
2: Ayat yang ke-77.
4: Tetapi kita jadikan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai modal untuk akhirat.
2: Fima ataka Allahu ad-darul akhirah.
4: Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas.
2: Kejarlah, carilah
4: ayat yang ketujuh.
2: Dan semua nikmat yang Allah berikan pada engkau di dunia ini untuk kehidupan akhirat.
4: Fima ataka Allahu ad-darul akhirah.
2: Ya, dan jangan juga kamu ya,
4: kejarlah, carilah
2: lupa
4: dengan semua nikmat yang Allah berikan pada engkau di dunia ini ya, untuk kehidupan.
2: Ini bagian dari dunia ini diperlukan ya.
4: Walakan sanasiba kami
2: di dunia. Kita hidup di dunia butuh makan, ya, butuh minum
4: juga ya, kamu
2: memiliki kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan, maka
4: bagian dari duniamu.
2: Ya. Ambillah keperluan dunia ini seperlunya.
4: Perlukan ya, silakan.
2: Kita hidup segala nikmat yang Allah berikan pada kita hendaknya ya, kita jadikan sebagai
4: kebutuhan,
2: modal perluan, untuk akhirat.
4: Maka ambillah keperluan dunia ini seperti.
2: Kemudian kata dunia itu dari dana ya dulu.
4: Nikmat yang Allah berikan pada kita hendaknya ya, kita jadikan.
2: Para ulama menyebutkan dunia itu adalah dari
4: untuk
2: akhirat. Ya, disebutkan sumiyat ad-dunya ya lidunuwiha.
4: Kata dunia,
2: dunia disebut dunia karena dia itu dekat.
4: Para ulama menyebutkan dunia itu adalah dari
2: orang hidup di dunia sementara.
4: Sumiyat ad-dunya ya.
2: Kita hidup di mana?
4: Dunuwiha. Dunia.
2: Kemudian ulama mengatakan dunia dari kata dana
4: itu dekat.
2: Kehinaan.
4: Artinya
2: makanya kita tidak jumpai
4: orang hidup di dunia
2: satu ayat pun dalam Al-Qur'anul Karim,
4: lah hidup di mana? Mati.
2: Yang memuji tentang dunia ini.
4: Bagaimana ulama mengatakan dunia dari kata dana'ah?
2: Seorang kalau sudah
4: makanya
2: cinta dunia,
4: jumpai,
2: otomatis dia akan lupa akhirat.
4: Satu ayat pun dalam Al-Qur'anul Karim,
2: sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih."
4: Kalau sudah cinta dunia,
2: barang siapa yang dia cinta akan dunianya, pasti dia
4: sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
2: negatif bagi akhirat.
4: Man ahabba dunyahu adarra.
2: Wa man ahabba akhiratahu adarra bidunya.
4: Barang siapa yang dia
2: dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya,
4: pasti dia.
2: Maka pasti ada sisi negatif dari dunia ini.
4: Dampak negatif
2: yang diterimanya
4: bagi akhiratnya.
2: Fa athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, utamakanlah,
4: pasti ada sisi
2: dahulukanlah
4: di dunia ini.
2: Kedepankanlah sesuatu yang kekal
4: atas
2: sesuatu yang fana.